0: Baik pendengar, kita ikuti berita sentral bersama Pro 3 RRI.
1: Antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan, dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik ya. Laporan Ibu Nani tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu hari, maka satu tahun ada, satu bulan ada pengeluaran lebih.
2: Pemerintah juga melakukan evaluasi terhadap sejumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG untuk memastikan seluruh layanan memenuhi standar yang ditetapkan. Selain itu, kualitas dapur, keamanan pangan, dan kebersihan menjadi fokus utama dalam penguatan tata kelola program. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menekankan pentingnya ketepatan sasaran penerima manfaat MBG.
3: Dingin, saya yakin Bu Nani tangan dingin yang akan bisa mengatasi semua ini. Insya Allah, amin. Yang terakhir, sesuai dengan bidang tugas saya, Pak Menko, konsentrasi utama dari PGN ini adalah ekosistem pemberdayaan ekonomi di bawah. Bolak-balik Bapak Presiden menyampaikan, uang yang beredar di bawah jumlahnya sangat besar dan harus berdampak kepada daerah. Salah satu ekosistem yang paling terbentuk adalah bagaimana menumbuhkan pelaku usaha baru sekaligus menstabilkan harga sehingga petani untung dari proses MBG.
2: Muhaimin menambahkan program MBG juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi daerah melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok pangan. Pemerintah berharap penguatan tata kelola tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan MBG sekaligus mendukung upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Bea Cukai berhasil menggagalkan peredaran rokok ilegal yang berpotensi merugikan masyarakat dan negara. Berikut laporan selengkapnya Mahdalena.
5: Bea Cukai kembali menggagalkan peredaran 8,2 juta batang rokok ilegal yang dilakukan dalam dua penindakan terpisah di kawasan pelabuhan penyeberangan Merak Bakauheni pada 11 Juni 2026. Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama dalam keterangan pers di Bea Cukai Kanwil Banten pada Jumat 12 Juni 2026 mengatakan rokok-rokok ilegal tersebut nilainya mencapai 12,68 miliar rupiah dan berpotensi merugikan negara sebesar 7,9 miliar.
6: Adapun juta dan PPNHT 1,21 miliar sehingga total kerugian ataupun potensi kerugian negara sebesar 7,9 miliar. Sedangkan untuk nilai barang yaitu sebesar 12,68 miliar.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo mengatakan, terbongkarnya peredaran rokok ilegal itu berdasarkan informasi dari masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti bersama Kantor Bea Cukai Merak.
7: Kami sampaikan penindakan ini sebenarnya berawal dari informasi masyarakat dan analisis intelijen terkait adanya dugaan pengiriman rokok ilegal melalui pelabuhan Merak.
5: Menurut Dirjen Bea Cukai Jaka Budi Utama, sejauh ini baru satu orang yang ditangkap, yaitu sopir kendaraan yang mengangkut rokok-rokok ilegal tersebut. Jaka berjanji akan melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar otak dari peredaran rokok-rokok ilegal di Indonesia.
8: Kita secara cermat nantinya dalam melakukan penyidikan, secara akhirnya nanti kita akan sampai kepada siapa pemilik ataupun bohirnya. Karena kita tidak bisa serta-merta langsung mencapai kepada siapa pemilik asli. aslinya. Jadi kita memerlukan proses ya pendalaman lebih lanjut.
5: Sebelumnya, Bea Cukai Jakarta juga menggagalkan peredaran 8,9 juta rokok ilegal yang berpotensi merugikan negara sebesar 8,66 miliar rupiah. Dirjen Bea Cukai lebih lanjut menegaskan komitmen institusinya untuk memberantas barang-barang ilegal guna melindungi masyarakat, penerimaan negara, dan industri di dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
9: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Kami awali dari Tanah Suci di mana ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di dalam Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai dengan mimbar. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan Sariful Alam. Alam.
10: Ya, pendengar. Ribuan jemaah haji Indonesia telah masuk ke dalam raudah sebuah lokasi di Masjid Nabawi yang terletak di pintu 39 yang ditandai dengan tiang-tiang putih berada di antara makam Rasulullah sampai dengan mimbar. Tempat memiliki luas dari arah timur ke barat sepanjang 22 meter dan dari utara ke selatan 2 meter tersebut adalah tempat yang mustajab untuk berdoa. Di tempat tersebut, jemaah haji bisa memanjatkan doa dengan khusyuk untuk mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah haji Indonesia berharap mendapatkan keberkahan ketika salat di Masjid Nabawi. Hal itu dikatakan Rofi, salah satu jemaah haji Indonesia yang berziarah ke makam Rasulullah dan memasuki raudhah.
11: Alhamdulillah kayak lebih tenang gitu, enak karena ada makam Rasulullah, ziarah ke makam Rasulullah.
12: Oke, mau ziarah?
11: Iya, ziarah.
10: Dan pendengar, Masjid Nabawi adalah salah satu masjid Islam yang paling dihormati. Masjid ini yang terletak di kota Madinah, Arab Saudi, bukan hanya tempat ibadah, tapi juga memiliki sejarah yang menarik dan fakta yang menarik untuk diketahui. Masjid Nabawi memiliki area yang sangat luas dan pada musim haji dapat menampung lebih dari 1 juta orang. Untuk makam Nabi Muhammad SAW berada di ruang khusus yang disebut Raudah di dalam Masjid Nabawi. Jutaan orang berziarah ke masjid di masjid tersebut setiap tahunnya untuk menghormati makam Nabi Muhammad SAW. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Sariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Tanah Suci kita kembali ke Tanah Air, di mana seorang jemaah haji kloter 14 asal kota Medan dilaporkan meninggal akibat pneumonia berat. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Ulfa Nadira. Ulfa.
13: Baik pendengar, seorang jemaah haji asal kota Medan, Sumatera Utara meninggal dunia di Tanah Suci pada Kamis 11 Juni 2026 akibat severe pneumonia atau pneumonia berat. Jemaah haji tersebut bernama Marlina Ikin Sabrani berusia 60 tahun yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 14 asal Medan. Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani mengatakan almarhumah sempat mengalami demam, batuk, dan sesak napas, kemudian mendapatkan perawatan di Saudi German Hospital Mekah. Selain sebab pneumonia, almarhumah juga tercatat memiliki kondisi medis lain berupa anemia hemolitik autoimun dan defisiensi GD6TB. Berikut keterangan dari Humas Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Suci Ramadhani.
14: Ini 2006, jemaah mengalami demam batuk sesak napas, dilakukan pemeriksaan rutin kita dan mengikuti protokol. Hasil pemeriksaan pasien dibawa ke KKIHI untuk pemeriksaan laboratorium dan fotografi. Pasien dirujuk ke rumah sakit Arab Saudi di Jerman Hospital Mekah. Tiba di RSAS pasien masih lemas dengan saturasi 0,2 turun. Pasien bertambah sesak napas. Kemudian pasien dirawat di ruang ICU. Keesokan harinya pasien terpasang ventilator karena saturasi semakin menurun dan bertambah sesak napas. Kemudian dilakukan transfusi 20 pasien dirawat di ruang ICU selama 7 hari. Tahun 11 Juni 2020 pada pukul 17.10 waktu Arab Saudi, pasien dinyatakan meninggal dunia.
13: Pendengar, dengan wafatnya Marlina Ikin Sabrani, jumlah jemaah haji asal Sumatera Utara yang meninggal dunia di Tanah Suci bertambah menjadi bertambah satu orang menjadi 7 orang selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Demikian dari Debarkasi Medan, Siti Ulfanadira, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dari Medan kita menuju ke daerah lainnya, di mana Jemaah Haji Subuh Salam dijadwalkan akan tiba di Tanah Air pada 28 Juni mendatang. Berikut informasinya disampaikan Juprianto. Jupri.
12: Baik, pendengar Radio Republik Indonesia dimanapun saat ini berada, dapat kami laporkan bahwa pemulangan Jemaah Haji asal Kota Subuh Salam yang tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 12 Debarkasi Aceh kini telah menemui titik terang. Yang mana tetapkan jadwal kepulangan jemaah tersebut didasarkan pada surat resmi dari Direktur Jenderal Pelayanan Umum Kementerian Haji Republik Indonesia yang diteruskan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kota Subuh Salam, Raja Alfian, menyampaikan bahwa rombongan jemaah haji dijadwalkan bertolak dari Madinah pada akhir bulan Juni ini, yang mana seluruh jemaah haji atau Kota Subuh Salam dipastikan berada dalam kondisi siap untuk menempuh perjalanan kembali ke kampung halaman.
15: Khususnya kloter 12 yang di dalamnya juga terdapat jemaah Kota Subuh Salam itu berangkat dari Madinah pada tanggal 27 Juni pukul 6 pagi waktu Arab Saudi. Dan insya Allah akan landing tiba di Bandara Sultan Iskandar Muda itu pada pukul 18 waktu Indonesia Barat. Terkait dengan koordinasi sudah kami sampaikan juga dengan pemerintah Kota Subuh Salam dan insya Allah kami panitia dari Kementerian Haji langsung menjemputnya nanti ke Debarkasi Asrama Haji Aceh.
12: Sementara itu pendengar, untuk teknis penjemputan dari Banda Aceh menuju Kota Subuh Salam, pihak panitia dari Kementerian Haji telah berkoordinasi secara intensif dengan pemerintah Kota Subuh Salam. Manajemen transportasi darat pun juga telah disiapkan matang dengan mengerahkan 6 unit armada jenis HS untuk penumpang serta 2 unit mobil L300 yang dikhususkan untuk mengangkut koper dan barang bawaan jemaah. Sebagai informasi pendengar, bahwa rombongan jemaah haji Kota Subuh Salam tahun 2026 ini meliputi 59 orang jemaah yang terdiri dari 24 jemaah laki-laki, 35 jemaah perempuan. Demikian Juprianto dari Kota Subuh Salam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Demikian.

0: Terima kasih telah mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penutupan Selat Hormuz oleh Iran mendorong Indonesia untuk memperkuat strategi ketahanan energi, termasuk mengoptimalkan kembali aset minyak dan gas bumi Indonesia di Venezuela. Berikut laporan selengkapnya, Hana Syarif.
1: Laporan khusus. Penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat memicu kekhawatiran terhadap pasokan energi global. Jalur pelayaran yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan minyak dunia tersebut ditutup penuh bagi seluruh kapal, termasuk tanker minyak dan kapal niaga, dengan peringatan berupa tindakan militer terhadap kapal yang nekat melintas. Di tengah situasi tersebut, pemerintah Indonesia memastikan ketahanan pasokan energi nasional tetap terjaga. Wakil Menteri Luar Negeri Arief Hafaz Ugroseno menyatakan, Indonesia telah menyiapkan strategi diversifikasi sumber minyak sehingga tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz.
2: Kalau mengenai masalah minyak, ya, dari strategi kita itu adalah sekarang ini kita mendapatkan pasokan dari kawasan yang tidak memerlukan Selat Hormuz. Jadi kita banyak kerjasama sekarang dengan Aljazair, Nigeria, Angola, di Afrika. Jadi banyak pasokan minyak dari Afrika. Jadi so far okay, prosedur.
1: Pemerintah juga tengah melakukan negosiasi awal dengan sejumlah mitra strategis di kawasan tersebut. Tidak hanya fokus pada pasokan minyak mentah, Indonesia juga menjajaki peluang investasi kilang guna memperkuat rantai pasok energi dari hulu hingga ke hilir. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyoroti pentingnya pendataan sektor pertambangan untuk memperbaiki tata kelola serta mengevaluasi kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan maupun ketersediaan bahan bakar minyak.
3: Perkembangan geopolitik yang belum selesai, Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita. Pemerintah lagi sedang menggodok hal-hal yang terkait dengan menjaga daya beli masyarakat. Makanya kita untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kepada BBM subsidi, sama sekali tidak kita naikkan. Sementara yang lainnya dilakukan penyesuaian. Nanti kita cek nanti dengan teman-teman pelaku usaha, baik dengan termasuk Pertamina.
1: Dalam upaya tersebut, Pertamina melalui Pertamina Internasional Eksplorasi dan Produksi menjadi ujung tombak ekspansi energi nasional. Pemerintah memastikan aset migas Indonesia di Venezuela kini dapat kembali beroperasi secara penuh setelah memperoleh izin dari pemerintah setempat. Selain mengelola aset secara langsung, PIEP juga memiliki kendali atas 71,09% saham Maurel & Prom, perusahaan energi asal Prancis yang memiliki sejumlah aset migas di Venezuela. Kepemilikan tersebut dinilai memperkuat posisi Indonesia dalam memperoleh akses terhadap sumber energi alternatif di kawasan Amerika Latin. Di sisi lain, Direktur Utama PT Pertamina, Simon Aloysius Mantiri, menanggapi kenaikan harga BBM non-subsidi dengan menegaskan bahwa penyesuaian tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global serta pergerakan harga minyak di pasar internasional.
4: Kami memahami bahwa setiap penyesuaian harga tentu menjadi perhatian masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika geopolitik global dan harga minyak yang berlaku di pasar internasional dengan tetap mempertimbangkan daya beli masyarakat. Penyesuaian harga BBM non-subsidi ini selain dilakukan di titik-titik SPBU Pertamina juga dilakukan oleh SPBU Badan Usaha Swasta lainnya. Di tengah tantangan global yang terus berkembang, Pertamina dengan dukungan penuh dari pemerintah terus berkomitmen untuk menjaga ketersediaan energi bagi masyarakat di seluruh wilayah Indonesia.
1: Langkah pemerintah dinilai semakin penting mengingat ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran berpotensi mengganggu distribusi energi dunia serta memicu volatilitas harga minyak internasional. Dengan memperluas sumber pasokan ke Afrika dan Amerika Latin, Indonesia berupaya memastikan kebutuhan energi domestik tetap terpenuhi meski terjadi gangguan pada jalur perdagangan energi global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik strategi pasokan energi Indonesia di tengah penutupan Selat Hormuz. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Marta Doki dan dibacakan selengkapnya oleh Rani Indira.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik kembali menguji ketahanan energi dunia. Salah satu pemicunya adalah penutupan kembali Selat Hormuz oleh Iran terhitung sejak Kamis 11 Juni 2026 lalu di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat. Selat Hormuz bukanlah jalur pelayaran biasa karena sekitar 1/5 perdagangan minyak dunia melewati kawasan strategis tersebut. Oleh karenanya, gangguan pasokan energi sekecil apapun biasanya diikuti lonjakan harga minyak dunia. Bagi Indonesia, kondisi tersebut tentu tidak bisa diabaikan akibat masih bergantungnya kebutuhan energi nasional terhadap pasokan minyak dan bahan bakar. Namun pemerintah memastikan kondisi pasokan tetap terkendali dengan menempuh strategi diversifikasi sumber energi. Melalui cara tersebut, Indonesia tidak hanya mengandalkan pasokan dari kawasan Timur Tengah, melainkan mulai memperkuat kerjasama dengan negara-negara Afrika hingga Amerika Latin. Langkah penting juga terlihat dari kembali beroperasinya aset migas Indonesia di Venezuela. Melalui Pertamina International Eksplorasi dan Produksi, Indonesia berupaya memperluas akses terhadap sumber minyak alternatif. Selain Venezuela, Indonesia juga menjajaki pasokan dari Aljazair, Nigeria, dan Angola karena negara-negara tersebut tidak bergantung pada jalur Selat Hormuz. Meski demikian, pemerintah tidak boleh terlalu cepat merasa aman karena kenaikan harga minyak global tetap dapat berdampak pada biaya energi nasional. Jika harga minyak dunia melonjak berkepanjangan, tekanan terhadap subsidi dan inflasi bisa meningkat, dampaknya akhirnya tentu dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, diversifikasi pasokan harus diiringi percepatan transisi energi nasional. Pengembangan bioenergi, gas, dan energi terbarukan perlu terus diperkuat. Indonesia juga perlu memperbesar cadangan strategis energi nasional untuk menghadapi gangguan pasokan yang datang tiba-tiba. Pada akhirnya, krisis Selat Hormuz menjadi pengingat penting bagi Indonesia bahwa ketahanan energi bukan hanya soal pasokan hari ini, tetapi juga kesiapan menghadapi ketidakpastian global esok hari. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Angkatan Udara Republik Korea Selatan menggelar latihan militer terbesar secara tahunan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan melatih respon terhadap ancaman potensial. Latihan militer tersebut melibatkan berbagai jenis pesawat termasuk pesawat tempur Siluman F-35A, pesawat peringatan dini dan komando udara E-737 serta pesawat pengisi bahan bakar KC-330. Dari dunia olahraga, tim bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon pada pertandingan terakhir ASEAN Volleyball Confederation Women's Nation Cup 2026 di Camden, Filipina. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kemenangan ini membuat Indonesia berada di peringkat ketiga klasemen akhir Pool B untuk turnamen tersebut dengan mengemas 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Prasatu RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi, berita sentral bersama Pro3 RRI. Kita sudah ikuti bersama pendengar. Dan lanjut untuk temani kebersamaan kita untuk Takengon menyapa pagi ini. Cuaca di luar sana sedikit mendung berawan ya untuk pagi ini. Tapi semoga cuacanya terus membaik. Ya walaupun memang sudah diprediksi untuk hari ini di pagi hari ini khususnya cerah berawan atau berawan lah setidaknya. Dan ada potensi hujan di sore malam hari. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, tetap semangat dan bahagia selalu. Stay tune terus bersama kami di 93 FM. Nur juga informasikan kembali ya, kalau nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Barat, itu kembali kita akan ikuti iya, untuk program siaran langsung Pesta Bola atau Piala Dunia ya. Dan nanti ada laga Amerika Serikat versus Paraguay pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan stay tune terus bersama kami. Selamat pagi untuk semuanya. Dan untuk siaran Pesta Bola itu hanya dapat Anda ikuti di FM 93 MHz atau siaran terestrial ya, khususnya di berbagai platform RRI se-Indonesia.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.
2: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita, terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri.
4: Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, kita akan lanjut bergabung bersama Pro 3 RRI yang setidaknya nanti untuk pertandingan laga Amerika Serikat versus Paraguay yang akan dipandu oleh Erik Hamzah dan Dianto Prawiro sebagai sportcaster. Dan untuk siaran Pesta Bola Dunia 2028 pagi ini, turut disiarkan Pro 1 RRI Takengon di 93 FM dan juga Pro 2 Takengon 90,6 FM khususnya. Selamat pagi untuk semuanya dan selamat mengikuti.

0: Piala Dunia ini. Dua ambisi yang sama besar, tapi ada dua pendekatan yang berbeda nanti sepertinya di lapangan.
1: Ya, tapi kalau kita lihat tayangan TVRI sudah tampak persiapan dari masing-masing tim ya, Bung Nova ya. Kelihatannya dukungan dari supporter Amerika Serikat cukup tinggi nih. Ini seperti apa nih Bung Nova kalau melihat ini juga?
0: Saya juga cukup terkejut ya. Sebenarnya kalau kita bandingkan dengan di Meksiko, biasanya Meksiko itu lebih hype istilahnya. Ya. Sementara Amerika belakangan justru yang muncul adalah kabar-kabar soal pemain yang dilarang masuk terkait visa. Tapi ternyata dukungannya memang besar sekali, meskipun sepak bola di Amerika bukan sebuah olahraga yang populer. Kalah dari baseball.
1: Tapi ternyata dukungannya luar biasa ya, Bunova ya.
0: Luar biasa juga ini. Di stadion Los Angeles yang berkapasitas 70 ribu ya, sekitar 70 ribu ini, mungkin lebih kurang seperti di stadion utama Gelora Bung Karno ini.
1: Iya. Tapi kelihatannya kalau dari pertandingan yang berlangsung saat ini, banyak yang memprediksi bahwa Amerika akan kesulitan untuk menembus pertahanan dari Paraguay yang memang dikenal dengan pola bermain bertahan. Itu bagaimana menurut Bung Nova?
0: Jadi Paraguay ini datang dengan pelatih dari Argentina, yaitu Gustavo Alfaro.
1: Yeah.
0: Pelatih ini tidak neko-neko. Dia paham bahwa kekuatan dari Paraguay adalah bermain bertahan.
1: Yeah.
0: Bermain bertahan secara kolektif, secara rapi. Sehingga dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 yang lalu, kita bisa saksikan bahwa Paraguay ini bisa mengalahkan Argentina, bisa mengalahkan Brasil. Jadi itu sebuah bukti bahwa pertahanan yang rapi akan mendatangkan kemenangan. Dan ini tentunya harus diwaspadai oleh Amerika Serikat yang tentu akan berusaha bermain menyerang ini.
1: Dan kita lihat bisa dari statistiknya Paraguay, di mana dari 13 pertandingan kualifikasi zona CONMEBOL, mereka hanya dua kali kalah begitu ya, Bung Nova ya?
0: Iya. Tetapi yang menjadi catatan adalah bagaimana Paraguay ini merupakan tim dengan jumlah gol yang minim ya.
1: Yeah.
0: Jadi Paraguay cuma mencetak 14 gol itu
1: dari 13 pertandingan kualifikasi.
0: Iya. Yeah. Oke. Okay. 14 gol dan 10 kebobolan. Jadi minim gol setara Ekuador, tetapi jumlah 10 kebobolan ini setara Argentina.
1: Yeah.
0: Gitu ya. Jadi hanya lebih jelek dibanding Ekuador yang kebobolan 5 gol. Jadi memang kekuatan utama Paraguay adalah benteng pertahanan.
1: Pertahanannya itu ya. Nah, ini kan ada yang meragukan juga nih dari tim Amerika, karena perjalanan mereka kelihatannya kan agak meragukan begitu ya. Dari catatan perjalanan mereka menuju Piala Dunia ini kan dengan kita lihatlah contohnya di ajang CONCACAF Nation League 2025. Di mana kan tidak mulus itu jalan mereka itu. Itu bagaimana Anda melihat kualitas mereka saat ini?
0: Ya, ini ibaratnya naik turun.
1: Ya.
0: Pelatih Mauricio Pochettino ini menjadi pelatih di Amerika Serikat dengan persentase kemenangan itu sekitar 53%.
1: Ya.
0: Mungkin kalau di Indonesia sudah ada colekan-colekan dari netizen.
1: Ya.
0: Tapi ini di Amerika mungkin memang tekanannya tidak terlalu besar. Mereka masih percaya terhadap gaya yang diusung oleh Pochettino. Kalau kita lihat memang dalam 4 pertandingan FIFA Matchday yang berlangsung sepanjang 2026 pada bulan Maret dan Mei serta awal Juni lalu, mereka memang kalah telak 2-5 dari Belgia dan kalah 0-2 dari Portugal. Tapi untuk mengetahui, mungkin pecinta sepak bola Indonesia bisa mengetahui kekuatan seberapa besar atau seberapa jago sih Amerika Serikat itu, bisa kita bandingkan ketika Amerika Serikat bisa menang 2-0 atas Jepang, kemudian mereka bisa menang 2-1 atas Australia, yang mana Indonesia, timnas Indonesia pernah juga bertemu Jepang dan Australia gitu di kualifikasi Piala Dunia.
1: Nah, ini kan kalau dilihat dari pola permainan yang mungkin akan ditampilkan, kemungkinan Amerika Serikat kan menggunakan pola 3-4-2-1 ya, Bung Nova ya?
0: Iya.
1: Sementara kalau Paraguay kan 4-2-3-1 begitu ya. Nah, dengan dua pola permainan yang dimainkan oleh kedua tim ini, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan nanti?
0: Kalau saya lihat untuk secara simpel bisa saya, mungkin saya akan memprediksikan one way traffic.
1: Ya.
0: Satu arah nih, karena Amerika Serikat ini akan memainkan sepak bola di bawah Pochettino ini. Mereka akan berusaha untuk memaksimalkan lebar lapangan, untuk menyerang, untuk mencari celah. Pochettino juga pasti tahu bagaimana pelatih Alfaro, karena mereka sama-sama dari Argentina.
1: Yeah.
0: Jadi sudah paham satu sama lain mungkin ya. Jadi Pochettino sepertinya akan memaksimalkan kekuatan menyerang mereka. Ada Christian Pulisic, ada Weston McKennie, ada Sergiño Dest, dan penyerang striker Balogun ya. Ini menjadi sosok-sosok yang harus diwaspadai oleh back-back dari Paraguay.
1: Ya, tapi kalau udah lihat dari sisi komposisi pemain ya, Bung Nova ya, kan banyak juga nih netizen kita yang mempertanyakan siapa sih pemain di Amerika Serikat dan juga Paraguay yang sekarang ini punya nama di dunia. Siapa?
0: Ya, kalau dilihat secara nama ya, Amerika Serikat punya sosok bernama Christian Pulisic.
1: Ya.
0: Ini Christian Pulisic adalah top skor Amerika Serikat saat ini. Dia saat ini bermain di AC Milan dan sudah mengemas 86 cap serta 33 gol. Tapi selain itu, Pulisic juga ditopang pemain-pemain lain seperti Weston McKennie, kemudian ada dan Volarin Balogun yang bermain sebagai striker. Ini merupakan jebolan Arsenal
1: yeah.
0: dan pernah membela timnas Inggris di level kelompok umur. Sementara kalau di Paraguay sendiri, dia punya penyerang muda Julio Enciso. Usianya baru 22 tahun, dia saat ini bermain di Strasbourg, Prancis. Sebelumnya pernah bermain di Liga Inggris dan mencetak gol yang jadi salah satu kandidat Puskas Award.
1: Yeah.
0: Jadi ini, kalau misalnya Paraguay bisa menemukan sedikit celah dan bola itu ada di kaki Julio Enciso, bukan tidak mungkin
1: yeah.
0: prediksi Amerika akan menang, buyar, dan penonton di Stadion Los Angeles akan murung pulang yeah. ke rumah ini.
1: Seperti yang sudah kita bahas tadi, selain pertahanan yang kuat, paling tidak memang para pemain Amerika Latin ini punya bakat-bakat alami lah begitu ya.
0: Ah iya itu betul. Itu ada talenta natural.
1: Talenta natural begitu ya. Oke, nah Anda bisa berkomentar silakan ya di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
2: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik,

0: Persaingan di Grup D Pesta Bola Dunia 2026 akan segera dimulai. Tuan rumah Amerika Serikat siap menghadapi tantangan dari Paraguay dalam laga yang diprediksikan berlangsung ketat sejak menit pertama. Didukung publik sendiri di Stadion Los Angeles, Amerika Serikat berambisi meraih kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen sementara. Namun Paraguay datang dengan semangat juang khas Amerika Selatan dan siap memberikan perlawanan tanpa kompromi. Akankah Amerika Serikat mampu memanfaatkan dukungan supporter untuk mengamankan 3 poin atau Paraguay yang berhasil mencuri hasil berharga di laga ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup D Pesta Bola Dunia 2026 Sabtu 13 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kalau kita melihat lebih dekat pada celana jeans

Baik, mendingan Pro 1 RRI Takengon. Ya, seperti tadi masih ada perbincangan terkait dengan jelang laga hari ini ya, Amerika Serikat versus Paraguay melalui siaran Pro 3 RRI. Dan sebagai informasi juga, nanti sekitar pukul 8 ya waktu Indonesia Barat untuk laga tersebut akan dimulai. Dan pendengar, ini merupakan tahapan pertama untuk grup D dan berlangsung di Stadion Los Angeles. Dan tentunya jadi laga pertandingan juga ya untuk dua negara yang menjadi tuan rumah setidaknya untuk momen pelaksanaan FIFA atau Piala Dunia 2026. Dan untuk pendengar sendiri, kira-kira ya dari Amerika Serikat atau Paraguay ini dukung yang mana gitu. Pendengar bisa sharing sih bersama kami untuk pagi ini, bisa melalui pesan WhatsApp aja khususnya di 0852-7082-5272. Sambil kita nantikan untuk laga pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Untuk pendengar Pro 1 RRI Takengon, setidaknya ada beberapa jadwal pertandingan yang memang tidak semua laga itu akan disiarkan oleh Pro 1 RRI Takengon, tapi ada beberapa laga yang akan kami siarkan dan pendengar bisa ikuti dengarkan melalui siaran di FM 93 MHz. Kalau hari ini tadi pada pukul 2 itu ada Kanada versus Bosnia dan Herzegovina ya. Dan kemudian pendengar sekarang atau saat lagi, maksud kami saat lagi itu ada Amerika Serikat versus Paraguay. Dan untuk besok di hari Minggu 14 Juni 2026, pendengar juga dapat ikuti kembali ini melalui siaran Pro 1 RRI Takengon, ada laga grup B antara Qatar versus Swiss, dan juga ada grup C antara Brazil dan Maroko pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Jadi ada banyak laga-laga terus yang dapat pendengar ikuti setidaknya sampai akhir pesta bola atau Piala Dunia 2026 ini yang nantinya Pro 1 RRI Takengon akan siarkan.

Untuk Piala Dunia 2026 ini, pelacakan garis gawang dan offside yang dibantu AI akan melengkapi Virtual Assistant Referee atau VAR, membantu wasit membuat keputusan yang lebih cepat dan akurat. Wasit manusia akan tetap memegang kendali penuh dengan AI memberikan panduan tambahan dalam situasi area penalti yang ramai. Nah, siaran juga dapat menyertakan visual yang ditingkatkan AI untuk membantu penggemar memahami keputusan wasit. Sampai jumpa di trivia berikutnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: RRI.co.id. Baik, pendengar Pro 1 RRI Takengon, lanjut ya. Untuk kita akan langsung bergabung untuk mengikuti laga pertandingan Amerika Serikat versus Paraguay. Dan langsung untuk pagi ini kita akan langsung bergabung bersama Pro 3 RRI. Satu. Pendengar Pro 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti siaran langsung Piala Dunia antara Amerika Serikat vs Paraguay langsung dari Stadion Los Angeles. Selamat mendengarkan.
3: Wilayah Amerika Serikat. Dan saat ini tengah diperdengarkan lagu kebangsaan dari Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pagi hari ini saya tidak sendiri, akan juga ditemani oleh komentator, ada Bung Nova Arifianto. Betul Bung ya? Ya, selamat pagi Bung, salam olahraga. Dan juga tentu saja komentator sepak bola RRI yang sudah tidak asing lagi, yakni Bung Yanto Prawiro Nugoro. Selamat pagi Bung Yanto, salam olahraga Bung.
4: Selamat pagi Bung Arik.
3: Iya, baik. Sambil kita menunggu berlangsungnya babak yang pertama, kita akan ulas dulu kedua tim bersama pengamat Bung Nova Arifianto. Bung Nova, ini kalau kita lihat pada pertandingan pagi hari ini, ada beberapa pemain dari Paraguay, seperti ada Miguel Almiron. Ini dia yang sudah cukup mengenal permainan dari Amerika Serikat, karena tentu saja dia bermain di Liga MLS bersama Atalanta FC. Kalau Bung Nova sendiri, bagaimana melihat Almiron yang tentu saja pada pagi hari ini akan diturunkan sebagai starter? Silakan Bung.
5: Ya, Almiron ini akan menempati posisi tampaknya sebagai winger ya. Dia sebagai gelandang dan bisa menjadi sosok pembeda di kubu Paraguay. Memang Almiron ini adalah saat ini adalah pencetak gol terbanyak di Paraguay dengan 10 gol. Sementara caps-nya juga sudah cukup banyak, 76 gol di sudah berusia 32 tahun. Dan mungkin memang dia punya pengalaman di MLS,

0: tapi salah satu karir yang highlightnya Almiron adalah saat membela Newcastle United ya. Banyak orang yang mengetahui potensi bagaimana kualitas Almiron sebagai seorang gelandang tangguh, gelandang pekerja keras yang juga bisa punya visi dalam permainan sehingga memudahkan pemain-pemain di lini depan untuk mencetak gol.
1: Iya, selain Almiron juga ada nama Antonio Sanabrian yang bermain di Serie A Italia bersama Cremonese. Bagaimana Anda melihat dari Sanabria ini?
0: Ya, Sanabria adalah salah satu sosok senior juga ya di kubu Paraguay, sudah 48 caps, 7 gol dan karirnya memang tidak banyak terlihat oleh pecinta sepak bola dunia, tetapi punya karir yang cukup bagus sejak lulus dari Barcelona, kemudian ke Roma, kemudian pernah di Sassuolo juga, dan sampai saat ini masih berada di Serie A, berarti menunjukkan bahwa pemain ini punya kualitas Eropa begitu. Dan di pertandingan ini baik Paraguay maupun Amerika Serikat memiliki pemain-pemain kualitas ekspor begitu, Bung Erik.
1: Iya. Kalau kita lihat juga dari tuan rumah ini, banyak nama-nama yang sudah cukup dikenal oleh para pecinta sepak bola. Di sana ada Christian Pulisic yang bermain di AC Milan, kemudian ada Stan McKinney di Juve, kemudian ada Tyler Adams di Bournemouth. Kalau Anda melihat skuad Amerika Serikat di Piala Dunia 2026 ini seperti apa, Bu?
0: Iya, Amerika Serikat ini seperti sempat saya bilang tadi bahwa sepak bola bukan olahraga utama, tetapi talenta di Amerika selalu lahir, ada dan ada terus. Dari mungkin dulu waktu Piala Dunia 94 di Amerika ada Alexi Lalas, ada Tony Meola, ada pemain-pemain lain, Reina. Dan sampai saat ini tradisi Amerika Serikat untuk melahirkan pemain-pemain berbakat itu masih tetap ada ya. Dan seperti tadi sudah dibilang Bung Erik, ada Christian Pulisic, kemudian ada Weston McKennie, dan ada juga seorang anak dari legenda sepak bola dunia yaitu Timothy Weah yang mungkin saat ini ada di bangku cadangan dan nanti bisa jadi pemain pengganti.
1: Iya, baik. Terima kasih Bung Nova ulasannya. Dan saudara pendengar, saat ini di Los Angeles Stadium sudah bersiap-siap untuk menggelar pertandingan di grup D yang mempertemukan tuan rumah Amerika Serikat menghadapi Paraguay. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini wasit yang memimpin jalannya pertandingan adalah Danny McKinley berasal dari Belanda. Dan kita lihat saudara pendengar, saat ini skuad yang diturunkan ada kiper Matt Fries, kemudian Anthony Robinson, Tim Rem, Chris Richard, Alec Freeman, Tyler Adams, Malik Tillman, kemudian Christian Pulisic, Weston McKennie, Sergino Des, kemudian ada Forlan Balogun menggunakan formasi 4-2-3-1. Dan di kubu tim tamu ada Orlando Gil yang bertindak sebagai kiper, kemudian kapten Gustavo Gomez, kemudian ada Omar Alderete, Junior Alonso, Juan Jose Caceres, kemudian ada Miguel Almiron, Damian Babodila, Andres Cubas, Diego Gomez, Julio Enciso menggunakan formasi 4-4-2. Dan saudara pendengar, pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat, Paraguay menggunakan jersey biru tua, sementara tuan rumah Amerika Serikat menggunakan jersey berwarna putih dengan terdapat warna merah juga yang menjadi warna dari bendera Amerika Serikat. Bertindak sebagai kapten, bintang dari klub Serie A AC Milan yakni Christian Pulisic. Ya, baik saudara pendengar, beberapa saat lagi kita akan memulai atau mengikuti jalannya babak yang pertama di mana kick off akan dilakukan oleh Amerika Serikat. Ya baik, saudara pendengar, baru saja kick off dimulai. Tendangan langsung ke depan Christian Pulisic, namun bola langsung melambung jauh dan meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi lemparan ke dalam kali ini yang akan dilakukan oleh Paraguay. Lempar jauh ke depan mencari rekannya, terjadi bola udara berhasil direbut oleh Amerika Serikat, terjadi perebutan bola di lapangan tengah. Nampaknya sebuah pelanggaran terjadi yang dilakukan oleh Paraguay terhadap, maksud kami, yang dilakukan oleh tim Amerika Serikat terhadap Paraguay. Ya, Bung Yanto, kalau Anda melihat nih pertandingan pagi hari ini seperti apa nih, Bung Yanto? Skuad yang diturunkan oleh Amerika Serikat nih, oleh pelatih Mauricio Pochettino tentunya.
2: Iya, saya pikir kedua pelatih menurunkan pemain-pemain terbaiknya ya, karena ini merupakan pertandingan bergengsi, apalagi Amerika Serikat yang memang turun di kandang sendiri, mau tidak mau dia harus mengeluarkan atau menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang Piala Dunia secara begitu besar.
1: Iya. Baru saja saudara pendengar terjadi kemelut di depan gawang Amerika Serikat, namun beruntung tadi tendangan yang berusaha dilakukan oleh salah seorang pemain Paraguay masih melambung di atas mistar gawang, dan kini terjadi lemparan ke dalam yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Buang saja bola jauh ke depan, masih Paraguay kali ini menguasai bola di lapangan tengah. Umpan ke sisi sebelah kiri, namun lebih dekat kepada kiper dari Amerika Serikat, Fries. Masih memainkan bola Fries. Ya, Bung Nova, kalau Anda melihat bagaimana nih, sudah memasuki menit kedua di babak yang pertama ini, nampaknya kedua tim masih terlihat berhati-hati nih di pertandingan pagi hari ini.
0: Amerika Serikat melakukan kick off ya, langsung membuang dalam tanda kutip bola ke area pertahanan dari Paraguay. Ini Amerika Serikat memiliki rencana untuk langsung melakukan pressing, tetapi kemudian tadi Paraguay melepaskan pressing itu dengan melakukan lemparan jauh, melepaskan lemparan dan berujung pada serangan yang tadi hampir menjadi gol oleh Antonio Sanabria, tetapi masih bisa diamankan oleh kiper Matt Fries.
2: Ya, saudara-saudara, saya kira pertandingan babak pertama ini, kedua kesebelasan terus mencoba melakukan tekanan dari sektor kiri maupun kanan. Kedua kesebelasan Paraguay dan Amerika yang terus mencoba menekan pertahanan kini. Amerika mencoba bangun serangan, ada Alex Freeman di situ. Terhentikan jilak menggiring bola merasuk di kantung pertahanan Paraguay. Gerak tibus sejenak dia, angkat ke gerak nanti, masih terjadi perebutan. Oh, ternyata kali ini serangan dari Amerika mencoba dihadang oleh pemain-pemain Paraguay. Paraguay mencoba membangun tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, tarik ke belakang, ada Gomez di situ, hentikan dengan kaki kiri, umpan ke dalam kotak penalti tim Masuda, tapi bola tadi dihadang saja oleh pemain belakang Amerika. Terjadilah lemparan ke dalam untuk Paraguay ataupun tendangan bebas, tampaknya saudara-saudara, kalau ternyata lemparan ke dalam, nomor punggung 4 yaitu Juan Carques akan melakukan lemparan ke dalam, ambil ancang-ancang dari sektor sebelah kanan, daerahnya sendiri sudah lempar ke depan, jadi tujuh adalah pemain Babadilla di sana, tetapi sayang bolanya lepas dan kandas, hanya menghasilkan out gawang atau berlempar ke dalam untuk Amerika, dan kedudukan masih tetap 0-0. Pertandingan sudah berlangsung 4 menit 6 detik, saudara-saudara. Kini penjaga gawang Amerika, Matt Price, menguasai bola sepenuhnya, tenang-tenang saja dia sambil mencari kawan yang berdiri bebas ataupun berikan saja bola pendek tadi kepada kapten tim Rem. Tim Ream sudah set, pendek sudah, hentikan dengan kaki kanan, gerak tibus sejenak dia, dorong saja bola ke depan, terjadi perebutan di kotak penalti Amerika, tetapi ditarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Matt Price. Kuasa bola sebelumnya berikan pendek kepada Chris Richard, Richard tarik ke belakang kepada penjaga gawang Price lagi, umpan pendek sebelah ke depan, kirimkan kepada Sergio, gerak tibus sejenak dia mencoba mengiring bola, mencari kawan yang berdreos, merangsek ke jantung pertahanan Paraguay, dibayang-bayangi dari belakang oleh Badilla ataupun Almiron, masih kuasa sepenuhnya pemain Amerika, melihat 3.5 sudah mencari kaut yang berdebas di sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. tarik ke belakang. Dua gaya pemain Amerika maupun kesebelasan Paraguay ini memang sedikit agak sama karena mereka dilatih dari dua pelatih yang berasal dari negara yang sama, yaitu dari Argentina, sehingga demikian gaya permainan Amerika maupun Paraguay nampaknya sedikit agak sama. Dan kini kembali lagi serangan coba dibangun oleh pemain-pemain Amerika, tetapi kali terjadi lemparan ke dalam untuk Paraguay. Kita nantikan dari sektor sebelah kiri sudah lakukan panik saja, terjadi perebutan di lingkaran tengah daerah Paraguay, sundul-mundul terjadi, namun Amerika masih mencoba membangun tekanan, tetapi kali ini terjadi perebutan yang sangat sengit. Saudara Sake memberikan unggul, kini bola tekan, kali ini terjadi pelanggaran, ternyata tidak, umpan ke depan membangun serangan. Paraguay mencoba melakukan tekanan, melewati garis tengah sudah merobek sektor kiri pergerakan mereka, tetapi kali ini masih dihadang begitu ketat oleh pemain. Umpan terobosan ke depan yang dituju adalah Alonso ataupun Gomez, di sana umpan ke gawang, dihadang saja bola keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Amerika dan keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam nampak hanya untuk Amerika Serikat dari sektor sebelah kiri daraja sendiri, setelah tadi jadi benturan yang agak keras antara pemain Amerika dengan pemain-pemain Paraguay. Nomor punggung 3 kami lihat Chris Richard sudah melakukan lempar ke dalam, langsungkan ke tengah yang dituju adalah Alex Freeman. Di sana terjadi perebutan kuasa sepenuhnya pemain-pemain Paraguay, gerak tubuh sejenak dia, sodorkan bola pendek ke depan, terjadi perebutan daerah tengah pertahanan Amerika, masih Paraguay membantu membangun serang dari sana, umpan ke sektor kiri yang dituju adalah Sambrella, di sana umpan kena berbahaya serangan Paraguay. Ternyata di sana ada Sergio, langsung kuasa sebelumnya kirimkan bola pendek dia kepada Alex Freeman. Gerak terus kini Amerika mencoba menekan kutak tadi, sementara dia melewati garis tengah sudah berikan umpan pendek ke kotak penalti, masih mencari ruang tembak, umpan ke ruang lepas tembakan tidak jadi, kutawan masuk. Saudara-saudara, satu gerak cepat yang dibangun pemain-pemain Amerika tadi, pemain belakang Paraguay nampaknya sedikit agak lengah dan akhirnya bola menusuk ke jantung pertahanan Paraguay, dan pemain-pemain Amerika dengan gerak tubuh yang cepat, dengan umpan-umpan yang keras, semangat yang menyala, didukung oleh ribuan puluhan ribu penonton yang memenadi stadion Los Angeles ini, akhirnya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay yang dikawal ketat oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dan gol ini tentunya sangat dinanti-nantikan oleh para penggemar sepak bola khususnya di Amerika Serikat. Setelah gol pertama ini lahir, tentu saja akan berakibat motivasi pemain-pemain Amerika semakin menyala. Dengan demikian saudara-saudara, 1-0 untuk keunggulan Amerika atas Paraguay. Bung Nova, barangkali bisa sedikit mengulas terjadinya gol babak yang pertama ini atau gol pertama untuk Amerika Serikat.
0: Ya, memang luar biasa kerjasama di lini serang Amerika Serikat. Tadi kita lihat bagaimana Christian Pulisic masuk menyelinap ke daerah pertahanan Paraguay, kemudian bekerja sama dengan rekan satu timnya yang juga bermain di Italia, yaitu Weston McKennie. Kemudian para pemain Paraguay seakan tersihir sehingga Bobadilla mencetak gol bunuh diri. Ini sebuah pertandingan yang betul-betul intens. Betul kata Bung Yanto tadi, bagaimana kedua kesebelasan ini dilatih oleh sama-sama pelatih Argentina, yaitu Alvaro dan Pochettino. Lini pertahanan Paraguay tadi benar-benar dieksploitasi oleh bagaimana kecerdikan dari Pulisic masuk dengan aksi individu ke kotak penalti, kemudian mengumpan kepada Weston McKennie dan 1-0.
3: Nampaknya gol bunuh diri ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic, mengumpan kepada Weston McKennie yang melakukan tendangan bola dan membentur kaki Bobadilla.
0: Iya.
3: Kemudian terjadi gol bunuh diri. Ya baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan wasit memberikan kartu kuning kepada Sasere setelah melakukan pelanggaran tadi di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Nampaknya wasit McKelly asal Belanda ini langsung memberikan kartu kuning setelah Christian Pulisic tadi, kapten dari Amerika Serikat, dilanggar keras oleh salah seorang pemain dari Paraguay yakni Saceres, dan terjadi tendangan bebas dari sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Siapakah yang akan mengambil? Sudah ada Tillman dan juga Robinson bersiap-siap umpan pendek ke tengah. Masih pemain dengan nomor punggung 4 Adams melebar ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing memasuki ke kotak penalti daripada Paraguay, dibuang saja, namun kaki kembali jatuh di kaki, bola jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Christian Pulisic berusaha menendang bola, namun terjadi perebutan dan menghasilkan lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat. Lagi-lagi Amerika Serikat berusaha membangun serangan untuk kembali menjebol gawang dari Paraguay. Mendekati kotak penalti dari Paraguay, pemain dengan nomor punggung 2, umpan crossing namun bola dijauhkan tadi, namun kembali jatuh di kaki Tillman. Umpan ke belakang untuk memancing para pemain Paraguay agar bisa membongkar barisan pertahanan mereka. Kembali Amerika Serikat, umpan crossing dibuang saja. Masih Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Ya, Bung Nova, nampaknya Amerika Serikat belum puas dengan satu gol bunuh diri tadi yang tercipta pada menit 7 dan terus melakukan serangan-serangan untuk menggempur barisan pertahanan dari Paraguay. Anda melihat seperti apa pemainan Amerika Serikat pasca gol pertama tadi?
0: Ya, ada kepercayaan diri yang tumbuh dari para pemain Amerika Serikat. Mereka sudah membuktikan bagaimana benteng Paraguay yang kokoh bisa ditembus oleh kecepatan dan kepaduan organisasi tim di sepertiga akhir. Sehingga Amerika Serikat mungkin tidak puas betul, karena tadi yang mencetak gol adalah Bobadilla, bukan pemain mereka sendiri. Jadi saat ini mungkin mereka ingin menambah gol, mencetak gol kedua melalui kaki pemain mereka sendiri.
3: Iya, nampaknya di tengah lapangan pertandingan Tillman terjatuh setelah kembali dilanggar oleh pemain dari Paraguay, yakni Bobadilla tadi nampaknya yang melakukan pelanggaran. Ya, saudara pendengar, masih Amerika Serikat memainkan bola di lapangan tengah. Setengah lapangan Amerika Serikat menguasai jalannya pertandingan. Dari sisi sebelah kiri, Christian Pulisic, pasti Christian Pulisic, umpan kepada Weston McKennie. Oh, namun umpan yang tidak begitu akurat, mampu direbut oleh para pemain Paraguay. Oh, terjadi pelanggaran nampaknya yang dilakukan oleh pemain Paraguay. Ya, Bung Yanto Prawironegoro, Anda melihat seperti apa ini Paraguay ini pasca kebobolan tadi pada menit 7 di babak yang pertama tadi?
2: Ya, saya kira memang sulit ya bagi Paraguay untuk bangkit, karena memang kondisinya sangat tertekan saat ini. Karena bagaimanapun tadi semangat Amerika semakin menggolah, karena yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana kedua kesebelasan masih sebenarnya masih menahan, dalam arti masih mencari ritme permainan, ritme pertandingan ini. Dan sebenarnya gol tadi memang boleh dikatakan gol yang boleh dikatakan pemain-pemain belakang Paraguay itu kecolongan ya, karena tidak siap menerima serangan balik yang begitu cepat. Tapi sekali lagi pertandingan di babak yang pertama ini memang kelihatannya Amerika memang sedikit lebih menguasai jalannya pertandingan, lebih melakukan tekanan-tekanan atau tusukan-tusukan ke gawang. Tetapi Paraguay pun saya kira masih punya peluang yang sangat besar untuk bisa menyamakan kedudukan pada pertandingan hari ini, karena kita melihat beberapa kali juga Paraguay mencoba memiliki peluang untuk bisa menjebolkan gawang Amerika. Nah, mungkin kita lihat bagaimana jalannya pertandingan ataupun kedua kesebelasan, karena pendengar juga ingin melihat sejauh mana serangan-serangan dibangun dari kedua kesebelasan, baik Amerika maupun Paraguay. Pertandingan saat ini, saudara-saudara, sudah berlangsung 14 menit 19 detik dan Stadion Los Angeles yang berkapasitas 70.000 penonton saat ini sudah begitu padat, terutama pada pendukung fanatik dari Amerika. Dan cuaca di sana saat ini suhu sekitar 24 derajat, jadi sedikit tidak terlalu panas. Dan tentu saja karena stadion ini terbuka dan salah satu stadion termodern di Piala Dunia 2026. Kita nantikan, kini lemparan ke dalam dilakukan pemain Paraguay. Kita nantikan pemain nomor 10 sudah memberikan aba-aba, yaitu Almiron, untuk Ian. Ternyata 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay berada di daerah kotak penalti. Lalu lempar sudah terjadi perebutan di sektor sebelah kanan pertahanan Amerika. Kuasa sepenuhnya Almiron mencoba merangsek. Oh, ternyata kali ini pelanggaran dilakukan atau ketidak. Oh, ternyata bukan pelanggaran, saudara-saudara. Tentu saja hanya menghasilkan lempar ke dalam. Ataupun ya, karena tadi meskipun Almiron terjatuh, namun bukan pelanggaran menurut wasit Danny McLeod dari Belanda. Bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Amerika kini. Pemain belakang Sergio Des ataupun Chris Richard kuasai bola sepenuhnya. Tarik lagi ke belakang dia kepada Sergio. Sergio setambut gondrong ini langsung kirimkan ke tengah. Mencoba menggiring bola. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Paraguay mencoba menghalang-halangi. Namun kini Amerika berhasil menguasai bola sepenuhnya. Kirimkan umpan ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Menggiring bola dia. Umpan ke belakang gawang. Berbahaya. Lepas tembakan ke belakang gawang. Oleh bebas jarak. Lepas. Oh, ternyata sayang, tendangannya masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Kendipun kami lihat tadi dua pemain Amerika yang berjulukan dengan Star and Strip ini ternyata gagal memanfaatkan peluang emas yang sudah berdiri bebas. Kami kira dua pemain Amerika, dan tendangan pemain Amerika tadi masih berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Paraguay sehingga hanya menghasilkan tentu saja tendangan penjuru, saudara-saudara, untuk Amerika dari sektor sebelah kiri tiang gawang Orlando Gill. Kita nantikan ambil ancang-ancang, sudah dilakukan melambung tinggi, terjadi kerokok dua terjadi di sana antara pemain Amerika. Serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang dia, kerjasama lagi dengan siapa ada di sana, kami lihat Robinson, tetapi kali ini terjadi benturan ataupun body chat yang agak keras. Pemain belakang Paraguay nomor punggung 3 yaitu Omar Aldrete dengan pemain depan Amerika. Nantikan, tentu saja ini membuat pertandingan sejenak terhenti karena memang terjadi pelanggaran ataupun benturan yang sangat keras, dan tentu saja masih menunggu apakah dapat melanjutkan pertandingan dua pemain Amerika ini karena agak sedikit benturan di bagian kepala. Tentu saja kita semua berharap dua pemain ini masih mampu untuk melanjutkan pertandingan. Ya, kami lihat dua pemain masih tergeletak dan sudah bangkit kembali perlahan-lahan dibantu oleh tim kesehatan atau tim medis. Sementara kami lihat pelatih Paraguay Gustav Alfaro terus memberikan instruksi-instruksi kepada pemain-pemainnya karena telah ketinggalan. Begitu juga pelatih dari Amerika Serikat Mauricio Pochettino, ya, pelatih yang tentu saja memiliki pengalaman, dan tentu saja bagi Amerika pertandingan kali ini Piala Dunia 2026 adalah ajang yang sangat bergengsi untuk membuktikan prestasi terbaiknya setelah pada beberapa tahun silam pada Piala Dunia 1930 Amerika pernah mencatat sejarah menempati posisi 3 besar, dan setelah itu prestasi terbaik di 8 besar dan di babak perempat final. Nah, sementara bagi Paraguay juga tentu pertandingan pagi ini atau waktu Indonesia Barat, pertandingan yang bergengsi, telah 10 tahun tidak tampil di Piala Dunia, terakhir pada tahun 2010 di Afrika Selatan. Ya, kita nantikan kembali serangan dibangun. Pemain-pemain Amerika kini mencoba mempertahankan serangan dari Paraguay, namun patah di tiga jalan. Kembali bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Paraguay. Sabu saja bola tadi oleh pemain nomor punggung 4 yaitu Juan Carques, tetapi kali ini bolanya keluar. Lemparan ke dalam nampaknya untuk Paraguay atau ke Amerika. Kami lihat masih terjadi perdebatan antara pelatih Maskam yang telah wasit dengan pemain Amerika. Ya, ternyata lemparan ke dalam untuk Paraguay nomor punggung 4 kami kira. Carques, Juan Carques, gelandang kanan yang maju ke depan ini mencoba melakukan lemparan, sudah lakukan melambung tinggi, terjadi kembali di kotak penalti Amerika. Kutak kedip sebentar dia sudah pendek, angkat ke gawang. Mas terjadi, Mas mencari ruang tembak, angkat berbahaya, lepas, tetapi kali ini berhasil dihadang pemain-pemain Amerika. Dia mencoba menggiring bola, sodorkan bola pendek ke depan. Di sana kami lihat pemain nomor 17 Malik Tillman, tetapi kali ini serangan Amerika kembali kandas di pemain-pemain belakang ataupun pemain-pemain Paraguay. Namun sebelum itu nampaknya sempat terjadi sedikit pelanggaran kami kira. Ya, apakah terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika? Kita nantikan. Ya, masih terjadi Di sejenak, ya, ternyata Amerika kini kuasa 11 Furja langsung berikan tindakan bola ke belakang. Kuasa 11 Furja pemain belakang gelandang tengah Amerika kini mencoba serangan dari sektor rusukan kerusukir jantung pertahanan sendiri. Berjalan agak santai dia sambil mencari kawan tarik lagi ke belakang. Ada di sana Sergio ataupun Chris Richard ataupun Taylor Adam mencoba ketekan umpan ke sektor kanan yang dituju adalah Sergio. Sergio tarik lagi ke belakang. Kutak Chris sementara masih darinya sendiri. Tiga pemain Paraguay mencoba membayang-bayangi. Ada di sana kami lihat pemain Almiron Sanabria ataupun juga pemain lainnya Kubas mencoba melakukan tekanan mendekat, tetapi kali ini Amerika masih berkuasa. Saudara kena melewati garis tengah sudah merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. 1, 2, 3, 4, 5 pemain mereka masuk ke kotak penalti, berikan bola pendek berbahaya, lepas tembakan tidak jadi saudara-saudara. Akhirnya bola lepas dari jangkauan pemain-pemain Amerika karena memang di sana ada pemain belakang Paraguay, ada Diego Gomez, ada Alonso dan juga rekan lainnya yang mencoba menghadang bola. Satu gerak tipu tadi yang bagus, tetapi sayang apa daya bola tadi lebih cepat meluncur ke sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil dari Paraguay. Ini dikenabikan belum berubah kedudukan, masih tetap 1-0 saudara-saudara. Amerika memimpin pada pertandingan babak pertama dan sudah berlangsung 20 menit 53 detik melalui gol bunuh diri pemain belakang Paraguay yaitu Danian Babadilla yang tadi pada menit ke-8 harus melihat bola meluncur ke gawangnya, sehingga dikenalkan sampai saat ini Amerika masih unggul 1-0 atas kesebelasan atau tim nasional Paraguay. Kini terjadi lemparan ke dalam, kita nantikan saudara-saudara. Lemparan ke dalam untuk Amerika nampaknya dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan, tarik saja lagi ke belakang. Ada di sana Kametel Adam ataupun Antonia Robinson mencoba melakukan tekanan jarak tipu sendak dia kerjasama dengan Antoni tarik ke tengah. Kuasa belas sebelumnya melihat garis tengah sudah dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain Paraguay. Di lingkaran tengah masih Amerika mencoba membangun serangan, mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan karena sayap kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kulihat gerak tubuh sendak pemain Amerika, ada pemain Lieberman ataupun Tillman mencoba melakukan tekanan gerak tarik ke belakang lagi, datang serangan dari belakang lagi. Amerika membantu mencoba gerak tubuh kutak kedis sebentar dia mencari kawan di belakang sektor lingkaran tengah pertahanan Paraguay. Kutak kedis sebentar tarik ke belakang lagi, ada Sergio di situ, umpan ke depan lagi kepada Chris Richard mencoba mendekati dari sektor sebelah kanan, dibayangi dari belakang oleh pemain-pemain Paraguay. Ada Carrequest menembutkan, tarik ke belakang lagi, mengurung pertahanan kesebelasan Paraguay. Amerika masih mencoba melakukan tekanan, kirimkan ke sektor sebelah kanan. Gerak tipus dendak, umpan terobosan, berbahaya, melihat digasnya sudah, memasuki ke dalam nanti. Oh, kali ini telah salah umpan, saudara-saudara. Umpannya salah, walaupun di sana kami lihat ada pemain mekanik atau Western mekanik, ataupun juga pemain lainnya, tetapi kali ini memang bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain Junior Alonso, pemain belakang Paraguay, dan langsung memberikan pengamanan kepada penjaga gawang Orlando Gil, dan tentu saja hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan langsung. Kini kembali serangan dibangun pemain-pemain Paraguay, namun patah di tengah jalan pertahanan Amerika yang sangat kuat saudara ini. Ternyata kami lihat bola dikuasai sepenuhnya gelandang kanan ini, langsung kirimkan bola pendek ke depan masuk kami kepada Sergio gerak tipu sendak dia masih darinya sendiri, kerjasama dengan Anthony Robinson atau Western mekanik di sana. Kutak kedis sebentar dia kerjasama dengan Pulisic mencoba memberikan tenaga tarik lagi ke belakang, memancing pemain-pemain Paraguay untuk merangsek ke pertahanan Amerika, namun nampaknya tidak terpancing. Paraguay justru mundur selangkah untuk mencoba mencari ruang gerak kedua kesebelasannya untuk kedua pemain-pemain Amerika. Masih kutak kedis sebentar dia melewati garis tengah sudah memasuki daerah pertahanan kesebelasan Paraguay di lingkaran tengah. Sodorkan bola pendek cepat dia merangsek, ada pun Tillman di sana dekan Ken Kiki mencoba lakukan ke Persik, angkat bola kawan. Oh, ternyata saudara-saudara terlalu melambung tinggi umpan yang dilepaskan pemain Amerika tadi. Dan saudara-saudara, bersama dengan itu kami lihat pada menit ke-23 ini dan bola tadi keluar, dan kita nantikan barangkali Bung Erik
4: ya,
2: informasi yang ingin disampaikan, silakan.
4: Ya, Bung Yanto. Di menit ke-23, wasit Mekeli asal Belanda menghentikan sementara pertandingan karena akan dilakukan oleh water break ya, Bung Nova. Di Piala Dunia 2026 ini water break diberlakukan. Ini seperti apa kalau Bung Nova melihat?
0: Ya, ini hydration break ya. Memang salah satu dari 8 peraturan baru yang diperkenalkan oleh International Football Association Board dan FIFA ya. Memang ini menjadi ruang bagi pemain untuk kembali mengisi dahaga, mendapat kembali instruksi dari pelatih, dan dari sisi lain, dari sisi industri, ini bisa ada iklan masuk begitu.
4: Jadi itu banyak faktor ya yang...
0: Ada banyak faktor, ada banyak dimensi, ada banyak aspek yang menjadi akses dari perubahan atau tambahan aturan ya, gitu.
4: Hydration Rig yang baru diberlakukan.
0: Betul,
4: di Piala Dunia kali ini. Kemudian Bung Nova, kalau Anda melihat tadi permainan dari Amerika Serikat yang langsung melakukan serangan cepat sejak menit-menit awal di babak pertama, bahkan sebuah kemelut ataupun peluang yang dimiliki Amerika Serikat ini berbuah gol bunuh diri setelah Weston McKennie melakukan tendangan dan membentur kaki dari Boba Dila. Kalau Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya Paraguay ini lengah tadi setelah apa sebelum terjadi gol tersebut.
0: Ya, ini permainan Amerika Serikat ini bisa dibilang Pochettino banget ya. Pochettino banget artinya Amerika Serikat menyerang dari sisi kanan, dari sisi kiri, high pressing. Tapi tadi kita lihat Paraguay mencoba untuk nggak terlalu bertahan ke dalam. Tapi justru pemain Amerika Serikat memanfaatkan itu dengan ada bola-bola terobosan, umpan-umpan terobosan yang masuk ke area kotak penalti, area kotak 16, dan kemudian dituntaskan tadi ya. Kalau kita lihat mungkin tadi banyak serangan Amerika Serikat dari sisi kiri, ada Pulisic, dan tetapi ketika memang dibutuhkan, ketika bola ada di kanan, Serginho Dest kemudian muncul tadi membuat sebuah peluang yang juga cukup berbahaya. Memang ini permainan Amerika Serikat ini bisa jadi sudah meruntuhkan semangat atau meruntuhkan benteng Paraguay yang dalam kualifikasi Piala Dunia dan dalam pertandingan-pertandingan sebelumnya itu sangat mengandalkan pertahanan. Dan mungkin memang jalannya pertandingan tidak jauh berbeda seperti ketika kedua kesebelasan bertemu terakhir pada tahun lalu, ketika itu Amerika Serikat menang 2-1 atas Paraguay. Dan salah satu pencetak gol adalah Balogun yang dia main sebagai starter kali ini.
4: Iya, baik. Saudara pendengar, pertandingan kembali dilanjutkan. Sudah memasuki menit 27 dan untuk sementara Amerika Serikat unggul 1-0 melalui gol bunuh diri yang dicetak oleh Boba Dila pada menit ke-7 babak yang pertama. Terjadi lemparan ke dalam dari sektor sebelah kiri. Amerika Serikat ke depan maksudnya kepada Pulisic. Terjadi perebutan bola. Ada Pulisic di sebelah kiri. Masih Pulisic menguasai bola, saudara pendengar. Mengelabui satu pemain. Umpan crossing. Memasuki kotak penalti dari Paraguay. Offside! Kembali terjadi gol yang dilakukan atau yang dicetak oleh Balogun tadi. Namun bersamaan dengan itu, hakim garis tadi mengangkat bendera. Kita masih nantikan apakah gol itu disahkan atau tidak. Oh, nampaknya sudah berdiri dalam posisi offset tadi mencetak gol. Oh, nampaknya offset sudah terjadi sejak bola yang diumpan kepada Pulisic yang kembali melakukan tusukan ke dalam kotak penalti dari Amerika, maksud kami dari Paraguay. Nampak cukup kecewa tadi Balogun karena golnya tidak disahkan dan hanya menjadi tendangan bebas bagi Paraguay. Orlando Gil bersiap-siap, kiper dari Paraguay tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi duel bola udara, bola kembali jatuh di kaki Christian Pulisic, namun penguasaan yang tidak begitu akurat sehingga bola kembali dikuasai oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kini Paraguay untuk mencoba membangun serangan, umpan ke tengah pada Cubas, kepada Almiron. Ada dua pemain dari Amerika Serikat, terjadi perebutan. Terjatuh nampaknya salah satu pemain dari Amerika Serikat, Freeman nampaknya. Namun bukan sebuah pelanggaran, hanya terjadi lemparan ke dalam bagi Amerika Serikat nampaknya. Sudah kembali bangun Freeman tadi setelah terlibat duel tadi dengan Enciso nampaknya. Kali ini Amerika Serikat di barisan pertahanan coba menguasai bola.
3: umpan ke depan namun bola jatuh di kaki dari pemain Paraguay, kiper Gil. Umpan pendek kepada Caceres. Alonso ini menguasai bola, umpan jauh ke depan maksudnya kepada Almiron, namun bola jatuh di kaki Robinson. Masih Robinson, umpan pendek kepada Freeman, melebar ke

0: Kembali menggandakan keunggulannya pada menit ke-30 berawal dari tusukan yang dilakukan Kapten Christian Pulisic dari sektor sebelah kiri yang mengirimkan umpan mendatar ke dalam kotak penalti Paraguay, mampu dimanfaatkan dengan tendangan yang tidak mampu dibendung oleh kiper dari Paraguay, sehingga Amerika Serikat untuk sementara ini unggul 2-0 pada pertandingan yang digelar di Stadion Los Angeles Grup D Piala Dunia 2026. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dicetak oleh Balogun ini setelah sebelumnya gol dia tidak disahkan karena offset, dan kali ini dia berhasil mencetak skor dan menggandakan keunggulan bagi Amerika Serikat.
1: Ya, skor itu benar-benar berubah pada menit ke-31 ya, setelah tadi sempat gol Balogun tidak disahkan karena offset. Lagi-lagi sosok penting di belakang gol adalah Christian Pulisic. Seperti pada gol pertama Amerika Serikat, Pulisic melakukan akselerasi di sisi kiri, kemudian melakukan umpan ke kotak penalti di mana Balogun berdiri di situ. Dan ini sepertinya memang sudah skema yang berulang dilakukan oleh Amerika Serikat di latihan, karena memang akurasi umpan kemudian kerjasama di lini serang ini cukup baik ya. Pulisic bagi Balogun ini merupakan gol yang ke-10 di timnas Amerika Serikat, dan dengan keunggulan 2-0 pada menit hingga menit ke-30, masuk menit ke-33 saat ini, bisa jadi Balogun akan mencetak gol lagi atau Pulisic paling tidak akan kembali melakukan sebuah akselerasi-akselerasi dan gerakan-gerakan yang bisa memporak-porandakan pertahanan Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat semakin nyaman dengan keunggulan 2-0 ya. Ini dan terlihat semakin bermain lepas, apalagi mereka tampil di kandang sendiri dengan dukungan puluhan ribu dari supporter Amerika Serikat.
1: Ya, sebuah sinyal positif ya di pertengahan menjelang akhir babak pertama ini. Bola dari kaki ke kaki, nyaman bermain, bola-bola pendek, kemudian chain side ke kanan ke kiri, ini benar-benar sudah posisi enak gitu ya bagi Amerika Serikat di dalam pertandingan kali ini.
0: Dan nampaknya Paraguay ini masih terlihat tertekan ya, di terutama di lapangan tengah, dan mereka tidak bisa mengkreasikan bola-bola untuk melakukan serangan yang dapat membahayakan pertahanan dari Amerika Serikat. Anda melihat seperti apa?
1: Ya, tekanan yang diberikan Amerika Serikat membuat permainan Paraguay tidak bisa berkembang. Bola-bola vertikal yang biasa jadi makanan Enciso, makanan bagi Sanabria, tidak terlihat dalam laga kali ini karena Amerika Serikat benar-benar melakukan pressing baik dengan bola maupun ketika kehilangan bola. Jadi Paraguay dibuat benar-benar harus fokus pada pertahanan. Seperti kita lihat pada saat ini, hampir seluruh pemain Paraguay berada di area permainannya sendiri.
0: Ya, Bung Yanto, Anda melihat seperti apa di menit ke-33 ini setelah Amerika Serikat berhasil mencetak gol yang kedua, Bung?
2: Ya, saya kira semangat Amerika untuk terus menggempur pertahanan Paraguay semakin tidak terelakkan. Meskipun Paraguay tentu saja masih berusaha untuk mencoba menimbangi serangan-serangan balik yang begitu cepat dari Amerika. Tapi apapun, memang kita harus mengakui sebagai tuan rumah tentu banyak faktor yang diuntungkan. Dukungan penonton, lapangan yang sudah terbiasa, dan juga tentu semangat juang yang sangat tinggi ini akan mempengaruhi pertandingan pada hari ini atau pagi-pagi WNF Latu Indonesia Barat, Bung Erick. Baiklah, saudara-saudara bergar, 34 menit 42 detik pertandingan babak yang pertama masih sedang berlangsung, dan kini serangan dibangun Amerika dari sektor sebelah kiri yang gawang pertahanan Paraguay lakukan tekanan. Amerika mencoba memasuki daerah kotak penalti. Cedric berikan pendek saja dia. Yang dituju adalah pemain Tillman di sana. Gerak tipu senak angkat ke daerah penalti. Tahan dengan dada sejenak. Melebar ke sektor kiri. Terjadi perebutan di sebelah kiri pertahanan Paraguay. Umpan ke tengah. Salah umpannya saudara sebelah kiri. Kan sekiranya mereka melebar ke sektor kanan. Ada pun disebutkan kepada polisi ketika di sana. Yang luar biasa ini. Oh ternyata bola tadi dihadang sejak ataupun disambut sejak keluar kotak penalti oleh pemain-pemain Paraguay. Namun ada Robinson di sana. Berikan city pass kepada penjaga gawang Matresi. Matresi perebutkan bola. Teruskan kepada Timon. Hentikan dengan kaki kanan sejenak. Kembali lagi dia kepada Sergio ataupun Chris Richard. Masih mempermainkan bola. Agak sedikit memperlambat tempo permainan. Mencari kawan yang berdebas. Umpan paralel pendek ke sektor sebelah kanan. Masih 2-3 pemain Amerika berada di kotaknya sendiri atau di daratnya sendiri. Nomor punggung 2 mencoba menekan Sergio di sana. Tarik lagi ke belakang dia kepada Taylor. Taylor hentikan kaki kiri. Berikan kepada Robinson. Ataupun juga Western. Saudara-saudara mencoba melakukan tekanan. Menggiring bola. Mendekat di daerah lawan. Melewati 3.5 sudah. Mencoba mengulur-ulur waktu saudara. Karena memang mereka sudah unggul 2-0. Angka yang sangat meyakinkan untuk bisa tetap bermain baik. Atau bermain taktis di umpan terobosan. Kini Amerika mencobakan dari sektor sebelah kiri. Angkat kulit gawang. Berbahaya. Lepas tembakan tidak jadi. Mundur lepas kemur gawang. Oh kali ini tembakan keras yang dilepaskan oleh Malik Tillman. Membentur pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja gagal tendangan Tillman ini untuk merobek gawang kesebelasan Paraguay yang dikawal ketat oleh Orlando Gil. Namun sempat terjadi tendangan penjuru dari sektor sebelah kanan tiang gawang Paraguay. Orlando Gil ambil ancang-ancang. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain-pemain Amerika berada di kotak penalti. Tendangan penjuru akan dilakukan oleh Malik Tillman. Ya, ambil ancang-ancang. Apakah langsung ke gawang ataukah dibukan umpan pendek kuadrakannya. Sementara 2, 3, 4 pemain saling berhimpitan. Langsung sudah kebelot gawang. Kok gol terjadi? Oh, hampir-hampir saudara-saudara. Satu sunduran kepala yang dilepaskan tadi oleh pemain Amerika hampir-hampir saja melahirkan gol. Hanya tipis saudara-saudara, sekitar 5 cm di sebelah kiri tiang gawang Paraguay. Dan tentu saja hanya menghasilkan out gawang. Satu heading atau satu sunduran kepala yang dilepaskan oleh Chris Richard sangat berbahaya. Dan akhirnya hanya menghasilkan tendang gawang. Paraguay kini mencoba membangun serangan. Di lingkar tengah dia terjadi perebutan di sana. Akhirnya bola kandas kaki pemain Amerika. Sabu saja bola tadi. Keluar kotak penalti. Namun membentur pemain Amerika. Dan hanya menghasilkan lempar ke dalam untuk Paraguay. Dari sektor rusuk kiri jantung pertahanannya sendiri. Ada Junior Alonso di sana. Mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita nantikan saudara-saudara. Kembali saya akan dikirimkan Junior Alonso. Ya, kami lihat. Dari kejauhan di Stadion Los Angeles ini, para pendukung Paraguay sedikit agak lesu saudara-saudara, karena memang tim kesayangannya sudah tertinggal 0-2 dari Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat head to head Amerika dan Paraguay saat ini, memang Amerika masih unggul 3 kali menang, 2 kali kalah dan 1 kali seri dari 5 pertemuan terakhir. Apakah hari ini Amerika akan kembali mencatat sejarah untuk bisa unggul atau mencatat kemenangan atas kesebelasan Paraguay? Kembali serangan dibangun Amerika dari sektor lingkar tengah dengan kostum merah putih dan bergaris-garis ini merupakan lambang bendera Amerika. Kita nantikan si Kribo warna hitam rambutnya langsung kirimkan pendek sana. Pas saja kepada Robinson. Robinson mencoba melihat 3.5 sudah. Man pendek saja dia kepada Pulisic. Pulisic langsung tarik ke belakang dia. Gerak sedibu sejenak. Pemain yang sangat tenang di sektor sebelah kanan pertahanan sendiri. Kini masuk ke daerah lawan kepada Sergio ataupun ya Sergio. Pemain nomor 2 yang maju ke depan ini. Tetapi kali pandas di kaki pemain belakang Paraguay Almiron. Miguel Almiron tarik ke belakang lagi. Yang dituju adalah pemain Alonso. Alonso tarik juga ke belakang. Umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain depan di sana. Ada Aldrete ataupun Gomez. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Karena pertahanan Amerika begitu rapat dan berlapis-lapis. Sulit sekali ditembus oleh pemain-pemain depan Paraguay. Namun Paraguay terus semangat untuk menekan ataupun mendekati daerah lawan. Tetapi kali ini patah di tengah jalan. Dan lagi-lagi penjaga gawang Matt Parisi langsung menyelamatkan bola. Selamatlah gawang Amerika. Langsung kirimkan pendek. Berikan kepada Chris Richard. Chris Richard umpan pendek saja. Kerjasama dengan Tillman atau
3: untuk menerkannya, kembalikan di cat lagi, gerak tubuh sejenak dia, ada di sana kami lihat Taylor Adam dengan kaki kiri, masih permainkan bola, mencari kawan yang beres, memancing pemain Paraguay untuk maju ke depan, tapi umpan ke depan di lingkaran tengah kiri, suatu bola pendek cepat kini, Amerika mencoba berputar-putar dua pemain Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran, kami lihat pemain Polarin, maksud kami pemain pencipta gol Amerika, yaitu Polarin Balogun tergeletak, saudara-saudara, karena diganjal keras tadi oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja menghasilkan tendangan bebas nampaknya untuk kesebelasan Amerika setelah Balogun tadi memang ditarik kakinya dan tendangan sudah dilakukan langsung pada sedek, kirimkan bola pendek ke depan dia, yang dituju adalah pemain Malik Kilbert, umpan ke gawang berbahaya, kali ini jatuh di pelukan penjaga gawang Paraguay yaitu Orlando Gil. Dengan demikian selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0, saudara-saudara. Amerika unggul, pertandingan sudah berlangsung 40 menit, 35 menit, sekitar 5 menit lagi waktu normal akan berakhir pertandingan babak yang pertama ini. Kita nantikan kembali tekanan dibangun pemain-pemain Paraguay, mencoba melakukan tekan dari sektor lingkaran tengah pertahanan Amerika, yang dituju di sana adalah Gomez ataupun pemain Aldrete, tetapi kali ini tidak ada kawan yang berhasil menguasai bola sebelumnya, dan keluarlah penjaga gawang Amerika Serikat Matt Prince langsung kuasai bola sebelumnya, kirimkan ke depan kepada Taylor Adam ataupun Anton ataupun kepada Weston McKinney, kuasai bola sebelumnya dia, melebar kepada Robinson ataupun ya di sana sudah melihat tiga sudah berbahaya serangan Robinson ini, dibayang-bayangi dua pemain Paraguay masih menguasai bola sebelumnya, tarik lagi jauh ke belakang dia kepada Reece Richard, umpan ke depan yang dituju adalah Pulisic mencoba mengirim gol dari sektor sebelah kiri pertahanan Paraguay, mendekati daerah lawan untuk daerah kotak penalti, terjadi perebutan, terjatuh dua pemain Pulisic dan pemain belakang Paraguay ini, namun nampaknya kami lihat Pulisic sedikit agak kecewa karena tidak ada sanksi keputusan apapun dari wasit yang pertandingan, meskipun dia jatuh, justru tendangan bebas nampaknya dia untuk Paraguay karena Pulisic dianggap melakukan pelanggaran atau oleh wasit Dani Michele dari Belanda. Tendangan bebas ini segera dilakukan penjaga gawang Orlando Gil, ambil ancang-ancang penjaga gawang yang menggunakan kostum ataupun baju berwarna oranye lengan panjang ini sudah lakukan langsung pendek kiri Paraguay, menekan dari sektor rusuk kanan jantung pertahanan Amerika, kutakkan di sebentar dia tarik lagi ke belakang, hentikan dengan ke kiri, ada di sana Camille Gomez ataupun kepada Kubas, masih perolehkan bola, ternyata turun ke belakang Aldrete, langsung kirimkan ke depan, umpan terobosan berbahaya serangan Paraguay ini, tetapi memang pertahanan Amerika cukup kokoh, saudara-saudara, sulit diatur sin tembus, dan kini kembali ke kanan dari sektor kiri, nomor punggung 10 yaitu Amrul, lepas tembakan tidak jadi, kali ini patah di tengah jalan, datang serangan dari belakang, tetapi kali ini pemain Amerika lebih cepat menguasai bola, sedang berganti tekanan pemain belakang yang maju ke depan, kini melakukan tekanan yaitu Sergio menggiring bola, masih kutak ke di sebetulnya milik Andrakon ini, umpan terobosan berbahaya, angkat lepas tembakan, masih berhasil dibendung, saudara-saudara, oleh pemain-pemain belakang Paraguay, meskipun serangan bertubi-tubi dari pemain-pemain Amerika ini, kembali lagi menekan, mencoba menggiring bola, mendekat dari kotak di kutak kesimpulannya, mencari ruang tembak, masih menggiring bola, dua pemain Amerika masih berputar-putar, saudara, tarik lagi ke belakang, ternyata nomor punggung 16 kami lihat di sana yaitu Freeman, Alex Freeman mencoba dekat di kotak penalti, tarik ke belakang kepada Robinson yang turut membantu penyerang pemain-pemain depan Amerika, tetapi kali ini mencoba sedikit meredam serangan Amerika dan bermain lagi taktik dari jarak yang cukup jauh, mencoba memancing pemain-pemain Paraguay untuk keluar dari pertahanan, saudara-saudara. Nampaknya serangan Amerika memang meskipun sudah unggul 2-0 di menit-menit terakhir babak pertama ini, terus mencoba memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kembali lagi serangan Amerika dari sektor rusuk kiri jantung pertahanan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain nomor punggung 16 Alex Freeman. Freeman mundur ke belakang, dia kerja sebagai polisi pekan yang kutak-kutik sebenarnya, masih melakukan tekan dari setelah belakang, gerak tubuh senak dia dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain belakang Carcass, masih bermainkan bola dia, menggiring lagi bola, ketekan lagi ke gerak kotak penalti, tidak jadi, terjadi perebutan di sektor bekanan pertahanan Paraguay, akhirnya bola kandas dari kaki pemain Paraguay, kos sebelumnya kini Paraguay coba bentuk tekanan, namun tidak sempat berbuat apa-apa karena memang bola tadi langsung dihadang saja, saudara, oleh pemain-pemain belakang Amerika yang merangsek membantu barisan penyerang Amerika yang sangat bernafsu untuk bisa bisa menjebol gawang kesebelasan Paraguay untuk ketiga kalinya. Namun hingga saat ini masih belum berubah kedudukan, masih tetap 2-0 untuk Amerika Serikat. Kita nantikan kini kembali Paraguay membangun serangan dari sektor lingkaran tengah, masih daratnya sendiri dia. Bermain taktis sekali, mencari konvers, angkat ke depan ke arah Amerika di sana. Tetapi yang dituju adalah pemain nomor punggung 7, nah, ataupun pemain nomor 7 setelah kali tidak berhasil karena memang pertahanan Amerika begitu rapat, saudara-saudara. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya pemain pemain Amerika. Kini bangun serangan. Ada McKinney. Question McKinney mencoba menggiring bola. Mendekat di daerah lawan. Melihat 3.5 sudah. Yang dituju adalah Pulisic. Berhasil dia. Ataupun ketarik ke belakang kepada Robinson. Robinson serambut pirang ini. Masih tenang-tenang saja dia. Memainkan bola. Dan saudara-saudara, kita nantikan ada pertambahan waktu sekitar 5 menit babak yang pertama ini. Apakah akan menjadi gol lagi ataukah sebaliknya, saudara-saudara? Kita nantikan saja. Kini Amerika terus menekan, merangsek ke jantung pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di sana kami lihat pemain Balogun pencetak gol Amerika. Kita nantikan kembali bola ke lingkaran tengah. Nampaknya kami lihat pemain Amerika ini hanya memancing untuk pergerakan pemain-pemain Paraguay untuk maju ke depan. Namun nampaknya Paraguay memang sedikit agak khawatir untuk mencetak umpan-umpan tarik yang cukup berbahaya, karena ketika dia maju umpan langsung diberikan umpan terobosan yang begitu membahayakan, dan berkali-kali taktik ataupun strategi umpan balik ini memang membawa hasil yang maksimal dan juga berhasil memporak-porandakan pertahanan Paraguay. Kini Paraguay masih membangun serangan dari sektor lingkaran bek kanan. Oh, tarik saja kepada penjaga gawang. Kill umpan ke depan. Yang dituju adalah Gomez ataupun Kubas di sana, ataupun Almiron masih mencoba mengirim bola dia melebar sektor kiri. Ada di sana kami lihat Sanabria. Kita kedi sebentar. Oh, ternyata kali ini gagal Almiron, meskipun sudah berusaha sekuat tenaga untuk memanfaatkan umpan ataupun menguasai bola sepenuhnya. Namun kali ini memang pertandingan yang berlangsung di Stadion Los Angeles ini memang Amerika nampaknya jauh leading ataupun menguasai jalannya pertandingan. Tendangan bebas tampaknya untuk kesebelasan Paraguay segera dilakukan oleh Almiron. Miguel Almiron melengkapnya, ya, mundur sekitar 3 langkah kami lihat dia sambil mencari melarak lirik ke kanan dan ke kiri untuk mencari ruang bebas, mencari kawan yang berdiri bebas tampaknya. Ya, sementara sedikit agak protes karena ada pemain Amerika yang mencoba menghalang-halangi tendangan bebas ini. Sudah tekan melambung tiga berkabang, gol dua terjadi di sana. Oh, keluarlah penjaga gawang Matt Presi sambil berkata dalam hatinya, no problem, tidak ada masalah, karena memang bola tadi sangat mudah untuk diselamatkan. Kini kembali tekan Amerika. Kami lihat pemain Robinson mencoba menggiring bola dia mendekati kotak penalti, sodorkan bola pendek ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 2 Sergio di sana. Tetapi kali ini pandekan dari pemain Paraguay membangun serangan. Ada Gomez ataupun Aldrete main belakang dari Paraguay melebar ke sektor kiri. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 6 di sana mencoba lakukan tekanan, tetapi kandas di tengah jalan. Datang lagi serangan Amerika. Bola dikuasai sepenuhnya nomor punggung 16 ada Freeman. Freeman mencoba menggerak, berbahaya, lepas tembakan golan, tidak jadi. Hentikan di kaki kiri, tarik ke belakang, tidak ada kawan, saudara-saudara. Akhirnya bola, namun kali ini serangan balik lagi dibangun oleh Amerika, mendekat dari kotak penalti, banyak bagi dua pemain Paraguay, tetapi akhirnya kandas. Dan namun terjadi lemparan ke dalam untuk Amerika karena memang bola tadi bentuk dua pemain Paraguay. Ya, kita nantikan siapa yang lempar ke dalam ini. Di sektor back kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan, saudara-saudara, oleh Alex Freeman. Langsung ke tengah, melebar lagi, tarik ke belakang dia, kerja sebagai Robinson ataupun Richard, mencoba kirimkan ke sektor kanan. Ada di sana kami lihat pemain Freeman. Freeman kutak di sebenarnya di daerah sebelah kiri pertahanan Paraguay. Mundur ke belakang dia, kerja sama lagi dengan Tillman. Tillman mencoba dekati, kembalikan kepada Freeman, ke Tillman lagi, sektor back kiri, angkat bulu gawang. Oh, terjadi perebutan akhirnya depan Paraguay, sabu saja keluar kotak penalti. Namun datang lagi serangan pemain Amerika, mencoba dekati, berikan kepada Freeman, terkutak di sudah. Ah, tapi 2-3 pemain Paraguay mencoba menghadang di lingkaran tengah daerah sendiri, langsung kirimkan ke depan. Tetapi sayang-sayang seribu sayang, tidak ada satupun saudara-saudara pemain Amerika, maksudnya Paraguay yang berada di sana, dan akhirnya bola dengan mudah diselamatkan oleh pemain-pemain belakang Amerika Serikat. Ya, saudara-saudara, bola dikuasai oleh Taylor Adam. Adam mencoba berikan ke depan, umpan terobosan, berbahaya serangan Amerika, berapa penjaga, tidak jadi, lepas tembakan, masuk, saudara-saudara, satu tendangan lepas dari Polarin Balogun. untuk kedua kalinya berhasil menjebolkan jala gawang Paraguay. Dan gol ini lahir pada menit ke-45, masukkan tambahan waktu 4 menit babak pertama, setelah mendapat umpan terobosan. Dan lagi-lagi pemain-pemain belakang Paraguay dalam kondisi yang lengah. Dan akhirnya Balogun dengan satu sentikan bola yang begitu keras tidak berhasil dibendung oleh penjaga gawang Orlando Gil. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 atau 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat di babak yang pertama. Ya, saudara pendengar, Bung Nova barangkali bisa sedikit mengulas lahirnya gol ketiga untuk Amerika Serikat.

0: Kalau Anda melihat, Bung Nova, seperti apa ini taktik, ini perang taktik antara dua pelatih asal Argentina ya, Mauro Pochettino di kubu Amerika Serikat dan Alvaro di kubu Paraguay.
1: Iya, Alvaro memang gaya permainan Alvaro mengandalkan bola-bola panjang, mengandalkan bola-bola vertikal langsung ke depan. Tadi kita saksikan bagaimana para pemain Paraguay kehilangan kekurangan orang untuk menyerang. Ketika mereka berusaha untuk melakukan transisi positif, ketika mereka menguasai bola, yang langsung dilakukan adalah serangan balik. Tetapi tidak ada orang, tidak ada sumber daya manusianya di area depan, sehingga bola dengan mudah bisa dikuasai lagi oleh Amerika. Dan itu terjadi berkali-kali. Amerika Serikat unggul orang di lini pertahanan, juga unggul orang ketika berada di area pertahanan Paraguay, sehingga benar-benar ini Amerika benar-benar sudah benar-benar matang mempersiapkan laga ini. Ketika unggul, dia pun bisa makin nyaman bermain. Ketika menguasai bola, mereka bisa terobong ke dalam kotak penalti, atau bagaimana Amerika bisa menahan bola dulu, retain position. Jadi oper-oper dulu ke kanan ke kiri, lihat celah di mana ada peluang bisa masuk, atau Amerika juga bisa membangun serangan perlahan-perlahan. Kalau kita lihat, Paraguay tidak drop deep ke belakang, tetapi situasi ini dimanfaatkan dengan baik oleh Amerika Serikat untuk mencari celah.
0: Ya, nampaknya Almiron ini cukup kesulitannya untuk memberikan bola-bola asisnya kepada Sanabria. Nampaknya cukup tidak bermain seperti performa terbaiknya gitu, dengan kualitas yang dimiliki Almiron, dengan pengalaman dia di Liga Inggris, kemudian kini bermain di MLS. Nampaknya ini cukup sukses, ini strategi yang diterapkan oleh Pochettino untuk mengurung Almiron ini.
1: Iya, terjadi Almiron terisolasi ya.
0: Terisolasi.
1: Bekerja sendirian di lini tengah. Ketika Paraguay bertahan, mereka menempatkan semua pemain turun ke belakang, sehingga ketika bola ke depan, bola sampai di kaki Almiron, Almiron tidak ada opsi pilihan, kecuali tadi sempat kita lihat Almiron mencoba untuk menggiring bola sendirian, tapi akhirnya kembali lagi, bola bisa dikuasai pemain-pemain Amerika Serikat. Ketika ada 1-2 atau 3 pemain Amerika Paraguay di depan, ada Almiron, ada Enciso, dan ada Sanabria. Kemudian Amerika Serikat sendiri sudah siap untuk bertahan. Mereka sudah ada 4 pemain bertahan mereka di sana. Tim Rim dan kawan-kawan sudah siap untuk menggagalkan upaya serangan Paraguay.
0: Ya, kemudian kita lihat juga penampilan yang cukup eksplosif dari bintang Amerika Serikat, yakni Christian Pulisic. Ini 2 gol Amerika Serikat ini berawal dari tusukan yang dilakukan oleh Christian Pulisic. Satu terjadi gol bunuh diri, kemudian satu gol yang dicetak oleh Volarin Balogun. Anda melihat seperti apa Pulisic ini di pertandingan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
1: Ya, inilah kualitas ya, kualitas dari sosok Christian Pulisic yang memang sudah matang di usia emas 27 tahun. Bagaimana Pulisic bisa menjadi orkestrator atau dirijen penyerangan dari Amerika Serikat di sisi kiri, memang perannya begitu menonjol ya, dengan formasi 4-2-3-1 Amerika Serikat. Pulisic di sisi kiri, di sisi kanan ada Sergio Dennis. Tadi babak pertama Pulisic tampaknya lebih unggul. Kita lihat di sini bagaimana Pulisic ada 18 pass, 18 umpan yang berhasil dilakukan oleh Pulisic. Dan tidak hanya banyak memegang bola, tapi juga banyak membuat huru-hara di lini belakang Paraguay.
0: Ya, nampaknya Amerika Serikat pada pertandingan di babak yang pertama unggul dari segala sektor, dari pertahanan, kemudian di lini tengah, dan tentu saja di sektor penyerangan. Ini terbukti mereka mampu unggul 3-0 di babak yang pertama ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa secara keseluruhan penampilan dari Amerika Serikat di babak yang pertama tadi?
1: Ya, kalau kita lihat dari sisi statistik, saya lihat statistik di sini, Amerika Serikat itu menguasai bola hingga 70% ya, benar-benar memaksa Paraguay untuk bertahan total. Setelah tadi sempat Paraguay menciptakan peluang pada menit kedua melalui Gomez tadi, setelah itu otomatis Amerika Serikat yang memegang kendali permainan. 72%

0: penguasaan bola, ada 7 tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Amerika Serikat, yang 4 diantaranya mengarah ke gawang. Ini benar-benar hari yang berat buat Orlando Gill di bawah Mister Paraguay, harus menahan gempuran Amerika Serikat. Dan sementara di sisi Paraguay sendiri hanya melakukan 2 tembakan dan hanya 1 yang mengarah ke gawang, yaitu yang dilakukan oleh Gomez pada awal babak pertama tadi. Ini ya, menunjukkan bagaimana Amerika Serikat unggul situasi taktis dan kemudian nyaman dalam memainkan pola yang sudah dipersiapkan oleh Mauricio Pochettino.
1: Iya, apa yang harus dilakukan ini oleh pelatih Alvaro nih untuk di babak yang kedua nih, agar setidaknya mereka mampu mengimbangi permainan dari Amerika Serikat nih?
0: Ya, tertinggal 0-3 bukan sebuah pekerjaan mudah untuk membalikan keadaan. Untuk mencetak 1 gol, saya rasa itu adalah hal yang harus diperhatikan step by step ya. Mungkin Alvaro bisa memotivasi pemainnya untuk paling tidak mencetak 1 gol terlebih dahulu dan memantapkan pertahanan di babak kedua. Kemudian bisa juga Alvaro memainkan Alex Arce yang masih ada di bangku cadangan. Arce ini adalah pemain yang mencetak gol ketika Paraguay kalah 1-2 dari Amerika pada pertemuan tahun lalu. Kemudian di bangku cadangan Paraguay juga masih ada pemain-pemain yang bisa saja memberi dimensi lain bagi permainan Paraguay di 45 menit kedua nanti. Ada Kaku, yaitu pemain gelandang yang bermain di Al Ain. Juga ada Brian Ojeda, ini gelandang juga, dia bermain di Orlando City. Sama seperti Almiron, dia juga bermain di MLS begitu.
1: Ya, selain kita mengulas tadi Almiron kemudian Sanabria, kalau Anda melihat penampilan Julio Enciso nih, pemain sebenarnya yang cukup berpengalaman di kubu Paraguay, bermain di Ligue 1 Prancis bersama Strasbourg. Ini nampaknya dia tidak bisa memberikan tusukan-tusukan ataupun tendangan-tendangan yang cukup membahayakan dari gawang Amerika Serikat. Nih, Anda melihat seperti apa nih penampilannya Enciso di pagi hari ini?
0: Ya, Enciso seperti tidak terlihat ya. Kalau bahasa anak-anak mungkin dikantongin gitu.
1: Dikantongin.
0: Iya, karena memang tadi Paraguay benar-benar fokus pada pertahanan. Ketika bola mengarah ke depan, tidak ada bola benar-benar matang untuk dimanfaatkan Enciso dengan baik. Jadi Enciso ya, kalau saya lihat di statistik lagi, Enciso hanya memegang sekali akurat, umpan akurat. Jadi ini benar-benar menunjukkan dominasi Amerika yang begitu nyata melawan Paraguay pada pagi hari ini.
2: Ya baik, Bung Erik dan juga Bung Yanto dan Bung Nova, kita break sebentar ya. Kita nanti ikuti juga laporan reporter kita dari berbagai daerah dengan bagaimana demam sepak bola di berbagai daerah juga. Ada juga bisa berkomentar, silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.
3: Temukan informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal.

0: Batong di Pekanbaru dan Pak Leman di Lampung. Batong, selamat pagi. Salam olahraga.
1: Salam olahraga.
0: Salam olahraga, Pak Tong. Bagaimana komentar Pak Tong melihat pertandingan babak pertama antara Amerika Serikat dengan Paraguay?
1: Sangat berbeda jauh ya.
0: Ya.
1: Kayak main PS. Jadi kalau timnya itu dia kan emang pemainnya ada yang main di AC Milan, ya, main di Juventus, jadi gate-nya emang jauh, jadi ini sepertinya masih ada gol
0: yang tambahan cepat. Begitu.
1: Iya, gitu. Yang paling aneh sih terakhirnya itu namanya kayak nama pemain Turki Balogun. Pokoknya sepertinya.
0: Ya. Jadi skor akhirnya Patong prediksi berapa ini?
1: 4-0.
0: 4-0 ya.
1: Iya, jadi itu saja ya.
0: Baik, Pak Tong. Terima kasih banyak ya, Pak Tong ya. Pagi, Pak. Salam olahraga. Pak Leman berikutnya di Lampung. Pak Leman, pagi. Salam olahraga.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum, Bang Zaini.
0: Silakan, Pak Leman. Apa komentarnya babak pertama?
2: Ini posisinya berapa, Bang Zaini? Dia kosong.
0: 0-3, Pak.
2: 0-3. Yo, jauh sekali ya. Saya tadi prediksi tadi pagi Uruguay, Bang Zaini. Jadi, ya tetap semangatlah untuk Uruguay ya. Supaya untuk dibalas itu di babak kedua di Bang Zaini. Jangan sampai kalah gitu kalau bisa di Bang Zaini. Gitu saja Bang Zaini.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Tong ya.
2: Oke, makasih.
0: Pagi, Pak. Yang lain silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nanti kita hadirkan kembali ya bagaimana jalannya babak kedua. Ada Bu Indra di Cirebon. Bu Indra, selamat pagi Bu, salam olahraga.
3: Selamat pagi, salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Indra.
3: Waduh, kalau Piala Dunia ini banyak kejutan-kejutan ya. Tadi pagi komentar para pemirsa ini agak memenangkan para gue ya. Itu apa karena sentimen keadaan saat ini atau bagaimana? Iya. Tapi memang di kepala kita tuh Amerika itu identik dengan basket ya. Dan ini mungkin suatu katakanlah kebangkitan dan mungkin nanti akan bagus seterusnya ya, kita nikmati saja supaya Piala Dunia ini makin bertambah dirindukan oleh para pemirsa semua. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak Bu Indra. Pagi Bu, salam olahraga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Baik, kita beralih ke informasi dari tim liputan kami. Di mana Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Berikut informasinya Leni Kurniawati. Leni. Halo Leni.
5: Ya, baik pendengar Pro 3 RRI, Dinas Kesehatan Kota Bekasi mencatat sebanyak 511.576 warga Kota Bekasi telah melaksanakan cek kesehatan gratis atau CKG hingga April 2026 atau sekitar 95% dari target yang ditetapkan. Menurut Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliwati, menghimbau masyarakat memanfaatkan CKG minimal sekali dalam satu tahun. Dan menurut Ella, tidak ada batasan bagi masyarakat yang ingin melakukan CKG, bahkan masyarakat diharapkan rutin melakukan CKG, terutama bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti diabetes, hipertensi, dan juga kolesterol. Dan ia juga menjelaskan bahwa layanan CKG di Kota Bekasi tidak hanya tersedia di puskesmas saja, namun juga bisa didapatkan pada saat pelaksanaan Car Free Day atau CFD di Jalan Ahmad Yani, Kota Bekasi, setiap hari Minggu. Dan pada saat momen CFD, menurutnya ada beberapa titik layanan CKG yang bisa diakses, antara lain di Bundaran Summarecon, PLN atau BCA Ahmad Yani, dan juga Plaza Patriot Candrabaga. Dan berikut adalah pernyataan dari Ketua Tim Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Bekasi, Ella Ramaliawati.
6: Himbauan untuk seluruh masyarakat Kota Bekasi, ayo jangan takut untuk melaksanakan memeriksakan diri dengan kesehatan gratis. Tidak hanya di puskesmas, bisa dilaksanakan di Car Free Day. Setiap hari Minggu itu ada beberapa titik yang membuka layanan CKG. Biasanya ada di bundaran piramid Summarecon, pintu masuk Pemda, terus biasanya di depan BCA atau PLN atau di lapangan Candrabaga yang dekat stadion. Itu rutin setiap hari Minggu.
5: Dan pihaknya juga menjelaskan jika masih ada warga yang belum melaksanakan CKG, hal itu dikarenakan beberapa faktor, mulai dari belum sampainya informasi terkait CKG kepada warga yang bersangkutan atau karena yang bersangkutan takut setelah CKG ditemukan adanya penyakit. Dan Ella juga menegaskan, dari hasil pelaksanaan CKG, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menemukan 3 penyakit yang paling banyak diderita masyarakat, yaitu hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol. Atas temuan tersebut juga, ia mendorong masyarakat membudayakan perilaku hidup sehat, yakni dengan melakukan aktivitas fisik rutin minimal 30 menit dalam sehari, dan mengkonsumsi makanan sehat, juga pemeriksaan kesehatan rutin. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelihatannya pertandingan babak kedua sudah berlangsung ini, Bung Erik dan juga Bung Yanto, serta Bung Nova ya. Baik, saya kembalikan ke Bung Erik dan juga Bung Yanto, silakan.
7: Ya, baik, saudara pendengar, pertandingan babak yang kedua antara Amerika
8: Serikat menghadapi Paraguay baru saja dimulai dan nampaknya Paraguay langsung melakukan pergantian pemain di babak yang kedua ini, yakni Mauricio dimasukkan menggantikan Bobadilla yang pada babak pertama tadi melakukan gol bunuh diri untuk keunggulan bagi Amerika Serikat. Dan selain itu, saudara pendengar, Amerika juga melakukan pergantian yang cukup mengagetkan. Ini ada Christian Pulisic yang ditarik keluar digantikan Berhalter. Kalau Bung Nova, Anda melihat seperti apa pergantian yang dilakukan oleh kedua kesebelasan ini di babak yang kedua ini?
9: Ya, yang dilakukan oleh pelatih Amerika Serikat Mauricio Pochettino menggantikan Christian Pulisic dengan Sebastian Berhalter mungkin adalah cara untuk memberikan Pulisic waktu istirahat, karena pertandingan grup D ini nanti Amerika akan ditunggu oleh dua kesebelasan yang juga punya kualitas, yaitu Turki dan Australia, sehingga memang Amerika Serikat harus benar-benar mempertimbangkan kondisi pemain-pemainnya, termasuk sang pemain kunci ya, Christian Pulisic.
8: Iya, baik saudara pendengar, saat ini di tengah lapangan pertandingan, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-46, terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Amerika Serikat, Tillman tadi maksudnya, kepada rekannya, namun bola dibuang saja. Kembali terjadi lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Adams. Masih Adam. Balogun tendangan langsung. Oh, masih membentur salah seorang back dari Paraguay. Umpan bola jauh ke belakang kepada Fries, kiper dari Amerika Serikat. Richard ke depan kepada Tillman, masih Tillman, namun penguasaan yang tidak akurat. Bros, bola berhasil jatuh di kaki dari Kubas tadi. Masih terjadi perebutan ke dalam. Sanabria menguasai bola, masih Sanabria. Umpan ke tengah kepada Almiron, masih Almiron menguasai bola. Di sisi sebelah kanan Almiron, umpan kepada Caceres, umpan crossing, bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat dengan langsung dari Paraguay. Masih membentur kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi. Nampaknya terjadi pelanggaran Setelah Amerika Serikat tadi berusaha untuk melakukan serangan balik, Gomez tadi nampak menarik kaos dari pencetak dua gol dari Amerika Serikat, Polarin Balogun tadi. Nampaknya bukan sebuah pelanggaran, namun kini bola kembali dikuasai barisan pertahanan dari Amerika Serikat. Masih menguasai bola, berhasil direbut oleh pemain dari Paraguay. Masih Paraguay, Caceres dia, tendangan langsung. Oh, masih melambung tinggi tadi, tendangan dari pemain Paraguay tadi nampaknya. Gomez tadi yang berusaha melakukan tendangan namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Paraguay dari sisi sebelah kanan pertahanan Amerika Serikat. Tendangan sudut bersiap-siap dilakukan oleh Sanabria. Ada Almiron juga di sana yang bersiap-siap untuk melakukan tendangan sudut, namun pendek saja kepada Almiron. Masih Paraguay menguasai bola, tendangan langsung, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Terjadi perebutan bola di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat, dihalau saja bola jauh dari kotak penalti Amerika Serikat, namun bola kembali jatuh di kaki dari pemain Paraguay, Caceres dia, dari sisi sebelah kanan, umpan ke depan kepada Almiron, masih Almiron. Ada pemain dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, yang berusaha membayangi, terjatuh Almiron tadi di luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat. Nampaknya wasit Danny McKelly memberikan kartu kuning kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim tadi, setelah melakukan pelanggaran kepada pemain dari Paraguay, Almiron tadi, yang dilanggar keras setelah berusaha melakukan tusukan untuk memasuki kotak penalti daripada Amerika Serikat. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron yang akan melakukan tendangan bebas di sisi sebelah kiri gawang dari Amerika Serikat, di luar kotak penalti. Bersiap-siap ada Sanabria dan Almiron, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Sementara ada beberapa pemain dari Paraguay yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Amerika Serikat. Almiron, siapa yang melakukan tendangan bebas? Sanabria, umpan lambung memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Terjadi duel-duel bola udara. Oh, wasit meniupkan peluitnya. Masih kita nantikan setelah terjadi duel bola udara. Nampaknya wasit masih menunggu informasi dari ruangan VAR. Wasit Danny McKelly meminta waktu sebentar untuk melakukan pengecekan video assistant referee atau VAR. Masih kita nantikan. Di tengah lapangan wasit nampak berdiskusi dengan kapten dari Amerika Serikat dan juga salah seorang pemain dari Paraguay, Almiron. Ya, nampaknya wasit memutuskan untuk melihat tayangan ulang di video VAR. Masih kita nantikan apakah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh... Oh, nampaknya setelah menyaksikan tayangan ulang, nampaknya Almiron tadi yang melakukan diving masih berdiskusi wasit. Oh, nampaknya wasit Danny McKelly asal Belanda memutuskan untuk membatalkan kartu kuning yang diberikan kepada kapten dari Amerika Serikat, Tim Rim, dan justru kartu kuning diberikan kepada Miguel Almiron dari Paraguay yang dalam tayangan VAR tadi terbukti melakukan diving.
9: Ya, inilah salah satu perubahan yang diputuskan oleh IFAB dan FIFA ya, yaitu menganulir kartu kuning. Kalau sebelumnya VAR hanya bisa mengubah keputusan soal kartu merah, kali ini soal kartu kuning juga bisa diubah oleh video assistant referee.
10: Baik, saudara-saudara dengar, pertandingan babak yang kedua Amerika Serikat menghadapi kesebelasan Paraguay. Babak yang kedua ini sudah berlangsung 7 menit 57 detik. Berikan emas cetak 3-0 untuk keunggulan Amerika Serikat. Kini Paraguay mencoba membangun serangan. Lalu garis tengah sudah bermain masih taktis. Namun serangannya langsung saja dihadang-halangi dengan ketat oleh pemain-pemain Amerika. Terjadi perebutan di lingkar tengah dan bola keluar meningkatkan depan pertandingan. Setelah terjadi duel tadi dan lemparan ke dalam untuk kesebelasan Paraguay. Di sektor sebelah kiri, bola sebelah kita lempar ke dalam oleh Alonso, Junior Alonso. Langsung bukan pendek saja dia, namun dari jarak yang cukup jauh berikan tindakan keselamatan kepada penjaga gawang Orlando Gini. Akhirnya ternyata serangan dari Amerika, tapi kali patah gagalan. Bisa di bola tadi keluar lapangan pertandingan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika Serikat. Di sektor sebelah kiri, pertahanan Paraguay dan tentu saja belum merubah kedudukan, masih 3-0. Lempar ke dalam dilakukan oleh Alex Primer. Alex Primer ambil ancang-ancang sektor gelandang kiri pertahanan Paraguay sudah dilakukan langsung saja, namun patah Edgar Alvete langsung di heading saja bola tadi dan lagi-lagi keluar lapangan pertandingan. Jatuh di sebelah kiri pertahanan kesebelasan Paraguay. Lempar sudah dilakukan langsung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain Amerika berada di rak lawan. Oh, kali ini terjatuh namun bukan pelanggaran, masih tetap memberikan aba-aba bukan pelanggaran dan hanya menghasilkan out ataupun lemparan ke dalam nampaknya untuk kesebelasan Amerika ataukah kesebelasan Paraguay. Ya, karena mula tadi sempat terjadi sedikit perebutan yang agak keras antara pemain-pemain depan Amerika dengan pemain belakang Paraguay. Meskipun tadi kami lihat pemain Balogun mencoba menjatuhkan badan namun bukan pelanggaran. Ini kembali serangan di bawah Amerika, mundur ke belakang direk ke beki pertahanan Paraguay. Kita kali sebentar ya, kali ini Sergio gagal dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam untuk Amerika. Di sektor bek kiri pertahanan Paraguay cukup membahayakan serangan Amerika pada babak yang kedua ini. Sudah lakukan langsung ke gawang, terjadi peluang di sana. 2, 3, 4 pemain Amerika berada kotak penalti, tidak jadi. Tembakan keras tadi berhasil dihadang oleh pemain belakang Paraguay. Kali ini bebas pemain Amerika mencoba menghadapi bola dari sektor sebelah kiri jantung pertahanan Paraguay, mencari ruang tembak. Kami lihat pemain punggung 8 Adrianal, kami lihat mekanik mundur ke belakang dia, gerak tubuh sinarnya. Kali ini terlalu lama menggoreng bola, langsung saja dicocor bola tadi oleh pemain-pemain belakang Paraguay. Namun kali datang serangan lagi dari lingkaran tengah, dia menggiring bola tarik ke belakang dia kepada mekanik, dan kali ini juga melihat wasit Mike Kelly dari Belanda menunjuk satu titik ketika mekanik terjatuh tadi. Apakah ini pelanggaran, saudara-saudara? Oh, maksud kami pemain nomor punggung 4 Tyler Adam yang tergeletak akibat di ganjal ataupun di kain kakinya tadi oleh pemain belakang Kubas dari Paraguay. Ya, ternyata kami lihat hukuman tendangan bebas nampaknya segera dilakukan. Sudah dilakukan langsung ke belakang kotaknya, menggiring bola jatuh dari perebutan. Kini Amerika mencoba merobek pertahanan Paraguay, namun lagi-lagi kandas. Untung saja ada di sana kami lihat nomor 19 cepat menggiring bola. Ada Enciso mundur ke belakang, dia kirimkan bola balik ke tengah. Salah umpannya Amerika, kini mereka dari sektor sini ada Robinson di situ. Dari belakang maju ke depan dia, angkat kemudian berbahaya. Kobo tidak ada kawan. Datang lagi serang dari sektor kiri. Aktif berbagai lembaga tembakan. Satu tembakan sontekan yang dilepaskan pemain depan nomor 17 Malik Tillman tadi berhasil dihadang, saudara-saudara, oleh pemain belakang Paraguay. Dan tentu saja selamatlah gawang Paraguay, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-0 Amerika memimpin pada pertandingan babak yang kedua ini. Dan kini terjadi lagi dorong-mendorong dua pemain Amerika dan pemain Paraguay terhadap keputusan wasit yang baik pertandingan. Ya, masih terlihat serangan bebas untuk Paraguay. Sudah dilakukan langsung saja. Ini kan pendek saja, kini Paraguay mencoba bangun serangan dari bawah.
11: dan langsung sedikit jauh kirimkan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Orlando Gil teruskan ke depan, diakini berganti tekanan Paraguay dengan pos tim biru-biru terus menekan, tapi kali ini patah di tengah jalan. Ada kapten di sana, kami lihat pemain kapten kesebelasan dari Amerika menguasai bola sepenuhnya, berikan bola cepat dia merangsuk di dalam pertahanan Paraguay. Ada Robinson membantu dari sektor sebelah kanan, tarik ke belakang lagi, dia bekerjasama lagi dengan Adam Taylor. Adam tarik ke belakang kepada rekannya, mencoba melakukan tekanan melebar ke sektor kanan. Ada Sergio di sini merangsuk di dalam pertahanan kesebelasan Paraguay, masuk kotak kanan sebentar dia 1 2 3 4 5 dapat dilalunya, masih menggiring bola, angkat bulu gawang. Terlambat saudara, terlalu lama menggoreng bola tadi, atau langsung saja digorong bola tadi keluar oleh pemain belakang Junior Alonso, dan tentu saja menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara untuk kesebelasan Amerika Serikat dari sektor rusuk kiri ataupun dari sebelah kiri tiang gawang Orlando Gil. Ya, perhatikan sebab dari tendangan penjuru ini, ternyata pemain nomor 75 Anthony Robinson, gelandang kiri yang rajin naik turun ini saudara-saudara, menghentikan ambil ancang-ancang langsung ke mulut gawang. Terjadi kemurutup duel, terjadi lepas tembakan tidak jadi karena dihadang pemain Paraguay. Terjadi perebutan di sekitar sebelah kiri atau sebelah kotak penalti pertahanan Paraguay. Sodor ke belakang ke depan, Paraguay coba menyelamatkan bola namun tarik ke belakang, sabu saja keluar kotak penalti. Tetapi kali ini terjadi pelanggaran. Ya, kami lihat wasit Danny Mike Kelly mengeluarkan kartu kuning kepada pemain Amerika Serikat, dan tentu saja tendangan bebas nampaknya sekali ini untuk Paraguay setelah pemain nomor 11 dari Paraguay yaitu Mauricio tadi diganjal oleh pemain Amerika, dan tendangan bebas pun sudah dilakukan. Kita nantikan ancang-ancang Amerika sudah datang, ya, mencari kawannya beres, pendek saja kirimkan. Paraguay coba perlahan-lahan melakukan tekanan, memang agak sulit karena menembus pertahanan Amerika, boleh dikatakan melewati garis tengah saja bagi Paraguay agak sulit ke pertahanan Amerika, apalagi bisa mendobrak pertahanan Amerika yang saat ini memang begitu cukup rapi dan cukup tertata dengan baik. Tiga pemain belakangnya yaitu Sergio, Chris Kekat, Robinson ataupun Weston McKennie mencoba mempertahankan gawangnya untuk serangan balik Amerika. Angkat bulu gawang, terjadi kelut, kop duel terjadi di sana. Ada penemu 17, Mike Tillman gerak timbul sedaknya, kutak kari sebentar, tarik belakang, kutak kari berikan kepada Logol, lepas jembakan. Kali ini tendangannya memang sempat agak sulit buang tembak yang dimiliki Tillman, sehingga bola dihadang saja ataupun diganjal dengan keras atau dihadang oleh pemain belakang Paraguay, dan tentu saja belum berubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Amerika unggul atas Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup B Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Sudah dengar, pertandingan babak yang kedua saat ini sudah berlangsung kurang lebih sekitar 15 menit. Kedudukan masih unggul Amerika atas Paraguay. Bung Erik.
8: Ya, Bung Yanto, nampaknya Amerika Serikat masih belum mengundurkan serangan-serangan mereka meskipun saat ini sudah unggul 3-0. Dan juga sang pengatur serangan di babak yang pertama, Pulisic, sudah digantikan oleh Sebastian Ben Harter. Kali ini saudara pendengar, di kotak penalti terjadi kemelut, bola kembali jatuh di kaki Amerika Serikat. Tillman dari sisi sebelah kiri penyerangan, bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Amerika Serikat. Ya, baik saudara pendengar, pertandingan di babak yang kedua ini sudah memasuki menit ke-62 dan untuk sementara Amerika Serikat masih unggul 3-0 atas Paraguay. Dan terjadi pergantian pemain, salah seorang pemain dari Paraguay, Sanabria, ditarik keluar digantikan Arce. Bung Nova, Anda melihat bagaimana ya pergantian pemain ini yang dilakukan oleh Paraguay setelah seperti kita ulas tadi, Sanabria tidak mampu lepas dari isolasi para pemain bertahan Amerika Serikat.
9: Ya, memasukkan Alex Arce ini menjadi cara dari Paraguay untuk mencetak gol pembuka ya bagi mereka ya. Arce ini memiliki kualitas bola udara karena dia memiliki tinggi 187 cm, tetapi juga cukup lihai dalam penguasaan.
8: Saudara pendengar, di tengah lapangan pertandingan terjadi kemelut tadi di depan mulut gawang dari Paraguay. Namun kali ini saudara pendengar, bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Tendang ke depan tidak menyulitkan dari kiper Orlando Chills yang harus bekerja keras pada pertandingan pagi hari ini. Orlando Chills ke depan tadi maksudnya kepada Almiron. Terjadi perebutan bola. Bola kembali jatuh di kaki Weston McKennie. Masih Weston McKennie dari sektor sebelah kanan. Umpan ke depan pada Balogun. Balogun memasuki kotak penalti dari Paraguay. Umpan closing maksudnya. Oh, sayang sekali. Bola jatuh di kaki Caceres tadi. Dijauhkan bola ke sektor sebelah kanan dari pertahanan Paraguay. Belum merubah kedudukan, masih 3-0 keunggulan Amerika Serikat hingga memasuki menit ke-63 di babak yang kedua ini. Kembali Paraguay masih memainkan bola di barisan pertahanan kepada Caceres di sektor sebelah kanan. Masih Caceres menguasai bola. Umpan ke tengah kepada rekannya. Masih kali ini Almiron menguasai bola. Pendek saja kepada Caceres. Masih di sektor sebelah kanan. Umpan tarik ke belakang kepada Kubas. Masih Kubas. Umpan bola kepada Almiron. Memainkan bola ke belakang. Caceres kepada Gomez di belakang. Masih Paraguay mencoba untuk membangun serangan, untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan dari Amerika Serikat yang pada pertandingan kali ini. Ya, saudara pendengar, Enciso, masih Enciso memasuki kotak penalti dari Amerika Serikat. Masih Enciso, tendangan langsung. Oh, masih membentur pemain dari Amerika Serikat. Tendangan langsung. Oh, Caceres tadi memanfaatkan bola muntah tadi di depan kotak penalti dari Amerika Serikat. Namun sayang, tendangannya masih melambung tinggi di atas gawang dari Matrice dari Amerika Serikat yang sejauh ini gawangnya masih belum berhasil dibobol oleh para pemain dari Paraguay. Nampaknya tadi Gomez, saudara pendengar, yang melakukan tendangan langsung tadi. Freeze, kiper dari Amerika Serikat, tendang bola jauh ke depan, maksudnya kepada McKennie tadi. Namun bola diumpan saja ke belakang kepada Chinrin. Umpan tarik ke belakang kepada kiper Freeze. Tendang bola jauh ke depan, dihalau saja tadi oleh back dari Paraguay. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki Sebastian tadi. Terjatuh Balogun, namun bukan sebuah pelanggaran. McKennie kan nih, kali ini di sektor sebelah kanan menguasai bola kepada Des. McKennie, masih Des kini kuasai bola, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Silman, namun bola tarik saja ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Tim Rins di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Tim Rins, kapten dari Amerika Serikat, kepada Taylor Adam, kepada Des, maksudnya kepada McKennie. Berhasil dikuasai McKennie. Umpan pendek kepada Des, kembalikan kepada McKennie. McKennie berikan kepada Des dari sektor sebelah kanan. Umpan crossing, oh, dihalau saja tadi oleh Gomez. Umpan dari Des tadi tidak berhasil dimanfaatkan. Terjadi duel bola udara. Bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Adams kuasai bola. Tim Rins kini masih umpan pendek untuk memancing agar pemain Paraguay maju ke depan. Ya, Bung Nova nampaknya masih cukup nyaman hingga memasuki menit ke 67 di babak yang kedua ini, Amerika Serikat.
9: Iya, tapi di sisi Paraguay menampilkan sebuah performa yang tidak kita lihat di babak pertama tadi ya. Mereka berani menguasai bola, mereka coba menumbuhkan kepercayaan diri untuk masuk merangsek lebih jauh ke daerah pertahanan Amerika Serikat. Tadi 5 menit pertama di babak kedua, kita lihat Paraguay memiliki kesempatan dan seiring dengan itu pelatih memasukkan Arce. Jadi ini memang benar-benar Paraguay mengincar setidaknya satu gol dulu, karena sebuah gol akan sangat berarti nanti bagi Paraguay untuk bukan hanya memangkas ketertinggalan tetapi juga membuka peluang bagi mereka untuk kemudian menambah gol kedua atau mungkin bisa menyamakan kedudukan menjadi 3-3, karena pertandingan masih cukup lama lagi ya, masih ada sekitar 23 menit lagi di waktu normal dan belum dengan tambahan waktu nanti ya.
8: Iya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini kedua kesebelasan melakukan hydration break untuk beristirahat sejenak sambil mendengarkan instruksi dari Mauricio Pochettino. Para pemain dari Amerika Serikat, Mauricio Pochettino nampaknya masih cukup senang begitu nampaknya, tidak dari wajahnya cukup gembira nih dengan hasil sudah berhasil unggul 3-0 di menit hingga menit ke 68 ini, Bu.
9: Ya, tampaknya juga sembari mengingatkan anak asuhnya untuk tetap fokus karena segala sesuatu masih bisa terjadi ya. Ketika ada kelengahan dan itu bisa dimanfaatkan Paraguay, maka itu bisa jadi awal petaka bagi tim The White and Stripes yang tadi tampaknya didukung oleh banyak selebritas dan juga olahraga, atlet-atlet legenda. Tadi ada Karim Abdul-Jabbar di tribun, kemudian ada Katy Perry, tadi ada Paris Hilton, ada David Beckham juga nonton bersama Tom Cruise tadi.
8: Ya, nampaknya Piala Dunia ini juga sebuah hiburan di ya, di jadi bukan hanya disaksikan oleh supporter biasa, tapi artis-artis Hollywood juga tentu saja sangat menantikan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 ini.
9: Ya, mereka tidak ingin melewatkan pesta bola dunia yang 4 tahun sekali ini ya.
8: Dan Anda melihat bagaimana, Bung Nova? Ini sudah ada dua pergantian pemain dari Paraguay. Tadi ada Sanabria yang ditarik digantikan Arce, dan salah seorang pemain Paraguay yang mencetak gol bunuh diri tadi juga ditarik keluar. Anda melihat pergantian ini seperti apa?
9: Ya, tadi Mauricio yang masuk menggantikan Bobadilla pada pertengahan babak, kemudian tadi ada Arce masuk. Ini tentu Alvaro berharap anak asuhnya bisa lebih giat lagi, bisa lebih tajam lagi dalam melakukan serangan, dan tujuan akhirnya adalah sebuah gol. Karena kalau memang Paraguay tanpa gol di pertandingan ini, berat. Persaingan di grup D ini akan ada Turki dan Amerika Serikat. Keempat tim ini relatif memiliki kekuatan yang seimbang, sehingga ya meskipun bukan negara-negara besar dalam prestasi dan tradisi, tetapi bisa saja ini menjadi grup neraka bagi kesebelasan-kesebelasan sekelas Amerika, Paraguay, Turki dan Australia.
8: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan saat ini terjadi kebelut di depan gawang dari Amerika Serikat. Bola jatuh di kaki pemain Paraguay, namun wasit Dani McKelly meniupkan fluidnya. Nampaknya ada salah seorang pemain dari Amerika Serikat yang dilanggar. Mark Tillman tadi dilanggar oleh Caceres setelah terlibat duel Tillman dengan dua pemain dari Paraguay, yakni Almiron dan juga Caceres. Masih terduduk Tillman tadi. Sementara Amerika Serikat menyiapkan dua pemain untuk masuk di babak yang kedua ini. Nampaknya ini Timothy Weah, Bung Nova, akan dimasukkan. Ini sudah disiapkan tadi di pinggir lapangan. Anda melihat seperti apa ini pergantian? Ini Balogun nampaknya yang akan ditarik keluar
9: Ya, tampaknya ya. Serginho Des akan ditarik keluar digantikan Timothy Weah, dan Balogun juga keluar digantikan Ricardo Pepi. Ini menyiratkan Mauricio Pochettino hanya melakukan pergantian untuk memberi waktu istirahat bagi para pemain. Kemenangan 3-0 tampaknya sudah cukup bagi mereka, tapi Pochettino juga tampaknya masih berharap Amerika masih bisa menambah gol, karena yang digantikan adalah pemain penyerang dengan pemain penyerang juga ya, dan pemain sayap dengan pemain sayap juga. Jadi bisa jadi Amerika masih berhasrat menambah gol lagi, karena pertandingan masih ada sekitar 18 menit lagi.
8: Jadi nampaknya penyegaran yang dilakukan oleh Mauricio Pochettino
9: ya,
8: memberikan waktu kepada para pemainnya menghadapi pertandingan-pertandingan selanjutnya di Grup D Piala Dunia 2026 ini. Ya, Bung Yanto, silakan dengan laporan Anda.
10: Baik, saudara-saudara, pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 72 menit 29 detik dan sampai saat ini Amerika masih unggul 3-0 atas Paraguay, dan tentu saja jika angka ini tetap bertahan hingga akhir babak pertama
12: mungkin... saudara, berikan satu tembakan lepas tadi lepaskan oleh pemain nomor 11 Mauricio dari Paraguay berhasil menjebolkan jala gawang Amerika, karena memang baru saja lengah kami lihat tadi pemain-pemain belakang Amerika setelah terjadi pergantian dua pemainnya, dan nampaknya bola tadi bisa dimanfaatkan oleh pemain depan Paraguay dengan satu serangan balik yang begitu cepat, dan di sana kami lihat ada Mauricio dengan satu tendangan kaki kiri berhasil menjebolkan jala gawang Amerika Serikat sekaligus merubah kedudukan menjadi 2-1 untuk keunggulan Amerika di menit yang ke-72 atau ke-73 babak yang kedua ini. Saudara-saudara, satu tendangan yang luar biasa dilepaskan tadi oleh Mauricio, tentu saja maksud kami 3-1 untuk Amerika, dan masih unggul pada pertandingan hingga menit ke-73 babak yang kedua. Apakah satu gol yang lahir dari Paraguay ini akan membangkitkan semangat juang untuk Paraguay yang lebih bermain agresif sekaligus memperkecil kekalahan yang masih punya waktu cukup panjang ini? Kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain-pemain Amerika, namun patah di tengah jalan tanda sikit pemain Paraguay kini melakukan tekanan dari sektor Richard ketika dia masih berat mesti asal umpannya. Amerika membangun serangan berbahaya, lepas tembakan dulu gawang. Sayang saudara, sangat lemah tembakan yang dilepaskan pemain Malik Jerman tadi dengan mudah dibaca penjaga gawang dari Paraguay Orlando Gil. Dengan demikian belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul, dan tadi golnya gagal saudara-saudara karena kedatangan posisi pemain Amerika sebenarnya dalam kondisi yang sangat bebas tanpa pengawalan dari lawan. Tetapi sayang, kini Amerika mencoba serangan, Malik mencoba tekan, Malik Tillman mencoba menggiring bola, merangsek umpan terobosan ke gawang. Sudah berikan umpan terobosan tadi ke depan, tetapi dengan cepat penjaga gawang Paraguay keluar dari sarangnya, langsung melambatkan gawang, dan kini kenapa sekali saudara Paraguay mencoba kembali tertumbuh percaya dirinya untuk melakukan serangan-serangan balik ke Amerika ataupun ke pertahanan Amerika. Meskipun kali ini umpan tindakan penyelamatan diberikan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Gil umpan ke depan, ya, yang dituju adalah Mauricio di sana, terjadi perebutan di kanan tengah. Amerika dapat bola 11 punya, umpan pendek saja dia cepat lagi kepada Weston McKennie. Kennie mencoba miring bola, umpan ke sentra sebelah kiri pada Robinson, merangsek ke jantung sebelah kanan pertahanan ke sebelah sana Paraguay, kirimkan ke tengah kotak penalti. Ada di sana kami lihat pemain nomor 4 yaitu Adam, Tyler Adam melebar ke sekitarnya, mencoba melakukan tekanan lagi, kembalikan kepada Adam lagi, mundur jauh lagi dia kepada pemain kapten kesebelasan, mencoba mendekati lawan. Oh, kali ini patah di tengah jalan, tarik saja ke belakang. Kuasa boleh sebelumnya Chris Richard melebar ke sebelah kanan, kerjasama lagi dengan tekannya Adam, ataupun di sana ada Kenny yang membuat Robinson, tarik lagi ke belakang dia, ketika dengan kaki melebar lagi ke sektor kiri. Ada disapa kepada kapten kesebelasan, oh ternyata berikan kepada penjaga gawang Matt Presi langsung kirimkan ke depan, cepat dia. Amerika mencoba menggeserangan lagi, mencoba menambah peluang, tetapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Paraguay atas pemain Amerika. terjadi pelanggaran, tendangan bebas tampaknya. Karena tadi pemain Amerika Paraguay nomor punggung 14 yaitu Andres Cubas dianggap melakukan pelanggaran tendangan bebas untuk Amerika Serikat di sektor gelandang kanan daerahnya sendiri ataupun daerah kanan luar. Pertahanannya sudah dilakukan langsung sejak kirimkan pendek, balik lagi ke belakang kepada tim rim, akan kesebelasan Amerika, tabung kepada Robinson. Robinson kirimkan ke tengah, cepat mengirim bola dia umpan terobosan masuk juga, yang dituju adalah pemain Malik Tillman dengan umpan kulitalang lepas, tembakan gol. Satu tendangan keras yang dilepaskan masuk kami oleh Timothy Weah tadi berhasil membahayakan gawang lawan, tetapi tembakannya begitu melambung hanya dilirik saja oleh penjaga gawang dengan satu kip ataupun satu sentikan bola. Dan apakah ini menghasilkan tendangan penjuru saudara-saudara, karena tendangan yang keras yang dilepaskan oleh pemain Amerika ternyata belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika unggul atas Paraguay. Kini kembali serangan dibangun Paraguay. Pasal sebelumnya dia terus bola perik saja ke tengah, yang dituju adalah Cubas. Cubas terjadi perebutan, lebar lagi sektor kepada pemain yaitu Mauricio, tapi berkasih dia moga sebelah sebelumnya kirimkan kembali ke tengah, siapa masih kita katik sebentar tinggalan tengah dia mencari kawan yang berdiras, melebar lagi ke sektor kiri ada Almiron yang mendapat posisi kanan luar kini, mencoba melakukan tekanan, tarik ke belakang lagi, kerja selalu menjadikan Mauricio dengan kaki kiri mendekati daerah Amerika Serikat, masih kita katik sebentar dia, sementara Amerika juga mencoba menghadang ataupun menghalau, membayang-bayangi serangan dari kesebelasan Paraguay. Kini ada di sana kami lihat Almiron teriak timbul sendaknya, nomor punggung 19 mencoba sekarang, yaitu ada Enciso balik belakang, patah di tengah jalan. Kini Amerika melakukan tekanan, menggiring bola cepat yang melintasi garis tengah sudah ada di sana kami lihat Tillman akhirnya kandas. Namun sebelum itu terjadi pelanggaran saudara yang dilakukan Gomez, dan langsung saja wasit Danny Michaeley dari Belanda mengeluarkan kartu kuning untuk Gomez karena dianggap memang tadi sengaja menggait kaki pemain depan Amerika Serikat yaitu Malik Tillman di sektor gelandang kiri ataupun pertahanan kesebelasan Paraguay. Dan saudara-saudara sama dengan itu juga sempat dipersiapkan terjadi pergantian pemain dari Paraguay nomor punggung 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Pemain nomor 10 keluar digantikan pemain nomor punggung 7. Nomor 10 adalah Miguel Almiron digantikan pemain nomor 7 yang sudah masuk 8 pertanding yaitu Sosa. Tendangan bebas nampaknya bagi Amerika segera dilakukan. Siapa yang akan menghadap bola? Kalau tendangan bebas juga sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay. Nantikan saudara-saudara bergar. Ya, ternyata dua pemain Amerika di sana. Ada Robinson, ada juga pemain nomor punggung 14 yaitu Bert Halter. Ya, siapa yang melakukan tendangan bebas ini? Nampaknya kami lihat pelatih dari Paraguay juga sedang melakukan instruksi terus ataupun dia. Ternyata kami lihat pemain nomor 17 yaitu dari tetap berada di lapangan. Ya, masih 8 pertandingan, ambil ancang-ancang dua pemain Amerika, ada Robinson dan juga pemain Bert Halter. Apakah bisa tendangan bebas ini? Ternyata langsung peluru tawan, kop terjadi. Oh, ternyata di heading dari belakang tim rem peluru tawan, terjadi heading keterbun, lepas, ditembakkan peluru tawan, tidak jadi. Pemain Amerika gagal mengeksekusi tendangan yang berbahaya tadi, namun kini berkasih dia berebut bola, kirimkan ke tengah, umpan peluru tawan, berbahaya serangan Amerika. Oh, kali ini dihadang lagi, namun datang lagi serangan dari sektor lusuh kanan, jantung pertahanan Paraguay. Kita akan disebutkan dia, masih menggiring bola, kami lihat, yaitu Tillman coba ruang tembak, mundur ke belakang dia. Oh, sayang tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola meluncur sebelah kanan tiang gawang Orlando Gil. Dan tentu saja saudara-saudara, belum berubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas Paraguay dalam pertandingan perdana babak puncak grup D kejuaraan ataupun putaran final Piala Dunia sepak bola Piala Dunia 2026 yang saat ini berlangsung di Stadion Los Angeles Amerika Serikat. Kini tim rim kapten kesebelasan Amerika kirimkan bola pendek ke depan masuk ke dalam Robinson, namun salah umpannya bola keluar dari lapangan pertandingan, sekarang ke dalam untuk kesebelasan Paraguay.
11: kampanye akan segera dilakukan oleh siapa gerakan. Ternyata kami lihat Amerika kini bekerja di pergantian pemain. Nomor 17 Malik Kemen keluar. Ya, rupanya pelatih dari kesebelasan Amerika, yaitu Mauricio Pochettino, memang sengaja menarik beberapa pemain utamanya, saudara-saudara. Mungkin ini merupakan strategi agar dipersiapkan ataupun menghemat tenaga untuk pertandingan-pertandingan berikutnya, karena memang dua ataupun tiga pertandingan berikutnya sangat menentukan untuk Amerika maju ke putaran berikutnya. Nah, kita nantikan kini serangan dibangun oleh pemain Amerika, namun lagi-lagi kandas sekutu di belakang Paraguay. Paraguay mencoba membuat tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Amerika, namun kali ini terjadi pelanggaran main belakang Amerika mencoba menghadang main Paraguay sehingga terjatuh nomor 19, yaitu Julio Enciso. Ya, tampaknya memang pemain yang sangat berbahaya ini, dan kini terjadi tendangan bebas untuk Paraguay dari sektor sebelah kiri pertahanan Amerika. Kenapikan pemaksa kami sebelah kanan ambil ancang-ancang langsung mulut kawan, terjadi kemulutan dua terjadi sana, berbahaya. Oh, bola dihadang keluar tetap nanti lepas Amerika, dan kali ini terjadi pelanggaran ataukah, ya, kita nantikan, karena memang tadi cukup menarik terjadi perebutan bola di depan kotak penalti, dan heading terjadi karena terjatuh pemain Amerika, dan tentu saja pelanggaran untuk kesebelasan Amerika. Jaga gawang Matt Presi langsung mengaba-abakan pada teman-temannya agar maju ke depan. Tendang sudah ke depan, melambung tinggi. Yang ditunggu di sana adalah pemain Alex Priman ataupun lainnya, itu Bart Halter. Tetapi dari sejak perebutan kotak sudah kembali ke tengah, perebutan timur ke tengah, tidak ada kawan di sana. Akhirnya bola dikuasai sepenuhnya oleh Sosa dari kesebelasan Paraguay, umpan ke depan dia kepada pemain ber-19, yaitu main Enciso. Namun lagi-lagi Enciso gagal dihadang saudara-saudara. Kini kembali tekanan, untung saja ada pemain belakang dari Paraguay di lingkaran tengah masih menggiring bola dia, tetapi kali ini terjadi pelanggaran untuk Paraguay. Sudah dilakukan, tendang sudah ke depan, umpan pada Felix Sanchez, kirimkan ke depan dia, kerjasama dengan rekannya mencoba melakukan tekanan, merasa di dalam pertahanan Amerika, tapi salah umpannya, ditanding ke belakang, terjadi perebutan di dekat lingkaran tengah. Kini ada tiga pemain Amerika, akhirnya boleh pasti Robinson pun menggiring bola dia, mendekati dekat tengah penalti dari sektor sebelah kanan, merobek pertahanan Paraguay. Robinson menurut ke belakang dia, kirimkan bola pendek, cepat berbahaya, umpan ke depan dia, menggiring bola, merasa di dalam pertahanan lawan. Oh, ternyata masuk kotak di sebelah dia, kirimkan ke tengah lagi, terjadi perebutan di sana. Oh, akhirnya kandas sedikit pemain Paraguay. Kini Paraguay bangun serangan, berikan bola pendek kepada Mauricio. Mauricio tinggal ke kiri ataupun nomor 18, yaitu Arce. Oh, terlalu jauh Arce posisinya, langsung berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Orlando Gil. Terus merangsek di jantung Atmos kami, melakukan bola pendek ke depan, berikan kiri Paraguay, ada Enciso di sana, umpan gerbang berbahaya. Paraguay mencoba mendekati penalti, terjadi adu lari dengan pemain belakang tim, tetapi kali ini bola memang lebih dekat kepada pemain belakang Amerika. Kekuasaan kembali Amerika melakukan tekanan dari sektor lingkaran tengah dari dia sendiri, masih permainkan bola, tenang masanya dia pada siapa gerangan di sana. Kini kembali lagi tekanan, tetapi kandas di tengah jalan, dan lagi-lagi penjaga gawang Amerika Serikat Mantresi langsung menguasai sepenuhnya. Tendang sudah ke depan, tidak ada kawan, yang ada lawan, bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Paraguay. Tapi kali ini terjadi pelanggaran dilakukan pemain Amerika terhadap pemain Paraguay, dan tentu saja tindakan bebas untuk Paraguay di sektor lingkaran tengah daerah Amerika. Kita nantikan ambil ancang-ancang saudara-saudara. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pemain Paraguay maju semua ke depan. Hampir tidak ada satu pun yang berada di daerahnya, langsung ke depan, terjadi kultukam gol terjadi di sana. Kutakan di sementara lingkaran tengah tidak kotak penalti, lepas tembakan, oh, dihadang sejauh bola tadi ke atas ataupun ke lambung keluar. Namun kali ini kita lihat terjadi pelanggaran kah, satu pemain Amerika terjatuh. Kami lihat nomor punggung
12: 9 atau 4 yang terjatuh seharusnya tanpa dibenturan agak keras ya. Kita melihat pemain nomor 4 yaitu Tyler Adam dan terjatuh. Apakah ini sebuah pelanggaran ataukah hanya diving biasa? Ternyata kami lihat yang jelas wasit Danny McKinley langsung menunjuk satu titik tendangan bebas untuk kesebelasan Amerika Serikat. Menjaga gawang Matt Presley menggunakan nomor 24 dengan kostum warna kuning. Ya, berancang-ancang memberikan aba-aba kepada rekan-rekan untuk maju ke depan. Ada di sana kami lihat Western Mechanic. Sekali ini bolanya lepas dari jangkauannya dan hanya mengasihkan lempar ke dalam saudara-saudara negara. Bersama dengan itu, pelatih Mauri Joe Pochettino juga terus memberikan instruksi-instruksi untuk segera ataupun terus melakukan tekanan ke gawang ataupun semangat menekan pertahanan Paraguay. Kini Amerika mencoba serangan melebar lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan kesebelasan Paraguay. Ada di situ Robinson ketakkan di sempat Anton Robinson umpan ke tengah dia dan di lagi perebutan di daerah sektor penalti tetapi patah di tengah jalan. Ada di sana Sergio sodotan bola break depan dia cepat menggiring bola. Oh, terjatuh lagi namun bukan pelanggaran. Berikan titik kanan Paraguay kini melakukan tekan namun patah di tengah jalan. Bola dikasih sebelumnya oleh pemain-pemain Amerika dan kini terjadi lagi pelanggaran. Kami lihat memang wasit Mike Henry langsung mengangkat tangannya sambil menunjukkan satu kartu kuning yang diberikan kepada pemain Paraguay. Ya, dan memang tadi anggap melakukan pelanggaran yang agak keras dan tendangan bebas pun segera setara kepada Alex Archer. Tendangan bebas pun segera dilakukan oleh pemain-pemain Amerika. Tapi ya, siapa kayaknya ada bola. Tendangan bebas ini memang tentu saja menguntungkan bagi Amerika. Meskipun jauh dari bidang sasaran, sudah dilakukan langsung kepada Kapten Dream Team. Berikan bola pendeknya, umpan berbahaya. Amerika menekan, angkat bola, lepas tendangan. Sayang-sayang saudara-saudara, meskipun kami lihat tadi pemain depan Amerika sudah berada pada posisi yang sangat bebas, umpan yang cukup matang tadi diberikan, tetapi sayang tembakan yang dilepaskan pemain nomor 9 dari Amerika Serikat yaitu Ricardo Pepi masih jauh melambung di atas Mister Gawang Orlando Gill. Dan tentu saja saudara-saudara tidak merubah kedudukan atau belum merubah kedudukan, masih tetap 3-1 Amerika Serikat unggul atas kesebelasan Paraguay dalam pertandingan babak penyisihan grup D Piala Dunia 2026 yang berlangsung di Los Angeles. Saudara-saudara, kita nantikan pertandingan waktu normal sudah berlangsung 88 menit 47 detik. Kita nantikan ini terjadi serangan dari Paraguay mencoba menggiring bola umpan ke depan. Tidak ada kawan di sana, yang ada lawan dan bola meluncur meninggalkan lapangan.

0: kembali tekanan Amerika. Melakukan tekanan dari sektor sebelah kanan pertahanan Paraguay mencoba memburu bola. Kami lihat di sana ada Ricardo, namun kali ini bolanya kandas ke belakang Paraguay. Dan terjadi lagi pelanggaran, saudara-saudara. Terjadi lagi pelanggaran. Ya, kita nantikan ada tambahan waktu kurang lebih sekitar 7 menit dari waktu normal. Dan baru saja terjadi pelanggaran. Bung Nova, mungkin sisa tambahan 7 menit, bagaimana menurut Anda peluang dari Paraguay ataupun Amerika yang sampai saat ini masih bertahan pada posisi 3-1?
1: Ya, yes, segala kemungkinan masih akan terjadi. Bagaimana kita lihat Amerika tetap memainkan permainan yang menyerang. Begitu juga dengan Paraguay yang melakukan respons dengan baik. Sepanjang babak kedua, mereka berusaha untuk menambah serangan, intensitas serangan tadi dengan masuknya Arce. Kita lihat juga ada tadi Mauricio yang mencetak gol, adalah seorang pemain pengganti. Berarti pilihan Gustavo Alfaro memasukkan Mauricio adalah keputusan yang tepat, karena dia bisa menjadi pencetak gol, kendati pun dia adalah seorang gelandang serang, bukan seorang striker murni.
2: Ya, baik, di lapangan pertandingan kali ini Amerika Serikat melalui kaki Robinson memberikan kepada Reina. Masih Robinson, tendangan langsung. Oh, berhasil diblok tadi oleh dua back dari Paraguay. Upaya dari si Robinson, maksud kami tadi, melakukan tendangan. Kembali bola jatuh di kaki Robinson di sisi sebelah kanan pertahanan dari Paraguay. Masih Robinson menguasai bola, memasuki kotak penalti. Umpan crossing, terjadi duel bola udara. Masih disundul tadi oleh pemain dari Paraguay, jatuh di kaki pemain Paraguay lainnya. Mauricio kali ini menguasai bola, tendang jauh, melebar ke sektor sebelah kiri, berusaha melakukan serangan balik. Bola kini berada di kaki Enciso, masih Enciso. Sementara ada satu pemain dari Amerika Serikat yang berusaha merebut bola, berhasil merebut bola, namun sayang penguasaan yang tidak begitu akurat. Oh, Freeman tadi nampaknya dilanggar tadi, maksud kami Tyler Adam tadi dilanggar oleh pemain dari Paraguay. Adams tadi yang berusaha melakukan serangan balik cepat dilanggar oleh Alonso tadi, sehingga membuahkan kartu kuning bagi kesebelasan Paraguay di babak yang kedua ini. Kita nantikan, saudara pendengar. Masih cukup sengit, nampaknya Paraguay masih belum mau menyerah meski kali ini tertinggal 1-3 hingga memasuki menit yang ketiga extra time di babak yang kedua ini. Bung Nova, Anda melihat seperti apa perjuangan dari Paraguay yang nampaknya masih tidak mau menyerah begitu saja hingga peluit babak kedua berakhir ini?
1: Ya, Enciso dan kawan-kawan akan memaksimalkan detik demi detik, ya, menit demi menit, untuk mencoba mencetak gol kedua, memangkas ketertinggalan, karena tambahan satu gol akan sangat berarti untuk persaingan menuju fase selanjutnya, karena Australia dan Turki bukan merupakan lawan yang enteng. Jadi Paraguay masih dalam pola menyerang. Ini mereka sebenarnya sudah on the track, ya, untuk melakukan reaksi atas keteledoran mereka di babak pertama tadi, membiarkan Amerika Serikat berkembang. Dan saat ini Paraguay berusaha memaksimalkan sisa 2 menit, 3 menit, ya, menjelang peluit panjang mengakhiri babak kedua.
2: Ya, baik, di tengah lapangan pertandingan Bastian Belharter tadi jatuh setelah dilanggar oleh Gomez tadi. Siap-siap, siapakah yang akan melakukan tendangan bebas? Ada Reina, Gio Reina. Siap-siap melakukan tendangan bebas di luar kotak penalti dari Paraguay. Ada tiga pemain dari Amerika Serikat yang sudah berada di dalam kotak penalti dari Paraguay. Nampaknya dipindahkan bola saja ke belakang kepada kapten dari Amerika, Tim Rim, lebar ke sektor sebelah kanan, ada Timothy Weah di sana. Timothy Weah umpan 1-2 dengan rekannya,

0: masih memperlambat tempo pertandingan. Kapten dari Amerika, Jim Rim, masih menguasai bola. Jim Rim umpan jauh ke depan, maksudnya kepada Ricardo Pepi. Namun ada salah seorang pemain dari Paraguay, buang saja bola jauh ke depan. Masih dikuasai oleh pemain Paraguay, jatuh di kaki pemain Amerika Serikat. Ada Timothy Weah tadi, masih Timothy Weah melebar ke sektor sebelah kanan. Umpan ke belakang kepada Taylor Adam. Pendek saja kepada Jim Rim. Di barisan pertahanan melebar ke sektor sebelah kiri ada McKennie. Kini McKennie berusaha melakukan umpan crossing. Dibuang saja. McKennie tadi yang merangsek maju di sektor sebelah kiri penyerangan daripada Amerika Serikat, yang berusaha tadi memberikan umpan crossing namun dihalau saja dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dilakukan oleh Robinson. Pendek saja kepada Reina tadi, umpan yang tidak akurat, bola jatuh di kaki, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Amerika Serikat. Timothy Weah, tendangan langsung, oh masih membentur. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Amerika Serikat. Di barisan pertahanan Amerika Serikat masih menguasai bola sang kapten kini, Tim Rim. Umpan ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Taylor Adams, Tim Rim lagi kembalikan bola ke depan kepada McKennie. Bola kini dikuasai oleh Sebastian Alto. Balikan kepada McKennie. Masih McKennie ke tengah kepada Reina. Masih Reina ke belakang kepada Taylor Adams. Masih Adams ke sektor sebelah kanan. Kini bola pindahkan Timothy Weah. Umpan back pass saja kepada kiper Frisi. Frisi berikan pendek kepada Jim Rim. Masih memainkan bola di sektor pertahanan Amerika Serikat. Terjadi duel namun bola kembali jatuh di kaki pemain Amerika Serikat yang berusaha melakukan serangan balik cepat dari sektor sebelah kanan. Amerika Serikat, Timothy Weah berikan bola kepada Ricardo Pepi. Balikan bola kepada Weah, melebar kembali ke sektor sebelah kanan, mendekati kotak penalti dari Paraguay. Masih Reina kini kuasai bola. Masih Reina, tendangan langsung. Amerika Serikat kembali menggandakan keunggulannya menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak oleh Reina tadi di dalam kotak penalti dari Paraguay, memanfaatkan umpan 1-2 dari sektor sebelah kanan. Tendangan kaki kanannya tidak mampu ditahan atau dibendung oleh Orlando Gilles, kiper dari Paraguay. Kembali Amerika Serikat berhasil mencetak gol untuk keunggulan 4-1 bagi Amerika Serikat di pertandingan pada pagi hari ini. Gol di menit-menit akhir perpanjangan waktu babak yang kedua. Bung Nova, Anda melihat seperti apa? Nampaknya Paraguay ini lengah sehingga terjadi gol tersebut. Dan sementara itu, sebelum ulasannya Bung Nova, pertandingan saat ini sudah berakhir dan gol tersebut bertepatan dengan berakhirnya babak yang kedua perpanjangan waktu. Bung Nova, Anda melihat seperti apa gol yang dibuat oleh Reina tadi ini?
1: Iya, tepat sekali tadi Bung Erik bilang lengah. Benar-benar ini tampaknya Paraguay sudah siap untuk copot sepatu sebenarnya tadi ya. Tapi kemudian Amerika Serikat melakukan pergantian pemain. Pemain penting seperti tadi Balogun, kemudian ada Pulisic diganti, yang masuk ada Reina, kemudian ada Timothy Weah. Pergantian pemain tidak mengubah sistem permainan Amerika Serikat. Pola menyerang, ide permainan menyerang tetap ada di kubu mereka, sehingga mereka bisa tetap bermain dan menghasilkan gol seperti yang terjadi. Dan tadi kita lihat sebenarnya Paraguay sudah bisa untuk setidaknya menyaingi atau udah mulai nyetel permainannya, tetapi lagi-lagi di menit akhir kelengahan ini harus dibayar mahal ya, dengan selisih 3 gol. Ini akan memperberat perjuangan Paraguay. Di sisi lain, Amerika Serikat, bagi Amerika Serikat ini adalah laga pembuka yang penuh cerita manis dan kisah indah.
0: Ya, hasil yang tentu saja mengecewakan bagi publik Paraguay ya, karena kekalahan 4-1 di babak perdana Piala Dunia ini setidaknya bisa mempengaruhi mental dari tim ataupun dari kesebelasan Paraguay ini, Bu.
1: Iya, penantian 16 tahun kemudian dibayar dengan kekalahan 1-4 tentu bukan start yang mereka inginkan ya. Apalagi tadi benar-benar di babak pertama pertahanan yang jadi kekuatan utama Paraguay dengan mudah bisa dieksploitasi oleh kecepatan, oleh organisasi tim yang dimainkan oleh Balogun dan kawan-kawan di Amerika Serikat.
2: Ya, baik Bung Erik Hamzah, Bung Yanto, dan juga Bung Nova. Kelihatannya kita harus mengakhiri pertandingan hari ini ya, dengan kemenangan Amerika Serikat 4-1. Nanti kita akan hadirkan pertandingan lainnya. Terima kasih banyak, Bung Erik,
0: Bung Zaini,
2: dan Bung Yanto, serta Bung Nova. Salam olahraga.
0: Salam olahraga, jaya.
3: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Amerika Serikat versus Paraguay.
2: Setelah ini akan dilanjutkan oleh rekan kami yang lain ya, untuk memantau kembali bagaimana perkembangan terkini berita-berita olahraga dalam dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Saya Zaini, selamat siang.
3: Dinamika olahraga.
4: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
5: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
3: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro 3.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar. Demikian Anda sudah mendengarkan untuk dengar bareng untuk Piala Dunia 2026 Amerika versus Paraguay yang dimenangkan Amerika Serikat untuk pertandingan hari ini di 13 Juni 2026. Pendengar RRI Takengon merangkaikan kembali rangkaian lagu dan juga informasi, namun Anda akan mendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya.

0: Pendengar RRI Takengon, seperti yang tadi disampaikan, kita akan mendengarkan rangkaian lagu dan juga informasi sepanjang waktu ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari semua, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari, kalau Anda yang seusia dengan saya, sekarang saya usianya 50 tahun menuju 51, mengenang masa kecil di desa. Ada satu kenangan yang sangat indah ketika kita menemukan sungai yang jernih, sungai yang mengalir airnya yang sangat bersih dengan pemandangan yang sangat indah. Nah, saat ini kita harus mengakui fakta bahwa semakin banyak sungai-sungai di Indonesia ini yang menjadi kotor. Salah satu penyebabnya adalah ketika banyak orang membuang sampah di sungai. Beragam sampah dibuang di sungai sehingga sungai itu menjadi kotor. Tentu saja ini sebuah tindakan yang bertentangan dengan prinsip agung atau nilai-nilai luhur dari Pancasila. Pancasila dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa tentunya meminta kita untuk hidup dalam keselarasan. Selaras dengan diri kita sendiri, selaras dengan sesama, selaras dengan lingkungan hidup, selaras dengan Tuhan. Ketika kita membuang sampah di sungai, jelas itu sebuah bentuk ketidakhormatan kita kepada ibu bumi. Dan tentu saja itu sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ketuhanan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita patut mengapresiasi saat ini mulai banyak teman-teman termasuk di Pusaka Indonesia yang peduli untuk membersihkan sungai. Yang terkenal misalnya kita tahu ada Pandawara. Kemudian beberapa bahkan orang yang datang dari luar negeri malah menginisiasi pembersihan sungai di Indonesia. Memang kita harus bangkit. Membuat nilai-nilai Pancasila ini menjadi sebuah kenyataan. Termasuk ya, tentang bagaimana kita memelihara lingkungan. Menciptakan lingkungan yang tetap indah dan lestari. Saya mengajak Anda bersama-sama betul-betul menghayati dan mempraktikkan Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Dari kawasan Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutulut Kebayakan, selamat siang untuk yang saat ini menikmati akhir pekannya atau masih tetap dengan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan, yang harus selesai juga di waktu sekarang.

dengan esensi buku. Esensi buku seorang lelaki dari Waimita. Buku ini karya Hana Rambe yang diterbitkan oleh Sinar Harapan pada tahun 1983. Buku setebal 216 halaman ini bercerita tentang perjuangan seorang mahasiswa pertanian yang menjadi petani kecil di Waimita. Buku ini menggambarkan semangat dan kerja keras dalam membangun daerah. Buku yang diadaptasi dari kisah nyata ini dimulai dari penerbangan 3.000 km mencari Kasim Arifin, seorang mahasiswa sarjana pertanian yang menjadi petani kecil nan jauh di sana. Deru kendaraan, hiruk pikuknya manusia kota, dan beribu slogan pembangunan semuanya ditinggalkan. Tidak pernah didengar dan dilihatnya lagi kecuali lumpur hitam, hutan sagu, dan orang-orang desa yang selalu menjadi sahabatnya. Orang tuanya di kampung dan sahabatnya di kampus sebelumnya tidak pernah menyangka ia akan berbuat seperti itu, menjadi orang desa dan hidup sebagai petani sejati. Kasim si petani kecil dengan semangat membara dan bekerja keras tanpa mengenal lelah akhirnya berhasil membangun daerah yang bertahun-tahun digelutinya. Seorang lelaki dari Waimita

Pendengar RRI Takengon, nantinya kita hantarkan informasi kita berada di ruang disabilitas dan inklusi untuk pagi hari ini. Suara disabilitas itu di ruang publik seperti apa? Pendengar RRI Takengon, selamat pagi untuk Anda. Kita akan bersama dirangkai lagu dan juga informasi ini.

Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

0: rangkaian lagu dan juga informasi, dan untuk lagu-lagunya juga kita dengarkan di pagi hari ini. Pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kabar baik itu yang kita harapkan, kabar baik itu yang kita inginkan, dalam keadaan sehat, penuh semangat juga untuk akhir pekan ini. Dan hari ini di ruang disabilitas juga inklusi menghadirkan bagaimana informasi untuk Anda ini bisa menjadi inspiratif untuk pendengar-pendengar kita, terlebih pendengar-pendengar kita yang disabilitas. Dan pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, ketika kita berbicara tentang ruang publik, yang terbayang mungkin adalah jalan raya, fasilitas umum, kantor pelayanan, sekolah, taman, hingga ruang digital. Taman ini, ruang digital ini di daerah kita sepertinya akan sebaiknya, sudah saatnya ada, dan memang publik yang memanfaatkannya. Pendengar RRI Takengon, jadi namun bagi sebagian penyandang disabilitas, akses-akses seperti ini masih menghadirkan berbagai tantangannya. Mulai dari akses fisiknya seperti jalur kursi roda, sepertinya harus sekarang tempat-tempat yang mana orang banyak berdatangan itu sudah ada khusus jalur untuk kursi roda untuk mereka. Fasilitas bagi tunanetra, informasi yang sudah dipahami, hingga kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan keterlibatan mereka untuk mengambil keputusan. Masyarakat inklusif ini adalah masyarakat yang memberikan kesempatan kepada setiap individu tanpa membedakan kondisi mereka. Jadi bahkan disabilitas bukan berarti keterbatasan untuk mereka. Mereka itu bisa, mereka menginginkan ruang-ruang yang tadinya kita harapkan agar kalau ada yang hanya karena menggunakan kursi roda, tapi untuk anggota badan yang lain masih bisa. Jadi entah itu barangkali ke bank, ke tempat-tempat yang lain, itu sebagai contoh saja, mereka bisa sendiri. Jadi untuk pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, ketika kita membangun ruang publik yang inklusif, itu membutuhkan peran bersama pemerintah yang pastinya memiliki peran. Peran mereka harus banyak dalam menyediakan fasilitas yang ramah untuk para penyandang disabilitas. Pendengar RRI Takengon dimanapun Anda berada, kita untaikan rangkaian lagu dan juga informasi untuk pendengar RRI Takengon di kediaman dimanapun Anda berada. Kita untaikan banyak rangkaian ini untuk semuanya di kediaman dimanapun Anda berada. Sekali lagi, ini untuk kita semuanya.
1: Disabilitas bukanlah penyakit. Disabilitas adalah bagian dari keberagaman manusia. Penyandang disabilitas memiliki hak yang sama dalam pendidikan, pekerjaan, pelayanan, publik, dan kehidupan sosial. Yang mereka butuhkan bukan belas kasihan, tapi akses, kesempatan, dan dukungan. Mari bersama wujudkan masyarakat yang setara dan berkeadilan. Karena setiap orang berharga, setiap orang mampu, setiap orang berhak. Disabilitas bukan keterbatasan. Inklusi adalah kekuatan.

0: Manapun Anda bersama kami, yang pastinya ada rangkaian lagu dan juga informasi. Jadi kalau sudah seperti ini, masyarakat di mana posisinya? Masyarakat juga harus memiliki peran untuk membangun sikap saling menghargai. Ketika tadinya kita mengharapkan pemerintah memiliki peran dalam menyediakan fasilitas dan yang ramah untuk para disabilitas, dan media juga sama memiliki peran penting sebagai ruang informasi dan komunikasi agar suara penyandang disabilitas itu juga dapat didengar lebih luas. Karena inklusi bukan hanya menyediakan fasilitas, tapi juga mengubah cara pandang. Bukan melihat seseorang dari keterbatasannya, tapi dari kemampuan dan potensi yang dimilikinya.
1: Pernahkah kita berpikir bahwa perbedaan bukanlah batas, melainkan kekuatan? Tahukah Anda, di sekitar kita ada saudara-saudara penyandang disabilitas yang terus melangkah, berkarya, dan membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk bermimpi. Dengan semangat yang luar biasa, mereka mengajarkan kita arti ketekunan, kesabaran, dan keberanian menghadapi hidup. Saatnya kita ubah cara pandang, bukan tentang apa yang tidak bisa dilakukan, tapi tentang potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Karena pada akhirnya, setiap orang punya cara unik untuk bersinar.

0: Pendengar RRI Takengon, setiap kita, setiap manusia memiliki cara perjuangan masing-masing. Itu akan menjadi cerita tersendiri. Ada yang berjuang untuk mendapatkan akses pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, maupun kesempatan untuk menunjukkan kemampuan. Ketika sebuah lingkungan mampu menerima keberagaman, maka bukan hanya penyandang disabilitas yang mendapatkan manfaat, tapi seluruhnya kita akan tumbuh bersama, menjadi lebih peduli kita, lebih menghargai, dan lebih manusiawi. Kita sama ke semuanya. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tidak ada yang sempurna. Tetapi setiap manusia memiliki nilai dan kesempatan untuk berkontribusi. Kita ciptakan ruang publik kita untuk kebersamaan ini, dan untuk ruang disabilitas dan inklusi yang hari ini kita uraikan sedikitnya tadi itu, yaitu suara disabilitas di ruang publik. Mudah-mudahan akan selalu menjadi arti untuk kita semuanya, pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada. Di kesempatan yang lain, ruang disabilitas dan inklusi akan kita hantarkan lagi bagi pendengar RRI Takengon dimanapun, selalu bersama kami untuk mendengarkan ragam rangkaian lagu dan juga informasinya.
1: Di sekitar kita, ada begitu banyak orang hebat yang hanya butuh satu hal sederhana, kesempatan. Mereka adalah penyandang disabilitas. Bukan untuk dikasihani, melainkan untuk dihargai. Mereka punya mimpi, mereka punya semangat, dan mereka juga punya kemampuan untuk berkarya dan berprestasi. Namun sayangnya, yang sering menjadi penghalang bukanlah keterbatasan mereka, melainkan cara pandang kita. Mulai hari ini, mari kita buka ruang, berikan akses, dan perlakukan semua orang dengan setara. Karena ketika kesempatan itu ada, tak ada lagi yang mustahil. Disabilitas bukan batas. Kita semua setara.

informasi itu masih terus masih disinambungkan lagi, dan yang pasti ada dinamika olahraga RRI Pro 3 di hari ini di waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia Barat nanti. Kita akan untaikan itu untuk pendengar RRI Takengon. Kita akan dengarkan kembali banyak rangkaian lagu dan juga informasi.

Dan akan kita sampai ke waktu yang menunjukkan pukul 11 waktu Indonesia tersebut untuk masih dengan akan lagu dan juga informasi menemani yang tengah liburan, menemani untuk yang di tempat-tempat ramai, di pasar yang berbelanja, atau yang di rumah. Ketika kita berbicara tentang belanja lagi, nantinya ada suguhan istimewa yang disiapkan anggota keluarga untuk keluarga yang lain yang hari ini beraktivitas di luar rumah, yang di kantor, ke sekolah mereka, ya pasti siangnya sudah di rumah lagi, suguhan dari ibu, dari kakak.

0: Manfaat tertawa dan tersenyum. Senyum dan tawa adalah hal yang sederhana, atau tidak? Meskipun itu adalah bagian dari tampaknya tidak penting bagi sebagian besar hari, senyum dan tawa kita memiliki implikasi lebih dari yang dapat kita bayangkan. Faktanya, banyak penelitian menunjukkan ada banyak manfaat dari dua perilaku, termasuk peningkatan kesehatan mental dan fisik kita, kehidupan sosial yang lebih baik, dan bahkan umur yang lebih panjang. Sejatinya, manusia tersenyum karena alasan lain, termasuk bersikap sopan ataupun terlihat mudah didekati. Kita mungkin tertawa karena malu atau bahkan takut. Tertawa dan tersenyum adalah perilaku kompleks yang telah memunculkan banyak penelitian. Baik senyum maupun tawa telah dipelajari secara ekstensif selama berabad-abad. Ilmuwan dan ahli saraf Prancis bernama Guillaume Dacin yang mempelajari tawa dan senyum pada abad ke-19 menemukan bahwa dua otot wajah diaktifkan saat tersenyum. Salah satunya adalah zygomaticus major yang mengontrol sudut mulut kita, dan kita bisa mengaktifkan otot ini kapanpun kita mau. Yang lainnya adalah otot orbicularis oculi yang mengontrol area di sekitar mata kita. Tetapi kita tidak bisa mengaktifkan otot ini sesuka hati. Itu berarti bahwa hanya dengan senyum atau tawa yang tulus yang hanya bisa mengaktifkan kedua otot tersebut, yakni otot sudut mulut dan otot sekitar mata. Manfaat tertawa dan tersenyum yaitu mengurangi stres, perkuat sistem kekebalan tubuh Anda, meningkatkan suasana hati, mengurangi rasa sakit, menciptakan perasaan positif. Luangkan waktu untuk terhubung dengan teman atau keluarga yang bikin Anda tersenyum dan tertawa. Entah itu bercanda atau berbagi cerita. Ingat, semakin banyak senyum dan tawa dalam hidup Anda, semakin bahagia Anda dan orang-orang di sekitar Anda.
1: Pendengar RRI Takengon, kita mendengarkan dinamika olahraga RRI Pro 3.

0: Amerika Serikat raih kemenangan sempurna 4-1 atas Paraguay di laga perdana Grup D Piala Dunia 2026. Indonesia siapkan 5 wakilnya di semifinal Australia Open 2026. Taklukan Satria Muda Bogor Hornbills cetak sejarah ke final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya Hana Pratiwi.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Timnas Amerika Serikat memulai Piala Dunia 2026 dengan kemenangan telak 4-1 atas Paraguay di Stadion SoFi Los Angeles pagi tadi. Polarin Balogun mencetak 2 gol di menit ke-31 dan 45 plus 5. Ditambah gol bunuh diri Damian Bobadilla waktu ke-7 menit dan gol spektakuler Gio Reyna di menit 90 plus 8. Paraguay hanya mampu membalas lewat Mauricio di tempo ke-73. Amerika mendominasi dengan 72% penguasaan bola. Namun ada kekhawatiran cedera pada Christian Pulisic yang diganti di babak pertama. Pelatih Mauricio Pochettino menyatakan kabar terkini akan ditangani pasca pertandingan. Meski ada indikasi bahwa itu hanya tindakan pencegahan. Kemenangan ini memberi Amerika awal yang sempurna 3 poin dengan memuncaki klasemen Grup D.

0: Bosnia harus puas berbagi poin di laga pertama Grup B Piala Dunia 2026. Kedua tim punya tugas rumah besar dalam menghadapi laga kedua. Laporan disampaikan Karisma Rizky. Johnston looking to keep the
1: pressure on. Laga perdana Grup B Piala Dunia 2026 yang digelar di Toronto Stadium dini hari tadi antara Kanada dan Bosnia Herzegovina berakhir imbang satu sama. Namun di balik hasil tersebut, kedua tim menyimpan catatan evaluasi penting yang harus segera dibenahi jika ingin bersaing di sisa turnamen. Kanada tampil dominan dengan penguasaan bola yang besar. Sayangnya dominasi itu tidak diimbangi dengan efektivitas. Sepanjang pertandingan, Lehos kesulitan membongkar pertahanan rapat Bosnia yang sangat disiplin. Kanada kurang klinis di depan gawang. Banyak peluang tercipta, termasuk peluang emas di area yang gagal dimaksimalkan. Hingga akhirnya gol penyama kedudukan baru lahir di menit ke-78 melalui Clean Larin. Mereka juga rentan terhadap bola mati di mana gol Bosnia lahir dari situasi sepak pojok. Ini menjadi peringatan serius bagi lini belakang Kanada yang tampak kurang waspada dalam mengantisipasi pergerakan lawan di kotak penalti. Terjadinya perbedaan mentalitas babak pertama versus kedua. Pelatih Jesse Marsh secara terbuka mengakui bahwa timnya baru menunjukkan mentalitas dan keberanian yang diinginkan di babak kedua. Ini menjadi pekerjaan rumah besar. Kanada harus tampil konsisten sejak menit awal.
2: Bagi saya ada beberapa hal dalam situasi bola mati yang bisa kita lakukan lebih baik. Tetapi bagi saya, yang terpenting adalah mentalitas dan keberanian. Kami ingin memastikan bahwa tim siap sejak awal untuk semua pertandingan ini. Memahami rencana bola mati, dan lawan serta apa rencana mereka. Tetapi pada akhirnya benar-benar fokus pada pertandingan dan mewakili persis apa yang ingin kami capai. Kami melakukan itu di babak kedua dan tidak di babak pertama. Dan itulah menjadi perbedaan bagi kami pada hari ini. We did that in the
1: second half and not in the first half, and that was the difference for us on the day. Di sisi lain, Bosnia tampil melebihi ekspektasi. Mereka berhasil mencuri gol lebih dulu dan hampir membawa pulang 3 poin penuh andai tidak kebobolan di 10 menit terakhir. Di laga ini Bosnia sukses membuat pertahanan rapat dan disiplin. Mereka sangat solid dalam bertahan, terutama di babak pertama. Sid Kolasinac tampil apik dengan penyelamatan krusial di garis gawang. Namun Bosnia tampil kurang keseimbangan dalam permainan. Meski unggul di babak pertama, Bosnia kesulitan mempertahankan tekanan. Mereka tidak mampu. Gol penyimbang Kanada lahir saat laga memasuki 10 menit terakhir. Ini menunjukkan Bosnia masih kehilangan konsentrasi di momen krusial. Pelatih Bosnia, Sergi Barbares, mengakui timnya sedikit kurang dalam hal permainan.
3: Saya sangat puas. Saya sebenarnya harus sedikit menyemangati para pemain karena mereka kecewa. Ketika Anda unggul dan kebobolan dengan 10 menit tersisa, tentu saja terasa pahit. Melawan lawan seperti ini yang telah mempersiapkan diri untuk kejuaraan dunia ini selama lebih dari 2 tahun, mereka adalah tim papan atas di setiap segmen. Kami mengerahkan kekuatan terakhir kami. Tingkat perjuangan ini sangat bagus. Tentu saja, kami sedikit kurang dalam hal permainan. Kami sedikit kurang, tidak ada keseimbangan. Kami tidak memberikan tekanan. Tetapi pada akhirnya turnamen ini kami bermain dengan baik. Kami menurunkan 25 pemain baru untuk pertama kalinya di panggung ini.
1: Atas hasil ini, kedua tim sama-sama punya pekerjaan rumah. Kanada diwajibkan segera meningkatkan ketajaman lini depan dan konsistensi mentalitas sepanjang 90 menit. Bosnia perlu mencari keseimbangan antara bertahan dan menyerang, serta menjaga fokus hingga peluit akhir. Dari laga ini, kedua tim mengemas 1 poin. Namun tanpa perbaikan, peluang lolos ke fase gugur bisa terancam. Laga selanjutnya akan menjadi ujian sesungguhnya bagi kedua tim untuk membuktikan diri. Nantinya pada pertandingan kedua Grup B, Kanada akan menghadapi Qatar di tanggal 19 Juni. Sedangkan Bosnia akan menghadapi Swiss di tanggal yang sama. Dari Jakarta, Chris Maritsky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Arias ball. This is Liam Miller.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Dari sepak bola Portugal, mantan pelatih Fulham Marco Silva resmi bergabung dengan Benfica sebagai manajer dengan kontrak 2 tahun, ditambah opsi perpanjangan 1 tahun. Silva meninggalkan Fulham setelah 5 tahun membimbing klub kembali ke Liga Premier dan finish di peringkat 11 musim lalu. Benfica finish ketiga di Liga Portugal di bawah asuhan Jose Mourinho yang kemudian pergi untuk menjadi pelatih kepala Real Madrid. Silva sekarang ditunjuk untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Mourinho.

dari arena tenis. Petenis Australia peringkat 6 dunia Alex de Minaur bersiap untuk Wimbledon dengan kemenangan 6-2-6-4 atas petenis Prancis Benjamin Bonzi di perempat final turnamen lapangan rumput Certain Pass. De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama, lalu juga disebutkan De Minaur yang tampil lebih konsisten dalam kondisi berangin hanya membutuhkan waktu 1 jam untuk menyelesaikan pertandingan. Ia memanfaatkan kesalahan ganda Bonzi di set pertama dan menyelamatkan break point di set kedua. Dengan pukulan drop shot volley backhand, De Minaur akan menghadapi pemain kidal Prancis Adrian Manarino di semifinal. Setelah Manarino mengakhiri kejutan Zizhen Zhang, De Minaur yang memenangkan gelar di turnamen yang sama pada 2024 berpeluang menghadapi Felix Auger-Aliassime di final. Sebelumnya Daniil Medvedev melewati trailer 3 set melawan petenis Belanda berusia 17 tahun Gijs Bogert 3-6, 6-4, 7-6 setelah menyelamatkan 1 match point.

0: dari lintasan sirkuit. Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya dini hari tadi. Selengkapnya Nurdiansyah melaporkan.
1: Brake pedal feels horrible. So long.
2: Lando Norris dari McLaren mencatatkan waktu tercepat di sesi latihan bebas 2 menjelang Grand Prix Barcelona Catalunya, disusul George Russell dari Mercedes yang hanya terpaut 0,057 detik dari juara dunia tersebut. Ke-22 pembalap reguler beraksi di sesi kedua yang berlangsung selama 1 jam pada hari Jumat waktu setempat, dengan 7 diantaranya mengundurkan diri dari sesi latihan pertama karena mobil mereka dikendarai oleh pembalap pemula. Max Verstappen hampir menyamai waktu terbaik yang catatkan Russell dari sesi pembuka. Max menyelesaikan balapan dengan catatan waktu 1 menit 16,452 detik, yang menyoroti evolusi lintasan sirkuit Barcelona Catalunya. Selesai latihan bebas kedua, Lando Norris mengatakan kondisi mobil lebih baik bila dibandingkan beberapa minggu terakhir, akan tetapi kondisi lapangan cukup menyulitkan. Saya menguji mobil dalam kondisi yang sangat berbeda dari yang kami alami beberapa minggu terakhir, dan tampaknya performa mobil juga lebih baik. Jadi menurutku ini hari Jumat yang lumayan. Menurutku masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki, tapi cuacanya panas dan saya rasa mungkin tidak ada yang akan merasa senang di luar sana. Kondisinya sulit dengan angin dan cuaca seperti ini. Sementara Kimi Antonelli yang absen pada sesi latihan bebas pertama finish di posisi kelima. Selesai balapan, ia menyampaikan bahwa cukup sulit untuk melihat hasil dari satu putaran saja.
3: It's been a bit tricky.
2: Agak sulit dengan hanya satu putaran saja. Masalahnya jendela waktunya sangat sempit, ban ausnya cukup parah. Jadi ya, kami hanya berusaha menemukan keseimbangan terbaik. Tentu saja dengan hanya satu putaran untuk setiap set ban, itu selalu sulit. Tapi menurutku secara keseluruhan masih ada banyak hal yang perlu diperbaiki. Tapi aku cukup optimis menjelang besok. Latihan jarak jauhnya berjalan baik, itu satu hal yang positif. Tapi tentu saja saya menantikan balapan besok dan menantikan perubahan yang akan kami lakukan. Masih ada satu sesi latihan bebas yang perlu dilakukan oleh para pembalap sore nanti pukul 17.30 waktu Indonesia Barat sebelum memulai balapan di babak kualifikasi yang akan berlangsung di sirkuit de Barcelona Catalunya pada malam nanti pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bintang Timur Surabaya BTS mengalahkan Cosmo JNE dengan skor 4-2 di lanjutan Pro Futsal League PFL 2025-2026 di GOR UNY malam tadi. BTS unggul 2-0 di babak pertama lewat gol Rian Gomez di menit 9 dan Samuel Eko menit 19. Di babak kedua, Rian Gomez mencetak gol kedua 23 menit sebelum Samuel Eko menambah brass 26 menit. Cosmo JNE sempat memperkecil lewat Reza Gunawan di menit 26 dan Andi Umayah di menit 35. Namun harus kehilangan Israr Megantara karena kartu merah di menit 32. Pelatih Cosmo Motonori Baba mengaku kecewa dengan hasil ini namun akan mempersiapkan leg kedua dengan baik.
1: Hasilnya ini tidak ada apa yang kita inginkan, tapi okay, ini sudah terjadi, tidak ada apa-apa. Minggu lagi, satu lagi final, kita dari sekarang siap-siap, okay, semoga Cosmo bisa dapat juara.
0: Samuel Eko dinobatkan sebagai man of the match karena ketajamannya sebagai ujung tombak. Kemenangan ini membuktikan soliditas BTS dan mentalitas juara di panggung terbesar. Memastikan persaingan futsal kasta tertinggi di Indonesia terus menyuguhkan tontonan berkualitas. Informasi dari arena bulu tangkis. Indonesia menempatkan 5 wakil di semifinal Australian Open 2026 yang akan berlangsung hari ini. Di tunggal putra, Alwi Farhan menghadapi Jason Gunawan Hong Kong dan Mohzaki Ubaidillah bertemu Dong Tian Kiao Tiongkok. Di ganda putra, Sabareza berhadapan dengan Cheng Cheng Kwan Liu Kuang Heng Taiwan. Sementara di ganda putri, Anna Trias melawan Xiu Xin Hui Taiwan 4 dan Rahel Febi menghadapi unggulan pertama Tiongkok Jia Yifan Zhang Susian. Dengan 5 wakil tersebar di 3 sektor, peluang Indonesia menuju final sangat terbuka. Alwi Farhan melaju setelah menang atas Li Chia Hao Taiwan, sementara Zaki menang telak atas Justin Hoh Malaysia. Rahel Febi sebelumnya menyingkirkan pasangan Stoeva Bulgaria. Sementara Anna Trias konsisten hingga semifinal, Sabar Reza juga tampil impresif setelah menghancurkan duo Taiwan.

0: Kabar dari arena basket. Bogor Hornbills mencatat sejarah dengan lolos ke final IBL 2026 untuk pertama kalinya setelah mengalahkan Satria Muda Pertamina Bandung 82-79 di game keempat semifinal. Caleb Wesson 20 poin 11 rebound dan Stefan Branch 17 poin 11 rebound mencetak double-double, sementara Trevin Thibodeau IBL League MVP 2026 menambah 16 poin 9 rebound dan 8 assist. Satria Muda sempat memperkecil jarak menjadi 79-80 lewat tembakan 3 angka Georgi Bezanis pilih. Namun Wesson mengamankan kemenangan lewat 2 free throw di sisa 17 detik. Pelatih Hornbill, Cesar Casmara mengatakan, sangat bangga dengan organisasi, pemain, dan Bogor, serta mengapresiasi dukungan penuh pendukung dari menit pertama hingga akhir. Ia berjanji akan berkompetisi sepanjang musim di final, meski tidak dapat menjanjikan kemenangan.
1: Saya sangat bangga dengan organisasi saya. Sangat bangga dengan para pemain saya. Sangat bangga dengan Bogor. Saya pikir hari ini para pendukung yang ada di sini, mereka mendukung kami dari menit pertama hingga akhir pertandingan. Ini adalah hari perayaan bagi kami. Tetapi besok, kami harus mempersiapkan final. Kami belum menginginkan apapun. Itu sudah jelas. Saya tidak bisa menjanjikan kemenangan di final. Tetapi saya berjanji akan berkompetisi sepanjang musim. Jadi, saya sangat bangga dengan pertandingan ini.
2: We are a competitor, and this is the mindset that we have. So yeah, very proud, very happy, very proud of the game that Erga did today.
0: Hornbills kini menunggu pemenang antara Pelita Jaya Jakarta dan Dewa United Banten di final. Satria Muda harus puas dengan kekalahan meskipun Kapten Abraham Damar Grahita mencetak 22 poin.

Timnas bola voli putri Indonesia menang 3-0 atas Lebanon di AFC Women's Nation Cup 2026 dengan skor 25-20, 25-13, 25-9. Kemenangan ini membuat Indonesia finish di peringkat ketiga grup B dengan 3 kemenangan dan 2 kekalahan. Pada set pertama sempat terjadi kejar-kejaran hingga skor 19-19. Namun Indonesia unggul 25-20 di set kedua. Indonesia mendominasi hingga 24 sebelum menang 25-13. Di set ketiga, Lebanon sempat unggul 6-3. Namun Indonesia membalikkan keadaan menjadi 9-8 dan terus meninggalkan lawan hingga menang 25-9. Selanjutnya, Indonesia akan bertanding untuk memperebutkan tempat kelima melawan Australia, peringkat ketiga grup A pada minggu besok. Australia adalah tim yang lebih kuat, namun Indonesia optimis dapat bersaing.

dari olahraga e-sports. Tim e-sports Onyx berhasil melaju ke Grand Final MPL ID Season 17 sekaligus mengamankan tiket ke MSC di e-sport World Cup 2026. Setelah mengalahkan GitFam 3-0, Onyx mendominasi sejak game pertama dengan perolehan poin eliminasi 15-6 dan menyapu bersih semua objektif. Di game kedua, Onyx menutup pertandingan hanya dalam 10 menit dengan poin eliminasi 21-2. GeekFam sempat memberi perlawanan di game ketiga hingga 32 menit, namun Onyx akhirnya menang. GeekFam harus turun ke final lower bracket dan akan berhadapan dengan Bijetran by Vitality yang sebelumnya memulangkan tim Liquid ID 3-0. Laga GeekFam versus BTR pada hari ini pukul 17.30 waktu Indonesia Barat akan memperebutkan satu tiket lagi ke MSC EWC 2000. 26.

Dengan disampaikannya kabar dari eSports tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Programa 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini, dinamika olahraga RRI Pro 3 baru saja selesai kita dengarkan. Dan Anda mendengarkan RRI Takengon untuk rangkaian lagu dan juga informasi.

Salah satu kearifan lokal yang berperan penting dalam mitigasi bencana adalah smong. Smong memiliki arti hempasan gelombang air laut yang berasal dari bahasa Devayan, bahasa asli Semelu Aceh. Fahmi Hafid dan kawan-kawan dalam buku Manajemen Bencana dan Kegawat Daruratan, Respon dan Aksi Terhadap Krisis Kesehatan menjelaskan, pada dasarnya, smong adalah bait dalam syair permainan tradisional anak-anak di Pulau Simelu yang mengisahkan bencana tsunami yang pernah terjadi dahulu. Dalam syair tersebut dijelaskan bahwa jika terjadi guncangan dan diikuti surutnya air laut, diharuskan untuk pergi ke tempat yang lebih tinggi karena itu merupakan pertanda akan terjadinya bencana tsunami. Kemunculan smong berawal dari pengalaman pahit pada tahun 1907 kala ombak besar menghantam pesisir-pesisir Pulau Semelu, terutama di Kecamatan Tepah Barat. Tsunami dengan magnitudo 7,6 tersebut menjadi mimpi buruk sekaligus pelajaran berharga bagi masyarakat Simelu. Ribuan nyawa melayang, rumah dan surau hancur, serta harta benda pun lenyap. Jejak bencana hebat itu masih terlihat pada sebuah kuburan yang terletak di pelataran Masjid Desa Salur, Kecamatan Tepah Barat. Kisah smong diceritakan secara turun-temurun dari generasi ke generasi melalui nafi-nafi. Nafi adalah budaya lokal masyarakat Simelu berupa adat tutur atau cerita yang berisi nasihat dan petuah kehidupan, termasuk smong. Para tetua dan tokoh adat menyampaikan nafi-nafi kepada kaum muda untuk menjadi pelajaran. Cerita smong disampaikan kepada generasi muda, termasuk anak-anak, dalam berbagai kesempatan, seperti saat memanen cengkeh. Dulu Semelu terkenal dengan cengkehnya. Anak-anak sering ikut membantu orang tua mereka saat memanen cengkeh. Maka tidak heran jika setiap memanen cengkeh, kisah-kisah smong jadi selingan di tengah-tengah kesibukan.

Kita kekon selama siang. Siang hari ini untan lagu dan juga informasi masih dihantarkan lagi, ditempatkan lagi. Kita mendengarkannya bersama sepanjang waktu. Sudah akan beranjak ke tengah hari di waktu ini, pendengar RRI Takengon, di mana saja Anda berada, rangkaian lagu dan juga informasi kami sampaikan sepanjang waktu ini.

Bencana bisa datang kapan saja. Sudahkah Anda menyiapkan tas siaga bencana? Tas siaga bencana adalah tas berisi barang-barang penting untuk bertahan hidup saat terjadi bencana. Tas ini juga dikenal sebagai go bag atau tas darurat. Setiap anggota keluarga perlu memiliki tas siaga bencana untuk memudahkan evakuasi dan bertahan hidup sebelum bantuan tiba. Apa sajakah isi tas siaga bencana? Surat-surat penting seperti ijazah, akta kelahiran, surat tanah, dan polis asuransi. Makanan dan minuman seperti makanan kaleng, biskuit, abon, dan minuman kemasan. Pakaian ganti termasuk jaket, selimut, dan handuk. Alat penerangan seperti senter, lampu kepala, korek api, dan juga lilin. Perlengkapan mandi seperti sabun, sikat gigi, juga sisir. Kotak P3K dengan obat-obatan pribadi dan obat-obat umum. Alat komunikasi seperti ponsel, radio, dengan baterai cadangan atau power bank. Peluit untuk meminta pertolongan saat kejadian darurat. Uang tunai untuk kebutuhan selama kurang lebih 3 hari. Simpan tas siaga bencana di tempat yang mudah dijangkau, tetap waspada, dan dengarkan informasi darurat hanya dari sumber terpercaya.

mengucapkan selamat siang pendengar RRI Takengon. Untayan-untayan yang hadir ini untuk menambah semangat untuk kerjaan-pekerjaan kita yang masih terus dijalankan. Walaupun sebagian kalau hari Sabtu itu sudah tidak ke kantor lagi sebagiannya, tapi beda halnya dengan yang mereka nggak ada hari Sabtu, nggak ada hari Minggu, semua tetap bekerja seperti sebelum-sebelumnya juga. Untayan lagu dan juga informasi RRI Takengon menyampaikannya untuk Anda, menambah informasi-informasi yang kiranya sejak tadi kita sampaikan bagi pendengar.

0: untuk siang hari ini. Anda bisa melihatnya di laman rri.co.id yang banyak memberikan juga informasi untuk setiap waktunya. Pendengar RRI, Takengon Seruan Sel Indonesia tiba-tiba saja mencuat di tengah anjloknya pasar saham dan nilai tukar rupiah. Seruan itu disampaikan oleh sosok Josh Bouboras, kepala riset di perusahaan jasa keuangan dan manajer investasi K2 Asset Management. Dan perusahaan yang berbasis di Melbourne, Australia itu disebut-sebut memiliki dana kelolaan yang besar yang mencapai 4,3 miliar US dollar. Bouboras konon sudah puluhan tahun mengelola investasi di Indonesia sehingga seruannya cukup mempengaruhi sentimen pasar. Seruan Bouboras ini agar para investor menghindari dan melepas aset di Indonesia jika terus berlanjut diperkirakan akan menambah tekanan baik di pasar modal maupun pasar falas yang belakangan ini terus merosot karena aliran keluar modal asing. Dan sejumlah analis menyebutkan seruan Sel Indonesia adalah warning. Namun bukan berarti kondisi perekonomian Indonesia seburuk yang digambarkan Bouboras. Kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang baik seharusnya menjadi senjata untuk melawan kampanye Sel Indonesia. Meskipun tantangan berat karena bukan tidak mungkin ada pihak ketiga yang sengaja memanfaatkan situasi untuk makin melemahkan perekonomian Indonesia.
1: Ano bule, dari mana iku yo? Kok kususwe ram? Cemberut nih. Bule!
2: Ubur-ubur ikan lele. Bule kaget lo le.
1: Oh, ano apa tau bule? Kok kususwe ram? Itu uang 100.000 kok digenggam bule? Jadi kucel kan? Bukannya disimpan di dompet ae.
2: Ini lo le, aku bayar belanjaan di pasar. Kata pedagangnya ini uang palsu. Manalah tahu aku kalau ini uang palsu. Gambarnya sama, warnanya hampir sama, terang lagi.
1: Walah, harus lapor polisi ku bule. Biar tidak menyebar ke masyarakat banyak bule. Biar tindak lanjuti.
3: Mari peduli dengan peredaran uang palsu. Jangan sampai tertipu ya le.

akan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Suasana di luar dengan kegiatan-kegiatan warga, kegiatan-kegiatan Anda sendiri. Dan pendengar, ada rangkaian lagu dan juga informasi masih ditempatkan RRI Takengon di waktu ini.

Pendengar RRI Takengon berkesinambungan untuk banyak yang hadir di siang hari ini, nantinya untuk beberapa rangkaian yang juga akan mengisarkan waktu zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.

masih duduk aja. Udah berapa jam tuh? Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

Pendengar RRI Takengon juga memadukannya dengan yang temanya sedikit ke religius, ke religi. Setelah ini pendengar, untuk menyongsong zuhur untuk Takengon sekitarnya.

lagu yang tentunya mewarnai suasana siang untuk tadi ini dan sekarang ini mengisyaratkan zuhur akan segera tiba. Kita untaikan beberapa rangkaian lagu yang tentunya bisa mempersiapkan diri kita untuk menyongsong zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya. Mendengar RRI Takengon di kediaman, di mana saja Anda berada, untuk masih dengan sedikit yang temanya religi untuk siang hari ini.

لله الأسماء.

0: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Siang hari ini untuk rangkaian-rangkaian berikutnya akan kami lanjutkan setelah Anda selesai menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kawasan Takengon dan sekitarnya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusyuk dalam sholat merupakan cita-cita semua umat Islam. Sebab tidaklah mudah berkonsentrasi penuh dalam sholat, sangat hikmat. Ada sebuah kisah dari Imam Masjidil Haram, soal Habbi, saat mendengar musik dari salah satu jamaah yang melaksanakan sholat. Usai sholat berjamaah, Syekh Abdurrahman As-Sudais memandangi para jamaah. Matanya basah. Lalu Imam Masjidil Haram ini mengucapkan kalimat yang membuat sejumlah jamaah tersentak. Sebagian ikut menangis. Sembari menghadap kepada jamaah masjid, ia pun berkata, "Di rumah, aku tidak pernah mendengar suara musik. Tapi hari ini justru aku mendengar musik di rumah Allah," kata Syekh As-Sudais sembari menangis. Sontak, apa yang disampaikan oleh Imam Masjidil Haram tersebut membuat sebagian jamaah tertunduk malu. Apa yang disampaikan Syekh As-Sudais sebenarnya tidak hanya menyentak jamaah sholat di Masjidil Haram waktu itu, namun juga mengingatkan kita semua. Bukankah kadang kita dapati hal yang sama? Di rumah Allah terdengar musik dari HP yang tidak dimatikan. Cobalah berkaca, bukankah tidak ada seorang pun pemain sepak bola yang membawa HP ke lapangan saat pertandingan? Bukankah tidak ada seorang pesilat pun yang membawa HP saat berlaga? Bukankah tidak ada seorang pun pembalap yang membawa HP saat beradu cepat MotoGP? Mengapa? Sebab mereka semua fokus, konsentrasi. Lalu mengapa kita membawa HP ke masjid? Bukankah masjid lebih mulia daripada lapangan bola dan segala bentuk arena? Karena kita menghadap Allah, fokus, konsentrasi, butuh kekhusyuan, ada adab di situ. Kita menghadap siapa? Kita menghadap Sang Pencipta, Sang Pemberi rezeki, Sang Pemberi kehidupan. Jika para pemain bola rela meninggalkan HP mereka saat melakukan pertandingan dengan durasi yang sangat panjang agar bisa konsentrasi saat bermain, apakah kita rela kehilangan fokus saat melaksanakan sholat yang hanya beberapa menit saja, hanya gara-gara terganggu dengan adanya HP? Lebih parah lagi adalah ketika kita membawa HP dan tidak mematikannya atau membuatnya silent. Ketika HP tersebut berbunyi, maka seisi masjid pun akan merasa terganggu dan tidak fokus dalam menjalankan ibadah. Jika sudah seperti itu, maka dosa yang sangat besar harus kita tanggung atas perbuatan tersebut. Kalaupun terpaksa membawa HP, pastikan HP kita silent atau bahkan matikan saja sewaktu berada di dalam masjid, terutama saat sholat sedang berlangsung. Sesungguhnya sebaik-baik tempat yang ada di muka bumi ini dan tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid, karena masjid adalah tempat berkumpulnya kebaikan, tempat orang-orang yang melakukan ketaatan, tempat kembalinya iman dan berlabuhnya hati. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar diangkat nama dan disebut nama Allah di masjid-masjid tersebut. Juga Allah memerintahkan untuk ditegakkan sholat di dalamnya. Juga masjid sebagai tempat tersebarnya ilmu, cahaya dan mimbar bagi petunjuk dan kebaikan. Orang-orang yang beriman selalu mendatanginya. orang-orang yang bertakwa berkumpul di dalamnya. Mereka saling mengingatkan satu sama lain. Di dalamnya ada orang yang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang berzikir, ada yang berdoa, ada yang membaca Al-Quran, ada yang sujud. Dan semuanya takut terhadap hari kiamat, yaitu hari yang berbolak-balik hati dan penglihatan. Banyak sekali dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang menjelaskan tentang keutamaan masjid. Lalu kenapa kita cederai, kita rusak semua itu dengan suara HP? Apakah sudah separah ini keadaan umat Islam? Suara musik didengungkan di masjid-masjid di rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ini jadi bahan renungan kita semua. Saya Edias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

siang pendengar RRI Takengon, satu persatu serangkaian yang melengkapi ketika zuhur berlalu perlahan dan sampai kita ke waktu yang menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Kita nanti nak keber Serloni, menyawah ni keber Iwan Lau si Serloni. Berita terkini Ari Tembuni Tanoh Gayo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.

0: Wahai wabarakatuh, Ari Jelen Abdul Wahab Ulu Kuning RRI Takengan menyawahan ke Barcelona telo Sabtu 13 Juni 2026. Biak sedere ini ke Barcelona selengkapi kami sawahan. Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah ngemunyiapan ratusan petugas lapangan kirmu suksesan pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2026. Simale yaranen segergus i Indonesia.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Aceh Tengah ngemunyiapan ratusan petugas lapangan kirmu suksesan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 atau SE26 Simale yaranen segergus i Indonesia. Petugas ini sebelumnya ngemulalui proses seleksi si ketat dan mudapetan pelatihan intensif kin memastinan kualitas data si Malai Kamulen i lapangan. Kepala BPS Aceh Tengah Andi Hardianto SST menjelaskan bahwa ara 258 petugas si ngeirekrut si persiapan kin bertugas i 14 kecamatan siarai Kabupaten Aceh Tengah. Pelaksanaan lapangan sensus ekonomi 2026 dijadwalkan dibuatan selama kurang lebih ruas setengah bulan. Imulai hari lu Senin 15 Juni 2026 sawah ku tanggal 31 Agustus 2026. Selama periode oya bayone petugas male munaranen pendataan secara langsung ku masyarakat orum metode door to door atau wari umah ku umah. RRI Takengan, Erani Arora munyawahni ke Barcelona.
0: Wan menyambut lo bayangkara ke 80 tun 2026 personil Polsek Bandar munaranan kegiatan bakti religi gotong royong urum mubersihan Masjid Al-Falah Jemaat Mane.
1: Wan menyambut lo bayangkara ku 80 tun 2026 personil Polsek Bandar munaranan kegiatan bakti religi gotong royong urum mubersih Masjid Al-Falah Jemaat Mane. Kegiatan si mulai sekitar jam 8 lewat 15 sini bagian dari rangkaian bulan bakti Polri, si iaranan kin bentuk kepedulian Polri, kin lingkungan tempat ibadah, serta upaya menekingan hubungan urum masyarakat. Wan kegiatan oya personil Polsek Bandar membersih sejumlah area masjid, mulai area lemah-lemah Masjid Al-Falah, sawah membersih karpet urum area utama, tempat ibadah, kati jemaah beribadah lebih nyaman dan khusyuk. Kapolres Bandar Meriah AKBP Aris Cai Dwi Susanto SIKMIK melalui Kapolsek Bandar Ibtu Dede Murdani menyawahan bahwa kegiatan bakti religi menjadi salah satu bentuk pengabdian Polri ku masyarakat sigeretine terfokus ku aspek keamanan dan ketertiban pelit, tapi juga kepedulian sosial serta keagamaan. Isawahne kegiatan silagun ini malerenya yaranen kin wujud nyata komitmen di Polri uan munosah manfaat kin masyarakat serta memperkuat kemitraan antara Polri urum BWN elemen masyarakat. Wan semangat lubayangkara ku80 Polsek Bandar berharap hadiri Polri makin dirasanan masyarakat manfaati melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, urum keagamaan, si iaranan secara berkelanjutan. RRI Takengan, Erani Arora, munyawahni ke Barcelona.
0: Biak sedere nge kami sawahan ke Barcelona ari RRI Takengan. Inantinan ke Barcelona selanjutnya jeplu 1:01 waktu Indonesia Barat. Berijin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biak sedere, benmari kita pengenan ke Barcelona produksi RRI Takengan. Jangan lupa program ke Barcelona.

Nasihat atau petuah dari dataran tinggi kayu. Keramat mupakat behu berdedeli. Mulia karena mupakat, berani karena urum-urum. Mulia ni sara bangsa karena bene urusan penting imusawarahan dan ibuatan urum-urum. Urum marai persatuan dan kesatuan segera buat selesai. Diumpamakan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing.

0: lagu yang hadir sebagai lagu pembuka di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Kenapa enggak puluhan lagu dangdut lagi yang akan kita hadirkan, kita hantarkan, kita dengarkan bersama. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama kita tidak berjumpa, Kak Ana, tidak mendetor.
0: Selamat siang, yang pertama nelfon siang hari ini. Apa kabar, Kak? Memang lama kita tidak menelpon-nelpon.
1: Oh, nah, pingku ini mana tekan pungku ini, Kak Ui. Kedengar ini.
0: Jadi ngemai kuma sakit, HP ya?
1: No. Aku ingin pakai dokter, Kak Ria.
0: Iya, ngetangkuh miensen.
1: Kamu.
0: Ah, Hana nih.
1: BPJS dokter akar dia.
0: Betul pe, kami perenya masing-masing dengan kesibukan-kesibukan, kebetaya.
1: Betul. Aku pengen ngerti ya. Aku nong kan aku nong kegeri kakak nelpon aku gerpas.
0: Betul pede.
1: Berarti kakak sibuk karena dia.
0: Oh, keda.
1: Aku ngerti ya, Kak U. Makanya saya tunggu kakak menelpon. Berarti ngaran ini kayaknya teleponnya aku. Nanti aku ngingat.
0: Oh, ina-ina, daruan rencana. Daruan rencana gitu nih.
1: Jadi kakak menelpon kemganggu ya gue ini. Kadang tak monitor, kadang tarapan, tak sama karena dia.
0: Aduh.
1: Itulah.
0: Itulah, begitulah kami. Kebetulan ya, Kak?
1: Iya, begitulah kira-kira.
0: Iya.
1: Jadi ini ke lansia ini ke wawasan luar korak karena dia. Kak, apa kabar di sana?
0: Oh, alhamdulillah masih tetap seperti yang dulu. Masih sehat, masih seperti kemarin.
1: Ya. Sudah rencana kan telepon ke sana.
0: Berkabar
1: menanyakan kabar.
0: Kebetulan saudara kita tuh banyak sekali dari Aceh Selatan ada saudara kita dari mana?
1: Sehat. Apa sudah kabar di sana?
0: Baik, Kak. Masih tetap seperti biasa juga.
1: Pokoknya aman-aman.
0: Aman, terkendali.
1: Semangat. Ya. Jangan lupa bahagia.
0: Oh iya, insya Allah. Jangan lupa makan sehari 3 kali.
1: Betul. Karena keruan, aku mau nomor. Kemeruang menunggu ke mau nomornya kantun.
0: Tikik porami daripada beli makanan lain. Kebetulan ya, Kak.
1: Iya.
0: Lebih baik kita.
1: Pokoknya makan. Ke sehat menua kar dia.
0: Sehat.
1: Meramli mentir ke mono. Aku ni sempian temangan ke rumah goto ni nang tetap.
0: Disney Kak, aku tunuh arai ke Kak.
1: Wah, gemerlapan ni kau dan kau.
0: Aku temunuh nak, enggak ke kemari mana?
1: Oh, kau temunuh nak, ini orang yang nak capai dalam kegiatan kerja. Bermangan nungi kau nular punya rumah di tempat tidur ni kerja.
0: Iya, kekak.
1: Pokoknya ke anu kak Ana ya. Semangat. Ya,
0: pasti.
1: Jangan lupa bahagianya bagi burung-burung.
0: Mudah-mudahan. Kak banyak kita berdendang kak yo kati semangat min kita kak yo.
1: Hana lagu nong rohul ini kak.
0: Bari ke Hana kak lip deh ku siapin lagu ini kak.
1: Kagak pecuk udah kita ni berdendang mau dendang nak kan
0: ite. Oh ya lebih kak gak kengon pakai ni pe ngemeh belum ku rasa teba ya kami ni sin ganti nem berdendang.
1: Belum saya kak kata ini.
0: Arah kak Eli semlahe kak. Ruan kami kak ge silelenana sine ngelerami sin ngeblo tekusi be ni mien. Rum ka Eli he kami serap ni he.
1: Iya.
0: Wepe ku.
1: Ada harang kak. Seluni tadi jema yang minggu ya mane mien mungkin jema ke ngono.
0: Kena jema sengat manega seluni melang ami kita ngon mi mulo biasa.
1: Seluni melang ku rasa ke ngerabi porada. Anu anak sekolah pengin liburan kada dia.
0: Iya, ini kena ku ngan ni until-until ku kak ge lagu kami jerman ketara ketau. Ara kasam itu tumpukan tulu 1000 rege.
1: Iya. Yangon kupai hilang kok kak kenangan lah soalnya gitu.
0: Jualan mian ke kak?
1: Putih. Oh ayo kunyah tuh korak ni anak melibut tuh. Nyemah aku udah kemenang ternyata gitu. Cipi waya.
0: Lelang barik kuna. Durang
1: nyemahan cipi waya nanyi kunyah.
0: Barik kuna lelang barik kuna lekasih kak ke.
1: Iya.
0: Mah payung, mah hana ni upuh panjang, enggak katinti porak. Lagu jema-jeman. Bonya kayo dindang hana kita ni jadi ni.
1: Anu hana ya. Yo kita mau kau cuma niter nipe jema stres kuku kai.
0: Enggak, pemuloi biasa ya. Pemuloh biasa ya.
1: Kita monitor jema stres kuku dukung kuning yang sehat ya go.
0: Pemula-pemula yo gersi sana, pemula yo gersi sana.
1: Bapak Jri mana? Bapak Jri, ibu ternak pampir mau nonganu lagu stres. Arah jemari kuduku lagu stres, kenapa no? Oh, tapi nggak mau kau tekaga pikirnya kita ngerti nengga.
0: Iya.
1: Bisa diperintahkan ini lagu ini stres.
0: Bongkata.
1: Agi berai puter nih.
0: Anaknya kata lagu dindang tenel.
1: Ah, lagu Norhoni kak. Ruang oke awi.
0: Hana ka?
1: Kadang pagi ni mebeluk nunggulah bangun ke.
0: Hana ka?
1: Hana ruangnya nong lagu ruhu.
0: Lah Hana Sarah.
1: Aduh Sarah. Hana salah ke?
0: Hana pertama ya ke?
1: Gantengnya pacarku.
0: Tengah noya kakak ni biasanya nyanyi woy.
1: Oh, ya Sarah. No, ini ke gara metek, nyumahnya ke gara metek. Kalah artis, karena.
0: HP ya, Rowa, Sarah, wa, ketikkan gantengnya pacarku, atangkunya tulis nih. Siap.
1: HP ini, HP anu, no.
0: HP si Sarah Miana, ketikkan.
1: HP sebelah ini, no, yo. Ini nelpon HP sebelah ini, menginari di HP anu.
0: Oh betul, di HP belang yang ketik gantengnya pacarku.
1: Radio kuku, kau ikut sih kita tar radio kau.
0: Ino kak, delewe jemana tahi radio kak yo, simpang lima HP udah nguk.
1: Isi?
0: Simpang lima HP udah nguk kune-kune isi jemang udah radio.
1: Radio kuku kak, ke radio jemun kami berdiu kau.
0: Kati kurasa isi palimu.
1: Suara Amanda tengah kicim pala ke.
0: Iya, kati.
1: Mundur ke radio kami.
0: Isi palimu. Hana Gralia. Ya rahara. Ya rahara sangga marawa peperah ya rah ya kak. Mainnya kuning.
1: Oh, kayak itu aku pilih.
0: Iya, betul.
1: Anang hengatin kuning tebo.
0: Ini diri ya.
1: Sarah anu ke anak.
0: Sarah mi hana kak. Sirporan
1: di kespres 50 tahun.
0: Anak kak.
1: Kumpung kuning lagi. Karatanya
0: hananya Sarah mi ketan lagu anak.
1: Ini nanti mau aku kakak di hana ya.
0: Iya.
1: Ini anak ganteng pacarku. Ini Sarami anu kana?
0: Hana ka.
1: Mati aku.
0: Oke.
1: Ayo kita. Hana saya nyanyi lagunya.
0: Pokoknya ara.
1: Iya, pokoknya rebut kakak di hana.
0: Siap.
1: Pokoknya Sarami cerita anak di bulan.
0: Iya.
1: Selalu panjang umur.
0: Beweninya kumpuang karat ya beweninya.
1: Well, mudah-mudahan sehat selalu kakak.
0: Iya siap kak.
1: Jumpa lagi
0: berkabar, berkabar kita berkabar.
1: Iya. Dan untuk para pendengar-pendengar ini pacu cemerani por ini ukenian well ini.
0: Radio.
1: Lalu pula karyawan-karyawan hana karyawan-karyawan Cina pengen meh belum pacu kuda.
0: Cina rami di sini sengap.
1: Terakhir kana dari Sabang sampai Merauke kana lanjut perjuangan kana.
0: Sip.
1: Salam lewat udara semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak lagu yang sudah kita siapkan, ayo pendengar yang tidak kemana-mana, di sini saja ada dendang-dendang seperti yang Kak Amoy katakan tadi. Kita dendangkan dulu untuk ini, setelah itu kita terima telepon lagi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar RRI Takengon. Untuk siang hari ini menemani Anda di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Anda juga kalau dengerin lagu-lagu dangdut itu, aduh gimana gitu. Selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Siang kakak.
1: Selamat siang kakak. Apa kabar siang hari ini?
2: Alhamdulillah, kabar baik, kabar sehat.
1: Alhamdulillah. Enggak ke pacuan kuda kita, ke Belang Bebangka siang ini.
2: Ya, kakak kemarin udah pulang hari Kamis. Ini rencana mau lah tapi capek weh.
1: Itu kakak ngemulo Kamis aja?
2: Alah kak gedian ke, karena engon-engon.
1: Engon-engon terdekat kak ke.
2: Jadi anak ini kena ijak lo belum kak woi.
1: Udah teki julen ci.
2: Ya lo, ini wana perintah kena aku terak apa penjaman noling-noling.
1: Ata, betul.
2: Noling lo ingat rohul, kena aku mari rohul deh belum. Ya. Kena gerulak lo tadi ton dediang yo.
1: Agri ngerti ya kak, kurasa.
2: Alah, agri ngerti yang yo.
1: Ini guru SPJ.
2: Kalau berhenti tak agar aku berhenti dar belum mesen gitu. Mama lah dalih belum mama dar beli kene kita kembali. Mama mesen beli ni sama kan beli beli kene aku kembali kata.
1: Kange baru kita beti mama.
2: Angke ngembulah di pediang ni ulan madali lali kerja. Aikan si melang mine.
1: Hana kakak beli maneka ayam, baskom.
2: Hana lain kakak si tengkau ya.
1: Hana ni lagu si Hana gerali ni. Mehanu hiya kebetaya sapu pe lagu singa
2: belum kita kok mikir kak meng jemane meng kita
1: serbet lagu singa ku dapur belum he kebetaya ke kak beli nan si ayu
2: pokoknya hana ten meng jemawa ya
1: kita pe aku pe meranya ya kak ui
2: Kakak, ge kedang kakak singa semua.
1: Iya, insya Allah kengon nengon jadwal ni langpe lagu si dindang dindang mian kami ni ni.
2: Iya,
1: kami pindahan ke dekantur ni konega katingu siro dindang dindangnya nengonan. Oh ya lo kak, kuna keta kenake kebelo, kenake dendang-dendang pe. Banyak keta kak, siang ni kita dendang-dendangan lo keta, dindang-dindangan lo keta. Hana
2: lagu anu DKI cincin putih hari pecahan tiga.
1: Oh cincin putih. Iya iya betul betul. Sip.
2: Salami kin kakak deh. Semoga sehat selalu lah.
1: Amin sehat kakak pe betah.
2: Sudah hari kecili.
1: Amin.
2: Ya kin pendengar berbeweni deh.
1: Betul betul betul kakak pe betah
2: rezeki.
1: Kakak pe betah rezeki tepen tamah sana. Kebetulan kak, oh ya si cantik juga.
2: Soalnya aku juga ngerti kak, toh segera ngerti sudah kenal.
1: Betul.
2: Mudah-mudahan temas kenal itu. Toh percaya deh kak, boh berizin. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yana anaknya buka kartu. Rupanya mamanya yang suka belanja, bukan anaknya yang minta jajan. Iyalah kita dendang-dendang dulu nih untuk pendengar lagu singa dulu si nelfon nih banyak telepon si pesan singkat pe betah malah pesan singkat boleh silakan saja biar kita dendangkan terus banyak lagu yang kita hantarkan. Bang Amirun belum pacu kuda kah bang? Alah si mana terjadi bang Wai? Hana bapak Amita bacan hu arah suju liko-liko ike bang. Lipre haturun ini se. Ya akhirnya terjadi kasangku kenangku. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya Allah, semangatnya. Semangat sekali kalau sudah di Pro Dangdut itu.
3: Alhamdulillah, semangat nih. Dan iya. Lagi semangat.
1: Mm-mm. Kak, di Takengon itu kan, Kak, kalau hari apa ya, bulan 2. Terus bulan 8. Di Gayo Luas bulan berapa ya? Bulan berapa lagi di Benar-benar itu ada acara pacuan kuda, Kak?
3: Ya, tahu. Tadi maaf, kita udah ke sana pagi-pagi sekali udah berangkat kan.
1: Oh gitu, seharusnya beberapa hari kemarin kakak datang aja ke Takengon biar lihat-lihat juga gimana acaranya gitu.
3: Biar kan? biar yang dekat-dekat dulu lah kesana. Nanti kita nggak ketinggalan juga.
1: Serunya mama-mama kesana bukan lihat rame-ramenya, Kak. Lihat monja, lihat bahan barang-barang
3: itu
1: yang bisa.
3: Kerjaan malam-malam begitu.
1: Ada 10 ribu bisa beli 3. Ada baskomnya, ada kuali.
3: Iya. Gitu. Ada baskom serba 2 ribu ya kan. Tumpuk sampai di rumah di gudang. Besok beli lagi
1: lain-lain ininya gitu kan. Serbet ada 10 ribu 3 gitu.
3: Sekarang ini orang di rumah mama-mama tuh banyak atom terkumpul situ. Padahal kalau simpan duit di dompet tuh bisa untuk beli rujak loh.
1: Ayo deh Kak Fatma, kita dendang-dendang deh Kak Fatma. Bahasanya Kak Amoy tadi itu dindang-dindang kita.
3: Dendang-dendangan.
1: Apa ya Kak?
3: Aku meminta lagu Air Bunga dari Irita S.
1: Iya, Air Bunga.
3: Tahu lagunya kan? Air bunga ini tak mampu mencuci.
1: Kenapa malam minggu kemarin gak karaokean kita?
3: Gak naik, kemarin ada teman di rumah Rome.
1: Malam ini siapa tahu Kak ya? Oke, Air Bunga juga lagunya. Sip.
3: Buat Kak Nas, waktu kalau sampai ketemu nanti kalau malam minggu ya.
1: Oke Kak, siap Kak, siap.
3: Salam buat Kak Nas, salam manis ya. Buat Kak Nas yang cantik ya.
1: Oke Kak, baik Kak, kakak yang baik juga, yang manis juga.
3: Cuma Bang Budi salam juga. Jangan lupa nanti kalau malam minggu naik Bang Budi ya. Duduk di situ yang diam ya.
1: Bang Budi memang malam ini yang nemenin Pak Karoke.
3: Cuma Kak Nas nanti kan?
1: Mudah-mudahan. Siap.
3: Air rumah ini tiada harum lagi ya.
1: Oke.
3: Karena bunganya sudah lain ya, nggak
1: perlu
3: lagi ya.
1: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air bunga, salah satunya air bunga mawar ya kan. Mawar itu yang sedang-sedang kuncup, yang sedang-sedang mekar, baru aja mekar 2-3 hari, masih cantik-cantik gitu, rendam pakai air. Nah, air bunga namanya. Betul, kita alihkan lagi ke pendengar yang lain. Bisa tunggu, bisa sabaran, kita dendangkan lagi untuk lagunya. Kalau Bang Amirun denger, ngebang, gak jadi pokoknya planningnya Bang. Gak jadi acara kemarin itu Bang Amirun ya. Gak tahu Pak Amitabh Bachchan itu ada saja alihan omongannya. Mau berangkat, gak jadi. Ya udah, aku tinggal.

Nih pendengar, untuk yang tengah beristirahat atau yang akhir pekannya, hari Sabtunya ada acara-acara tersendiri, kegiatan-kegiatan tersendiri. Ada yang apa ya, panas gini sudah selesai dengan kegiatannya, dilanjutin juga rada-rada panas hari. Ayo yang telepon lagi untuk siang hari ini. Baik, untuk pendengar RRI Takengon di mana saja Anda berada, kita teruskan. Di antara saya menantikan yang telepon untuk saat siang ini. Ntar kalau lagi lagu, kalau Anda telepon ya nggak akan kepotong lagunya lah, ya kan? Lagu aja dulu. Oke, baca pesan singkat. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Okta dari Nunang. Selamat siang Okta dari Nunang. Lagunya dari Elvi Sukaisi, judulnya Bimbang. Salamnya untuk Mbak Najah, semoga sehat selalu, dan untuk pendengar RRI dimanapun berada. Aduh, terima kasih Brejen. Bimbang lagunya Elvi Sukaisi. Ana gak berani nanya-nanya, gak mau sok-sok nanya. Gak mau sok-sok ini. Ya lagu aja kan, pokoknya Bimbang judulnya. Saudaraku ini yang sudah lama sekali gak pernah bareng sama Ana untuk Pro Dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mas Nawan yang berada di Bukit Kemuning, Jagung Jeget. Selamat siang, lagi panas-panasnya nih siang ini. Darinya Sinta Arsinta, judulnya Jauh Kau Pergi. Salamnya untuk pendengar setia RRI dimanapun berada. Sehat semuanya, bahagia selalu, itu yang diharapkan, amin. Mas Nawan juga seperti itu, bahagia selalu. Dan untuk Kak Ana, selamat bertugas. Sudah lama kita tidak bersua memang. Iya benar. Asal ada informasi seperti ini, berarti tandanya kita baik, kita sehat saja ya. Dan di Jagung Jeget mendung-mendung sahdu. Tiga hari mendung-mendung sahdu gitu kan. Iya sih, prediksinya malam hujan ya kan, hujan juga hujan ringan aja. Oke, siap. Okta yang ada di Nunang, Mas Nawan juga, walaupun banyak yang kirim pesan, Bang Mus ditunggu Bang Musnya. Kenapa Bang Mus suka sekali yang serem-serem lagunya Bang Mus? Oke, entar. Oh, bukan ini yang kita pilihkan, karena tadi Kak Yana udah nunggu juga. Untuk kamu juga nunggu, ini yang mana saja bisa, yang mana saja ada. Kak Fatma ada jauh-jauh, bahkan dari Aceh Jaya.

Iya, kalau di lapangan ada yang dengerin Pro Dangdut ya kamu ya. Jadi bisa apa nih style sekencang-kencangnya, lagi itu kan tempat umum.

Okta yang ada di Nunang, lagunya Tinggal Tunggu. Mas Nawan memang lagunya Tunggu. Dan sekarang salamnya terlebih dahulu, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Gayu Luas, selamat siang. Dari Galus, dari Gayu Luas untuk siang ini ada Putra Rias namanya. Selamat siang kawasan Gayu Luas sekitarnya. Ana ngebayangin Ana di Gayu Luas sekarang ini lagi dinas gitu kan. Lagi siaran nemani semua pendengar-pendengar yang ada di Gayu Luas. Di kotanya nih Bang, untuk Bang Putra Rias di kawasan Gayu Luasnya. Oke lah, dimana saja yang pasti kawasan area Gayu Luas dan sekitarnya. Lagunya Pengadilan Cinta. Lagu ini untuk penyiarnya aja dan teman-teman yang ada di Takengon, di kawasan Jagat Ayu, Jagong. Terima kasih. Jangan-jangan Putra Gayu Luasnya, Putra Riasnya di Takengon tapi dari Gayu Luas. Siap, didengarkan dulu untuk lagunya ya. Saya baca pesan singkat dulu diantara yang telepon. Karena kan telepon kalau sudah akhir-akhir acara telepon. Iyalah, lagi sibuk-sibuknya gitu kan. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuna kebermu. Kuna kebermu Bang. Iya, lagunya dari Revina Alvira. Salam untuk ke semua, spesial yang lagi tugas saja. Semoga sehat selalu. Halo semua yang lagi tugas-tugas. Ada Bang Mus namanya di Simpang Balik mau menyapa kita yang lagi tugas-tugas. Dengarin apa yang diungkapkan Bang Mus ya. Bang Mus ini selalu punya kalimat-kalimat yang luar biasa sekali, yang kadang-kadang halus gitu kan. Tapi bukan halus kasar zamannya orang dulu. Hancurku ku tata sendiri, rusakku kebenahi dalam sunyi. Air mataku kuusap dalam sepi, sakitnya ku tahan sendiri. Hidupku tapi seolah mati, lalu kini aku dibilang tak punya hati. Padahal di saat terpurukku, mereka tak sedikit pun peduli. Hanya dengan siaran RRI ku hibur diri. Aduh ini, memang RRI ini ya hadir dalam keadaan apapun, suka dukanya pendengar juga ada. Kadang-kadang agak sedikit ember.

lagu dari RRI Takengon untuk waktu ini. Terus tahun berapa aku terakhir ke kawasan Gailuas ya, ini ya Bang, apa tadi namanya nih, Bang Putra Rios. Kangen rasanya lebih-lebih setelah bencana alam yang menerpa Aceh, menerpa Sumatera, kita di Gayo. Apa ya perubahan-perubahan di Gailuas? Gailuas Pengadilan Cinta, jauhnya Gailuas dan Aceh Jaya hampir sama. Berarti Aceh Jaya tunggu untuk lagunya.

0: 1 jam ke depan hingga ke waktu yang menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat untuk Puro Dangdut. Tapi kalau cuaca panas seperti siang ini terus ada angin sepoi-sepoinya itu nggak apa-apa rasanya. Ada yang telepon kembali, selamat siang, assalamualaikum.
1: Selamat siang juga kakak, waalaikumsalam.
0: Selamat siang.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, selamat siang. Dangdut adalah kita. Sudah mulai cereng suaranya, sudah mulai jernih.
1: Aduh, si cereng nih kak. Belum berharap-harap kak, karena cereng kehidupan nih kak.
0: Nau pungen nih kak gak?
1: Ika urang duka kak. Malah papa mau najar nih kak ini.
0: Gereka i anu selangke nonton pacu kuda kita nih.
1: Nah, aku berkebetulan jadwal pacu kuda kak. Oh, aduh gimana ini.
0: Langke meh, itu rahula.
1: Agar sempat nih kak, jadi kak disini kak. Seru nih sih seru ya kak, iklan agar seru nih ya. Paling beri barang anunya kak.
0: Beri
1: ganjang 2000.
0: Oh, betah kak ya, kata Sabtu si Rami, gereka.
1: Oh, ikasap ikut anu kak, ikut minggu kak. Tuh ya, ngepina aja bagi hadiah lo harus seru nih.
0: Oh, kak. Kita nemiwa, kak betah ya.
1: Itemnya gak mau lihat anu nih kak. Sendok-sendok ke sana kak kan. Anu kene kak, murah-murah ibu, sayang anak kene kak, gak main merapet kene kak.
0: We si untung, prene sayang ibu gak kak?
1: Ayo, padahal kita dulu ya kak.
0: Oh ya, kati.
1: bayar bu kene kak ya.
0: Wah, kuna kak.
1: Bulan 8 nih kita kalah itu kak gak?
0: Iya.
1: Pakai payung jalan kakak rumah kuni sih kak.
0: No, aku ke bulan 8 kengonnya jadwal, nanti usah pakai nih Sabtu Minggu aku dinas
1: Soalnya kak, ke belakang usahanan kak lo. Ya sekarang ku anwa deh, woy. Yang merasanya deh.
0: Atun mai wepesan beti selip sarap waktu pakai payung bunga-bunga bujang merana lah karena dia.
1: Oh ya kak, atun mai kok nih titi anu kak gak merana dor kak gak.
0: Iya betul. Bagian kak amoy hu nengon si anu nih si bepayung bunga-bunga berarti oya jemai kepta ya.
1: Oya jemai kepta kak gak. Kak mama kak.
0: Lah sarat jam ini selesai buat ini nih kak.
1: Kak,
0: salah jemmi selesai nih buat Nini.
1: Anu teh, aku mau kena kakak nu hekdi untuk pendiri bengi sabang petimah nanti.
0: Saya ni gerali nemen ya bang petimah ya. Bapak Amita Bacan.
1: Mubah seru ni kita.
0: Ya kita Bapak Amita Bacana jadwali mana nekik urum bang Amir nu ngeger jadi.
1: Ya pindahnya kerari kak bang Amita Bacan ya.
0: Iya.
1: Bang Amir anaknya lemam ke rumah yuk, mana pun mayu mereka
0: tuh. Rawa kena kupen bagi kegiatan ini siapa?
1: Gak nyeron gadungnya sedang epik kak.
0: Betul tengah merahi. Tengah merahi ini kacang kuru. Tengah merahi ini kacang kuru ya.
1: Atur aku anu anggoy ya kak.
0: Yumahku
1: kacang kuruna kak. Rumah kakak arah.
0: Yumahku dele kak weh.
1: Oh nggih kak, aku pak anu pet tumpi bapak aku dele ke
0: gunung ya. Nge betul.
1: Pantir ini kok nih kak.
0: Betul. Banyak kak dindang-dindang mau kita bahasa baru ini kena kak Amoy ya, dindang-dindang.
1: Pokoknya cuaca di putar cerah nih kak.
0: Iya alhamdulillah pura pura ya
1: kak. Cerah meriah kak gel.
0: Iya, iya betul.
1: Tengah hari jaringan nih kak gel.
0: Nge.
1: Iya mana nih kakak nyiar kak gel. No ini sesen dua lagu layung kak Ana.
0: Yang
1: lepas nih kucetan kak gel.
0: Kan mun nge turun.
1: Enggak dulu ya kak, tenang nih selepas kak, cek mering, turah lagi ini cara tahu wah. Kamu ke sisi selepas
0: ya. Tahu nih wakak kak.
1: Tahu nih wakak kak.
0: Banyak kata kak, ini tahu aja hananya lagu kakak ini kati pengirinya.
1: Nggak ngakui kak kak.
0: Kak.
1: Pokoknya cerita ya anu nih hana kerari ya, ibu pacu kuda nih ngemerana nih selepas nih berpacu kuda kak kak. Yang merana nih nong kak bo?
0: Bujang merana.
1: Jangan merana.
0: Oh, jangan merana. Lah, ngur kudolah lah budak
1: merana. Dari imam tak
0: apa? Oh, siap, siap, siap,
1: imam
0: siap.
1: Imam dari pin. Ika kujang merana. Nuh, susit bang di bukit. Nuh, epe dungu kujang merana ya, woi.
0: Oh, oh. Lo dong.
1: Kujang tak budi di sini, nah. Iya. Mata kak besar, kakak utama. Semoga sehat selalu.
0: Iya, kak.
1: Abang bisa baca, nuh,
0: susit. Betul.
1: Oh. Nyukin Kak Nur, Kak Ayu di Selfie, di Yati, Kak Gah.
0: Ya, ya.
1: Mak Adri, pokoknya Mak Selfie di sini, Kak Gah.
0: Ya, ya, Kak.
1: Selalu on mendengarkan RI, okay. Karena RI anunya ke Radio Temeng ini, walaupun itu tuh pun larul-larul meling lagi, Kak.
0: Nanti, Kak, ya.
1: Gerara istilah gemering. Itu, ini hanui ke Wati, Kak Gah, jemuran baterai.
0: Jemuran baterai, ya. Eh, oh ya, hanan, eh.
1: Udah, Kak.
0: Siap, Kak. Iya, Kak, siap, Kak, siap.
1: Kak Amoy, Kak Amoy. Kak Amoy terminal 5 menit kira urmanu, ya. Urmanu, ya. Budi itu 15 menit.
0: Ya, hanan desi.
1: Kak Amoy. Nyakin. Hanan gerari, ya. Kak Fatma, saya enggak masuk lagi.
0: Oh ya,
1: Kak Akipah sekeluarga, Kak Sara sekeluarga, Nan sekeluarga, Bang Mus, Bang Herman yang selalu ngirim salam kembali salam. Mas Boy juga di apa di Jegol selalu kirim salam buat anak Sepi katanya.
0: Siap, betul.
1: Bukan kakak yang kirim salam, Mas Sepi kirim salam. Oh, Kak Ana.
0: Guna, Kak.
1: Oh, ya, Kak Demurum. Mak Warni, Kak Bos. Salam, Kak Ana, Bos. Ini.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kami ada acara sobohnya yang anu, Kak, Gak. Karena ngampar ini.
0: Oh, oke.
1: Keduri sobohnya, Kaknya Demur. Ini, salam, Kak Ana, Mes, ini.
0: Insya Allah.
1: Penyiar RI, ini, Kak, Gak.
0: Ya, Bos.
1: Pokoknya, kira-kira, Kak, Gak. Mas Selfie request lagu, kami senang mendengarnya karena lagunya melekat di hati semua ini kak ini. Ini mengil ya kak Bo.
0: Insya Allah seru.
1: Sekian untuk Mak Warni dan Pak Warni Benir bergang pokoknya kak Bo.
0: Seru, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, begitulah kalau sudah di Pro Dangdut. Rasanya kalau nggak diselesaikan, kalau nggak diceritakan tanggung atau bagaimana keadaan nantinya. Oke, Bang Mus, tunggu Bang Mus ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saja. Ada Bang Joy ingin request lagu dari Jaja Miharja. Judulnya Cinta Sabun Mandi yang cover Dangdut Rock boleh. Yang IE juga boleh sekarang ini kan. Salam untuk Mbak Ina, untuk semua pendengar RRI Takengon di mana saja berada. Semoga sehat selalu. Pacukude, ulaknya mah gantang-gantang. Pacukude hu kita tumpukan ke lagu tuh FKC. Gir ke betah Bang Joy, karena betah kena aku nguntil-until kupe karena dia mesti kololi gir ke Bang. Yaudah sama-sama iwetinya rimpus-mpushu karena dia itumpukan 1000 tulu karena jam kami jemen lah goya karena ku kedek karena ka mama e jemen lah goya masa-masa bejajan ku pacukude ke asam 1000 tulu ke Bang. Bang Mus lagunya Bang Mus karena selalu kadang-kadang

0: RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, tapi lagunya enggak seserem yang kita bayangkan ya, Bang Mus ya. Untuk siang hari ini kita rangkaikan, kita lanjutkan kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut. Dangdut adalah kita. Kita.
0: Ada yang telepon lagi siang hari ini. Selamat siang, assalamualaikum. Iya, selamat siang. Suara radionya dikecilkan terlebih dahulu biar nggak gema dia.
2: Oke.
0: Okay.
2: Halo.
0: Halo, selamat siang.
2: Iya, Kak.
0: Dari arah mana gerangan, Kak?
2: Halo.
0: Iya. Halo, dari arah mana gerangan?
2: Gerangan sehat nih, Kak.
0: Dari mana, Kakak?
2: Halo.
0: Iya, dari mana, Kak? Dari mana, Kak?
2: Dari Toa, Kak Ati nih.
0: Oh, Kak Ati, dari Toa.
2: Iya, itulah dari Duta Mata Anak, karena mau mengenal lagi.
0: Kemana aja, Kak Ati?
2: Iya, di rumah aja.
0: Oke. Biasanya selalu hadir emang.
2: Kak Ana nggak nonton ini?
0: Pulang nanti masih ada nggak, Kak ya? Enggak, barangkali kalau pulang dinas nanti masih ada, kesana aja kami. Oke, Kak, jadi Kakak juga enggak pergi-pergi nih, enggak kemana-mana.
2: Halo?
0: Iya, enggak kemana-mana, Kak.
2: Tadi ke kota.
0: Oh, ke kota aja bentar.
2: Ya, tapi enggak nonton nih, Kak, panas sekali nih, Kak.
0: Lagian kan rumah Kakak di Toa, jadi enggak ini.
2: Mungkin besok aja nih, Kak, finalnya, Kak, ya.
0: Beli apa rencana besok, Kak?
2: Iya.
0: Beli apa ya besok ya?
2: Kak mau request lagu, Kak ya.
0: Oke, Kak, lagu apa, Kak, gerangan?
2: Gubuk bambu, Kak ya.
0: Apa, Kak, judulnya?
2: Gubuk bambu.
0: Oh, gubuk bambu. Siap, Kak, siap.
2: Ya,
0: oke, siap, Kak. Dengarin
2: ya,
0: sendiri aja.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai menggema-gema gitu kan. Oke. itu saking serunya. Kalau dipindah-pindah mungkin radionya terlalu gede gitu kan. Dipindah ke tempat sana beda sama radio.

bambu yang dipilihkan, terus tadinya ada jangan merana yang dipilihkan juga. Masih banyak lagi nih, masih banyak untuk lagu-lagu yang hadir untuk saat ini. Terus tadinya Ana udah janji nggak akan komen-komen lagu yang dipilihkan sama Okta yang udah diundang untuk lagunya Bimbang dari Elvi Sukaisi. Antara Ana dibilang sok tahu lagi kenapa-kenapa, padahal itu hanya lagu kan. Ada pesan singkat lagi sebenarnya, satu lagi, ditunggu dulu, sabar kita semua.

Okta, tadinya yang ada di Nunang ini kakak apa abang? Kakak itu umumnya gitu ya, kakak laki-laki juga panggilnya kakak, bisa anak perempuan juga manggilnya kakak gitu. Bukan, ini kan lagunya ya, ini judulnya Kupu-kupu, berarti gak sekeren yang kita inginkan. Oke, pesan singkat yang berikutnya dari abang kita, Ari Bang Asmi Gayo, dari Arul Kumer.

0: untuk mengantarkan untaian lagu-lagu dan juga informasi siang hari ini, khusus lagu dangdut. Dan tadinya dari Bang atau Bapak Asmi Gayo dari Arul Kumer, semoga RRI Takengon jaya selalu, dan lagu dangdutnya kita padukan aja ya Pak ya, ya Bang ya. Bang Joy juga gitu, yang ada di Pondok Sayur bisa nunggu lagunya, bisa sabaran, masih ada waktu kita. Bang Mus lagunya sudah, terima kasih kebersamanya. Dari Gayo Luas untuk siang-siang seperti ini sudah hadir pula lagu tadinya Pengadilan Cinta. Nah, yang selalu setia, yang lama kita tidak berjumpa karena kesibukan kita masing-masing, ada Mas Nawan untuk siang hari ini. Nunggu kesabaran. Nah, ternyata aku harus manggilnya Kak Octavia. Nah, cantik Via kayaknya, kalau Okta cowok. Pendengar RRI Takengon di kediaman di mana saja Anda berada, yang mana saja lah, penting kita senangin hati, kita terhibur untuk yang hadir dari RRI Takengon. Tingginya matahari sudah ke barat, tapi matahari masih tinggi, serasa mau asar, tapi masih akan sampai ke jam 3 sore kan ya. Jadi masih ada waktu kok kebersamaan kita. Yang lain juga Kak Ati yang ada di Toa, Kak Selfie belum lagunya. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang. Apakah sehat gerangan yang ada di ujung telepon kita siang ini?
1: Selamat siang, sehat walafiat Mbak Anga dan
0: alhamdulillah, kita. Tidak kurang suatu apapun.
1: Amin.
0: Itu yang memang kita
1: ingin. Cuma sedikit stres saja Mbak Anga.
0: Kenapa ya, Mbak?
1: Dari 12.200 300 ke 16.250. Stres.
0: Padahal memang
1: ya nggak salah Mbak Ana, itu yang membuat nama perusahaannya itu memang ya memang harus disalahkan Pertamina ya kan.
0: Ya Allah, panas-panas pasti ngebayanginnya para masyarakat kita kan begitu.
1: Betul sekali. Jadi nggak usah disalahkan, kecuali diganti namanya, jangan lagi Pertamina. Itu hal wajib per tahunnya. Minyak naik kan itu dia.
0: Oh gitu, judul ininya diganti.
1: Betul, kalau nggak diganti itu memang per tahunnya harus naik ya, itu harus diganti.
0: Berarti
1: namanya
0: Pertamina tadi artinya per tahunnya
1: minyak naik.
0: Minyak naik.
1: Cuma naiknya terkejut banget Mbak Ana.
0: Ini
1: pemberitahuan tahu-tahu 4.000. Maunya kan tiap bulan naik lah ya, 1.000, 1.000. Ini langsung
0: Kalaulah bisa rasanya air lautan jadikan minyak untuk kendaraan kita, kan begitu Bah?
1: Iya, maunya begitulah ya, namun
0: apalah daya kita, kita juga perlu kan gitu.
1: Tapi
0: tahun ini aja udah berapa kali naik ya Mbak ya? Dua kali apa ini ya?
1: Pertalite.
0: Kayaknya
1: kalau Pertalite belum lah. Belum lah, mudah-mudahan belum ya, dan mudah-mudahan janganlah. Dan kalau memang pun mau dinaikkan itu tidak masalah. Abang memang ya semenjak dari 2014 memang abang nggak pernah pindah dari pertama Bana.
0: Ya.
1: Jadi ya, makanya terkejut dari mulai dari harga 7.000 2014 dulu ya.
0: Sampai sekarang naik terus.
1: Sampai naiknya ini betul-betul bikin stres.
0: Ya, kalau yang ngambil kebijakan tadi kan senyum-senyum waktu dia pencet tombol gitu ya kan Mbak?
1: Betul.
0: Kita.
1: Ya, memang hitung-hitungannya itu nggak disalahkan kalau dia mau menyesuaikan dengan negara lain kan begitu ya.
0: Tapi
1: maunya dibarengi juga penyesuaiannya itu kan.
0: Sip.
1: Di sana itu gaji ininya berapa dia itu coba? Kalau kita di sini berapa itu kan ya kan?
0: Betul, berarti pendapatan masyarakat dengan harga-harga ini seperti apa?
1: UMR di sana dengan UMR di Indonesia ini dibandingkan juga maunya, jangan hanya sekedar penyesuaian harganya, maunya kita ya. Oke lah Mbak Ana. Selamat siang aja semuanya, sehat selalu. Ya semoga semoga semuanya jangan stres seperti Abah lah.
0: Berpikir baik aja kita dulu Mbak ya, bagaimana ya, solusinya mudah-mudahan ya.
1: Positif thinking aja lah.
0: Dengan adanya lagu-lagu dari dangdut mudah-mudahan agak
1: sedikit reda,
0: slow
1: kita. Amin. Sehat selalu, semangat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita bersuara begitu kira-kira. Bagaimana kebijakan ini? Terkadang orang ngerasa sekian itu harga minyak untuk kendaraan kita itu masih cukup aman, 6.000, 7.000, 12.000-an gitu-gitu kan masih ada. Tapi kita coba dulu lah, itu kemahalan nggak untuk di Indonesia gitu. Kalaupun di luar mengatakan Indonesia ini paling murah minyaknya dibandingkan daerah lain. Abah bilang barusan tadi UMR-nya. Angkat tangan kita untuk Abah. Selamat siang, assalamualaikum. Enggak. Enggak apa-apa. Kalau pakai operator juga enggak apa-apa, kita maklumi.

Kengon. Tadinya Kak Selvi nanya, udah makan siang belum? Ah, gak lama lagi selesai kok. Jam 3 sore juga akan sampai. Nanti sampai rumah makan siang gitu kan. Memang betul, sudah hampir jam 3 sore. Sudah agak-agak gitu.

Kak Ati yang berada di Toa, selamat siang Kak Ati. Gak apa-apa kan Kak Ati ya, kalau misalnya lagunya, walaupun kita kenal lagu tersebut, kita bisa mensenandungkannya. Karena waktunya udah gak cukup Kak Ati, yang ini aja boleh ya Kak Ati ya. Oke, gak apa-apa lah. Kak Ati pasti bilang, iya gak apa-apa. Menyesuaikan untuk Abah, saya tadinya pingin dengerin lagu Diambang Sore. Saya suka sekali lagu itu Abah. Menyesuaikan sama umur Abah, menyesuaikan sama umur Ana juga. Brejen-brejen semuanya, terima kasih untuk pesan singkat.

0: Eh, masih duduk aja? Udah berapa jam tuh?
1: Males tahu, enakan juga duduk begini.
0: Tahu nggak? Menurut penelitian WHO, kebanyakan duduk bisa bikin risiko jantung, stroke, bahkan kanker menjadi meningkat. Jadi, jangan sampai kursi jadi sahabat sejati ya. Yuk berdiri, jalan-jalan dikit, atau minimal goyangin kaki. Ingat, duduk boleh, tapi jangan sampai lupa gerak. Jangan jadi patung, bangun dan gerak. Sehat itu asik.

fakta menarik tentang tata surya. Berbicara tentang tata surya, pasti banyak hal-hal menarik untuk dipelajari. Matahari adalah bintang pusat yang menyumbang 99,86% massa dan ada 8 planet dengan orbit elips. Selain itu, ada sabuk asteroid antara Mars dan Jupiter. Planet terbesar Jupiter adalah planet terkecil Merkurius. Matahari adalah bintang yang sangat besar dan menyumbang sebagian besar massa di tata surya, yaitu sekitar 99,86%. Sementara tata surya terdiri dari 8 planet, yaitu Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Antara Mars dan Jupiter terdapat sabuk asteroid, yaitu kumpulan batu-batu luar angkasa yang menarik untuk dipelajari. Jupiter adalah planet terbesar dalam tata surya dan memiliki banyak bulan yang mengelilinginya. Merkurius adalah planet terkecil dan terdekat dengan matahari. Sementara itu, dari semua planet yang ada di bumi memiliki air cair di permukaannya yang memungkinkan kehidupan, dan Uranus memiliki kemiringan yang unik, yaitu 97,77 derajat yang menyebabkan musim yang sangat ekstrim. Meskipun dekat dengan matahari, Merkurius masih memiliki es di permukaannya, terutama di area yang tidak terkena sinar matahari. Terakhir, Saturnus memiliki cincin yang spektakuler dan terdiri dari gas beku dan butiran debu.

Assalamualaikum wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh pendengar ProSatria Radio Takengon pada frekuensi 93 MHz. Dan apa kabar pendengar ProSatria Radio Takengon? Semoga sehat selalu ya, bahagia dan tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah, senang sekali saya Selvi kembali hadir menemani waktu sore para pendengar untuk program Go Green. Salam sahabat pendengar, hari ini kita akan berbincang tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, tetapi seringkali kita abaikan, yaitu tentang ekologi. Nah, tema kita hari ini yaitu belajar ekologi, belajar hidup. Karena menjaga lingkungan bukan hanya tentang menanam pohon atau membuang sampah pada tempatnya, tetapi tentang bagaimana kita memahami hubungan antara manusia, alam, dan seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Pendengar ProSatria Radio Takengon, tetap bersama kami untuk satu jam ke depan akan kita bahas mengenai belajar ekologi, belajar hidup. Mari berbagi cerita, pengalaman, dan pendapat para pendengar melalui interaktif ProSatria Radio Takengon. Tetaplah bersama kami, lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, ternyata sejak tahun 1800 hingga sekarang, hampir 90 hingga 95% merupakan bencana hidrometeorologi yang banyak terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Sisanya, sekitar 5 hingga 10% merupakan bencana karena aktivitas geologi seperti gempa bumi dan gunung meletus. Bencana hidrometeorologi terjadi ditandai dengan hujan intensitas tinggi, angin kencang, puting beliung, banjir, tanah longsor, kekeringan, ombak tinggi, dan abrasi. Pengaruh La Nina moderat dari Samudra Pasifik juga berdampak akan terjadinya bencana hidrometeorologi yang menambah sekitar 20% curah hujan yang turun. Untuk itu, adaptasi dan mitigasi perlu dilakukan masyarakat agar mengetahui potensi bencana yang dapat terjadi di daerahnya.

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.

Malam Putih Kami, guys, pendengar, masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk program Go Green. Pendengar, manusia adalah bagian dari alam, bukan penguasa alam. Kadang kita merasa bahwa lingkungan hanya sebagai tempat mengambil manfaat. Kita mengambil air, mengambil hasil bumi, memanfaatkan tanah, tetapi lupa bahwa alam juga membutuhkan perhatian. Di dataran tinggi Gayo seperti Aceh Tengah dan Bandar Meriah, lingkungan memiliki peranan besar. Kawasan pegunungan, hutan dan perkebunan menjadi bagian penting yang menjaga keseimbangan kehidupan. Udara yang kita hirup, air yang kita gunakan setiap hari, semuanya berasal dari sistem alam yang harus kita jaga bersama. Pendengar, mari kita renungkan apa kebiasaan kecil yang sudah kita lakukan untuk menjaga lingkungan. Apakah kita sudah memilah sampah? Apakah kita sudah mengurangi penggunaan plastik? Atau mungkin mulai menanam satu pohon di sekitar rumah. Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Nah, pendengar, kini waktunya kita membuka ruang interaksi dan kami ingin mendengar cerita para pendengar. Menurut para pendengar, apa tantangan terbesar dalam menjaga lingkungan saat ini? Apakah masalah sampah, kurangnya kesadaran masyarakat, atau perubahan kebiasaan? Nah, terima kasih untuk pendengar yang sudah menyimak informasi di siang hari ini, maksud kami di sore hari ini, pendengarnya hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan masih selalu temani hingga nanti pendengar untuk rangkaian program Go Green dengan topik belajar ekologi, belajar hidup hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info.
1: Eh, hati-hati kamu nyetirnya. Jalanan licin loh.
2: Kayaknya percaya aja lu.
1: Ya habis kamu ugal-ugalan gitu sih.
2: Ih, sudah terbiasa ikut F1.
1: Eh, udah, ke pinggir dulu, ke pinggir.
2: Pengen apa? Ngopi ya?
1: Bukan, mau lihat pelangi.
2: Oh, emang ada pelangi?
1: Lah itu?
2: Oh, itu, iya. Ada 4 warna tuh ya?
1: Sebenarnya warnanya banyak.
2: Ah, masa sih?
1: Iya.
2: Iya.
1: Mau tahu bagaimana terjadinya pelangi?
2: Masa sih ada ceritanya?
1: Ada.
2: Oh.
1: Begini ceritanya.
2: Oh my God.
0: Pelangi merupakan satu-satunya gelombang elektromagnetik yang bisa dilihat oleh mata. Pelangi terdiri dari beberapa spektrum warna, yaitu merah, kuning, hijau, biru, jingga, ungu, dan sebenarnya ada warna-warna lain yang tidak dapat kita lihat langsung dengan mata. Pelangi adalah spektrum melengkung besar yang disebabkan oleh pembiasan cahaya matahari. Ketika matahari melewati tetesan air, ia membias seperti ketika melalui prisma kaca. Jadi, di dalam tetesan air, kita sudah mendapatkan warna yang berbeda memanjang dari satu sisi ke sisi tetesan air lainnya. Beberapa dari cahaya berwarna ini kemudian dipantulkan dari sisi yang jauh pada tetesan air. Cahaya keluar kembali dari tetesan air ke arah yang berbeda tergantung pada warnanya. Dan ketika kita lihat warna-warna ini pada pelangi, kita akan melihat tersusun dengan merah di paling atas dan ungu di paling bawah pelangi. Pelangi hanya dapat dilihat saat hujan bersamaan dengan matahari bersinar. Posisi kita harus berada di antara matahari dan tetesan air dengan matahari di belakang kita. Matahari, mata kita, dan pusat busur pelangi harus berada di dalam satu garis lurus, karena itulah pelangi terlihat melengkung. Begitu ceritanya.
2: Oh.
1: Udah ah, yuk lanjut lagi yuk.
2: Ayo, pakai helm ya.
1: Loh, tadi naik mobil tau.
2: Oh. FYI, for Yay Info.

Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: kemana? Anak mami keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

sahabat pendengar, masih saya ditemani ruang dengar Anda untuk program Go Green pendengar dengan tema belajar ekologi, belajar hidup. Pendengar, menjaga bumi tidak harus dimulai dengan sesuatu yang besar. Ada banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, kurangi sampah plastik. Gunakan kembali barang yang masih bisa dipakai. Kedua, hemat energi. Matikan lampu dan alat elektronik ketika tidak digunakan. Ketiga, jaga kebersihan lingkungan sekitar. Karena lingkungan yang bersih menciptakan kehidupan yang sehat. Dan keempat, tanam dan rawat tumbuhan. Satu pohon yang kita tanam hari ini bisa memberi manfaat bagi generasi berikutnya. Dan yang paling penting, menumbuhkan kesadaran bahwa lingkungan bukan warisan untuk kita habiskan, tetapi amanah untuk kita jaga. Pendengar, bumi tidak membutuhkan manusia yang sempurna, bumi membutuhkan manusia yang peduli. Karena setiap tindakan kecil kita hari ini akan menentukan bagaimana kondisi lingkungan di masa depan. Belajar ekologi berarti belajar menghargai kehidupan. Belajar bahwa setetes air, sehelai daun, dan udara yang kita hirup memiliki nilai yang sangat besar. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari rumah, mulai hari ini. Mendengar masih selfie temani ruang dengar Anda hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk program Go Green. Tetap bersama kami, Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for Yay Info. Kau pucat sih, kamu sakit ya?
1: Aku ini takut ketinggian.
0: Mau minum obat dulu gak sebelum berangkat?
1: Aku jadi takut naik pesawat, tau gak sih?
0: Aduh, ini pertama kali kamu naik pesawat ya?
1: Iya.
0: Tenang aja, terbang dengan pesawat menyenangkan kok.
1: Terbang? Kayak burung. Kok bisa?
0: Mengapa pesawat bisa terbang? Mau tahu? Begini ceritanya. Pesawat bisa terbang karena ada momentum dari dorongan horizontal mesin pesawat atau engine. Kemudian dorongan engine tersebut akan menimbulkan perbedaan kecepatan aliran udara di bawah dan di atas sayap pesawat. Kecepatan udara di atas sayap akan lebih besar daripada di bawah sayap dikarenakan jarak tempuh lapisan udara yang mengalir di atas sayap lebih besar daripada jarak tempuh di bawah sayap. Waktu tempuh lapisan udara yang melalui atas sayap dan di bawah sayap adalah sama. Menurut hukum Bernoulli, kecepatan udara besar menimbulkan tekanan udara yang kecil, sehingga tekanan udara di bawah sayap menjadi lebih besar dari sayap pesawat bagian atas, sehingga memungkinkan timbul gaya angkat atau lift yang menjadikan pesawat itu bisa terbang. Ada beberapa bagian utama pesawat yang membuat pesawat itu bisa terbang dengan sempurna. Di antaranya adalah badan pesawat yang terdapat di dalamnya ruang kemudi dan ruang penumpang. Kemudian sayap atau wing, terdapat aileron yang berfungsi untuk rolling pesawat miring kiri dan kanan. Kemudian ekor pesawat atau horizontal stabilizer yang memiliki elevator berfungsi untuk pitching nose up and down. Terus juga ada sirip tegak atau vertical stabilizer dan memiliki rudder yang berfungsi untuk yawing, yaitu belok kiri dan kanan. Terus juga ada engine atau mesin yang berfungsi sebagai thrust atau gaya dorong yang menghasilkan kecepatan pesawat. Terus juga ada roda pesawat atau landing gear. Ini berfungsi untuk mendarat atau landing atau tinggal landas take off. Jadi ayo boarding.
1: Takut ah.
0: Ah, pramugarinya cantik-cantik loh.
1: Masa sih?
0: Uh-uh.
1: Di situ ada?
0: Iya.
1: Yaudah, yuk.
0: FYI for Yay Info.

0: ya.
1: Tidak, aku mau yang ini saja.
0: Nah, jangan.
2: Aduh, jadi menyusahkan ya. Maafkan aku.
3: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: mendadak puyeng ya.
1: Gempa.
2: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
2: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
3: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
2: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.

Program 93 MHz pendengar untuk rangkaian program Go Green pendengar dengan tema belajar ekologi, belajar hidup. Nah, pendengar, tidak terasa kita sudah berada di penghujung program Go Green hari ini pendengar ya. Terima kasih sudah bersama saya Selvi dalam tema belajar ekologi, belajar hidup. Semoga obrolan kita hari ini memberikan inspirasi untuk lebih peduli terhadap lingkungan dan tetap jaga kesehatan, tetap cintai alam dan terus dengarkan Perusahaan Rerta Kengon pada frekuensi 93 MHz. Dan pendengar, akan Selvi temani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi. Sembari kita nantikan waktu berkumandangnya azan asar untuk Rerta Kengon sekitarnya pada pukul 16 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Lembaga Penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة.

أكبر. أشهد أن

الله أكبر الله

0: Anda
1: mendengar prosater dari Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan asar untuk wilayah Takengon dan sekitarnya. Dan saatnya kita beristirahat, maksud kami menghentikan sejenak segala aktivitas dan kita laksanakan ibadah salat asar. Dan bagi para umat muslim yang sedang menjalankan ibadah salat asar, kami ucapkan selamat mengikuti, maksud kami selamat menjalankan ibadah salat asar. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, karena informasi dan inspirasi.

Satu RRI Talking On 20 menit beranjak dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya selfie temani ruang dengar Anda untuk Gayo sore ini, dan akan kami hantarkan informasi-informasi terupdate dari dataran tinggi Tanogayo menemani sore hari para pendengar, dan juga akan kami hadirkan hiburan-hiburan berupa lagu di sore hari ini. Dan tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Talking On, kanal informasi dan inspirasi.

0: FYI for yay info.
1: Bin, bangun Bin. Bin. Bangun. Ya, bangun.
2: Apa sih?
1: Ih, kamu tuh tidurnya ngorok. bangun.
2: Apa sih kok bangunin orang ketawa gitu sih?
1: Enggak boleh ngorok.
2: Aduh, gimana kan gua enggak mau ngorok.
1: Ngorok itu berbahaya tapi bisa diatasi.
2: Iya, tapi gimana? Gua enggak pengen ngorok, tapi pas kau udah tidur ngorok kan itu soundnya udah disetting dari sono.
1: Mau tahu caranya gimana?
2: Gimana tuh?
1: Begini ceritanya.
2: Oh.
1: Mendengkur dalam dunia kedokteran disebut sleep apnea, terjadi karena adanya penyempitan saluran nafas. Saluran nafas yang menyempit tersebut apabila dilalui udara maka akan menimbulkan suara, sehingga terciptalah dengkuran saat kita sedang tidur. Penyebab penyempitan saluran nafas adalah karena sewaktu tidur otot-otot pernafasan mengendur karena melemahnya otot tenggorokan dan otot lidah, karena adanya amandel yang terlalu besar, atau karena lidah jatuh ke belakang akibat posisi tidur yang tidak benar, dan karena adanya benjolan pada tenggorokan sebagai akibat kegemukan atau penyakit tertentu. Ternyata mendengkur juga cukup berbahaya, karena pada saat mendengkur, suplai oksigen ke seluruh tubuh terganggu akibat menyempitnya saluran nafas. Apabila gangguan suplai oksigen ini berlangsung lama saat tidur, maka tubuh akan kekurangan oksigen. Akibatnya, nyawa kita terancam. Mendengkur juga bisa menyebabkan tidur menjadi tidak sempurna. Bisa juga menyebabkan munculnya berbagai penyakit seperti mudah lupa, sakit kepala, darah tinggi, stroke, dan jantung. Bagaimana mengatasinya? Kalau penyebabnya berat badan, maka cobalah untuk diet. Kalau dipicu oleh amandel, sebaiknya dioperasi. Terus jangan mengonsumsi alkohol dan rokok. Hindari obat tidur, obat flu, dan obat penghilang rasa cemas. Hindari faktor pemicu alergi dan usahakan tidur terlentang. Begitu. Dia ngorok lagi. Ngangen cerita gue.
0: FYI for yay info.

dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

podcast pendengar saya ditemani ruang dengar Anda untuk program Gayo sore ini. Pendengar, seorang petani di Aceh Tengah yang enggan disebutkan namanya menyampaikan keluhan terkait mahalnya harga pupuk dan sulitnya mendapatkan barang di pasaran. Menurutnya bukan hanya anggota kelompok tani yang membutuhkan pupuk, tetapi juga petani yang tidak bergabung dalam kelompok. RRI melakukan konfirmasi kepada Kepala Dinas Pertanian Aceh Tengah, Nasrun Liwansyah. Dia menjelaskan pihaknya sudah mengumpulkan distributor untuk mencari solusi atas masalah tersebut. Dirinya menyebut distribusi pupuk dari Loksmawe ke Takengon terkendala kondisi jalan pasca bencana. Sementara itu, Yasni Zari, salah satu distributor pupuk di Aceh Tengah, menegaskan bahwa pupuk non-subsidi tidak langka, namun harganya memang naik. Banyak faktor yang menyebabkan kenaikan harga, diantaranya perang Rusia. Kondisi jalan rusak pasca bencana katanya juga turut menyumbang kenaikan pupuk non-subsidi, ditambah lagi ongkos per sak saat ini juga naik dari Rp15.000 ke Rp50.000 per sak. Harga pupuk subsidi saat ini, diakui Yasni Zari, salah satu distributor pupuk di Aceh Tengah, sekitar Rp150.000 per sak, jauh lebih murah dibanding pupuk non-subsidi yang mencapai di atas Rp550.000 per sak. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN, rri.co.id.

0: YI for Yay Info.
1: Oh, wagapat! Yeah. Oh, yes!
2: Semangat banget sih main drumnya.
3: Hey. Asiknya tuh main drumnya gue.
2: Hebat. Lancar banget. Rovelnya
3: iya.
2: Ngeri.
3: Ngeri ya?
2: Iya.
3: Keren kan?
2: Keren.
3: Wih banget.
2: Singkopnya mantap.
3: Wih, siapa dulu?
2: Siapa?
3: Pemain drum.
2: Apa? Tahu gak sih kalau drum itu sudah lama banget berada dalam peradaban manusia?
3: Masa?
2: Begini ceritanya.
3: Oh.
2: Manusia di peradaban awal memiliki kebiasaan memukul-mukul benda di sekitarnya untuk mengekspresikan kegembiraan. Misalnya saat berhasil menangkap binatang buruan. Drum tertua berasal dari masa Neolitikum. Bentuknya sangat sederhana, yaitu berupa sepotong batang kayu berongga yang ujungnya ditutup kulit reptil atau kulit ikan. Alat itu dibunyikan dengan cara ditepuk. Tahun 4000 sebelum Masehi muncul drum kayu dengan kulit binatang. Stik pukul pun mulai dipakai. Tahun 3000 sebelum Masehi dikenal frame drum raksasa di kalangan bangsa Sumeria kuno dan Mesopotamia. Selanjutnya drum menggelinding ke Afrika dan Yunani sekitar tahun 2000 sebelum Masehi. Tahun 600-an Persia mengenal genderang pendek dari tanah liat. Genderang ini menyebar ke Eropa, Afrika, dan Asia yang dibuat dari tembaga dan berbentuk ketel sup. Abad ke-13, kettle drum atau timpani menunjukkan peran penting. Bangsa Inggris memanfaatkan timpani di bidang ketentaraan. Gunanya sebagai penanda waktu, aba-aba serangan, dan membuat musuh grogi. Tahun 1800-an, pasukan militer di berbagai negara mulai mempelajari dan menggunakan drum dalam pasukan. Keinginan memperkaya musik sudah ada sejak 1550-an. Namun baru tahun 1935, para pecinta musik di Amerika Serikat mewujudkannya. Drum pun tidak lagi muncul tunggal, tapi ada satu seperangkat drum. Dan tahun 1970-an muncul drum listrik yang kualitas bunyinya tidak beda dengan gendang, timpani, atau drum akustik. Begitu ceritanya.
3: Oh begitu.
2: Iya. Ayo main drum lagi.
3: Ya, begini ya. 1, 2, 3.
2: Itu kok mau olahraga atau main drum sih? Push up apa-apa sih?
3: Baru saya mau bilang push up.
0: FYI for Yay Info.

0: bencana alam kembali menghantam kabupaten.
1: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
2: Biaya penanganan bencana alam terus memanas.
3: Alam sudah tidak bersahabat dengan kita.
4: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mBanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai mBanking, Duk.
2: Nggih, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

93 MHz pendengar, masih saya Elvi Tomani untuk rangkaian program Gayu sore ini. Pendengar, DBS Bank bersama Yayasan Plan Internasional Indonesia kunjungi Kampung Kenawat, Kecamatan Lutawar pada Kamis 11 Juni 2026. Kegiatan tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Aceh Tengah Mursyid, perwakilan perangkat daerah terkait, unsur kecamatan, serta para guru dan siswa penerima manfaat program bantuan tunai. Direktur Mobilisari Sumber Daya di Yayasan Plan Internasional Indonesia, Urip Budiarto, mengatakan berharap kehadiran mereka dapat berkontribusi kepada masyarakat. Ada beberapa program yang diberikan, baik itu bantuan langsung, psikososial, bantuan pendidikan, hingga sarana air bersih. Urip berharap kolaborasi yang berjalan dapat berkontribusi untuk pemulihan korban terdampak bencana. Sekda Aceh Tengah Mursyid menyebut penyaluran bantuan ini menjadi bentuk kolaborasi antara sektor swasta, lembaga kemanusiaan, dan pemerintah daerah dalam mendukung penanganan dampak bencana serta pemulihan aktivitas di wilayah terdampak. Demikian pendengar informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.go.id.

0: YI for Yay Info. Hai hai, kamu gaya amat sih. Apa ya yang beda ya?
1: Lihat dong yang lebih teliti.
0: Aduh, apa ya? Pokoknya kamu ke kantor pagi ini beda amat sih.
1: Ya iyalah, jeans gue baru gitu loh. Keren gak? Keren gak?
0: Pakai jeans baru ya. Dari zaman dulu sampai sekarang yang namanya jeans memang diminati dan bikin penampilan beda ya.
1: Dari zaman dulu? Emang jeans sejak kapan adanya?
0: Mau tahu? Begini ceritanya. Jeans pertama kali dibuat di Genoa, Italia sekitar tahun 1560-an. Tujuannya untuk celana angkatan laut yang anti robek dan tahan dalam keadaan basah. Awalnya, orang menyebut bahan itu dengan nama jeans, yang berarti celana dari Genoa. Pada tahun 1850-an, Levi Strauss, pemuda asal Bavaria, Eropa, memperkenalkan celana berbahan kanvas kepada para penambang di Amerika. Celana ini ternyata sangat disukai karena tidak mudah robek. Namun, karena celana dari kanvas kurang nyaman dipakai, maka Levi menggantinya dengan bahan jeans yang ia pesan dari Genoa. Celana buatan Levi ini semakin populer di kalangan pekerja tambang dan buruh, sehingga terciptalah merek dagang Levi's yang merupakan merek dagang celana jeans pertama di dunia. Berkat perkembangan dunia fashion, kini celana jeans pun tidak hanya dipakai para pekerja tambang dan buruh, tetapi juga semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari anak-anak sampai orang tua. Kayak kamu.
1: Oh gitu ya. Ngomong-ngomong, bos masuk gak?
0: Masuk? Kenapa? Pengen ketemu bos, aku paging dulu ya.
1: Jangan.
0: Kenapa?
1: Bisa kena SP nih gue pakai jeans ke kantor.
0: FYI, for Yay Info.

Tahukah kamu kenapa orang Indonesia sering menyebut pasta gigi dengan nama odol? Penamaan ini ternyata sudah melekat sejak zaman dahulu dan diwariskan hingga sekarang. Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah odol. Seiring berjalannya waktu, kata odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Baik, sudah bergerak di mana pun Anda berada, tepat pukul 17 sore waktu Indonesia bagian Barat, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda lintas 17 berjaringan dari program 1 RRI Banda Aceh. Kami ucapkan selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Safrian Saputra Hakim bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 13 Juni 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, mantan Gubernur Aceh Zaini Abdullah meninggal dunia hari ini. Kemudian Kabupaten Bener Meriah masuk zona sekolah integrasi nasional. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muda FM Subulu Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta dirili RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Dengar kabar duka datang dari Aceh. Mantan Gubernur Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia. Berikut laporan Cindy Novita.
1: Mantan Gubernur Aceh sekaligus tokoh perjuangan Aceh, Dr. Zaini Abdullah, meninggal dunia pada Sabtu 13 Juni 2026, sekitar pukul 12.40 waktu Indonesia Barat, pada usia 86 tahun. Berdasarkan informasi yang diterima, jenazah almarhum dimandikan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainal Abidin sebelum dibawa ke rumah duka di kawasan Gece. Usai pelaksanaan sholat asar, jenazah akan disolatkan di Masjid Raya Baitur Rahman. Selanjutnya jenazah akan diberangkatkan ke Gampong Terebu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidi untuk dimakamkan di kampung halamannya. Dr. Zaini Abdullah merupakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan pemerintahan Aceh. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Aceh periode 2012 sampai 2017 dan dikenal luas atas dedikasinya dalam pembangunan daerah serta kiprahnya dalam perjalanan perdamaian Aceh. Kepergian almarhum meninggalkan duka mendalam bagi keluarga, masyarakat serta berbagai kalangan yang pernah mengenal dan bekerja bersama beliau. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Banda Aceh Akademi siapkan tenaga kerja yang terampil serta adaptif terhadap perkembangan teknologi. Berikut laporan reporter TC Maludia Putri.
2: Wali Kota Banda Aceh Elisa

0: Sa'adudin Jamal memastikan pihaknya terus berupaya menyiapkan sumber daya manusia SDM sehingga mampu menghadapi perubahan dunia kerja, diantaranya melalui Banda Aceh Academy. Kegiatan ini bertujuan untuk menghadirkan ruang belajar yang dekat dengan kebutuhan pasar kerja, lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan mampu menjawab tantangan ekonomi masa depan. Adapun saat ini terdapat 96 peserta yang mengikuti pelatihan berbasis unit kompetensi UPTD BLK Banda Aceh Academy, dibagi dalam 4 bidang pelatihan, yakni las listrik, teknik pendingin, teknisi air conditioner, pembuatan roti dan kue, serta pemasaran digital dan branding, dengan durasi 160 jam atau setara 20 hari pelatihan. Pemko Banda Aceh akan terus memperluas akses pelatihan, memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, serta membuka lebih banyak ruang bagi lahirnya tenaga kerja terampil dan wirausaha baru.
1: Terima kasih kepada Dinas Tenaga Kerja Banda Aceh, PTD BLK Banda Aceh Akademi, pada para instruktur, seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Insyaallah, mudah-mudahan pelatihan ini memberikan manfaat nyata bagi peserta dan menjadi bagian dari upaya ikhtiar kita bersama mewujudkan Banda Aceh yang semakin maju, semakin produktif, dan juga semakin sejahtera.
0: Adapun selama 160 jam atau 20 hari pelatihan, para peserta turut dibekali dengan sejumlah fasilitas seperti seminar kit, bahan-bahan pelatihan, hingga akomodasi. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
2: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Pendengar, huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, mulai diperbaiki setelah mengalami kerusakan akibat diterpa angin kencang. Berikut laporan Saifullah Nurdin.
3: Sejumlah hunian sementara atau huntara untuk penyintas banjir di Gampung Rumoh Rayu, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara yang mengalami kerusakan akibat diterjang angin kencang beberapa hari yang lalu kini mulai diperbaiki. Untuk diketahui, dari total 69 unit huntara yang rusak pada Selasa 2 Juni dan Kamis 4 Juni lalu, 41 unit diantaranya berada di kawasan Desa Rumoh Rayu, sementara sisanya tersebar di Desa Gedumbak, Bukit Linting, dan Desa Langkahan. Kecik Rumoh Rayu Atailah kepada RRI mengatakan bahwa huntara yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang, baik yang dibangun oleh LPU maupun atas dukungan BNPB, sebagian besar telah selesai diperbaiki. Namun untuk huntara yang mengalami kerusakan berat, proses pembangunan ulang diperkirakan membutuhkan waktu hingga 20 hari ke depan.
4: Kemudian untuk huntara yang rusak sedang, nyo dengan perbaikan mungkin 2 euro atau 2 euro kasih ya. Yang rusak berat, sejumlah unitnya yang harus dibangun ulang, nyo tengah masa perbaikan dan insyaallah sekitar 20 euro nyo kasih ya, paling lama 20 euro.
3: Atailah menyebutkan dari 41 huntara yang diterjang angin kencang, 11 di antaranya mengalami rusak berat dan harus dibangun kembali dari awal. Sementara waktu, 11 kepala keluarga atau kakak yang terdampak terpaksa mengungsi ke huntara tetangga terdekat serta ke rumah kerabat mereka. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
2: Dari Lok Sebaweh, kita menuju ke Melabuh. Pemerintah pusat menerbitkan peraturan pemerintah terbaru PP nomor 20 tahun 2026 tentang PPh final 0,5% bagi pajak UMKM. Berikut laporan Arif Rizalul.
5: Direktorat Jenderal Pajak melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan, sehingga tarif pajak penghasilan PPh final bagi UMKM tetap sebesar 0,5% dan dipermanenkan bagi wajib pajak yang memenuhi kriteria dengan batasan peredaran bruto atau omset usaha paling banyak 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Melabuh, Muhammad Fahrul Rozi, mengatakan bahwa kebijakan ini merupakan bentuk dukungan nyata pemerintah terhadap keberlangsungan dan pertumbuhan UMKM sebagai salah satu tulang punggung perekonomian nasional maupun daerah.
6: Alasan utama pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2026 adalah pemerintah ingin memastikan bahwa fasilitas pajak benar-benar dimanfaatkan oleh UMKM yang berhak. Terhadap UMKM yang memiliki omset sampai dengan 4,8 miliar per tahun, dikenakan tarif PPh final sebesar 0,5% tetap berlaku dan kini dipermanenkan.
5: Dengan diterbitkan PP nomor 20 tahun 2026, sehingga pemerintah berharap agar terciptanya ekosistem perpajakan yang semakin kondusif bagi pertumbuhan UMKM dan sekaligus menjadi bukti komitmen pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kemudahan berusaha, kepastian hukum, dan keadilan perpajakan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
2: Mendengar dari Melabuh, kita menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Kabupaten Bener Meriah masuk calon lokasi prioritas sekolah nasional terintegrasi tahun 2026. Selengkapnya disampaikan rekan Bambang Syaputra.
7: Wakil Bupati Bener Meriah Insinyur Armia didampingi Asisten 1 Sedaka Bener Meriah Kairman Syah serta PLT Kepala Dinas Pendidikan setempat Saidi Nurdin menghadiri pembukaan rapat koordinasi penetapan lokasi penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Tangerang, Banten. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Nonformal tersebut bertujuan menetapkan lokasi penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi SNT tahun 2026 di berbagai daerah di Indonesia. Sebelum pelaksanaan rapat koordinasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah telah melakukan asesmen serta verifikasi lapangan terhadap usulan lokasi yang diajukan oleh pemerintah daerah. Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan kesiapan daerah dalam mendukung implementasi program yang bertujuan meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara terintegrasi. Berdasarkan hasil asesmen dan verifikasi lapangan, lokasi yang diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Bener Meriah masuk dalam daftar calon lokasi prioritas penyelenggaraan Sekolah Nasional Terintegrasi 2026. Wakil Bupati Bener Meriah Armia menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Kabupaten Bener Meriah sebagai salah satu calon lokasi prioritas program tersebut. Menurutnya, kesempatan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat kualitas pendidikan dan memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ungkapnya berkomitmen mendukung penuh pelaksanaan program Sekolah Nasional Terintegrasi. Program tersebut dinilai dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan mutu pendidikan serta pengembangan sumber daya manusia di kabupaten tersebut. Melalui keikutsertaannya dalam rapat koordinasi itu, pemerintah Kabupaten Bener Meriah berharap memperoleh arahan serta informasi teknis terkait tahapan penetapan lokasi dan berbagai persiapan yang diperlukan guna mendukung keberhasilan penyelenggaraan program Sekolah Nasional Terintegrasi tahun 2026. Masuknya Kabupaten Bener Meriah dalam daftar calon lokasi prioritas menjadi sinyal positif bagi pengembangan sektor pendidikan di daerah, sekaligus membuka peluang peningkatan kualitas layanan pendidikan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan bagi masyarakat. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kuta Raja Banda Aceh, Lux Mawe dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Eh. Tugu Kilometer 0 di Sabang terus menjadi salah satu destinasi favorit wisatawan yang berkunjung ke Pulau Eh. Selain dikenal sebagai titik paling barat Indonesia, kawasan ini juga menawarkan keindahan alam, atraksi wisata, dan produk UMKM yang menarik minat pengunjung dari berbagai daerah. Berikut laporan Diah Novritaria.
9: Tugu Kilometer 0 sebagai titik paling barat Indonesia terus menarik perhatian wisatawan dari berbagai daerah. Kawasan ini menandai titik awal perhitungan jarak nasional di Indonesia dan telah menjadi salah satu ikon pariwisata utama di Kota Sabang. Pada akhir pekan, jumlah pengunjung di kawasan ini mencapai ratusan orang per hari dan menjadi salah satu destinasi favorit saat berkunjung ke Sabang. Ketua Kelompok Sadar Wisata Gampung Ibuh Tarmizi mengatakan, daya tarik Kilometer 0 tidak hanya berasal dari statusnya sebagai titik 0 Nasional Indonesia. Keunikan alam seperti kehadiran burung camar putih serta berbagai aktivitas wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung.
10: Mungkin 100 lebih lah.
11: Meningkat dari hari biasa?
10: Meningkat. Kalau biasa berapa? 25 orang, 30 orang. Dan kalau Sabtu Minggu itu mengadakan event, ada seperti tarian penyambutan tamu. Jadi ada keunikan burung camar dia. 50 ekor, 40 ekor, 30 ekor, seperti itu. Banyak dia. Kedatangan sendiri dia, karena habitatnya itu kan makin banyak tapi tidak terganggu.
9: Selain menikmati pemandangan dan suasana kawasan wisata, pengunjung juga dapat menemukan berbagai produk UMKM lokal, mulai dari rujak khas Sabang, souvenir, hingga beragam produk kreatif masyarakat yang menjadi penopang ekonomi warga setempat. Tugu Kilometer Nol sendiri dibangun sebagai penanda titik paling barat wilayah Indonesia, dan kini menjadi lokasi wajib bagi wisatawan yang ingin mengabadikan kunjungan mereka ke ujung barat Nusantara. Salah seorang wisatawan asal Sigli, Fajri, mengaku terkesan dengan suasana dan perkembangan pariwisata di Sabang. Menurutnya, Kilometer Nol memiliki daya tarik tersendiri yang memberikan pengalaman berbeda bagi wisatawan.
12: Alhamdulillah, kami baru pertama kali ke Sabang. Tadi Ibuh dulu, kemudian baru 0 km. Mulailah dari titik nol, maka kita juga akan sampai ke titik nol. Kilometer dulu nggak seperti dulu loh. Sekarang udah rame, UMKM-nya juga berkembang ya. Souvenir-nya juga ada tadi, kemudian baju-bajunya khas Sabang. Kalau tarian ini sebenarnya luar biasa. Kami juga mengharap ada peran orang tua juga untuk bisa ya mungkin sekalian bawa anak-anak ke sini ya untuk meramaikan acara seperti ini.
9: Fajri menilai kehadiran UMKM dan atraksi seni yang ditampilkan di kawasan wisata menjadi nilai tambah bagi pengunjung. Menurutnya, kegiatan tersebut juga menjadi wadah positif bagi anak-anak untuk menunjukkan kreativitas mereka. Dengan kunjungan yang tetap tinggi meski di hari-hari biasa, Kilometer Nol Sabang terus memperkuat posisinya sebagai ikon pariwisata Aceh. Keindahan alam, keunikan destinasi, dan tumbuhnya UMKM menjadi daya tarik yang terus mendorong kedatangan wisatawan ke ujung barat Indonesia. Diah Novritaria melaporkan.
2: Pendengar dari Sabang, kita beranjak ke bumi Syekh Abdul Rauf As-Singkili.

0: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil, Aceh Singkil, tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Berikut laporan Salihin Barus.
1: Jumlah hunian rumah tahanan negara atau rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil tercatat semakin banyak hingga mengakibatkan over kapasitas. Kepala rutan kelas 2B Singkil CP Mulyawan menyebutkan, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengganggu ketertiban hunian rutan hingga mengancam kesehatan warga binaan pemasyarakatan atau WPP. Menurut CP Mulyawan, seyogianya kapasitas rutan ini hanya untuk menampung 50 sampai dengan 60 orang warga binaan, akan tetapi kondisi warga binaan saat ini di rutan kelas 2B Singkil sudah sangat over kapasitas. Hal ini dapat diketahui berdasarkan jumlah hunian warga binaan pemasyarakatan atau WPP yang saat ini tercatat telah mencapai sebanyak 190 orang.
2: Jumlah total penghuni warga binaan di rutan kelas 2B Singkil pada hari ini berjumlah seluruhnya 190 orang. Adapun kapasitas yang seyogianya adalah 52 orang. Jadi sudah sangat over kapasitas.
1: Kemudian terkait dengan fasilitas khusus kamar hunian bagi warga binaan yang ada di rutan kelas 2B Singkil Aceh Singkil, CP Mulyawan menjelaskan hanya terdapat sebanyak 13 kamar, terdiri dari 10 kamar untuk warga binaan dan tahanan, kemudian untuk sel tahanan dan isolasi masing-masing 1 kamar, serta 1 kamar tahanan blok wanita atau kamar perempuan. Selanjutnya, ketika disinggung soal dampak dari over kapasitas tersebut, CP Mulyawan mengatakan, selain berpengaruh terhadap kurangnya maksimalnya pelaksanaan program-program pembinaan terhadap warga binaan, juga dikhawatirkan di dalam rutan terjadi gesekan antara warga binaan hingga menyebabkan dapat mengganggu tertiban serta dapat mempengaruhi kesehatan warga binaan.
2: Kita mempunyai jumlah kamar sebanyak 10 kamar buat warga binaan dan tahanan, 2 kamar buat tahanan dan warga binaan ada 8 kamar. Untuk sel isolasi 1, untuk penyakit menular 1, dan tahanan blok wanita 1 kamar. Tentunya dampak dari overkapasitas ini, yang pertama adalah mungkin rawan terjadinya gesekan antar penghuni yang mengakibatkan nanti kerusuhan atau keributan, terus pelarian juga, dan mungkin karena terlalu padat dan over, akhirnya pengaruh dengan kesehatan juga mereka. Selain itu ada program pembinaan yang mungkin tidak berjalan karena kurangnya dari fasilitas dari rutan Singkil ini.
1: Informasi yang berhasil dihimpun dari 190 orang warga binaan pemasyarakatan yang tercatat di dalam rutan kelas 2B Singkil, selain merupakan warga binaan dari Aceh Singkil, juga beberapa warga binaan lainnya merupakan dari kota Sebelu Salam Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Saudara, dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sewilayah Batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Demikian lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

Mendengar Pro 1 RRI Takengon, baru saja kita ikuti program Lintas 17 bersama Pro 1 RRI Banda Aceh edisi Sabtu 13 Juni 2026. Dan saat ini pendengar kembali lagi bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi yang akan saya temani hingga nanti pukul 19 waktu Indonesia Barat untuk rangkaian program Gayu Sore Ini Harmoni Senja di RRI. Dan akan hadir di ruang dengar Anda di sore hari ini pendengar lagu-lagu dari Dataran Tinggi Tanah Gayu menemani sore hari pada pendengar. Tetaplah bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: AI for Yay Info.
1: Aduh, kita ganti pose yuk. Bosen nih sama pohon sama tiang mulu.
2: Tapi aku suka di foto sambil peluk tiang sama pohon. Nah. Biar kayak di Bollywood.
1: Wah, ini Indonesia Wood aja, gak usah Bollywood.
2: Jadi sekarang ngapain dong?
1: Sekarang kita coba background. Hah, nih pas sore hari nih. Coba sunset yuk.
2: Oke. Jadi kayak gini gak?
1: Benar. Lebih ceria.
2: Lebih apa? Ceria. Smile.
1: Oke.
2: Keren gak?
1: Keren, cuman masih bingung nih.
2: Kenapa bingung?
1: Ini mataharinya.
2: Kenapa mataharinya?
1: Kenapa dia warna orange ya?
2: Oh, matahari pada saat terbit dan terbenam warnanya memang lebih merah. Mau tahu kenapa?
1: Kenapa?
2: Begini ceritanya. Saat matahari terbit dan terbenam, sinar dari matahari melakukan perjalanan yang lebih panjang dibandingkan dengan di waktu lain, seperti saat siang, karena jarak antara kita dan matahari di waktu terbit dan terbenam lebih jauh dibandingkan saat siang. Warna sinar yang mampu mencapai kita adalah warna yang mempunyai gelombang sinar lebih panjang, yaitu merah. Inilah sebabnya mengapa matahari terlihat merah di waktu terbenam dan terbit.
1: Kirain diwarnain sama yang kuasa.
2: Itu juga sih.
0: FYI for Yay Info.

yang terpuruk, bantulah. Piatu merunduk, si yatim belailah. Dia pun

Ujung tanduk, dunia pun takluk. Kaki terantuk, jerit tangis beradu. Merah gincu melingkar di dagu, indah dipandang. Senda gurau

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

Salam buat kami guys pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar, pemerintah Aceh menyampaikan duka cita yang mendalam atas wafatnya mantan Gubernur Aceh periode 2012-2017 Dr. Zaini Abdullah yang akrab disapa Abu Doto pada Sabtu 13 Juni 2026. Juru bicara pemerintah Aceh Dr. Nurlis Effendi menyampaikan belasungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan. Dan kepergian Dr. Zaini Abdullah menjadi kehilangan besar bagi masyarakat Aceh. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai sosok yang mengabdikan diri untuk daerah dan masyarakat, baik melalui profesinya sebagai dokter maupun kiprahnya sebagai pemimpin daerah. Sebagai Gubernur Aceh periode 2012-2017, almarhum turut berkontribusi dalam berbagai upaya pembangunan daerah dan penguatan perdamaian yang menjadi fondasi penting bagi kemajuan Aceh. Dedikasi dan pengabdiannya kini menjadi bagian dari perjalanan sejarah Aceh yang akan terus dikenang. Pemerintah Aceh menyampaikan penghargaan atas jasa dan pengabdian almarhum kepada daerah dan masyarakat, serta mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama mendoakan almarhum agar memperoleh tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga almarhum husnul khatimah dan segala amal pengabdiannya menjadi amal jariah yang terus mengalir. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman KBRN rri.go.id.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: PHDI for Yay Info.
1: Angetin belanjaan aku. Ini
2: apaan nih?
1: Ini ada kue, ada sirup, ada gula. Pokoknya buat sebulan deh.
2: Mau disimpan di mana?
1: Itu di dapur sana, pantry.
2: Oke deh. Sini aja ya.
1: Jangan di situ, nanti disemutin.
2: Loh, emangnya kenapa?
1: Loh, semut kan suka yang manis-manis.
2: Mana di sini enggak ada semut? Gimana
1: tuh,
2: sih?
1: Tuh, lihat tuh. Tuh, kelihatan enggak tuh?
2: Oh, iya.
1: Tuh, dia baris-baris dan nyampe ke sini.
2: Iya, jalannya pada berbaris-baris ya. Kenapa bisa begitu ya?
0: Mau tahu kenapa semut suka berjalan berbaris? Begini ceritanya. Semut adalah hewan yang hidup berkelompok. Jika pergi ke suatu tempat untuk mencari makan, semut akan melakukannya bersama-sama. Ketika berjalan pun, mereka akan selalu bersama dan mengikuti kelompoknya. Nah, garis yang mereka bentuk saat berjalan adalah karena mereka akan mengendus aroma teman di depannya. Aroma yang ditinggalkan oleh semut itu dinamakan feromon. Dengan cara itulah, semut bisa mengikuti teman di depannya dan mengetahui jalan. Saat berjalan, semut juga akan meninggalkan aroma di tempat yang sudah ia lewati. Sehingga, saat akan kembali ke sarangnya, mereka tidak akan salah arah. Biasanya, saat berjalan keluar sarang, semut akan dibimbing oleh semut pemimpin. Semut akan berjalan mengikuti pemimpinnya yang meninggalkan aroma di belakangnya, sehingga semut-semut lain bisa mengikutinya.
2: Oh, begitu ya? Berarti gak enak amat ya jadi pemimpinnya semut.
1: Kenapa?
2: Bis bau.
0: FYI, for Yay Info.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pendengar masih dalam rangkaian program Gaya Sore ini Harmoni Senja di RRI. Mendengar kabar wafatnya mantan Gubernur Aceh Dr. Haji Zaini Abdullah pada Sabtu 13 Juni 2026 menandai berakhirnya perjalanan salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah modern Serambi Mekah. Namun warisan yang ditinggalkan tidak hanya terletak pada masa jabatannya sebagai gubernur, melainkan pada perannya dalam mengubah arah sejarah Aceh dari konflik bersenjata menuju perdamaian abadi dan jalur demokrasi sipil. Lahir di Bernun, Kabupaten Pidi pada 24 April 1940, Zaini Abdullah menempuh pendidikan kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara atau USU dan kemudian menyelesaikan spesialisasi penyakit kandungan dan kebidanan di USU Medan. Ia kemudian juga mengambil pendidikan spesialis family doctor di Karolinska Universitas Syskus Huddingen, Stockholm, Swedia, sembari berpraktik di sejumlah rumah sakit di sana. Profesi dokter melekat kuat pada dirinya bahkan ketika ia terlibat dalam perjuangan politik Aceh. Di lingkungan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, ia dipercaya sebagai Menteri Kesehatan sekaligus Menteri Luar Negeri dan menjadi salah satu tokoh inti yang mendampingi pendiri GAM, Wali Hasan Ditiro, selama masa pengasingan di Stockholm, Swedia. Jika banyak tokoh GAM dikenal melalui peran militer atau komando lapangan, Zaini Abdullah menempati posisi yang berbeda. Ia merupakan wajah utama diplomasi gerakan tersebut di tingkat internasional. Selama puluhan tahun, ia membangun komunikasi politik luar negeri, GAM, dengan berbagai lembaga internasional dan berhasil memperkenalkan persoalan Aceh ke forum-forum dunia. Karena peran krusial itulah, ia kemudian dikenal luas sebagai Menteri Luar Negeri GAM. Kontribusi terbesarnya bagi rakyat Aceh tercermin proses rekonsiliasi yang melahirkan Nota Kesepahaman atau MOU Helsinki pada 15 Agustus 2005 dalam perundingan damai bersejarah yang dimediasi oleh Marty Ahtisaari tersebut, Zaini Abdullah menjadi anggota inti tim perunding GAM bersama Malik Mahmud Al-Haitar, M. Nurzuli, Nurdin Abdurrahman, dan Bahtiar Abdullah. Kesepakatan itu sukses mengakhiri konflik bersenjata yang telah berlangsung hampir 3 dekade dan membuka gerbang transformasi politik di bumi Serambi Mekah. Perdamaian Helsinki bukan sekedar penghentian kontak senjata. Kesepakatan itu menjadi titik balik bagi mantan kombatan dan tokoh-tokoh GAM untuk berpartisipasi dalam sistem demokrasi Indonesia. Dalam fase transisi inilah Zaini Abdullah memainkan peran penting. Ia menjadi bagian dari generasi pemimpin yang mengawal perubahan perjuangan bersenjata menjadi perjuangan politik konstitusional melalui pemilu dan lembaga pemerintah resmi. Puncak transformasi tersebut terjadi ketika Zaini Abdullah yang berpasangan dengan Muzakir Manat terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Aceh dalam Pilkada 2012. Kemenangannya tidak hanya menandai pergantian kepemimpinan daerah, tetapi menjadi simbol keberhasilan dari proses perdamaian pasca konflik. Untuk pertama kalinya, tokoh utama GAM yang pernah hidup puluhan tahun dalam pengasingan memimpin Aceh melalui mekanisme demarkasi regulasi NKRI untuk periode 2012-2017. Selama menjabat, sosok yang akrab disapa Abu Doto dikenal konsisten memperjuangkan implementasi kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh atau Undang-Undang PA. Berbagai kebijakan politiknya senantiasa diarahkan untuk memastikan butir-butir MOU Helsinki serta kewenangan asimetris Aceh tetap dihormati dan diimplementasikan secara penuh oleh pemerintah pusat. Meski perjalanan birokrasi dan politiknya semasa menjabat tidak lepas dari kritik serta dinamika yang tajam, banyak kalangan menilai bahwa warisan terbesar Zaini Abdullah bukanlah sekedar proyek fisik atau kebijakan administrasi belaka. Warisan terbesarnya adalah keberanian dan ketulusannya dalam membawa Aceh keluar dari lingkaran pertumpahan darah menuju era damai yang berkelanjutan. Dalam lembaran sejarah Aceh modern, nama Zaini Abdullah akan abadi. Ia adalah dokter yang menyembuhkan, diplomat yang membawa suara Aceh melintasi batas benua, serta penjaga transisi kokoh yang mengantar rakyat Aceh dari medan konflik menuju ruang demokrasi yang bermartabat. Selamat jalan, Abu Doto. Demikian informasi yang baru saja kami hantarkan, semoga dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan untuk informasi lebih lanjut, pendengar bisa langsung buka di laman kbrn rri.co.id.

0: Festival UMKM dan perlombaan menyambut hari ulang tahun ke-499 di kantor gubernur pada 14 Juni 2026 datang. Dalam informasi yang beredar di WhatsApp, terdiri informasi mengenai pendaftaran pembukaan booth UMKM dan berbagai perlombaan berhadiah ratusan juta rupiah. Selain itu, tercantum juga nomor narahubung yang mengaku sebagai pegawai Pemprov. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah atau PPKUKM Provinsi DKI Jakarta menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar. Mereka menjelaskan bahwa pendaftaran booth UMKM dan perlombaan yang tertera pada poster tidak berasal dari kanal resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Di sisi lain, Pemprov DKI Jakarta menegaskan narahubung pada informasi yang beredar sebagai upaya pencatutan identitas instansi pemerintah. Pasalnya, tidak terdapat unit kerja bernama Biro Kesra di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Tentang demikian mendengar informasi hoax Festival UMKM dan perlombaan sambut HUT DKI Jakarta. Semoga informasi yang baru saja kami antarkan dapat bermanfaat bagi para pendengar dimanapun pendengar berada. Dan lagi-lagi kami menghimbau kepada seluruh pendengar untuk tidak cepat menerima informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya. Demikian Cek Fakta pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Takengon masih selalu ditemani ruang dengar Anda untuk program Gayo Sore ini Harmoni Sejati RRI. Hingga kita nantikan waktu untuk bergabung bersama Masjid Agung Ruama Takengon untuk kita dengarkan tilawah-tilawah Al-Quran dan juga waktu berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampan. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan,

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu, hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: FYI for yay info.
1: Hai.
2: Hai.
1: Mana aja?
2: Ada, kamu aja jarang masuk kantor.
1: Oh, ini baru kelihatan.
2: Ih, masa?
1: Lagi ngapain?
2: Aku lagi nge-print draft proposal.
1: Proposal lagi?
2: Iya, biasalah, namanya juga usaha. Siapa tahu nanti lolos, lumayan, 10%.
1: Loh, hah? Kok ini kertasnya bolak-balik sih?
2: Ya emang sengaja begitu biar hemat.
1: Emang gak dapat fasilitas gitu dari kantor?
2: Ih, dapet sih. Kertas itu kan dibikin dari kayu, jadi kita harus hemat. Mau tahu gak sejarahnya kertas?
1: Boleh.
2: Begini ceritanya. Sebelum kertas ditemukan, peradaban Mesir kuno menggunakan papirus sebagai media tulis-menulis. Penggunaan papirus ini kemudian menyebar ke seluruh Timur Tengah sampai Romawi dan menyebar lagi ke seantero Eropa. Pada tahun 101 Masehi, peradaban Cina menyumbangkan kertas bagi dunia. Adalah Tsai Lun yang menemukan kertas dari bahan bambu. Kemudian pada tahun 1799, seorang Prancis Nicolas Louis Robert menemukan proses untuk membuat lembaran-lembaran kertas dalam satu wire screen yang bergerak, yang disebut Four Dreiner. Pada tahun 1809, John Dickinson menemukan mesin silinder yang membuat penggunaan mesin Four Dreiner ini lebih efektif untuk membuat kertas-kertas tipis. Tahun 1814, Friedrich Gottlob Keller menemukan proses mekanik pembuat pulp dari kayu, tapi kualitas kertasnya masih rendah. Baru pada tahun 1853, Charles Watt dan Hugh Burgess mengembangkan pembuatan kertas dengan proses soda. Baru pada tahun 1884, Cordell melalui eksperimennya berhasil menghasilkan kertas pulp dari kayu dengan kualitas kertas yang bagus dan berwarna putih bersih.
1: Oh begitu.
2: Yoi.
1: Boleh minta kertasnya gak?
2: Buat apa sih?
1: Biasa, buat cari tambahan. Mau dikiloin. FYI, for yay info.

3,3 MHz pendengar, selalu ditemani ruang dengar Anda untuk rangkaian program Gayu sore ini Harmoni Senja di RRI. Pendengar Prosatu RRI Takengon, khusus bagi para pendengar pecinta sepak bola, jangan lewatkan pertandingan bergengsi dari ajang Piala Dunia 2026 pada Minggu 14 Juni 2026 pukul 2 waktu Indonesia Barat, dan Prosatu RRI Takengon akan menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia yang mempertemukan Qatar berhadapan dengan Swiss. Pertandingan ini akan berlangsung di Stadion San Francisco Bay Area dan dapat pendengar ikuti hanya di Prosatu RRI Takengon pada frekuensi 93 MHz. Siapkan waktu Anda, dukung tim favorit dan rasakan atmosfer pertandingan sepak bola dunia bersama Radio Republik Indonesia. Dan mendengar tetap bersama kami di lembaga penyiaran RRI Takengon, kan informasi dan inspirasi.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

penyiar Pro 1 RRTK Kengong, saatnya selalu ditemani ruang dengar Anda dengan pilihan lagu-lagu religi di sore hari ini mendengar hingga kita nantikan waktu tiba untuk berkumandangnya azan maghrib untuk wilayah Takengon sekitarnya pada pukul 18 lewat 46 menit waktu Indonesia Barat.

وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا

datang ku

خلق الإنسان من عجل

إنما أنذركم بالوحي.

ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك

0: Ada.
1: Pendengar Pro Satu RRI Takengon, baru saja kita dengarkan lantunan kumandang azan maghrib untuk wilayah Takengon dan sekitarnya, dan kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib bagi para umat muslim yang sedang menjalankan.

Pukul 19 waktu Indonesia Barat selesai sudah tugas RB menemani ruang dengar Anda. Dan sesaat lagi akan ada Bang Budi yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tepat pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Terima kasih saya ucapkan kepada seluruh pendengar dan mohon maaf jika ada salah kata maupun ucapan. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti berita sentral bersama Pro3 RRI Jakarta.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

0: servizi gratis.
1: È una squadra molto equilibrata, è una squadra molto disciplinata, una squadra che non ha vergogna a difendere anche negli ultimi 30 metri.
2: BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting. Menteri Luar Negeri Iran merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 13 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui MBG, berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
4: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
5: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
3: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
5: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Isyana Bagus Oka, menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
4: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
5: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 100 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus penggunaan dugaan korupsi dana CSR BI dan OJK. Salah satu pihak yang tidak hadir merupakan anggota Komisi 11 DPR RI berinisial HG yang merupakan tersangka dalam kasus ini. Selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
6: Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk saudara.
7: Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadwalkan ulang pemeriksaan terhadap 10 saksi yang mangkir dalam penyidikan kasus dugaan korupsi dana CSR. Kasus tersebut berkaitan dengan program Corporate Social Responsibility atau CSR Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan pemanggilan memang telah berlangsung sejak 9 hingga 11 Juni 2026. Pemeriksaan dilakukan untuk mendalami

0: aliran uang dan penelusuran aset terkait dugaan tindak pidana pencucian uang. Salah satu yang tidak memenuhi panggilan yaitu anggota Komisi 11 DPR RI bernama Heri Gunawan. Menurut Budi, Heri tidak memberikan keterangan terkait ketidakhadirannya. KPK akan melayangkan panggilan kedua kepada Heri untuk dimintai keterangan dalam perkara ini. Selain Heri, istri dari Heri, Kartini Bukhari, juga kembali tidak menghadiri pemeriksaan meski telah dipanggil untuk kedua kalinya. Dan 8 saksi lainnya juga tidak hadir tanpa memberi keterangan.
1: Dari saksi-saksi maupun pihak terkait yang telah dilakukan pemanggilan, sebanyak 10 orang diantaranya tidak hadir. Yaitu Saudara HG selaku anggota DPR Komisi 11 yang tidak memberikan keterangan atas ketidakhadirannya kepada penyidik. Dan KPK tentunya akan melakukan pemanggilan dan penjadwalan ulang kedua untuk Saudara HG.
0: Sebelumnya memang Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa KPK telah menetapkan 2 orang dalam kasus ini. Mereka adalah mantan anggota Komisi 11 DPR RI bersinisial HG dan juga ST.
2: Setelah dilakukan penyidikan umum sejak Desember 2024, penyidik telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup dan kemudian 2 hari kebelakang menetapkan 2 orang tersangka sebagai berikut, yaitu HG selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024. Kedua, ST selaku anggota Komisi 11 DPR RI periode 2019-2024.
0: Menanggapi ketidakhadiran sejumlah saksi yang terjadi secara bersamaan, Budi menyatakan penyidik akan mendalami adanya unsur kesengajaan dari ketidakhadiran 10 saksi tersebut. Diketahui, KPK terus menelusuri dugaan penyalahgunaan dana program sosial atau CSR Bank Indonesia dan juga OJK. Dana tersebut diduga mengalir hingga ke sejumlah pihak termasuk para tersangka yang merupakan anggota Komisi 11 DPR periode 2019-2024. Dugaan aliran dana tersebut terungkap dari keterangan Satori yang merupakan anggota Komisi 11 tahun 2019-2024. Heri Gunawan diduga menerima dana sebesar 15,86 miliar yang berasal dari program tersebut kegiatan penyuluhan keuangan OJK serta mitra kerja Komisi 11 DPR RI. Sementara Satori diduga menerima dana sebesar 12,52 miliar dari sumber yang sama. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, pemerintah mendorong program makan bergizi gratis atau MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat. Program tersebut juga diharapkan mempercepat pengentasan kemiskinan sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat di daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Alfred Tuter.
4: Prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada
5: Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menko PM Muhaimin Iskandar, meminta pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis atau MBG lebih memprioritaskan masyarakat miskin dan miskin ekstrim. Menurut Muhaimin, pelaksanaan MBG harus mengacu pada data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSN, serta mendukung percepatan penghapusan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim.
4: Mana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrim, kemiskinan, dan juga prioritas yang harus diutamakan di dalam pemberian kepada penerima manfaat ada di dalam data tunggal sosial ekonomi. Yang kedua, kita harus merujuk pada Inpres 8 tahun 2025 tentang penanggulangan kemiskinan dan kemiskinan ekstrim. Di dalamnya, dua hal yang langsung terkait dengan MBG ini. Yang pertama tentu saja penerima manfaat diprioritaskan yang miskin dan miskin ekstrim. Yang kedua, diprioritaskan untuk ekosistem pemberdayaan kaum miskin. Yang itu juga langsung otomatis Inpres nomor 8 ini akan terlaksana dengan amat sangat mudah dengan anggaran yang sangat bagus. Sehingga kesimpulan saya sangat bahagia dengan manajemen baru ini. Saya optimis program-program presiden yang sangat bagus ini kalau dikelola dengan manajemen yang
5: Selain menyasar kelompok yang membutuhkan, pemerintah juga mendorong agar pelaksanaan MBG memberikan dampak ekonomi yang lebih luas. Program tersebut diharapkan mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa melalui keterlibatan petani, peternak, UMKM, hingga koperasi. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menko Pangan Zulkifli Hasan mengatakan, tata kelola MBG harus mampu mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Karena itu, kebutuhan bahan baku program diutamakan berasal dari wilayah sekitar.
6: Oleh karena itu, perlu waktu penataan. Ya, satu bulan ya Pak Tomsi ya, satu bulan penataan yang baik ya tentu diteruskan, yang nggak baik ini antara lain temuan-temuannya Bu Nani tadi dilaporkan dan ini sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi ini sampai kepada angka-angka ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut. Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000, tapi sekarang sudah ada 27.877.
5: Menurut Zulhas, bahan baku untuk kebutuhan MBG dapat dipasok oleh Koperasi Desa Merah Putih, Badan Usaha Milik Desa, UMKM, maupun pelaku usaha lokal lainnya. Skema tersebut diharapkan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok pangan nasional. Pemerintah berharap pelaksanaan MBG tidak hanya meningkatkan kualitas gizi penerima manfaat, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengentasan kemiskinan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mantan Dirut Indofarma Arief Prahmuhanto akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan banding dan kasasi dalam perkara pembelian alat kesehatan untuk penanganan COVID-19. Kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan peninjauan kembali atau PK diajukan setelah ditemukan fakta baru pandangan para ahli hukum dan ahli perhitungan kerugian keuangan negara. Berikut laporan bersama dengan Muhammad Isnin Suhanda.
7: Jadi bahwa ini memperlihatkan secara terang benderang adanya kehilafan hakim yang nyata.
8: Setelah berbagai upaya hukum ditolak, mantan Dirut Indofarma mengajukan upaya hukum luar biasa berupa peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung. Firmansyah selaku kuasa hukum Arief Prahmuhanto mengatakan pengajuan PK dilakukan setelah ditemukannya novum baru dan pandangan dari sejumlah ahli hukum dan perhitungan kerugian keuangan negara.
7: Insya Allah dalam waktu dekat kami masih kalkulasi waktu yang pasnya. Kami tadi saran-saran dan rekomendasi dari para eksaminator akan adalah PK dan insya Allah kami akan menuju ke sana. Dan konsep semuanya kita akan menuju ke sana insya Allah dalam waktu dekat. Kami cari poin yang momen yang pas untuk melakukan permohonan perlindungan hukum ya kepada Pak Presiden Prabowo agar beliau bisa mengatensi proses hukum ini. Dan ya kami berharap amnesti atau rehabilitasi atau abolisi dapat kami peroleh ya, terutama untuk keadilan bagi Pak Arief Prahmuhanto.
8: Sementara itu, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana Universitas Islam Yogyakarta, Profesor Mujakir mengatakan dalam kasus Arief Prahmuhanto ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai suatu kehilapan hakim.
9: Putusan yang dibuat oleh pengadilan, baik pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun Mahkamah Agung, dalam kasus Pak Arief ini ada ditemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan dan diduga itu sebagai sesuatu kekhilafan hakim. Beberapa kalau misalnya mau dievaluasi lagi bisa ditemukan adanya bukti-bukti baru. Nah atas dasar itu saya sebagai pengkaji putusan pengadilan ini menyampaikan ya sebaiknya pihak Pak Arief untuk mengajukan namanya permohonan peninjauan kembali.
8: Sebelumnya di pengadilan tingkat pertama Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Arief Prahmuhanto diponis 10 tahun penjara karena terbukti melakukan korupsi dalam pengelolaan keuangan yang merugikan negara hingga 371 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnin Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Laporannya disampaikan Zahrotin Alzana.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
11: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid mengusulkan tambahan anggaran sebesar 3,23 triliun rupiah pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, di antaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar 10,61 triliun rupiah. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
10: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan 3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau disetujui, alhamdulillah.
11: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf, menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
12: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
11: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Kita awali informasi dari Tanah Suci, di mana Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
14: Ya, saat ini saya berada di Arab Saudi, dapat kami informasikan Masjid Quba merupakan salah satu destinasi utama bagi jemaah haji. Di masjid ini juga pertama kalinya dilaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Masjid Quba terletak sekitar 4 km dari Masjid Nabawi dan Madinah. Masjid ini dipercaya sebagai masjid pertama yang dibangun oleh Nabi Muhammad SAW, di mana masjid ini juga pertama kalinya melaksanakan sholat berjamaah secara terang-terangan. Pantauan RRI beberapa waktu lalu, banyak jemaah luar negeri dan jemaah haji Indonesia yang melakukan salat sunnah 2 rakaat di Masjid Quba dan melakukan zikir dan membaca Al-Quran. Dan pendengar, pada dasarnya Masjid Quba adalah sumur di perkampungan yang dihuni penduduk dari Bani Amr bin Aus milik Abu Ayyub Al-Ansari. Unta betina Nabi Muhammad pertama kali berlutut di sana untuk meminum air setelah perjalanan hijrah dari Mekah menuju Madinah. Nabi Muhammad kemudian meletakkan beberapa batu tersebut dan para sahabatnya bergabung dengannya. Masjid Quba dibangun dengan batu bata merah dan atap dari daun kurma. Mereka bekerja keras membawa batu-batuan dan pasir untuk pembangunan, dan Nabi sendiri yang memanggul beban di punggungnya. Saat ini Masjid Quba adalah masjid terbesar kedua di Madinah. Kajian sejarah Islam tentang Masjid Quba menunjukkan pentingnya masjid ini. Mendengar, dalam riwayat Rasulullah semasa hidupnya selalu pergi ke Masjid Quba setiap hari Sabtu, Senin, dan Kamis. Setelah beliau wafat, para sahabat juga sering menziarahi masjid ini dan melaksanakan sholat di dalamnya. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana hari ini jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang tiba di Tanah Air sebanyak 830 jiwa mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila hari ini yang mendarat sebanyak 830 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi. Mereka tergabung dalam Debarkasi Jakarta, Pondok Gede, dan juga Debarkasi Jakarta, Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal DKI Jakarta yang mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pada hari ini sebanyak 389 jiwa. Pada pukul 9.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GIA 7611. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat, Debarkasi, Jakarta, Bekasi pada pukul 15.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5456. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Yani Febrianti, menyatakan alhamdulillah dapat kembali ke tanah air dan dirinya pun senang dapat bertemu dengan keluarga setelah satu bulan penuh berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah haji.
16: Keluarga udah sekitar kurang lebih 42 hari, jadi kita udah merasakan selama ini sih insya Allah tidak ada kendala, karena kita kan
15: diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Salat Udara Yen Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita menuju ke Debarkasi Haji Padang yang kembali menerima kepulangan jemaah haji asal Sumatera Barat yang tergabung dalam kloter 9. Sebanyak 390 jemaah tiba dengan selamat di tanah air setelah menunaikan rangkaian ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan Iwan Setiawan dari RRI Padang. Iwan.
17: Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemhas Provinsi Sumatera Barat Enriki Sartiwungi Rati di Padang pagi tadi mengatakan kloter 9 Debarkasi Haji Padang terdiri jemaah haji dari Kota Solok, Kabupaten Solok dan Solok Selatan. Dari jumlah tersebut terdapat satu rangkaian jemaah mutasi masuk dari kloter 13 sehingga total yang dibawa mencapai 390 orang. Enriki menjelaskan pesawat membawa jemaah berangkat dari Arab Saudi sekitar pukul 18.00 waktu setempat atau pukul 22 waktu Indonesia Barat malam tadi. Pesawat kemudian mendarat di Bandara Internasional Minangkabau BIM sekitar pukul 10.12 menit waktu Indonesia Barat pagi tadi. Sebelum tiba di asrama haji, seluruh jemaah haji menjalani proses kedatangan dan pemeriksaan keimigrasian. Menurut Rifki, proses penanganan kedatangan jemaah berlangsung sekitar 2 jam, mulai dari turun pesawat, pemeriksaan imigrasi hingga stempel paspor. Setelah itu dilakukan serah terima dari petugas kloter kepada panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Debarkasi Haji Padang untuk selanjutnya diserahkan kepada pemerintah daerah masing-masing.
18: Jadi hari ini kita menerima kedatangan jemaah haji kloter 9 ya, dari Kota Solo, Kabupaten Solo dan Solo Selatan. Jumlahnya ada 390 orang dan ada satu yang mutasi masuk dari kloter 13. Jadi kalau yang aslinya jemaah yang kelompoknya 389 ya, jadi tambah satu orang itu mutasi dari kloter 13. Kemudian jemaah ini kita lakukan serah terima kembali dari petugas kloter PPIH Debarkasi untuk difasilitasi kepulangan ke daerah masing-masing.
17: Sementara itu pendengar, dengan kedatangan kloter 9 Debarkasi Haji Padang, masih menunggu 5 kloter lagi yang akan kembali ke Indonesia. Secara keseluruhan, tahun ini Debarkasi Haji Padang melayani 14 kloter keberangkatan dan pemulangan jemaah haji. Rifki juga menyampaikan bahwa hingga saat ini masih terdapat sejumlah jemaah asal Sumatera Barat yang menjalani perawatan di Arab Saudi. Selain itu, tercatat 8 orang jemaah haji wafat selama pelaksanaan ibadah haji. Ia berharap seluruh jamaah yang saat ini masih sakit dapat segera pulih dan mengikuti pemulangan pada kloter-kloter terakhir. Terkait kondisi jemaah menjelang kepulangan, Rifki mengimbau seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan karena proses perjalanan pulang cukup panjang dan menguras tenaga. Dari Padang Sumatera Barat, Iwan Sewan Pro 3 RRI, terus mengendara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, merinci isi MOU yang sedang dirundingkan dengan Amerika Serikat. Memorandum tersebut disusun untuk mengakhiri konflik antara kedua negara dan kemelansir dari Anadolu pada Sabtu 13 Juni 2026 ini. Dalam wawancara dengan televisi pemerintah Iran, Ayrib Araghchi mengatakan dokumen tersebut akan mengakhiri konflik di seluruh front, termasuk di Lebanon. Araghchi menjelaskan bahwa dokumen tersebut dikenal sebagai memorandum saling pengertian Islamabad karena proses perundingannya dimediasi oleh Pakistan. Kita beralih ke informasi olahraga. Turki akan kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Selengkapnya dilaporkan Nurdiansah.
19: Biz de heyecanlıyız, zaman yaklaştı. Uzun zamandır biz de bekliyorduk gerçekten. O yüzden
20: Turki kembali berlaga di Piala Dunia setelah sekian lama absen dari pesta sepak bola terbesar saat mereka menghadapi Australia, tim kuda hitam di grup D. Dengan penampilan keenam berturut-turut di Piala Dunia, Australia belum pernah melaju lebih jauh dari babak 16 besar. Tim negeri kanguru itu harus berusaha menunjukkan performa terbaik mereka untuk merebut kemenangan di laga pertama. Akan tetapi, catatan laga pembuka kurang mengesankan dari tim berjuluk Socceres itu dengan 4 kekalahan dalam 4 edisi secara berturut-turut memaksa sang pelatih Tony Popovic untuk memutar kepala meracik strategi terbaik saat menghadapi Turki. Pada sesi jumpa pers pada pertandingan, Tony mengatakan bahwa setiap pertandingan Piala Dunia itu penting terlepas dari siapapun lawannya. Saya pikir setiap pertandingan Piala Dunia itu penting, terlepas dari siapa lawannya atau Piala Dunia manapun. Pertandingan pertama, semua orang ingin memulai dengan baik dan kami pun demikian. Kami tahu kami memiliki tantangan besar besok menghadapi lawan yang tangguh. Tapi ini adalah Piala Dunia, kami siap, para pemain bersemangat dan tentu saja kami ingin memulai dengan kemenangan dan itulah targetnya. Sementara Turki bersiap memperpanjang catatan positif dengan kampanye kualifikasi Piala Dunia

0: pertama kalinya. Ia menegaskan bahwa dirinya sudah terbiasa meladeni tim hebat seperti Australia. Ia memperkirakan akan terjadi pertandingan seru di lapangan nanti.
1: È una squadra molto equilibrata.
0: Saya sudah terbiasa. Ini tim yang sangat seimbang. Ini tim yang sangat disiplin. Ini tim yang tidak malu bertahan bahkan di 30 meter terakhir. Ini tim dengan formasi 5 pemain dan formasi 4 pemain. Ini tim yang menyerang untuk sebagian besar pertandingan karena mereka tahu mereka memiliki pemain yang cepat. Mereka dapat menempatkan lawan dalam posisi yang sulit. Jadi saya mengharapkan pertandingan yang sulit seperti saat menghadapi Kosovo. Laga grup D antara Turki dan Australia ini akan berlangsung di BC Place, Vancouver, Amerika Serikat siang nanti pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, 43 RRI terus mengudara untuk

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Demikian pendengar, tadi telah kita ikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI ya. Kita kembali ke studio di 93 FM Pro 1 RRI Takengon yang kami pancar luaskan dari Jalan Abdul Wahab Ulu Kuning, Kutlot Kebayakan, Takengon, Aceh Tengah. Bersama Budi di sini pendengar yang tentunya akan terus menemani kebersamaan kita di malam hari ini di edisi Sabtu 13 Juni 2026. Tentunya dengan beragam rangkaian program bersama Pro 1 RRI Takengon di malam hari ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.
3: Saatnya kita hadirkan program Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat. Sebuah ruang siaran keagamaan. Mimbar Agama menjadi wadah bersama untuk memperkuat iman, memperluas wawasan, dan mengakomodir keberagaman umat beragama. Mari kita ikuti bersama, hanya di RRI Takengon.
0: Baik pendengar, kita ikuti Mimbar Agama di edisi malam kali ini dengan judul Menjadi Muslim yang Santun di Media Sosial.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Tema mimbar agama kali ini adalah menjadi muslim yang santun di media sosial. Media sosial adalah bagian dari kehidupan kita saat sekarang ini. Ia menjadi sarana komunikasi, berbagi informasi, bahkan dakwah. Namun media sosial juga menjadi tempat tersebarnya kebencian, fitnah, dan permusuhan jika tidak digunakan dengan bijak. Islam mengajarkan kita untuk senantiasa menjaga lisan, dan di era digital, menjaga lisan berarti juga menjaga tulisan. Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata yang baik atau diam." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini mengingatkan kita bahwa setiap kata, baik yang diucapkan maupun ditulis, akan dimintai pertanggungjawaban. Oleh karena itu, seorang Muslim harus santun dalam berinteraksi di media sosial. Pendengar yang budiman, santun di media sosial berarti menghindari hibah dan fitnah, tidak menyebarkan berita bohong atau ujaran kebencian, menggunakan bahasa yang baik, tidak kasar, tidak menghina, dan tidak merendahkan orang lain, menghargai perbedaan. Karena media sosial mempertemukan banyak orang dengan latar belakang yang beragam, menyebarkan kebaikan seperti nasihat, doa, atau informasi yang bermanfaat, dan berhati-hati dalam berbagi, memastikan kebenaran informasi sebelum membagikannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. Quran Surat Al-Hujurat ayat 6. Ayat ini pendengar menegaskan pentingnya tabayun, yaitu memeriksa kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Mari kita jadikan media sosial sebagai sarana untuk menebarkan kebaikan, memperkuat ukhuwah, dan menyebarkan kasih sayang dengan santun di media sosial. Kita bukan hanya menjaga kehormatan diri, tetapi juga menjaga citra Islam yang penuh rahmat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa santun, baik secara langsung maupun di dunia maya, sehingga kita menjadi muslim yang berakhlak mulia di setiap keadaan.
0: Ya, baik pendengar, demikian tadi telah kita ikuti mimbar agama di malam hari ini dengan judul Menjadi Muslim Yang Santun di Media Sosial. Ya, jangan kemana-mana pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Takengon, juga sembari nanti sama-sama kita nantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Takengon dan sekitarnya.
3: Demikianlah program mimbar agama malam ini. Mimbar agama memperkuat persaudaraan kita sebagai bangsa. Jangan lewatkan mimbar agama setiap hari pukul 19.30 sampai dengan 20 waktu Indonesia Barat.

0: RTI for Yay Info. Enak.
1: Lagi makan apa?
0: Lagi makan donat.
1: Kayaknya enak tuh.
0: Emang.
1: Mau dong.
0: Mau. Nih.
1: Enak juga. Tapi kenapa donat harus bolong tengahnya ya?
0: Gak semua donat lagi. Tapi kalau kamu mau tahu kenapa donat bolong di tengah, begini ceritanya. Asal-usul donat sering menjadi sumber perdebatan. Salah satu teori mengatakan donat dibawa ke Amerika Utara oleh imigran dari Belanda yang juga mempopulerkan hidangan penutup lain seperti kue kering, pie cream, dan pie buah. Cerita lain mengatakan donat berbentuk cincin ini diciptakan oleh kapten kapal asal Denmark yang bernama Hansen Gregory. Sang kapten sering harus menyetir kapal dengan kedua belah tangan karena kapal sering dilanda badai. Kue gorengan yang dimakan ketika sedang menyetir kapal itu ditusukkan ke roda kemudi kapal sehingga kuenya jadi bolong. Kebetulan bagian tengah donat juga sering belum matang sehingga donat sengaja dibuat berlubang di tengah agar permukaan donat yang terkena minyak bertambah dan donat cepat matang. Gerai donat dan toko roti memiliki banyak variasi bentuk donat saat ini. Mulai dari donat yang berbentuk kuku beruang atau persegi panjang yang disebut long john atau gelang yang merupakan untaian beberapa bulatan kecil sampai donat yang berbentuk seperti tali yang berpilin. Juga ada itu loh donat yang berukuran sekali suap yang disebut dengan munchkin. Donat sangat lekat dengan kebudayaan Amerika seperti halnya hamburger. Di Amerika Utara sampai tercipta stereotip polisi patroli sebagai pemakan donat. Gerai donat sering buka sepanjang malam dan polisi sering mengunjungi gerai donat yang menyediakan donat dan kopi gratis.
1: Oh gitu ya, kalau gitu mau lagi dong.
0: Kamu kayak polisi di Amerika Serikat aja maunya gratisan.
2: FYI for Yay Info.
3: Intermezzo. Pa, barusan mama ngelihat harga pakaian pada murah-murah banget loh, pa. Beneran murah deh, pa. Coba aja lihat harga jas atau blazer. Lah mosok harganya cuma 9 ribuan. Terus ada juga kebaya, harganya itu 8 ribu. Kemeja, kimono, harganya cuma 7 ribu. Terus, pa, mama kan suka daster. Daster cuma 5 ribuan, pa. Dan masih banyak banget yang murah-murah lainnya. Bener lho, Pak.
4: Bah, di mana rupanya toko itu, Ma?
3: Itu lho, Pak. Toko di depan rumah kita itu lho.
4: Eh, Mama ini. Itu laundry, Ma.
3: Hah? Laundry, toh?
2: Intermezzo.

0: Anda.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Solat itu adalah tiangnya agama, yang di dalamnya terkandung 10 hal: mencerahkan jiwa, menerangi hati, menyehatkan badan, teman di dalam kubur, tempat turunnya rahmat, kuncinya langit, memberatkan timbangan, tempat keridhaan Allah, bernilai surga, penghalang siksa neraka."

Surat buat anakku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku, dengarlah, abimu ini ingin menyampaikan sesuatu kepadamu. Barangkali ini akan menjadi bekal hidupmu dalam mengarungi samudra kehidupan yang dipenuhi onak dan duri. Begitu banyak pertarungan yang akan engkau temui. Pertarungan yang hak dan batil. Pertarungan mengalahkan hawa nafsu. Pertarungan mempertahankan hak dan kewajiban. Anakku, engkau hidup di zaman di mana keadilan begitu susah didapatkan. Kebenaran menjadi sebuah barang langka yang begitu sulit ditemukan. Yang benar menjadi tontonan, yang salah dijadikan tuntunan. Harga diri diperjualbelikan dengan harga teramat murah. Hukum diperdagangkan. Harga nyawa manusia nyaris tidak jauh beda dengan makhluk Allah bernama binatang. Perbuatan maksiat sudah menjadi pemandangan biasa yang begitu mudah ditemui. Rasa malu sudah mulai menipis. Kontrol sosial tidak berlaku lagi. Iman di dada sudah mulai sirna. Berbuat baik menjadi sebuah hal dianggap yang aneh dan bahkan ditertawakan. Anakku, tidak penting berapa banyak orang melakukan suatu kebaikan. Yang penting perdalam ilmu dan pemahamanmu tentang itu. Maka konsistenlah dalam menjalankannya. Tempuhlah semua kelakuan yang dapat menyampaikanmu kepada keridhaan Allah dengan tekad dan kesungguhan. Pegang teguh selalu prinsip hidupmu. Biarlah engkau dianggap aneh, asalkan bukan larangan Allah yang engkau lakukan. Biarlah manusia benci, asalkan Allah subhanahu wa ta'ala sayang dan cinta kepadamu. Ingatlah bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hanya sementara, anakku. Hanya berapa lama engkau dibenci? Dan tak terbayangkan berapa lama kasih sayang Allah yang akan engkau dapatkan di yaumil akhir. Renungkan, anakku. Dari abimu.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga pemirsa RRI Net ya. Berjumpa kembali kita di malam hari ini pendengar di edisi Sabtu 13 Juni 2026 di program Ruang Komunitas ya di edisi kali ini pendengar. Nantinya kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut terkait dengan kelinci ya. Jadi siapa yang hobi kelinci nih, mungkin bisa bertanya-tanya nanti dengan narasumber kita, salah seorang guru dan juga peternak kelinci Kabupaten Aceh Tengah. Dengan topik kita di malam hari ini pendengar, mengenal lebih dekat peternakan kelinci di Aceh Tengah, peluang cuan di tengah tantangan ekonomi ya. Dan alhamdulillah sudah hadir di studio Pro 1 RRI Takengon pendengar di malam hari ini. Narasumber kita ada Bang Saifullah selaku guru dan juga peternak kelinci Aceh Tengah. Assalamualaikum, selamat malam Bang.
1: Waalaikumsalam, selamat malam Bang.
0: Iya, sehat ya?
1: Alhamdulillah,
0: baik. Nah, jika kita berbicara kelinci, apalagi peternakan kelinci, ini pendengar kini mulai dilirik sebagai salah satu usaha alternatif yang bisa dibilang menjanjikan lah. Selain memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, kelinci juga relatif mudah untuk dipelihara, tidak membutuhkan lahan yang luas, serta memiliki siklus reproduksi yang cepat ya. Nah, di tengah kondisi ekonomi yang penuh tantangan seperti saat ini, usaha peternakan kelinci juga dapat menjadi peluang tambahan penghasilan bagi masyarakat, baik sebagai usaha sampingan maupun usaha utama ya. Nah, di ruang komunitas kali ini pendengar, nantinya juga kita akan ngobrol lebih lanjut bersama narasumber terkait dengan dunia peternakan kelinci dan juga kenapa alasannya memilih untuk usaha ini. Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut. Dan bagi pendengar semua mungkin ada yang ingin bertanya nanti terkait dengan pemeliharaan perawatan kelinci, bisa langsung sampaikan ke kita, kirimkan saja pertanyaannya di WhatsApp kita di nomor 0852 7082 5272, atau bisa tinggalkan pertanyaannya di video yang sedang live, yang sedang tayang di malam hari ini di YouTube RRI Takengon Channel. Bisa langsung tinggalkan komentar di sana mungkin bagi yang ingin bertanya-tanya seputar dengan kelinci ya. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol sama Bang Saifullah nih Bang. Gimana sih aktivitas sehari-hari sebagai guru dan juga sekaligus peternak kelinci ini, lumayan sibuk kah atau memang sudah terbiasa nih kalau boleh tahu?
1: Yang namanya hobi ya Bang ya. Jadi ini merupakan suatu yang membuat kita semangat kembali dalam beraktivitas. Nah, dengan kegiatan misalkan pagi sebagai seorang guru, kemudian pulang sekolah, nantinya kadang-kadang melaksanakan aktivitas seperti kursus gitu Bang kan. Ada beberapa mata pelajaran untuk beberapa sekolah, dan memelihara kelinci ini merupakan suatu yang membuat saya semangat Bang. Jadi pelepas penat gitu dan membuat badan menjadi segar kembali.
0: Okay. Jadi kalau boleh tahu dari kapan ini Bang mulai menekuni usaha kelinci, apalagi nggak gampang kayaknya ya ngurusin peternakan gini. Apa sendiri atau memang dibantu sama istri atau ada anggota di rumah?
1: Iya, berawal dari tahun 2019 Bang, memelihara kelinci. Jadi ceritanya ini memang hobi Bang ya. Jadi sebelum memelihara kelinci, dulunya pernah memelihara kuda gitu. Kemudian burung. Pokoknya memelihara itu sangat inspirasi lah buat saya gitu Bang ya. Kemudian tidak luput juga dari dukungan istri gitu. Jadi itu salah satu penyemangat yang membuat saya tekun sampai saat ini untuk memelihara kelinci.
0: Berarti kalau saya boleh tahu, apa sih sebetulnya yang melatar belakangi ketertarikan abang untuk beternak kelinci? Apa memang cuman sekedar hobi atau memang melihat peluang usahanya yang cukup menjanjikan nih?
1: Iya, pertamanya memang hobi gitu Bang kan. Jadi banyak juga bergabung dengan beberapa komunitas pecinta kelinci yang ada di luar. Memang di Takengon belum ada ya Bang ya komunitasnya. Jadi ada teman-teman yang di luar kabupaten maupun di luar provinsi yang menekuni kelinci ini, memang merupakan suatu yang bisa menghasilkan gitu Bang. Banyak sekali manfaatnya. Jadi saya kan selain guru petani juga. Jadi banyak sekali manfaatnya selain menghasilkan cuan dari kelinci ini. Kotorannya itu dan urinnya bisa menjadi pupuk.
0: Pupuk ya?
1: Sangat bagus bang untuk pupuk.
0: Oke, baik, baik, baik. Kalau boleh tahu nih, sejauh ini selama Bang Saifullah menekuni ternak kelinci, jenis-jenis apa saja yang diternak nih, kalau boleh saya tahu?
1: Jenis kelincinya banyak bang ya. Ada jenis kelinci Holland Loop, Fuji Loop, Angora, Lion, kemudian ada blasteran juga dengan lokal gitu.
0: Oh, blasteran maksudnya kawin antara lokal sama kelinci luar begitu?
1: Iya, silangan bang antara kelinci lokal dan kelinci hias.
0: Oke, ya jadi sambil kita ngobrol pendengar di malam hari ini, pendengar juga bisa saksikan di YouTube RRI Takengon Channel. Nanti akan kami selipkan juga video-video Bang Saifullah nih. Suasana peternakan di rumah ini bang ya, iya, masih di seputaran rumah, rumah atau memang ada lahan sendiri?
1: Di halaman rumah.
0: Di halaman rumah ya.
1: Iya.
0: Iya baik. Sambil kita ngobrol sambil diputar nanti videonya, jadi pendengar bisa sambil menyaksikan gimana proses beternak kelinci di rumah begitu ya. Kalau boleh tahu susah nggak sih bang ngerawat kelinci itu, apalagi beternak dari mulai lahir si kelinci kecil ini sampai memang dia dewasa itu kira-kira susah nggak? Berapa banyak biaya yang dikeluarkan?
1: Iya, ini memelihara kelinci sangat mudah ya bang ya. Karena hobi tadi, jadi saya merasa dekat dengan kelinci itu sendiri. Seperti sahabat gitu bang ya. Jadi dengan memelihara kelinci itu, kita bisa mengenali karakteristiknya seperti apa, maunya apa gitu. Jadi memeliharanya itu sangat mudah. Kemudian pakannya juga sangat mudah bang. Jadi kalau kita ada kebun nih bang kan, kalau misalnya ada rumput apa, itu bisa dikonsumsi untuk makan kelinci sehingga kebun kita pun menjadi bersih gitu bang.
0: Oh ya, murah berarti ya?
1: Sangat mudah bang.
0: Oh berarti cukup dikasih rumput di kebun aja untuk pakan setiap hari gitu ya?
1: Iya benar bang.
0: Apa memang ada vitamin-vitamin atau makanan-makanan tambahan biar supaya dia badannya lebih kuat lagi? Nggak ada ya?
1: Sebetulnya ada bang kan, tapi karena memberi makan kelinci itu memang harus konsisten gitu bang. Jadi kadang-kadang saya memberi konsentrat seperti pur ataupun pelet, kemudian diselingi dengan rumput gitu. Jadi terpenuhinya makanan itu, dia terhindar dari penyakit dan dia sangat sehat, sehingga kita tidak usah menyuntik vitamin atau apa gitu bang. Alami saja.
0: Kalau boleh tahu modal awal berapa bang? Gak usah disebut nominalnya lah, maksudnya murahkah, menengahkah, atau mahalkah untuk memulai ini modalnya?
1: Ya pertama murah bang ya, kemudian setelah berkembang biak kita beli yang menengah gitu. Kemudian setelah berkembang biak lagi dan sudah mendapatkan penghasilan, kita beli yang agak mahal. Jadi kelinci yang agak mahal ini bang, seperti Holland Loop, Fuji Loop, Angora, itu harganya sangat fantastis bang.
0: Paling mahal abang jual berapa pernah?
1: Dulu Holland Loop anakan ya bang ya, sekitar 2 bulanan. Bisa sebut nominal bang?
0: Oh bu, gak apa-apa silakan. Gak apa-apa silakan.
1: 1 juta sepasang bang anakan.
0: 1 juta sepasang?
1: Iya benar. Itu untuk Holland Loop.
0: Iya. Kalau misalkan yang paling murah, yang terjangkau?
1: Yang terjangkau itu seperti lokalan bang ya, itu 100 pasang dapat anakannya, 100, atau 150 ya? Gitulah.
0: Oke. Jadi yang membedakan selain jenis-jenisnya tadi, kenapa misalkan ada yang mahal, ada yang murah, selain jenis-jenis tadi apa yang dilihat bang? Dari fisiknya kah, badannya, atau mungkin dari telinganya, atau dari bulunya, atau dari apanya nih?
1: Memang dia dari perawatannya ya bang ya. Jadi kalau perawatannya bagus, kelinci itu nampak sehat, sehingga bulu-bulunya juga nampak indah gitu, tertarik gitu kalau kita melihatnya. Ada daya tarik tersendiri bang.
0: Oke ya. Bang, sejauh ini usaha kelinci terususnya di Aceh Tengah, kalau menurut abang sendiri menjanjikan kah, atau memang cuman sekedar hobi aja gitu kalau memang untuk dijadikan bisnis?
1: Alhamdulillah bang, selama beberapa tahun ini saya tekuni untuk memelihara kelinci, penghasilannya sangat Alhamdulillah sangat luar biasa lah bang kalau menurut saya.
0: Iya ya. Oke. Nah kalau berbicara kelinci, sepenglihatan abang sejauh ini di Aceh Tengah, apakah memang sudah ada komunitasnya untuk pecinta kelinci, atau memang baru sebatas orang suka aja gitu, belum sampai ada komunitas untuk penggemar kelinci di sini?
1: Sebetulnya komunitasnya belum ada bang, tapi kita juga sudah membuat semacam grup kayak gitu, kayak di Facebook, misalkan Kelinci Takengon gitu bang kan, itu aktif sampai dengan sekarang, tetapi komunitas resminya belum ada bang.
0: Berarti kalau memang sudah ada grupnya di Facebook, berarti ada kegiatan-kegiatan rutin yang sering dilakukan setiap minggu, mungkin setiap bulan?
1: Itu kita bebaskan untuk para pecinta kelinci misalkan untuk memposting ke situ bang kan, atau mungkin untuk menjual kelincinya itu kita beri wadah di situ bang.
0: Oke. Kalau saya penasaran sama usia rata-rata kelinci ini berapa tahun bang, dari mulai dia lahir sampai misalkan bisa dibilang sudah tua gitu, maksudnya sampai misalkan dia sudah mati atau meninggal, itu usia umur kelinci itu rata-rata berapa tahun?
1: Kalau usia meninggalnya nggak tahu lah berapa bang kan, tapi ini udah 5 tahunan pun masih ada juga kelincinya yang aktif gitu, yang produktif.
0: Oke, baik. Kalau abang sendiri yang sudah lama menggeluti ternak kelinci dari 2019 tadi kalau nggak salah ya?
1: Iya bang.
0: Ada nggak tips-tipsnya atau mungkin trik-triknya nih cara milih bibit-bibit kelinci yang berkualitas gitu, supaya nanti kedepannya kalau memang dijual harganya bisa lumayan tinggi gitu, ada nggak trik-triknya nih bang Saipulo?
1: Ada bang, kita bisa melihat fisiknya terlebih dahulu, kurus apa namanya tuh bang, gendut lah ya,
0: gemoy ya.
1: Jadi kita bisa lihat dari bulunya juga bang, kualitas bulunya kusam atau tidak gitu. Kita bisa melihat juga dari kelincahannya, jadi kalau dia lincah biasanya itu kelincinya sehat gitu bang.
0: Kalau untuk menjaga kesehatan kelinci supaya nggak gampang kena penyakit ini, apa yang abang lakukan selama ini bang?
1: Pertama kita harus menjaga pakannya betul-betul konsisten seperti yang saya bilang tadi bang ya. Misalkan pagi kita kasih konsentrat, sore kita kasih rumput. Kemudian yang paling penting adalah menjaga kebersihan kandangnya. Jadi dengan menjaga kebersihan kandangnya, kita pun tertarik untuk melihatnya. Kelincinya pun nampak memang bang, senang dia.
0: Kalau masalah cuaca, apa kan karena di daerah kita kan termasuk bisa dibilang daerah dingin ya. Memang si kelinci ini bisa ditahan di daerah dingin atau memang dia sebetulnya nggak bisa tahan di cuaca dingin atau harus di tempat panas bang?
1: Kalau di tempat panas juga bisa bang kan, bisa ya? Di tempat kita juga bisa. Jadi intinya dari kebiasaannya saja. Yang kita takutkan itu kita membeli kelinci dari daerah luar ya bang ya, misalkan bercuaca panas, di kita ini kan dingin. Itu memang kita harus mengadaptasikan kelincinya dulu. Misalkan kalau malam kita kasih lampu supaya tidak terlalu dingin gitu. Jadi dengan terbiasanya seperti itu, ya lama-lama tidak usah dipakai lampu lagi.
0: Selama abang jadi peternak kelinci, ada nggak tawaran-tawaran kerjasama dari pemerintah, baik itu mungkin dari dinas peternakan atau dinas apa, untuk lebih banyak lagi peternak-peternak kelinci di Aceh Tengah nih bang?
1: Belum ada bang, belum ada, dan ya? Memang belum tahu lah bisa atau enggaknya.
0: Baik, jadi selama ini kalau memang ada yang mau beli, apa datang ke rumah atau memang tergantung misalkan lagi ada event apa, abang sering keluar gitu bawa kelincinya untuk dijual di event itu gitu, atau memang lebih sering datang ke rumah orang yang mau beli?
1: Kita memanfaatkan media sosial bang, misalkan ya? Seperti Facebook, Instagram, TikTok gitu. Kemudian tidak sedikit juga orang yang lewat ya bang ya, karena kebetulan kandang kelinci kita itu nampak dari jalan besar gitu. Jadi kadang-kadang orang lewat mampir gitu untuk melihat. Dan salah satu manfaatnya juga kelinci ini bisa menjadi edukasi bang buat peserta didik gitu.
0: Iya. Ini ada yang bertanya pendengar kita nih bang.
1: Iya bang.
0: Yang paling murah jenis apa?
1: Iya. Yang paling murah itu jenis lokal bang.
0: Jenis lokal.
1: Jenis
0: ya?
1: Lokal.
0: Lokalnya maksudnya dalam dalam tanda kutip lokalnya lokal Aceh Tengah atau lokal di daerah mana nih?
1: Itu general bang ya, umum ya yang dikatakan lokal itu di daerah lain pun ya segitu model kelincinya. Jadi kita bisa searching kelinci lokal itu bagaimana bentuknya itu. Ada juga bang di YouTube bang.
0: Oh, intinya lokal aja lokal. Ya, mau dari daerah mana gitu, lokal gitu ya.
1: Iya benar bang.
0: Oh, oke. Okay. Jenis kelinci apa bang yang paling cocok untuk pemula yang ingin ikut melestarikan kelinci?
1: Menurut saya kalau jenis kelinci apa saja bisa lah sebetulnya. Tapi saya sarankan dari yang harganya menengah ke bawah dulu kalau untuk pemula bang kan. Kalau misalnya sudah paham dengan karakter kelinci, kemudian apa-apa saja yang menjadi kebutuhan kelinci itu, barulah kita bisa membeli yang mahal, bang. Karena saya gini dulu ceritanya juga agak curhat sedikit ya.
0: Silakan, silakan.
1: Dulunya dari ketertarikan memelihara kelinci ini, saya beli dulu, bang, yang blasteran ya, bang ya, yang campur-campur tadi. Udah. Berkembang lah. Langsung saya beli yang mahal gitu bang. Jadi nyampe kemari kan beda rupanya. Saya beli dari mana dulu ya? Dari Sumatera Barat kalau gak salah.
0: Oh
1: bang.
0: Dari Padang ya?
1: Iya. Pokoknya bagian Sumatera. Sampai kemari beberapa hari udah kembung bang. Jadi saya bawa lah ke dokter hewan. Gak nyampe pun ke situ. Langsung
0: udah mati meninggal
1: iya,
0: ya?
1: Sudah mati.
0: Memang karena faktor cuaca atau gimana ya kayak gitu ya?
1: Itu menurut saya memang faktor cuaca bang. Karena dulunya kan belum paham kali ya bang ya. Melihara kelinci blasteran tadi mungkin baru sekitar 2 minggu. Coba dulu yang mahal nih kan gitu bang. Coba dulu. Jadi itu saran saya memang betul-betul kita tahu dulu bagaimana cara melihara kelinci itu. Tahu karakteristik kelinci yang cocok sama kita barulah kita beli yang
0: berarti mahal. Intinya harus sabar ya, jangan terlalu ambisi ya.
1: Iya,
0: maksudnya
1: benar,
0: kita
1: bang.
0: Baru pertama kali mau merawat kelinci tiba-tiba langsung beli kelinci yang harga 2 juta ya kan. Iya, sedangkan bang. Kita ilmu pengetahuan tentang kelinci aja belum tahu gitu ya.
1: Betul bang.
0: Ujung-ujungnya kayak Bang Saiful tadi beli dari Padang dibawa ke sini tiba-tiba udah langsung mati kelincinya ya.
1: Iya.
0: Waduh. Ini bang, kelinci ini termasuk hewan yang mudah stres apa enggak? Dalam artian kalau mau dipelihara butuh perhatian khusus enggak?
1: Kalau kelinci itu tidak mudah stres sebetulnya bang. Artinya terpenuhi kebutuhan kelinci itu dia tidak akan stres. Dia bisa jadi stres kalau misalnya dia kita dekatkan misalkan dengan anjing gitu bang ya. Jadi dengan gonggongannya dia takut. Itulah menyebabkan dia stres. Tapi kalau kandangnya bersih seperti yang saya bilang tadi, kita pun semangat liatnya. Kadang-kadang lari gitu.
0: Berarti memang kalau mau dirawat memang harus di kandang atau bisa kita lepas misalkan semacam kayak kucing bisa tinggal sama kita di dalam rumah gitu. Kalau kucing kan kita sediakan aja tempat makannya di mana, tempat buang kotorannya di mana ya kan?
1: Iya.
0: Apa kelinci bisa kayak gitu bang?
1: Bisa juga bang.
0: Bisa juga ya?
1: Iya, ada juga pelanggan ya memelihara kelinci memang dari kecil bang, dari kita dibelinya dia rawat kayak kucing bang. Jadi dia lepas di dalam rumah. Dia sediakan di situ tempat untuk kotorannya. Jadi dia nggak buang kotoran kemana-mana, bang. Langsung ke situ, kayak kucing.
0: Oh, sama ya. Berarti, iya. Saya pikir kelinci ini termasuk beda sama kucing. Kita udah siapkan tempat makannya, tempat buat buang kotorannya. Tahu-tahu malah buang kotorannya di tempat yang lain, gitu. Ternyata sama seperti kucing ya.
1: Iya, bang. Satu lagi, bang, okay. Pengalaman saya melihara kelinci ini. Kelinci ini tahu dia, bang. Misalkan bagaimana membuat kita senang. Ya, kita datang, dia sambut, tapi bicara cuma nggak bisa, tapi dengan cara-caranya gitu.
0: Ini bang, kalau melihara kelinci makanannya gimana? Payah nggak? Apa ada jenis makanannya? Terus kalau terus bisa nggak kandangnya berlantai tanah? Kira-kira boleh nemen di Bang Saipulo nih.
1: Iya, kalau kandangnya itu kalau bisa di bawahnya itu jangan langsung tanah lah Bang ya.
0: Oh,
1: kalau bisa seperti kandang yang ada di piti saya itu, dia terbuat dari bambu dia Bang.
0: Bambu ya.
1: Sehingga kalau misalnya ada pun kotorannya itu nggak ngendap dia. Jadi langsung turun
0: di
1: ke bawah,
0: ya.
1: Bisa kita tampung, itu bisa untuk pupuk seperti tadi. Kemudian makanannya sangat gampang. Kita bisa mencarinya di pekarangan rumah saja. Misalkan seperti rumput sintrong, kemudian rumput ketulan, kalau bahasa gayunya ada rumput kuning nih Bang. Kemudian juga kita bisa ngasih hijauan seperti makanan kambing nih Bang. Itu bisa untuk kelinci. Tetapi sepengalaman saya, jangan memberikan makanan ataupun rumput yang bergetah putih kepada kelinci.
0: Bergetah putih maksudnya dalam artian apa nih?
1: Seperti ubi rambat.
0: Oh iya.
1: Dia kan getahnya putih dia Bang kan. Itu kalaupun kita kasih harus kita layukan dulu Bang, betul-betul layu. Kadang-kadang kesalahan kita langsung memberikan pakan itu. Itu bisa membuat kelinci kembung, mencret gitu.
0: Iya ya, banyak sebenarnya, banyak nih ilmu-ilmu yang saya dapatkan di malam hari ini sama Bang Saipulo nih ya. Oke, jadi kalau misalkan ada yang mau beli kelinci bisa datang kemana nih Bang? Alamatnya di mana nih?
1: Ya, alamat kita ada di Desa Burbiah, tepatnya di atas Polsek Lelabu Bebesen.
0: Jadi
1: sekitar 5 rumah lah Bang dari Kapolsek itu.
0: Dari
1: di
0: Polsek Bebesen ya,
1: ya?
0: Burbiah ya?
1: Iya benar Bang.
0: Oke, berarti kalau misalkan pendengar semua ada yang berencana untuk memelihara kelinci, bisa langsung hubungi Bang Saifullah. Tadi Facebooknya di mana Bang? Ada Instagramnya juga nggak?
1: Iya, kalau Facebook dan Instagram itu namanya Win Saifullah. Tapi kita lebih aktif di TikTok Bang.
0: Di TikTok, apa namanya tuh?
1: Rumah Kelinci Takengon.
0: Rumah Kelinci Takengon ya?
1: Iya, benar. Okay.
0: Aktif berarti TikToknya ya?
1: Itu aktif Bang sampai sekarang.
0: Maksudnya nanti kalau ada yang nanya-nanya mau DM, biar bisa cepet dibalesnya gitu ya?
1: Iya benar Bang.
0: Oke, ada. Oke, baik. Jadi kalau ada yang mau datang langsung bisa ke tadi ya rumahnya Bang Saifulo, nggak jauh dari Polsek Bebesen di Burbiah, atau bisa langsung lihat-lihat aja TikToknya tadi Kelinci Takengon di
1: Rumah Kelinci
0: Takengon ya.
1: Iya Bang.
0: Jadi untuk masalah harga dan yang lain-lain itu tanyakan aja langsung Japri sama Bang Saifulo. Dan lagi ada event Bang ya sekarang ya, lagi jualan juga nih di Pacuan Kuda infonya ya.
1: Iya benar Bang.
0: Sampai kapan di sana?
1: Sampai besok Bang.
0: Sampai besok ya?
1: Iya. Oh, alhamdulillah okay. Memang banyak sekali Bang peminat untuk kelinci ini Bang ya. Okay. Tetapi mungkin para pendengar RRI Pro 1 RRI Takengon belum tahu di Takengon di mana ya ada peternak kelinci gitu. Jadi khusus buat pendengar Pro 1 RRI Takengon, kalau mau datang ke rumah enggak usah harus beli ya, tapi bisa belajar gitu bagaimana cara ternak kelinci. Kita kasih nanti ilmu dan tips-tipsnya.
0: Jadi yang mau kalau misalkan besok ada rencana mau nonton Pacuan Kuda, bisa mampir juga ke standnya Bang Saifulo di sana untuk lihat-lihat kelinci. Ya nggak beli juga nggak apa-apa ya.
1: Benar Bang.
0: Tanya-tanya aja dulu gimana cara ngerawat kelinci, makanannya, pakannya seperti apa, perawatannya seperti apa gitu. Diskusi aja dulu. Bisa langsung main ke standnya Bang Saifulo di seputaran Pacuan Kuda yang lagi diselenggarakan sampai besok Bang Saiful ya.
1: Iya sampai besok Bang final. Okay,
0: baik. Nah terakhir nih Bang Saiful sebagai penutup juga apa pesan-pesannya yang ingin disampaikan kepada mungkin masyarakat yang baru atau yang mau menekuni dunia kelinci ini, apa pesan-pesan yang ingin disampaikan dan juga terkhususnya untuk pemerintah bagaimana kedepannya biar bisa bersinergi gitu untuk melestarikan kelinci di Aceh Tengah nih. Silakan Bang sebagai penutup Bang.
1: Iya, buat para pendengar Pro 1 RRI Takengon, pertama kita harus mengetahui dulu hobi kita itu apa. Kemudian seperti para pecinta kelinci ini, kita memang betul-betul harus tahu dulu apa sih yang menjadi ketertarikan memelihara kelinci gitu. Jadi sepengalaman saya, memelihara kelinci ini alhamdulillah penghasilan per bulannya bisa sekitaran 6 juta lebih, Bang ya. Karena kelinci ini berkembang biaknya cepat ya, Bang. Dia dari kita kawinkan itu mengandung sekitar sebulan cuman. Jadi dia beranak, beranaknya kayak kemarin tuh ada juga 9 ekor.
0: Wah, dalam 9 ekor?
1: Itu. Iya. Waduh. Ada 8, 7 gitu, Bang. Enggak nentu. Iya, iya, 6 gitu. Jadi setelah umur anakannya itu sebulan setengah itu bisa kita jual gitu ke konsumen. Yeah, yeah. Nah kemudian buat pemerintah, saya menghimbau maksudnya adalah kontribusi gitu untuk pengembangan, bisa dibilang UMKM
0: bantuan
1: mungkin ya. Buat para pecinta kelinci agar di Aceh Tengah juga berkembang dan bisa mengadakan kontes-kontes kelinci juga seperti betul. Provinsi-provinsi lain yang merupakan suatu ajang yang bergengsi kalau menurut saya, Bang.
0: Baik. Ada lagi, Bang, yang ingin ditambahkan?
1: Ya, saya rasa cukup lah, Bang.
0: Cukup ya, baik. Ya. Terima kasih, Bang Saifullah. Waduh, mudah-mudahan saya dapat hadiah kelinci dari Bang Saifullah nih.
1: Amin, datang ke rumah nanti,
0: siap,
1: Bang.
0: Siap, nanti ada waktu saya main-main ke sana, Bang, ya.
1: Iya, Bang.
0: Oke, terima kasih, Bang Saifullah, selaku guru Bang dan peternak kelinci Aceh Tengah, sudah berkenan ngobrol-ngobrol bersama kita di malam hari ini di program Ruang Komunitas terkait dengan topik kita tadi, mengenal lebih dekat peternakan kelinci di Aceh Tengah, peluang cuan di tengah tantangan ekonomi. Terima kasih. Terima kasih, Bang Saifullah.
1: Sama-sama, Bang.
0: Salam-salam untuk keluarga di rumah, sehat-sehat semuanya. Nanti kalau ada waktu bolehlah kita ngobrol-ngobrol lagi ya.
1: Iya, siap, Bang.
0: Baik, kita cukupkan mendengar Ruang Komunitas di edisi malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Saatnya Anda dengarkan Lintas Pro 1 Takengon.

Langkah preventif guna mengantisipasi terjadinya gangguan Kamtibmas maupun tindak kriminalitas. Kapolres Aceh Tengah AKBP Muhammad Taufik SIKMH melalui Kasat Samapta Ibtu Misbah mengatakan bahwa patroli rutin merupakan bagian dari komitmen Polri dalam menjaga keamanan serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat. Patroli perintis presisi terus dilaksanakan secara rutin untuk memastikan situasi Kamtibmas tetap terjaga. Kehadiran personil di lapangan diharapkan dapat mencegah potensi gangguan keamanan sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang sedang beraktivitas. Demikian lintas informasi Pro 1 Takengon pukul 21 waktu Indonesia Barat, dan sesaat lagi kita beranjak ke program Karaoke di Udara.

0: demikian Lintas Pro 1 Takengon.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

0: Bruri Marantika featuring Dewi Yul ya. Jangan ada dusta di antara kita. Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Talking On dimanapun Anda berada. Seperti biasa di malam minggu kami hadirkan program karaoke di udara. Kalau minggu-minggu sebelumnya duet sama Kak Ana, duet sama Fajri ya. Malam ini saya sendiri. Harusnya sama Kak Nur. Harusnya sama Kak Nur malam ini ya, cuman Kak Nurnya berhalangan, ada kegiatan di luar kantor malam mingguan ya. Penyiar-penyiar Pro 1 RRI Talking On malam minggu pada keluar semua, cuman saya doang yang kerja ini ya. Jadi silakan yang ingin bergabung nyanyi-nyanyi sama kita malam hari ini bisa melalui line telepon 0821-6585-4676, 0821-6585-4676. Atau yang mau kirim-kirim salam juga bisa di malam hari ini 0852 melalui WA ya, 0852-7082-5272. Jadi apa ya, nyanyi apa kita malam ini? Oh, tapi ternyata sudah ada telepon yang masuk. Kita coba angkat dulu deh. Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Sehat, Mas Boy?
1: Siapa lama gak dengar suara Bang ini? Rindu suara Bang Budi nih.
0: Alhamdulillah, ternyata ada yang kangen sama saya ya. Gimana Mas Boy, lagi ngapain malam ini?
1: Pulang ngundang tadi Bang.
0: Oh, di mana? Di dekat rumah?
1: Di bawah tuh Bang, dekat tuh Bang.
0: Oke, okay. Ini di rumah atau di mana sekarang?
1: Di rumah Bang, udah di rumah ini Bang.
0: Di rumah ya, lengkap semua personil di rumah?
1: Personil udah lengkap sini Bang.
0: Ayo, keluarkan suara emasnya Mas Boy. Apa lagunya nih?
1: Lagunya kan Bang kan nanti kan.
0: Apa?
1: Judulnya apa Bang ya?
0: Terserah Mas Boy.
1: Tapi kita lihat Bang ya.
0: Boleh. Kalau saya tahu liriknya saya nyanyi nanti. Apa ayo?
1: Lagunya gini Bang. Judulnya entah apa Bang ya. Mulainya biasa saja.
0: Oke.
1: Saling bercanda.
0: Siap.
1: Bincang seadanya. Semuanya biasa saja.
0: Oke, Meriam Belina, mulanya biasa saja. Oke.
1: Salam-salamnya buat Budi, semoga sehat selalu, panjang umur, mudah rezeki, dan cari pendamping lagi Bang.
0: Amin. Siap. Gimana Bang?
1: Apa Mas Boy yang cari?
0: Waduh, gimana ya? Boleh, tinggal japri aja nanti, gimana perkembangannya ya kan?
1: Bang. Yang berhasil dua orang udah Bang.
0: Gimana?
1: Yang berhasil dua orang Bang.
0: Yang berhasil maksudnya?
1: Dicodokan.
0: Oh, siap. Nanti tinggal japri aja langsung ke nomor saya gitu. Nanti gimana itu bisa kita bicarakan lah. Ya kan? Ini udah siap nih ya, Meriam Belina, mulanya biasa saja.
1: Ya Bang, misalnya buat Bunda Ana, Kak Yati, Kak Nur, Padri, Bang Cebro, itu aja Bang.
0: Siap, ini lagunya udah nih ya, siap-siap ya. Oke.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sama keluarga semua, Mas Boy. Oke, ada Mas Boy tadi di Meriah Jaya. Mulanya biasa saja. Ya memang awal mulanya pasti selalu biasa aja ya. Nanti begitu udah jadi baru. Iya kan? Oke, terima kasih Mas Boy. Salam untuk keluarga di rumah. Kita tunggu lagi minggu depan suara emasnya ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
0: Malam juga Bang Budi.
1: Oh, gimana? Mau nyanyi lagu apa?
0: Ini teks tidak ada, teksnya tidak ada.
1: Hah?
0: Teksnya tidak ada.
1: Ah, alasannya itu mulu Kak Amoy mah.
0: Ini lagi sama cucu lagi nih.
1: Oh. Ya terus kalau sama cucu gak bisa nyanyi gitu?
0: Apa ini? Telepon pun gak bisa. Udah banting ini anu.
1: Coba tes.
0: HP cantik nih banting.
1: Tes dulu. Satu lirik aja. Satu lirik, satu bait.
0: Anu ya Abang Budi lagunya. Abang pandai ke?
1: Enggak, saya gak pandai.
0: Apa? Rintu harahap.
1: Apa tuh?
0: Sudah bilang.
1: Wah, gak tahu Kak Amoy.
0: Itu judulnya.
1: Saya nggak tahu.
0: Coba tengok di dalaman.
1: Judulnya apa?
0: Ya sudah aku bilang.
1: Itulah masalahnya, saya nggak tahu liriknya.
0: Pintu harahap.
1: Sudah?
0: Sudah aku bilang.
1: Oh ya sudah.
0: Jangan kau petik mawar yang penuh berduri.
1: Aduh. Itu. Bagus sekali suaranya.
0: Ini artis ibu kota kok ada liriknya
1: gue yang nelpon ya kan? Coba kita tes dulu. Jangan dari awal enggak bisa. Belum juga dites sudah.
0: Halo. Halo, bilang deh. Halo.
1: Halo, siapa ini?
0: Halo, Ki. Halo.
1: Halo, siapa ini, Ade?
0: Halo.
1: Ngantuk ya? Gak sepertinya
0: mau,
1: sudah ngantuk.
0: Tidur.
1: Oh.
0: Udah.
1: Oke.
0: Itu aja lagunya, Bung
1: Dri. Udah siap-siap nih, saya udah siapin lagunya nih, nyanyi ya. Satu, dua, ini ntar nih. Oke.
0: Okay.
1: Ayo siap-siap.

0: Saya nggak tahu liriknya, Kak Moy.
1: Enggak, itu aja nanti bang dia apa? Bintang kehidupan.
0: Oke. Itu kan
1: bintang kehidupan.
0: Siap.
1: Nah itu aja nanti.
0: Berarti ini nggak jadi nyanyi nih?
1: Ya ini udah ngambek, ini tidur.
0: Sudah kalau begitu.
1: Bang dia.
0: Oke, siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Amoy, seperti biasa ya. Kak Amoy sudah berbulan-bulan enggak pernah mau nyanyi. Dengan alasan ya pokoknya banyaklah alasannya ya. Halo, selamat malam Karaoke di Udara.
2: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam kembali, Bang Rahmat.
2: Iya, Bang.
0: Gimana, sehat?
2: Alhamdulillah, sehat.
0: Alhamdulillah. Apa kegiatan dari pagi tadi nih?
2: Membabat dan menyangkul, Bang.
0: Membabat dan menyangkul.
2: Iya.
0: Siap. Ini di rumah atau lagi di mana nih? Di rumah ya?
2: Di rumah, di ladang.
0: Oke. Apa lagunya nih? Ayo, keluarkan suara emasnya.
2: Gerimis mengundang Slam Karaoke Rigi, Bang ya.
0: Mantap.
2: Rigi, Bang ya.
0: Reggae.
2: Iya.
0: Reggae, reggae, reggae. Coba kita cari dulu reggae. Kenapa harus reggae, Bang?
2: Bisa geleng-geleng kepala, Bang.
0: Tetet, tetet, tetet, tetet gitu ya.
2: Aduh, iya, Bang.
0: Siap. Gerimis mengundang, silakan Bang Rahmat.

0: Mau nambah lagi Bang Rahmat?
1: Udah Bang.
0: Oke, salam-salamnya silakan nih malam ini, kadang mau kirim-kirim salam.
1: Salam buat pendengar, salam kompak selalu di udara, siap. Semoga sehat selalu buat Abang, semoga selamat bertugas.
0: Amin, amin. Terima kasih Bang Rahmat, salam sama keluarga semua di rumah ya, sehat-sehat yo. Semuanya.
1: Assalamualaikum. Okay.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rahmat, di Bang Rahmat ya, pokoknya Bang Rahmat ya lagi di rumah santai sama keluarga katanya malam ini ya. Oke, terima kasih, kita tunggu lagi di minggu depan suara emasnya Bang Rahmat ya. Siapa lagi di belakang Bang Rahmat nih? Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo, karaoke di udara, selamat malam. Oke, putus ternyata ya. Saya mau nyanyi satu lagu dulu deh ya. Saya juga pengen nyanyi dong. Emangnya Bang Rahmat aja yang mau nyanyi ya? Emangnya Mas Boy aja yang mau nyanyi? Saya juga mau nyanyi. Satu lagu kita hadirkan malam ini.

0: berarti kau cantiknya hari ini. Kalau kemarin gak cantik, berarti begitu ya. Oke, satu lagu sudah saya hadirkan. Mohon maaf kalau suara saya pales malam hari ini. Masih terus kami tunggu partisipasinya, yang ingin bergabung silakan. Selamat malam, karaoke di udara.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, bunda gimana, sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Budi, turut berduka cita bunda meninggal kemarin orang tua bunda ya ibunda. Mudah-mudahan ditempatkan, mudah-mudahan almarhum husnul khotimah bunda ya.
1: Amin. Amin. Terima kasih doanya.
0: Sama-sama bunda. Kecil sekali suaranya bunda di sana.
1: Masa sih? Mm-mm.
0: Halo. Bunda sama om di rumah atau sendiri?
1: Di rumah, udah ini udah berapa malam di rumah.
0: Ya. Sama om di rumah?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Bang Budi sendiri ya?
0: Kalau Budi kan memang udah sendiri dari dulu-dulu bunda. Oh.
1: Gitu ya.
0: Iya. Kalau yang lain malam mingguan Budi kerja di kantor.
1: Baru malam minggu ini. Yang
0: lain.
1: Minggu kemarin tuh bang ini bukan?
0: Iya kemarin Pajri memang. Harusnya malam ini Kak Nur, Kak Nurnya lagi ada kegiatan. Kan Kak Nur juga mau malam mingguan bunda.
1: Oh gitu?
0: Iya, jadi ya udah akhirnya saya yang dikorbankan.
1: Oh, iya. Iya, karena kan nggak ada yang diapel ya.
2: Oh sendiri bang begini.
0: Sendiri seperti biasa om, saya memang sendiri dari dulu kan.
2: Kasihan deh
0: lu. Aduh. Lagi pula mau ngapain om malam mingguan keliling-keliling jalan-jalan ngeliatin orang pacaran cuman ya kan?
1: Ngabisin bensin.
0: Ngabisin bensin mahal sekarang ya kan?
1: Betul.
0: Itu alasan aja sih sebetulnya.
2: Itu jelas sih. Jelas sih kalau gimana alasan.
0: Iya kan, cuma kadang sedih kita jalan-jalan malam minggu ngeliatin orang pacaran kita sendirian ya kan. Aduh bagus gak usah keluar lah, di rumah aja.
1: Di rumah gitu.
0: Ayo bunda, saya Kak Budi kangen nih mau dengerin suara bunda, udah lama.
1: Gitu.
0: Nyanyi apa ayo?
1: Lagu kehilangan aja.
0: Firman kehilangan. Oke, siap-siap bunda.
2: Mana kalau kehilangan itu anu, bang?
0: Kehilangan Roma Irama atau kehilangan apa nih?
2: Iya.
0: Roma Irama. Ya.
2: Nadanya di bawah standar sedikit bang.
0: Iya, siap om.
1: Rendah aja.
0: Roma Irama kehilangan ya. Mungkin bisa dijauhkan sedikit handphonenya dari radionya om, berdengung di sini.
2: Jangan dikirim ya, bunda. Berarti.
0: Oke om, siap-siap.

0: Luar biasa Om Yasin. Nambah lagi Om, apalagi lagu-lagu selanjutnya?
1: Nanti yang lain ngantri.
2: Selanjutnya anu Bang Budi.
1: Opo meneh.
0: Opo meneh.
2: Tersesat.
0: Oh, tersesat ya. Tersesat dan tak tahu arah jalan pulang gitu.
1: Ya. Gak tahu jalan pulang dia. Udah gitu gak tahu halaman berapa kampungnya.
0: Tersesat. Oke, siap. Masih dari Roma Irama kan?
2: Iya.
0: Oke, Om, siap. Tersesat Roma Irama.

0: Dalam sekali lagunya Om. Dalam sekali lagunya, mereka hanyalah berlomba-lomba dalam segala urusan dunia. Begitulah mereka selamanya sampai menuju ke liang kuburnya. Jadi kita akan, seakan manusia ini sering lupa akhirat karena terlalu menikmati dunia, begitu Om ya?
1: Iya, yang jelas seperti itu, yang kebanyakan banget.
0: Iya, mantap.
1: Makanya saya aja sama pembudi keluarga.
0: Iya Om.
1: Jangan sampai dilupakan hari akhir kita ya.
0: Jangan sampai lupakan akhirat seakan kita terlena dengan kenikmatan di dunia, begitu Om ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, siap. Bunda mana? Udah tidur?
2: Ada nih.
0: Oh. Mau dikira udah tidur.
2: Yang lagi dengerin lagunya, maksudnya lagu itu.
0: Iya,
2: kita lagunya. Jangan terlena lah ya.
0: Jangan terlena dengan kenikmatan dunia seakan kita melupakan akhirat, begitu.
2: Iya, cuman tiga yang kita bawa.
0: Iya.
2: Betul. Amal ibadah, sedekah, sholat, itu cuman.
0: Masalah duit, isi harta Al-Quran dan
2: itu ya kan?
0: Ya, duit, harta dan lain sebagainya tidak kita bawa.
2: Tinggal, jangankan yang besar, kaos kaki bolong aja pun nggak bisa kita bawa.
0: Iya betul.
2: Iya kan, benar nggak?
0: Benar, Bunda.
2: Tuh, pas kemarin gitu loh ngelihat ibu kemarin ya.
0: Kalau boleh tahu berapa umurnya Bunda almarhumah kemarin?
2: 96 bang.
0: 96.
2: Iya.
0: Oh.
2: Udah sepuh memang ya kan.
0: Iya.
2: Udah. Kalau dibilang uzur sih enggak. Cuman. Memang terakhir kemarin itu 4 hari sebelum wafat itu masih bisa ke kamar mandi sama bunda. Itu masih bisa diajak ngobrol. Malah saya 4 hari itu nyanyi ini dong, nyanyi lagu Belanda atau lagu Jepang gitu. Nyanyi beliau.
0: 98 tahun berarti kelahiran tahun berapa Anan itu?
2: 96. Kelahiran 30.
0: 1930 berarti.
1: Iya.
2: Sekitar itu lah, 29 apa 28-an gitu lah.
1: 30
2: ya.
0: 1930 berarti waktu Indonesia merdeka 15 tahun Anan itu kemarin ya.
1: Yeah.
2: Umurnya iya. Tadi Jepang udah tahu.
0: Jepang, Belanda,
2: tapi sempat tahun-tahun kemarin itu ngajarin apa namanya itu?
0: Ngajarin apa Bunda?
2: Ngajarin ini apa nenun.
0: Itu datang malah
2: Bupati Takengon dulu itu. Beliau yang datang ke sini sama ke Anakobat. Kenalnya sama ke Anakobat itu datang beliau kemari minta diajarin nenun sama ibu gitu, sama Umi. Itu masih diajarin berapa 2 tahun lalu lah.
0: Iya. Pantesan Bunda minta nyanyiin Anan lagu Belanda.
2: Iya benar, nyanyi lagu Belanda atau lagu Jepang, nyanyi beliau sambil baring gitu.
0: Oke,
2: mohon doanya aja lah, semoga Umi dijauhkan dari siksa kubur.
0: Amin. Semoga amal perbuatannya juga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin ya Rabbal Alamin.
0: Dan juga Husnul Khotimah. Silakan Bunda, salam-salamnya silakan.
2: Bang Amir Mahmud, apa kabar? Kak Amoy selalu dengerin suaranya. Salam manis buat Kak Amoy. Selamat bermain dengan cucu-cucunya.
1: Salam buat Kak Ana ini, Bang Budi.
2: Buat Kak Ana, Kak Nur, Kak Selvi, Kak Yati.
0: Bang siapa?
2: Itu temannya Kak Yati, suka emang Kak Yati. Kalau Kak Nur ya. Nu Bang Hanagrel ya.
0: Siapa itu?
2: Lagu ini negeri, nuat negeri.
0: Waduh, aku gak tahu siapa itu ya.
2: Bang apa namanya? Bukan kawan Kak Lumiar, Bang Fajri.
0: Oh, Bang Fajri ya.
2: Datu-datu gitu nih, Pe.
0: Ya, Bang Fajri, terus siapa lagi?
2: Kak, sana Kak Selfie Kanal ya. Mak Pita. Kak Nur, Kak Tum. Orangnya beberapa ini asara-asara si Bang Joy, yeah. Bang Sultan. Ini si penyanyi Sina. Manis deh suaranya itu.
0: Bang Rahmat.
2: Bang Rahmat yang sebelum Bang Budi tadi. Bang Rahmat ya. Suaranya bagus.
0: Ngefans juga sama Roma Irama sama seperti Om.
2: Oh gitu?
0: Iya.
2: Bohmi okay, kita Bang Budi sehat-sehat Bang Budi.
0: Amin Bunda karena sama Om juga sehat-sehat.
2: Sehat itu modal aktivitas Bangga.
0: Ya betul.
2: Boh kita selamat Bunda. Bertugas sampai tuntas Boh.
0: Siap berizin Bunda Om.
2: Mudah-mudahan tahun 2026 ini nggak sendiri lagi Boh.
0: Amin. Terima kasih Bunda, Om doanya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda, Om Yasim ya. Doanya tadi katanya semoga 2026 ini Bang Budi gak sendiri lagi. Amin. Ya sebagai orang tua ya. Ya saya nganggap Bunda sama Om Yasim ya udah sebagai orang tua saya gitu. Namanya orang tua kan mendoakan anaknya ya kita aminkan gitu. Mudah-mudahan dijabah doanya. Apalagi doa orang tua kan. Oh Bunda Hana sama Om Yasim tadi sudah memberikan doa untuk saya aminkan. Terima kasih Bunda Hana dan Om Yasim ya untuk doa-doanya selama ini. Terima kasih. Sehat-sehat kalian berdua semua biar bisa terus nyanyi bersama RRI Takeon tiap malam minggu ya. Halo selamat malam karaoke di udara. Halo selamat malam. Oh sepertinya terputus ya. Ya udah saya mau nyanyi lagi deh satu lagu lagi. Yang tadi diminta sama Kak Amoy. Kak Amoy kebiasaan gak pernah mau nyanyi. Kak Amoy gak pernah mau nyanyi, maunya nyuruh saya nyanyi terus. Oke, yaudah gak apa-apa saya bawain lagunya ya. Bintang Kehidupan dari Nike Ardila.

Mungkin nasib ini suratan takdirku harus tabah menjalani. Roma Irama lagi. Nika Ardila bintang kehidupannya. Terima kasih Kak Amoy udah saya nyanyikan lagunya. Lain kali saya mau denger suara Kak Amoy lah ya. Masa saya terus yang nyanyi? Kak Amoy dong sekali-sekali nyanyi ya. Oke, ini tadi ada WA dari Kak Yana tadi di Toa, belum saya baca ini. Kak Yana di Toa 0813-6151 sekian. Assalamualaikum Bang Budi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya, biarpun sendiri. Iya, harus semangat. Walaupun sendiri harus tetap semangat Kak Yana ya. Tapi ditemani sama pendengar setia RRI Takengon. Salamnya buat Bang Budi yang lagi tugas dan juga buat pendengar semuanya, semoga sehat selalu dan rezekinya lancar. Amin ya robbal alamin. Terima kasih Bang Budi, sama-sama. Terima kasih juga Kak Yana ya. Tadi juga ada yang WA nanya nih 0852-8898 sekian. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ini Putra. Mau ikut karaoke tapi lewat WA, bisa enggak? Enggak bisa ya. Jadi kalau mau karaoke teleponnya harus telepon pulsa Bang. Enggak bisa lewat WA ya. Jadi teleponnya harus telepon pakai pulsa. Jadi usahakan beli dulu paket teleponnya baru telepon. Karena kalau enggak beli paket telepon nanti takutnya kelamaan, malah pulsanya nanti yang kemakan habis gitu ya. Jadi lewat telepon biasa aja Bang, nomornya 0821-6585-4676 ya. Ini ada telepon lagi masuk. Assalamualaikum, selamat malam karaoke di udara. Halo. Halo, selamat malam. Halo. Putus, sepertinya putus ya. Jadi begitu Bang Putra ya. Teleponnya ke nomor 0821-6585-4676 pakai pulsa. Jadi pastikan sebelum telepon itu ada paket telepon atau ada pulsa.

Usahanya baru telepon, karena memang tidak bisa kalau untuk pakai WA ya, harus pakai pulsa melalui telepon biasa begitu ya. Oke, saya coba mau nyanyi lagu lagi satu deh sembari kita tunggu. Oke, ada telepon. Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Waduh, Bang, kalau bisa jangan main-main, Bang ya. Kalau memang niat mau telepon, telepon. Tadi dari tadi putus nyambung nih. Saya curiga ini siapa ini di belakang telepon ini ya. Kalau memang mau telepon, niat telepon ya, silakan telepon. Tapi jangan dibuat untuk main-main, Bang ya. Itu. Selamat malam, karaoke di udara. Halo. Halo. Oh, putus lagi kan teleponnya kan. Oke, tapi kalau bisa jangan dibuat main-main teleponnya ya. Yang memang niat untuk karaoke di malam hari ini, silakan kita tunggu, tapi jangan dibuat main-main, putus sambung dari tadi ya. Oke, saya selingi dulu dengan satu lagu nih, kita mainkan lagunya.

untukmu selamanya dari Ungu. Oke, masih kita tunggu satu penelpon lagi deh. Tapi kalau memang tidak ada yang masuk lagi dan tidak ada yang WA lagi, ya sudah kita langsung tutup saja untuk program karaoke di udara di edisi malam ini, pendengar. Dan tak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada pendengar semua yang masih terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Takengon 93 FM di malam hari ini. Di hari Sabtu 13 Juni 2026, tetap semangat semuanya. Mudah-mudahan semuanya juga dalam keadaan sehat.

ada yang bergabung lagi, baik itu melalui WA dan juga melalui telepon. Kita cukupkan karaoke di udara di malam hari ini. Pendengar, kita berjumpa kembali di program karaoke di udara edisi selanjutnya. Dan satu lagu lagi saya akan nyanyikan malam hari ini sebagai penutup, Tak Ingin Sendiri dari Pance Ponda.

Terima kasih pendengar semuanya yang sudah berkenan bergabung bersama kami di program Karaoke di Udara. Kita berjumpa kembali di minggu depan, edisi selanjutnya di program Karaoke di Udara.

Iya, baik pendengar, 34 menit sudah lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Barat. Kita di program Musik Budaya di malam hari ini, di edisi kali ini di hari Sabtu 13 Juni 2026 dengan rangkaian lagu-lagu Gayo ya, yang akan terus menemani kebersamaan kita hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat. Nah, berhubung lagu-lagu Gayo yang kita hadirkan di malam hari ini, tentunya kita akan coba bahas sedikit topik di malam hari ini tentang adat Gayo juga ya. Gimana sih sejarah adat pernikahan Gayo? Kita coba sama-sama menelusuri sejarah adat pernikahan Gayo ya. Jadi di dalam masyarakat Gayo sendiri, ini pernikahan bukan hanya menyatukan dua individu ya, tetapi juga menyatukan dua keluarga besar. Nah, sejak dahulu ini adat pernikahan Gayo ini dibangun atas prinsip musyawarah kekeluargaan, gotong royong, dan juga penghormatan terhadap keluarga tentunya. Jadi pernikahan juga dianggap sebagai peristiwa sosial yang melibatkan seluruh kampung. Jadi sepasang orang yang nikah ini melibatkan seluruh kampung ya. Karena itu berbagai tahapan adat berkembang dan diwariskan secara turun-temurun. Jadi secara umum tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam prosesi pernikahan adat Gayo ini berkenalan dan penjajakan dulu terhadap keluarga, melamar, musyawarah keluarga, penentuan mahar juga ya, akad nikah dan juga prosesi adat dan juga resepsi. Jadi tradisi ini juga besar kecilnya menjadi bagian penting dalam menjaga identitas budaya Gayo. Jadi sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Gayo ini? Jadi pertanyaan ini ada beberapa muncul seringkali juga karena ada anggapan bahwa biaya pernikahan adat Gayo ini lumayan lah ya. Namun seperlunya yang sebenarnya yang perlu dipahami bahwa yang berat bukan perempuannya melainkan tanggung jawab yang harus dipersiapkan oleh si calon suami. Nah, jadi dalam budaya Gayo sendiri laki-laki ini dituntut untuk bertanggung jawab, memiliki kesiapan ekonomi, mampu memimpin keluarga dan juga menghormati keluarga pasangan tentunya ya. Jadi masyarakat Gayo juga memandang pernikahan sebagai ikatan yang sakral, sehingga persiapannya juga dilakukan harus dengan secara matang begitu. Karena itu juga gak jarang muncul persepsi bahwa menikah dengan perempuan Gayo ini membutuhkan perjuangan yang lebih besar gitu ya. Padahal nilai-nilai utama sebetulnya yang diutamakan bukan semata-mata uang, tetapi juga keseriusan dan juga tanggung jawab dari si calon lain.

Masih di program musik budaya pendengar di malam hari ini dengan rangkaian lagu-lagu Gayo ya. Ya, melanjutkan kembali topik pembahasan kita tadi terkait dengan pernikahan adat Gayo. Berat gak sih menikahi perempuan Gayo ya? Nah selanjutnya kalau kita berbicara mahar sendiri dalam adat Gayo, mahar ini merupakan salah satu bagian penting tentunya dalam pernikahan ya. Nah dalam Islam sendiri mahar adalah hak calon istri yang wajib diberikan oleh calon suami. Nah dalam masyarakat Gayo sendiri mahar ini dapat berupa uang, emas, perhiasan atau lain sebagainya begitu ya. Jadi besarnya mahar ini biasanya disepakati melalui musyawarah kedua keluarga. Jadi ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya mahar, yaitu kemampuan salsi calon suami, kesepakatan antara kedua belah pihak keluarga, dan juga mungkin bisa jadi juga kondisi sosial masyarakat setempat begitu ya. Jadi mahar, berbicara mahar sebetulnya bukan harga seorang perempuan. Jadi mahar ini adalah simbol penghormatan dan kesungguhan seorang laki-laki dalam membangun rumah tangga begitu ya. Nah di balik seluruh prosesi adat juga terdapat nilai-nilai luhur yang masih relevan hingga saat ini pendengar. Yang pertama sudah pasti musyawarah. Jadi semua keputusan penting dibahas bersama secara keluarga. Dan gotong royong juga masyarakat membantu pelaksanaan pesta adat di tiap-tiap kampung ya. Tadi saya juga sudah disampaikan yang menikah dua orang, tapi yang ngebantu itu bisa satu kampung ya. Menghormati orang tua juga, jadi restu keluarga ini menjadi bagian penting dalam pernikahan tentunya. Tanggung jawab ya, jadi pernikahan dipandang juga sebagai amanah yang besar. Maka si sang suami ini juga dituntut harus menjadi laki-laki yang bertanggung jawab. Menjaga identitas budaya juga, jadi tradisi adat ini menjadi warisan yang harus terus dijaga. Nah tantangan saat ini juga adalah bagaimana mempertahankan nilai-nilai tersebut di tengah perubahan zaman ya. Jadi begitu pendengar. Nah jadi berbicara pernikahan adat Gayo ini, di dalamnya terdapat nilai-nilai luhur berupa penghormatan kepada keluarga, tanggung jawab, musyawarah, dan juga pelestarian budaya gitu ya. Jadi balik lagi, kalau mungkin ada yang bertanya, sebetulnya berat gak sih menikahi perempuan Gayo? Jadi sesungguhnya dapat dijawab bahwa yang utama bukan soal berat atau ringannya biaya, melainkan kesiapan seseorang untuk menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan juga membangun keluarga yang harmonis nantinya ya. Nah itu dia pembahasan singkat kita di malam hari ini pendengar di program musik budaya terkait dengan menelusuri sejarah adat pernikahan Gayo. Beratkah menikahi perempuan Gayo? Nah jadi relatif jawabannya ya. Kita cukupkan untuk program musik budaya pendengar di malam hari ini. Kita berjumpa kembali di edisi selanjutnya. Terima kasih juga yang masih mendengarkan pendengar-pendengar setia Pro 1 RRI Takengon dimanapun Anda berada. Kita masih lanjut terus menemani dengan rangkaian lagu-lagu Gayo hingga nanti tepat pada pukul 23 waktu Indonesia Barat.

Ya, baik pendengar, terima kasih pendengar semua yang telah mendengarkan rangkaian program RRI di malam hari ini, RRI Pro 1 Takengon. Dan selanjutnya pada pukul 23 waktu Indonesia Barat, kita beranjak ke program di Donggayo di malam hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 93 FM Pro 1 RRI Takengon, kanal informasi dan inspirasi.

0: ada penurunan murah itulah ini semakin muni di mehwe ni bateri.
1: Desa kami urung dak sun ke.

0: enak.
1: Rembura toa kami gererusak. Bobongan biak tutur ramah umik.

0: Pura Berden
1: Berjadi.
2: Sibar, sibar.
1: Sabar, Bang.
2: Dolai, dolai.
3: Dari nyojong nipumu dawa dari sarawaktu nubelangin diri pakilaku nurohan bemu masing-masing. Angat tersusun rampak lima lingkang ngayun rirembege sarap beragun wis sempene ngedabuh dewe mori prai. Biarlah kula siku ku tubuhku kau rempah yang ibuku ku serentak biar aku pucat kene kelengke. Kemunamat kemunaku biar konot nong ruasku koro mongot lemudaru kecampur lagi mulang kini.
1: Pawe ama
3: ogoholok kau dah gerejotok ku terima aku mau jeruk sempurna manis bunga lepuh

Yeah.

0: 마지막!
1: 그들어가다 보는가 그 우정도 아프가랑 이 그 무.

Ini saraku mari kuluah sendepakan iwani seni mumpilih pemen gampang-gampang susah iwani mu tetap macam gerejati.

Mula sa mga pepe, isa binibibig.

tengah-tengah.

Kecamatan Bekasi Mulo kita engon luas perumahan kin sumber tenaga enas pedeli kuning mubarisan capra atan legen nanti kona tepa belang bebangka kolak nila pangan ngesampe memosen kude si musangka arawa terpak wih men jejorosen lu tawar genuren muneo palon angsa. Kecam

Kecamatan Bebesen, luas peti rebe, kupi belang gele, hasil gere pora. Toke berdagang, mumu terepie, ringit mujute, wan buku neraca. Puncak Alkapi, soi baorijo, ketampil senyum, sejuk pedi hawa. Kegaeh kusone, lo tawar foto-foto, ngepasti ceh satu so, Yemen Sriwijaya. Itu

Renyel menuju ku kecamatan Bintang, ke jarak pemununang cuma dekati mata. Harapan timenyo tahun berdediang, delit pendatang berpariwisata. Ike wain terjun lagu dong si tuang, manutmu genang ku teluk mengaya. Lut tawar jaya isone bertanang, yarap pintu gerbang dor gigi pertama. Kuyun.

Uyang musede i kecamatan Linge isak ku ise ise oak pantan nangka belange luas simu pulo pulo lemu orom koro i ketapang dua ara atu belah wan payani ume kone berkegede laut tawar jaya soi loyang datu asal serupa gue periniton pemulo turun ayat pertama.

rata suder. Wah main rata pewene pake pake. Sarat kabar ini ku cerita. Soal

긴 길어야 너 아침 꿈구나 돌아다 삶아 마다 하니세

Orang kita jauh asal usuli kita pergi hongki wajah.

cu pañuelo, arichi bobor.

branai pegang gempes banu doi pati.

Sering kita berjumpa.

Tatami.

Niña, quien pangore y la cone para ni la no tu poder.

Lintas mubayang, kinujuk nila po.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'du. Saudaraku yang berbahagia dimanapun berada, kita berjumpa kembali. Pada kesempatan ini kami akan membawakan satu judul, Rasa Syukur. Saudara, mengekspresikan rasa senang dan gembira terhadap nikmatnya bukanlah hal terlarang. Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah bersabda, Allah senang melihat bekas atau bukti nikmatnya dalam penampakan hambanya. Jadi saudara, mengenakan pakaian yang bagus, menjaga penampilan, menggunakan perlengkapan yang memadai, bukanlah sesuatu yang terlarang dalam Islam. Itu semua bisa menjadi bukti rasa syukur kita kepada Allah. Yang tidak diperkenankan adalah jika semua itu untuk pamer kekayaan atau memaksakan diri menggunakan sesuatu di luar kemampuan kita. Mengekspresikan kegembiraan dengan kemubaziran atau melakukan hal-hal lain yang dilarang syariat. Di sisi lain, pengabaian terhadap yang sudah Allah karuniakan dapat menjerumuskan kita pada sikap kufur nikmat. Boleh jadi seseorang itu mencela apa yang ada pada dirinya atau menyesali keadaan dirinya tanpa ia menyadari bahwa sesungguhnya yang ada padanya sudah merupakan karunia yang sangat besar. Saudara, terkadang kita tidak memahami bahwa sesungguhnya telah begitu banyak nikmat yang sudah kita terima. Dan kalaupun kita merasakan nikmat tersebut, kita keliru dalam menunjukkan rasa syukur kita. Padahal saudara, apabila kita memahami betul bahwa banyak yang sudah kita terima, akan menimbulkan perasaan tenang di hati. Sebagaimana layaknya orang yang sudah merasa berkecukupan. Mungkin ini yang Islam istilahnya dengan qanaah. Jadi di dalam agama kita itu qanaah, merasa tenang dengan yang dimiliki, tidak merasa resah dengan yang tidak ada, atau gelisah melihat kelebihan yang dimiliki orang lain. Saudara, sehingga Rasulullah mengatakan bahwa qanaah adalah harta yang tak akan hilang dan simpanan yang tidak akan lenyap. Oleh karena itu bersyukurlah. Bersyukurlah, amatilah luas cakupannya. Saudaraku, sekian jumpa kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saudara pendengar dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selama 19 jam kami telah menemani Anda dengan berbagai rangkaian acara yang kami hadirkan. Dan kini waktu jualah yang harus memisahkan kita. Selamat malam dan selamat beristirahat. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Saya Budi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda. Dan sampai berjumpa kembali esok pagi. Inilah Radio Republik Indonesia Takengon dan Radio Republik Indonesia Rimba Raya. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

0: Ya, baik pendengar Pulau 1 RRI Takengon, dimanapun Anda berada, saatnya kita ikuti dan dengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Qatar vs Swiss langsung dari Stadion San Francisco Bay Area.
1: Kelebihan karena memang mereka baru main sebagai tuan rumah.
2: Tuh.
1: Dan kita lihat juga Swiss ya, di sini sebagai tim dengan peringkat paling baik. Jadi kalau kita lihat Qatar mungkin akan lebih realistis, mereka pasti... Ya kita tahu memang pelatihnya terpelatih kan, Julen Lopetegui, pelatih yang juga banyak berkiprah juga di Premier League, di La Liga juga. Tapi ya mereka harus realistis lah, artinya mereka harusnya bermain lebih defensif, bermain lebih menunggu, karena saya kira itu taktikal yang paling masuk akal ya. Untuk paling tidak mereka bisa pecah telur, meraih poin pertama di Piala Dunia, karena kemarin sebagai tuan rumah mereka gagal, selalu kalah. Sekarang kesempatannya ada di grup B melawan tim yang kita lihat memang mungkin bisa dikatakan lebih ringan lah dibandingkan lawan-lawan mereka di saat menjadi tuan rumah. Jadi saya kira pendekatannya mungkin akan lebih defensif. Sebaliknya kalau kita lihat ya Swiss dengan materi pemain yang mereka miliki tadi yang sudah dibahas oleh Bung Fajar juga tadi sebelum pertandingan, jelang pertandingan, ya itu kan mereka punya pemain-pemain yang memang menjadi kekuatan ya. Kalau kita bicara ada seorang Grand Saka, ini pemain yang memang menjadi nyawa ya. Kalau kita lihat pencapaian dia bahkan di Premier League bersama Sunderland, mampu membawa Sunderland tim promosi lolos ke Eropa. Jadi ini saya kira Saka menatap turnamen ini dengan motivasi yang bagus. Bahkan di belakang ada Akanji yang kita tahu juga back yang juga tangguh bermain musim lalu di Inter Milan. Jadi secara materi pemain di depan ada Brill Embolo yang kita lihat juga ya pemain yang juga sudah cukup pengalaman, pemain 29 tahun, tapi memang mereka punya jam terbang yang sangat-sangat tinggi juga. Dan di depan sebenarnya ada Okafor yang saya kira memang bisa menjadi pembeda juga ya, artinya kalau kita lihat di kubu dari Swiss.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Bung Jopri, sesaat lagi kita akan menantikan pertandingan yang sangat seru pada pagi hari ini. Pastinya ada Qatar menghadapi Swiss, dan kalau kita melihat dari formasi yang diturunkan dari Qatar sendiri, akan menurunkan kiper terbaiknya ada Abu Nada, ada juga Mohamed Ayoub, Pedro Miguel, Boulem Kokhi, ada Homan Al Amin, Goyes Laye, Jasim Gabar, Asim Madibo, Edmilson Junior, Yusuf Durisag, Akram Afif yang menjadi favorit biasanya ini ya.
1: Betul.
0: Kita tahu ini identik juga dengan GBK juga ya, beberapa kali ya. Ada juga nama-nama dari tim Swiss, ada Ruben Vargas, Abel Embolo, dan Nodin, Ricardo Rodriguez, Granit Xhaka, Remo Verfulo, Ferruller, maksud kami Mikel Abischer, Emmanuel Akanji, Nico Elvedi, Denis Zakaria, serta kiper Gregor Kobel. Ini kalau melihat sedikit lah, akan seperti apa babak pertama, karena kita tahu laga-laga perdana ini agak sulit untuk juga penyesuaian pada tim nih biasanya.
1: Ya pastinya ya, karena apalagi kalau lihat juga ini sepertinya pertandingan panas ya suhunya ya. Di sana, jadi mungkin tidak akan mudah bagi kedua tim untuk bisa memainkan pertandingan yang dalam tempo cepat. Saya kira mungkin akan lebih dulu menunggu ya. Dan kalau kita lihat menarik bagaimana Qatar ya bermain dengan 4 pemain belakang. Jadi kita akan lihat ya apakah memang cukup tangguh sebenarnya keputusan untuk bermain dengan 4 pemain belakang. Artinya mereka bertahan hanya dengan 4. Mungkin akan ada 6 turun, mungkin 2 gelandang mereka. Tapi saya kira ya ini akan menjadi ujian juga ya buat pertahanan dari Qatar. Dan kita lihat Swiss akan bermain dengan 3 pemain belakang. Dan saya kira memang mereka punya pemain-pemain yang bisa diandalkan di depan, ada Ndandoye dan juga Brill Embolo yang tadi saya sebutkan.
0: Ya, babak pertama sudah dimulai, kick off tadi, dan Swiss berada di sebelah kiri kita dengan jersey berwarna putih agak sedikit hijau, dan juga Qatar berada di sebelah kanan kami dengan jersey berwarna merah tua ataupun merah hati. Kali ini penyesuaian ataupun bola dikuasai penuh dari lini belakang pemain-pemain dari Swiss. Ada pemain beberapa kita saksikan umpan ke dalam kotak penalti, nanti berbahaya satu pemain, tetapi ada tendangan lagi. Oh, masih bisa tadi para pemain Swiss menghalau ataupun juga tendangannya dihalau oleh barisan pertahanan yang dilakukan oleh Qatar. Kali ini Afif coba lagi ke depan dari sebelah kiri. Oh, diambil lagi oleh para pemain Qatar dari sebelah kiri, masih para pemain Qatar, tapi maksudnya tadi untuk mengambil, tetapi di kontrol tadi dengan Embolo yang bermain sebagai lini belakang yang tangguh pastinya. Menit ke-1, dan memang kita melihat bagaimana juga atmosfer sangat baik di stadion dari saat ini yang akan menjadi pertandingan sendiri. Menit ke-1 sendiri, kali ini bola dikuasai penuh

0: mampu menusuk, diusir dengan baik tadi oleh pemain belakang dari tim Qatar, yang Miguel Miguel. Tadi sebuah peluang yang bisa dimanfaatkan dengan baik oleh pemain nomor 8 Edmilson Junior dari Qatar, namun sekali lagi kiper dari Swiss, yakni Gregor Kobel, mampu menahan dengan baik. Bola kali ini berada di tengah, serorkan lagi ke sebelah kiri, masih para pemain dari tim Swiss, arahkan lagi ke sebelah kanan, masih para pemain Swiss, lebar lagi kepada Dan Moy, umpan lagi ke tengah, masih para pemain Swiss dari belakang. Akankah terus coba membangun serangan hingga menit ketiga ini? Belum ada lagi serangan yang mampu untuk bisa menaklukkan para pemain dari Swiss sebelah kiri tadi, tetapi dikontrol dengan baik tadi oleh para pemain dari Swiss untuk bisa keluar dari bidang pertandingan. Dan ini langsung mengebrak nampaknya Qatar, ini mengejutkan juga
1: ya, ya, betul. Dan kita lihat justru intensinya datang dari Qatar ya, yang ya, bahkan tadi lihat ada peluang dari Edmilson Junior ya, yang bisa masuk hingga dalam kotak penalti. Tapi kita lihat bagaimana kesigapan dari kiper Swiss Gregor Kobel tadi, yang terlihat masih sangat-sangat tenang untuk bisa menghalau peluang yang tadi shoot on goal pertama dari Qatar.
0: Ya, sebuah peluang lagi dari pemain-pemain Qatar, mencoba lagi membangun serangan kali ini dari tengah, masih Asim Madibo, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi, yang dimaksud tadi ada satu pemain dari Qatar namun lebih dekat kali ini kepada lini belakang Manuel Kanji nampaknya. Arahkan lagi Nicole Elvedi, pemain nomor 4 dari tim Swiss ini. Masih Swiss kali ini, serangan dari sebelah kanan, coba lagi dari Danis Zakaria, umpan apa? Tetapi masih dengan baik tadi nomor 14 dari tim Qatar, yaitu Al Amin, mampu mencuri bola sehingga lemparan ke dalam saja dilakukan oleh pemain nomor 6 Zakaria. Kali ini dorong lagi ke belakang kepada Nico Elfli. Ke tengah lagi, masih Manuel Kanji. Oh, kali ini para pemain Swiss coba lagi merangsek tadi. Hampir saja bola yang ingin tadi dituju kepada pemain depan, namun diamankan dengan baik oleh Ibrahim Muhammad Abu Danda.
2: Ya, pendengar, bagaimana juga upaya-upaya dari pemain Swiss tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Berhasil diamankan, bagaimana penjaga gawang Mahmud Ibrahim langsung tendangan gawang jauh melewati garis tengah, jadi duel di sana, coba dihalau saja oleh Manuel Kanji tadi dengan sundulan kepalanya. Masih terjadi perebutan bola di sana, langsung dibuang saja oleh Rodriguez jauh ke depan, dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Mencoba lagi bagaimana berbahaya pemain dari Swiss, lepaskan tendangan, berbahaya, oh, berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim tadi. Sebuah upaya dari punggung 11 dari Swiss, bagaimana Dan Doye tadi merangsek di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar, berhasil melakukan akselerasi dan tendangan yang sempat berhasil ditepis oleh Mahmud Ibrahim, namun masih berhasil diamankan dan juga belum jadikan skor bagi Swiss di awal-awal babak yang pertama ini.
1: Iya, ini kalau kita lihat peluang yang sangat baik ya tadi, bagaimana umpan terobosan terumpas yang diberikan oleh Michel Aibizer dan Dan Doye, yang kita tahu memang menjadi salah satu tumpuan di depan ya dari kubu Swiss, melepaskan tembakan sebenarnya yang on goal. Tapi kita lihat sangat-sangat cekatan juga tadi performa dari Mahmud Ibrahim di bawah mistar dari kubu dari Qatar.
2: Ya, tendangan gawang kini bagi Qatar, Mahmud Ibrahim sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung tinggi dijatuh di sisi kanan. Pertahanan dari Swiss berhasil diamankan, mencoba kini Swiss coba melakukan serangan. Oh, berhasil dipotong lagi oleh barisan pertahanan dari Qatar tadi, dan juga berbuah pelanggaran tadi bagaimana akselerasi dari Embolo tadi terhadap salah satu pemain Swiss, nomor punggung 2 dari Qatar, Pedro Miguel, mendapat sentuhan dari nomor punggung 7 Real Ombolo. Tendangan bebas kini bagi Qatar di sektor sebelah kiri lini pertahanannya, nomor punggung 16 di sana, Guillaume Koki, sudah dilakukan, jatuh di sisi kiri gawang dari Swiss, namun tidak ada kawan di sana. Bola bergulir keluar lapangan, hanya

0: tendangan gawang saja bagi Swiss kini. Kita nantikan. Ya, sudah dilakukan tadi dengan cepat. Bagaimana juga nomor punggung 6 Dedis Zakaria sodorkan lagi ke tengah. Ada Nico, Fedi, Ariel Kangseko sebelah kiri, nomor punggung 17 dari Swiss. Ada Ruben Vargas mundur ke belakang lagi. Manuela Kanji nampaknya sodorkan masih dengan tenang, mencoba memasuki sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Qatar berbahaya. Oh, namun masih terjadi buruk, coba dikuasai oleh nomor punggung 6 dari Swiss. Tempat membentur tadi, mencoba dihentikan aliran bola nomor punggung 6 dari Swiss tadi. Bagaimana Dedis Zakaria menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Swiss di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Qatar memasuki menit ke-8 babak yang pertama. Kita nantikan nampaknya Ricardo Rodriguez yang akan melakukan tendangan penjuru kali ini. Di sektor sebelah kiri sejumlah pemain Swiss juga berada dari kotak penalti Qatar. Konsentrasi Rodriguez sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung ke mulut gawang, mencoba disujul tadi, berbahaya. Oh, masih dikuasai pemain Swiss, berada di kotak penalti sisi kanan dari pertahanan dari Qatar, berbahaya. Mundur ke belakang, mencoba menggiring bola. Masih pemain Swiss, lepaskan lagi umpan namun membentur tadi pemain. Berbahaya bagaimana Afif kini menggiring bola. Mendekati, melewati garis tengah. Masih Afif. Alirkan ke sektor sebelah kanan tadi mencari kawan yang berdiri bebas. Namun lebih dekat kepada pemain Swiss lainnya tadi. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan. Bagaimana kapten kesebelasan Granit Xhaka. Mencoba menggiring bola Granit Xhaka di sektor sebelah kanan. Sedikit ke tengah lingkaran tengah lapangan pertandingan. Granit Xhaka sodorkan kiri, mencoba di sektor sebelah kiri lini serang Swiss, mencoba membangun serangan. Masih pemain ke tengah dia, ada Granit Xhaka kembali mundur ke belakang. Main Nico melebar kini ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 20 dari Swiss. Masih memainkan bola, mencoba membangun atau juga merangsek di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Nomor punggung 17 di sana, Ruben Vargas. Masih sodorkan lagi Rodriguez, lepaskan tendangan. Hey! Bagaimana tadi Dandoye tadi dengan tendangan kaki kirinya menyambut umpan crossing dari Rodriguez, namun masih melambung di atas mistar gawang yang dikawal oleh Mahmud Ibrahim, belum membahayakan atau menciptakan peluang berbahaya tadi. Bagaimana upaya dari Swiss merangsek di sisi kanan pertahanan dari Qatar.
1: Ya, memasuki menit 10 tadi sebuah peluang Bung Jupri, dan kita lihat bahwa second line justru yang masuk ya ternyata ya.
2: Betul, dan kita lihat tadi kerjasama yang apik ya. Kalau kita lihat di sisi kiri penyerangan dari Swiss terlihat memang perlahan mereka sudah bisa keluar ya. Artinya tadi di 5 menit awal terlihat tertekan, tapi kali ini bagaimana Ricardo Rodriguez juga sudah lebih berani untuk bisa melakukan overlap, dan akhirnya tadi terjalin kerjasama yang sangat baik. Tapi sayang ya tadi kalau kita lihat bagaimana sebenarnya umpan yang sangat matang dan juga sebenarnya peluangnya sangat terbuka buat Ndandoye, tapi pemain Nottingham Forest ini, klub Inggris Nottingham Forest, tidak berhasil ya mengkonversinya menjadi gol.
1: Ya, dan pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain nomor 5 dari Qatar, Jessam Gaber, terhadap pemain dari Swiss. Dan ini satu posisi yang juga sangat berbahaya, akan diambil oleh nomor 17 Ruben Vargas. Akankah dengan kaki kiri atau ke kaki kanan, karena ini akan bisa juga type inside. Kalau tidak memang nanti kita lihat, karena ada beberapa juga seperti Embolo juga mempunyai sundulan-sundulan yang mematikan. Pagar hidup dilakukan oleh Qatar, dua pemain posisinya memang agak ke sebelah kanan gawang dari kiper Qatar Bunada, tetapi kita nantikan hingga menit ke-11 ini akankah menjadi sebuah gol ancang-ancang. Kali ini wasit sudah meniupkan peluit. Kali ini Ruben Vargas memberikan kode, akan ke kotak penalti. Oh, melolos lepas tadi, tapi lagi-lagi kesigapan dari Abu Nada mampu menahan gempuran dari tim Swiss kali ini. Masih para pemain Qatar coba lagi ke depan. Dituju tadi satu pemain tetapi lebih dekat kepada Akanji sehingga back pass saja jauh kepada Kobel yang mengenakan jersey berwarna biru muda pada dini hari ini waktu Indonesia. Masih kali ini pemain Swiss arahkan ke sebelah kanan, didekati kali ini kepada Zakaria. Zakaria masih di sebelah kanan, oper lagi ke tengah kepada Akanji. Akanji lebar lagi kali ini ataupun satu pemain tadi Akanji kepada sebelah kirinya Ricardo Rodriguez, angkat lagi ke depan. Apakah Ruben Vargas kali ini umpankan ke kotak penalti, tetapi masih bisa dihadang lagi-lagi oleh pemain Qatar. Bola masih belum keluar tapi kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Swiss di dalam kotak penalti, diusir lagi tadi oleh Pedro Miguel pemain dari Qatar. Hampir seluruhnya pemain dari Swiss berada di pertahanan Qatar. Zakaria kali ini ke sebelah kanan lagi, dibantu kali ini satu pemain dari Swiss mencoba kali ini merangsak ke dalam kotak penalti, masih menggiring bola, umpan lagi ke sebelah kanan, masih ada satu pemain dari Swiss, apakah akan memberikan umpan, tetapi diusir tadi oleh para pemain Qatar sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim Swiss. Cepat dilakukan kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, mantan pemain Arsenal ini, dorong lagi kepada Zakaria, kali ini umpan ke dalam kotak penalti, disundul tadi, masih satu pemain lagi. Apakah yang terjadi? Dan penalti di menit ke-13 dengan sangat-sangat telak. Wasit yang memimpin langsung, ya ini Said Martinez dari Honduras memberikan ataupun menunjuk titik putih setelah tadi terjangan dari kiper Qatar Abu Nanda yang memang. Tapi kita akan terlihat terlebih dahulu apakah memang posisinya offset atau tidak, karena nanti akan ada cek review VAR dan terjangannya memang sangat-sangat membuat satu pemain juga cedera, keduanya bahkan masih tergeletak berdengar hingga menit ke-13 ini. Situasinya seperti apa mungkin tadi, karena memang agak sedikit berbau offset juga kalau melihat KPI.
2: Iya, kalau kita lihat sekilas tadi ya Bung Senpi, memang agak ke depan ya tadi pergerakan dari pemain Swiss, tapi kalau kita lihat murni ya, murni tadi ada pelanggaran memang yang dilakukan oleh kiper Qatar karena terlambat. Tadi kita lihat kiper dari Qatar melakukan pergerakan, Mahmoud Abu Nada ya, terlambat melakukan pergerakan. Dan bagaimana juga tadi sebenarnya tekanan kalau kita, dan ini aksi yang sangat baik. Yeah. Karena terlihat berlari ya ke arah gawang. Dan ya ini kita tunggu ya keputusan dari wasit Said Martinez ya, apakah memang akan di-call sebagai penalti.
1: Karena ini posisinya akan Dokso juga ya, atau memungkinkan untuk mencetak gol tadi ya.
2: Betul, Dokso, betul.
1: Agar memang tadi satu pemain yang memang diterjang oleh Abu Nanda, tetapi langsung disegap. Masih wasit asal Honduras tadi, Said Martinez ini akan mengecek ataupun juga nanti ada call VAR seperti apa. Karena memang banyak sekali possible penaltinya kalau kita melihat dari posisinya tadi. Dan kiper sendiri dari Abu Nanda sudah berdiri kembali, akankah wasit Martinez tetap kepada keputusannya? Sementara itu masih akan dicek terlebih dahulu dan para pemain masih mencoba berargumen, para pemain Qatar terutama Afif yang lampaknya wasit masih akan tetap kepada putusannya ini menunjuk titik putih pada menit 15 ini, sehingga juga menyuruh atau memerintahkan Abu Nanda untuk terlebih dahulu ke posisinya. Karena sekali lagi cek VAR juga nanti akan sedetail mungkin ya, mungkin tangan lebih sedikit juga bisa offset ya.
2: Betul-betul, dan sepertinya memang belum ada perubahan ya, artinya kalau kita lihat penalti tetap diberikan dan kita masih menunggu apakah eksekutornya
1: nomor 7
2: lihat Bolo ya.
1: Bolo, Mbolo akan menendang penalti dan di menit ke-16 ini sudah menaruh bola tepat di titik putih. Sementara wasit masih mengatur para pemain agar memang tetap berada di luar kotak penalti, hanya Mbolo saja yang berada di dalam. Dan sudah ancang-ancang mundur 4 langkah Mbolo dengan sepatu berwarna pinknya, kita nantikan Mbolo. Sementara wasit Martinez lagi-lagi memberikan instruksi kepada Abu Nanda agar memang berada di garis, agar kakinya tidak keluar saat tendangan dimulai. Kita nantikan di menit 16 apakah menjadi gol. Mbolo masih menunggu instruksi dari wasit. Kita nantikan pendengar Qatar. Dan memang sudah dicek Mbolo kali ini tendangan penalti kaki kanan, gol! gurih. Gurih bagaimana tadi tendangan Embolo menipu dengan telak pergerakan yang dilakukan oleh Abu Nanda. Sementara bola ke sebelah kanan Abu Nanda dan Abu Nanda terbang ke sebelah kiri. Baik sekali gol pertama yang didapatkan oleh Qatar. Ini akan maksud kami Swiss ya. Swiss dan memang dilakukan tadi dengan sangat tenang oleh Embolo sehingga membuat skor 1-0 untuk Swiss. Seperti apa mungkin Bung?
2: Ya, ini kalau kita lihat memang pada akhirnya ya tekanan yang terus dilakukan berbuah penalti tadi. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya dari seorang Brill Embolo, pemain yang kita tahu memang sangat diandalkan di lini depan dari Nati, julukan dari Swiss. Jadi ini bagian dari bagaimana kenyamanan ya, kenyamanan dalam bermain saat mereka pada akhirnya bisa menemukan momentum. Karena di awal terlihat bagaimana Qatar justru yang bisa memberikan ancaman dan satu gol. Saya kira ini akan menjadi sesuatu yang tidak mudah juga buat Qatar dengan bagaimana kepercayaan diri yang telah dibangun juga oleh para pemain dari Swiss.
0: Ya, upaya lagi dari Swiss di sektor sebelah kiri dan juga Qatar nampaknya coba lepaskan umpan langsung ke kotak penalti, namun dihalau lagi barisan pertahanan dari Swiss. Upaya dari Qatar dari sektor sebelah kanan lini serangnya mencoba kembali mundur ke belakang pada Medre Miguel. Masih Miguel angkat langsung jauh ke depan di sektor sebelah kanan lini serang dari Qatar. Nomor punggung 8 di sana bagaimana Edmilson Junior kerjasama 1-2 dia, namun dapat dicuri lagi Rodriguez ke depan dia cari Vargas nampaknya, namun bola keluar lapangan. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dilakukan oleh Qatar. Pedro Miguel masih memainkan bola. Pedro Miguel angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya bebas tadi, namun kembali dapat dipatahkan serangan dari Qatar oleh pemain-pemain bertahan dari Swiss. Sodorkan kembali kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Masih Gregor Kobel angkat langsung jauh ke depan, bola melambung tinggi melewati garis tengah, dihalau lagi barisan pertahanan dari Qatar. Coba menggiring bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss. Ada Afif kini yang melebar ke sektor sebelah kiri, mundur ke belakang. Pedro Miguel masih memainkan bola di lini pertahanannya. Dan punggung 16 juga di sana bagaimana pemain Swiss, Qatar maksud kami, Boylem Koki. Sodorkan lagi nomor punggung 14 dari Afif kini. Nomor punggung 11 dari Qatar masih memainkan bola mencari celah di sisi pertahanan dari Swiss. Setelah tertinggal 0-1, Qatar mencoba membangkit melakukan serangan, namun nampaknya juga cukup sulit untuk melewati atau juga melewati barisan pertahanan dari Swiss. Juga gawang Qatar langsung jauh ke depan, namun umpan yang diberikan tendangannya jauh melenceng ke sisi kanan pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam nampaknya kini diperoleh Swiss. Terlihat juga bagaimana Presiden FIFA Gianni Infantino yang menyaksikan pertandingan pada malam atau dini hari waktu Indonesia Barat. Upaya lagi kemarin dilakukan oleh Swiss di sektor sebelah kanan, mencoba Manuel Akanji dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, melebar ke sektor sebelah kanan mencari nomor punggung 20 di sana bagaimana Michel masih berbahaya. Oh, tetap saja tadi membentur bagaimana penjaga gawang dari Qatar. Sebuah serangan tadi dilakukan oleh pemain Swiss, dibuang saja langsung jauh ke depan mencari Afif, namun terlalu lebar melenceng tendangannya. Umpan yang diberikan lemparan ke dalam dengan cepat dilakukan oleh pemain Swiss, sudah dilakukan ke tengah, ada Granit Xhaka kapten kesebelasan melebar kiri mencoba mencari Ruben Vargas. Masih Vargas, oh, membentur pemain dari Qatar. Datang lagi sebuah upaya, namun umpan yang tidak akurat tadi diberikan oleh Manuel Akanji tadi sehingga bola bergulir keluar lapangan menghasilkan tendangan atau lemparan ke dalam bagi Qatar di sisi kanan pertahanannya. Ya, kembali lagi upaya dari Qatar, namun lebih dekat kepada pemain Swiss. Berhasil mengamankan, sodorkan saja pendek kepada Gregor Kobel, penjaga gawang dari Swiss. Melebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Denis Zakaria. Kebaju kepada Michel. Masih terjadi perebutan sana, mencoba direbut lagi, namun kembali dapat kuasai oleh pemain Swiss. Masih terjadi perebutan, mencoba di melakukan lagi serangan. Bagaimana Zakaria di sini berbahaya, saudara-saudara, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Masih lagi sodorkan ke tengah, memainkan bola pemain Swiss, kembalikan lagi. Gimana nomor punggung 11 tadi, dan Doye tengah dia kini, Manuel Akanji yang juga maju ke depan, mencoba menggiring. Ada Rodriguez di sana di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar, mencoba memasuki. Oh, dapat pelanggaran tadi. Bagaimana pemain nomor punggung 17 Ruben Vargas, dan dia kartu kuning diberikan kepada nomor punggung 5 dari Qatar, Yassim Gaber, yang mencoba menghentikan pergerakan dari Vargas tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Menghasilkan tendangan bebas, dan ini menjadi peluang tentu bagi Swiss untuk menciptakan gol kembali di babak yang pertama ini, memasuki menit ke 22 babak yang pertama ini. Sebuah tendangan bebas dilakukan di sektor sebelah kanan. Wasit masih memberikan garis batas bagi pagar betis pemain Qatar, dan juga batas tendangan bebas yang akan dilakukan. Sejumlah pemain Swiss berada di daerah kotak penalti Qatar untuk siap menyambut tendangan bebas kali ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain nampaknya berada di kotak penalti. Sudah dilakukan, oh, namun membentur tadi pemain dari Qatar tadi, berpunggung 5. Bagaimana Yassim Gaber tadi mencoba menghalau upaya dari tendangan bebas Vargas tadi, berhasil disundul keluar sehingga menghasilkan, ya, nampaknya terjadi hydration break di babak yang pertama ini, menit ke 23 babak yang pertama. Bagaimana Bung Jupri melihat sejauh ini permainan dari kedua kesebelasannya?
2: Ya, kalau kita lihat memang Swiss ya begitu memikat penampilan mereka, di terutama setelah 5 menit pertama. Bagaimana kita lihat Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri penyerangan, benar-benar pemain yang memang kita lihat sangat skillful dan licin ya pergerakannya. Dan akhirnya tadi kita lihat Yassim Gaber juga sampai melakukan pelanggaran tadi untuk bisa menghentikan pergerakan dari seorang Ruben Vargas. Dan di kanan kita lihat Ndandoye juga di sisi kanan penyerangan dari Swiss juga perannya juga sangat-sangat baik. Dan bagaimana support ya, support juga dari Remo Florer tadi yang akhirnya berbuah penalti dilanggar oleh kiper dari Qatar, Abu Nada. Dan kemudian kalau kita lihat bagaimana penyeimbang ya, Granit Xhaka yang tampil di Piala Dunia keempatnya, artinya salah satu pemain yang juga senior dan akhirnya bisa memberikan keseimbangan. Dan kalau kita lihat perlahan memasuki pertengahan babak pertama ini, Swiss terlihat semakin nyaman, mereka semakin dominan. Sebaliknya Qatar seperti kesulitan ya, kehilangan kendali dalam permainan mereka.
1: Satu nama, Afif, agak sedikit dipatahkan ini ya, serangannya ya. Mungkin Bung.
2: Ya, yang paling sulit adalah ketika memang kita lihat Qatar mulai bertahan ya. Artinya memang mereka agak bermasalah tadi kalau kita lihat dalam hal transisi gitu. Saat mereka punya momentum melakukan serangan, artinya tidak banyak pemain yang bisa support seorang Akram Akif di lini depan ya. Sehingga memang opsinya adalah pilihannya menjadi tidak banyak. Apalagi kalau kita lihat kan Swiss juga bermain dengan 3 pemain belakang. Artinya pemain dari segi jumlah mereka menjadi lebih unggul. Jadi mereka lebih aman untuk bisa cover area di pertahanan. Nah, itu saya kira memang PR-nya adalah bagaimana pelatih dari Julian Lopetegui, pelatih Qatar, harus bisa lebih memberikan semangat buat para pemain. Memang kalau kondisi kita lihat di lapangan, kondisi cuacanya panas sekitar 32 derajat. Jadi memang ya ini pertandingan yang tidak mudah buat Qatar tentunya, apalagi melawan tim yang kita tahu memang secara kualitas ya berada di atas mereka.
1: Memasuki setelah hydration break, para pemain sudah mulai bersiap kembali. Betul kata Bung Jupri, memang para pemain juga Qatar harus juga keluar untuk bisa menyerang sepenuhnya kepada tim Swiss yang memang saat ini Stadion San Francisco Bay Arena dipenuhi oleh para pendukung kedua tim, termasuk juga memang kalau kita melihat cuacanya sangat panas ini. Kalau bahasa Sundanya panas menterang ini, emang tidak ada awan sama sekali kalau kita lihat di stadion yang berada di San Francisco Bay Arena ini. Dan kita nantikan akan ada peluang langsung yang akan dilakukan oleh dari tim Swiss dari tendangan sudut sebelah kanan gawang dari Abu Nanda. Kita nantikan apakah bisa berbuah gol lagi pada menit ke-26 ini, memasuki menit 27, akan diambil oleh Vargas kali ini, Ruben Vargas. Taruh bola di sudut sebelah kanan, kita nantikan. Coba diumpan pendek saja, ternyata bermain 1-2, terlalu jauh kali ini Ruben Vargas, arahkan lagi ke tengah. Coba lagi, masih ada pemain Swiss, umpan ke dalam kolom penalti, ditangkap saja dengan baik tadi oleh Abu Nanda, sehingga tidak ada peluang lagi ataupun chance dari gol untuk dari Swiss. Masih ditangkap kali ini oleh Abu Nanda, tendang jauh melambung, jatuh kali ini di sebelah kiri pertahanan ataupun penyerangan dari Qatar. Tapi sundulan tadi dari satu pemain Qatar terlalu jauh sehingga tidak bisa digapai oleh para pemainnya. Masih Swiss kali ini dari belakang, Kanji nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan kepada Abisiester. Bermain-main kali ini dengan tiga pemain dari belakang. Para pemain dari Swiss ini arahkan ke sebelah kiri, Elvedi. Kali ini masih menggiring bola, berikan lagi kepada Akanji, masih Akanji. Coba build up serangan kali ini, geser ke sebelah kiri, didorong lagi para pemain Swiss, arahkan lagi kepada Ruben Vargas sebelah kirinya, masih mencari kawan. Back pass lagi, terus mengelilingi pertahanan dari Qatar kali ini, lolos satu pemain dari tengah, coba lagi hampir saja tadi menusuk ke jantung pertahanan dari Qatar, tetapi diambil lagi dan semua pelanggaran justru untuk tim Qatar, karena memang tadi pergerakannya ditahan langsung oleh pemain nomor 4, Nico Elvedi, sehingga wasit langsung memberikan pelanggaran kali ini. Meskipun masih berada di tengah pertandingan, tapi pergerakan dari pemain nomor 15 ini, Yusuf Abdurizak, mampu merepotkan barisan pertahanan dari tim Swiss. Terangan bebas akan dilakukan pemain nomor 2 Pedro Miguel kali ini. Akankah mengarah kemana? Ancang-ancang Pedro. Kali ini sudah dilakukan melambung ke sebelah kiri, masuk ke kotak penalti, tetapi masih diusir. Lagi-lagi kesigapan dari Elvedi mampu mengamankan serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain Qatar. Namun tidak henti di situ, karena akan ada tendangan sudut dari sebelah kanan gawang yang dijaga oleh Gregor Kobel. Jaga gawang yang juga tampil luar biasa. Sebuah peluang sekali lagi dari tim Qatar yang akan juga nampaknya bisa untuk menyamakan kedudukan. Peluangnya kali ini akan diambil oleh Afif dengan rambutnya yang kribo, yang paling mentereng kali ini di lapangan. Coba lagi kali ini Afif bermain 1-2, umpan ke dalam kotak penalti, melambung kali ini, sundulan lagi, tetapi sundulan tadi yang dilakukan pemain nomor 4 dari tim Qatar, ya ini ada Laye, tidak mampu menyasar ke mulut gawang, sementara satu pemain dari tim Qatar harus tergeletak mendapatkan perawatan. Kita nantikan apanya, berbenturan dengan rekan sendiri sehingga tidak ada call juga dari VAR, karena insiden yang tadi membuat pemain ini, satu pemain dari Qatar, harus diberikan perawatan.
0: Ya, masih kembali menunggu bagaimana pemain dari Qatar, nampaknya Pedro Miguel, yang masih tergeletak di depan atau daerah kotak penalti dari Swiss, dapatkan perawatan medis setelah tadi sempat berbenturan dengan rekannya sendiri, dan masih menantikan bagaimana pemain dari Qatar ini ya akan bangkit kembali, dan pertandingan kembali akan dilanjutkan memasuki menit ke-30 babak yang pertama ini. Ya, coba sudah mulai bangkit kembali nampaknya Pedro Miguel. Ya, sudah mampu bangkit dan berjalan ke sisi luar lapangan. Tendangan gawang saja bagi Swiss nampaknya. 30 menit sudah berlangsung di babak yang pertama ini. Swiss masih unggul 0-1 tadi, menyusul tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Gregor Kobel, aturkan saja kepada Manuel Kanji. Tampilah Kanji masih di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek pada Nico. Denny Zakaria di sektor sebelah kanan mainkan bola, mundur sedikit ke belakang. Regrani Saka juga di sana. Mencoba kini Swiss perlahan memasuki ke daerah pertahanan dari Qatar, berbahaya. Ke tengah dia kembali kepada kapten kesebelasan. Menemui Rodriguez, nampaknya masih Rodriguez di sisi kanan pertahanan Qatar. Mundur ke belakang kepada Moel Akanji. Masih Akanji menguasai bola, dibayangi oleh Afif tadi di sana. Mundur kepada Granit Xhaka. Mencoba melebar kini kembali di sektor sebelah kiri, lini serang. Sodorkan lagi ke depan. Mencari kawannya. Tidak sama 1-2 dengan Rodriguez tadi, namun dihalau oleh barisan pertahanan Qatar. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Swiss. Nomor punggung 13, Ricardo Rodriguez. Kita melakukan lemparan ke dalam, persiapan diberikan, pendek saja. Mencoba ke tengah tadi diberikan, namun dihalau oleh barisan pertahanan dari Qatar. Angkat langsung jauh ke depan. Halau lagi dengan sundulan kepala oleh pemain Swiss. Masih dengan tenang bagaimana Denis Zakaria tadi memainkan bola di lingkaran tengah. Sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kanan. Mencoba sundul tadi, namun lebih dekat kepada penjaga gawang dari Qatar yang keluar dari sarangnya tadi. Bagaimana Mahmoud Ibrahim Abu Nada menguasai bola di kotak penalti dari Qatar. Sudah dilakukan tendangan gawang, sudah lakukan jauh, namun tidak menemui pemain Qatar lainnya, lebih dekat kepada pemain Swiss. Melakukan serangan, Granit Xhaka di lingkaran tengah lapangan pertandingan, alirkan kepada Vargas, nampaknya di sektor sebelah kanan dari pertahanan Qatar. Perlahan kotak atik dia, mencoba akselerasi mundur ke belakang, langsung dari kotak penalti, berbahaya, disundul saja tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Upaya umpan crossing yang diberikan pemain Swiss, Zakaria sodorkan lagi kepada Dan Doye. Mundur ke belakang, dan punggung 4 di sana, Granit Xhaka memainkan bola, memain daerah pertahanan dari Qatar. Mencoba mengurung, lepaskan tendangan, berbahaya, namun membentur kembali sebuah upaya tadi dari pemain Swiss. Serangan balikin cepat, mencoba dibalikan lagi oleh pemain Swiss tadi. Bagaimana upaya dari Qatar, nampaknya tidak mampu keluar dari serangan dari Swiss di babak yang pertama ini. Bola dan penguasaan juga lebih banyak dilakukan oleh pemain Swiss. Rodriguez sodokan lagi kepada Akanji. Masih Akanji, cari kawannya lagi. Beri bebas di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Memainkan bola, mundur ke belakang pada Rodriguez. Akanji ada punggung 4 di sana. Sodorkan lagi, memasuki daerah kotak penalti. Perlahan alirkan lagi kepada Zakaria. Ketengah lagi pada kapten ke-9 Granit Xhaka. Mundur kepada Akanji. Ketengah lagi, mencoba mainkan bola 1-2. Mencoba mencari celah di sisi pertahanan dari Qatar. Penguasaan bola dari Swiss. Perlahan sodorkan lagi ke depan, berbahaya saudara-saudara. Lepaskan lagi umpan 1-2. Berani ke tendangan. Oh, hampir saja bagaimana pergerakan dari Dan Doye tadi, namun masih lebar tadi umpan 1-2 yang manis di back heel yang dilakukan oleh pemain Swiss. Kerjasama membentur nampaknya juga pemain dari Qatar di sisi kiri pertahanan. Tendangan gawang saja sudah dilakukan, mencoba dikejar oleh pemain Qatar, kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Nampaknya cukup kesulitan pemain-pemain Qatar untuk menguasai bola, Bung Jupri, sejauh ini.
2: Ya, kalau kita lihat bahkan para pemain dari Qatar ya bertahan sampai dengan 6 pemain. Artinya kalau kita lihat support dari lini kedua mereka semakin rapat. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana para pemain Swiss ya, seperti memang sangat-sangat tenang. Mereka bisa kontrol permainan dengan baik, dan bagaimana pergerakan ya tadi dari Dan Doye dan juga Brelem Bolo ya, kerjasama di kotak penalti juga ini terlihat makin dinamis. Ini yang memang membuat situasinya menjadi lebih sulit buat para pemain Qatar untuk bisa menghentikan ya, pertama pergerakan tanpa bola dari para pemain dari kubu dari Swiss.
0: Ya, betul sekali. Bagaimana sulitnya Qatar untuk menguasai bola, sehingga upaya yang dilakukan kerap menemui jalan buntu, termasuk juga bagaimana upaya pertahanan dari Swiss yang begitu lugas menjaga daerah pertahanannya. Kembali lagi Swiss menguasai bola di sektor sebelah kanan. Oh, sebuah pelanggaran tadi terjadi pada Dan Doye nampaknya di sisi kanan lini serang dari Swiss, hingga memasuki menit-menit akhir babak yang pertama ini Swiss masih unggul 0-1. Tersisa kurang lebih 9 menit waktu normal. Bagaimana Skri? Vargas nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kotak penalti. Oh, dihalau lagi sundulan kepala tadi bagaimana pertahanan dari Qatar. Datang lagi. Oh, nampaknya sebuah pelanggaran terjadi tadi. Sudah dalam posisi offside tadi bagaimana pergerakan dari pemain Swiss di daerah pertahanan Qatar.
1: Ya, tendangan gawang yang dilakukan akan dilakukan oleh Qatar karena bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kita nantikan bagaimana Qatar bisa mengejar ketertinggalan dari Swiss karena memang diburu kemenangan ataupun juga untuk mengambil poin di laga perdana ini. Kita nantikan kali ini Qatar menguasai bola penuh dari sebelah kiri, umpan ke depan yang dimaksud tadi adalah Afif. Tapi kali ini pemain nomor 15 Abdur Rizak coba mengawal. Diambil lagi oleh para pemain Swiss kali ini dari sebelah kanan Doye. Oh, terpelanting nampaknya dalam tadi duel yang dilakukan bersama pemain dari tim Qatar, membuat Doye agak sedikit tadi kesakitan. Back pass lagi jauh dan ini ke tengah kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka, umpan ke sebelah kiri kepada kali ini masih pemain nomor 17 atau Vargas. Dorong lagi ke belakang Rodriguez, kali ini bermain 1-2, kali ini dorong lagi, coba lagi Rodriguez, umpan lagi ke kotak penalti, tetapi lagi-lagi hadangan yang baik dari pemain Qatar nomor 5 yaitu Jason Gabber dan membuat bola justru terkena kembali Rodriguez sehingga wasit menunjuk kepada tendangan gawang saja untuk tim dari Abu Nanda yang membuat kali ini hingga menit ke 37 skor masih 0-1 bagi keunggulan Swiss. Dan kali ini bola dikuasai penuh oleh Qatar, umpan lambung yang tuju ke sebelah kanannya ini Admilson Junior, tetapi masih bermain 1-2 kepada Abdur Rizak. Dicuri dengan baik oleh para pemain Swiss sehingga back pass jauh kepada Kobel, kiper dari ambil dicuri tadi dengan kecepatan yang dilakukan oleh para pemain dari Qatar sehingga langsung lemparan ke dalam, tetapi terlalu terburu-buru sehingga dapat lagi dicuri sehingga lemparan ke dalam dari sebelah timur ataupun sebelah kanan penyerangan dari tim Qatar nomor 5 tadi. Gabber belakang saja jauh kali ini kepada Pedro Miguel. Masih Pedro Miguel arahkan ke sebelah kanan kepada Al-Uwi. Umpan ke depan dipotong dengan baik tadi oleh para pemain Swiss kali ini. Granit Xhaka coba umpan kali ini membelah ke sebelah kanan. Ada Noye, tapi sebuah pelanggaran kah? Ya, terjatuh tadi. Wasit melihat pergerakan ilegal yang dilakukan oleh pemain Qatar ini Afif. Sehingga menunjuk lagi ataupun nomor 14 tadi. 15 maksud kami. Sehingga harus menjatuhkan pergerakan yang dilakukan oleh pemain dari Swiss. Memasuki menit ke 40 ataupun 5 menit waktu normal. Dilakukan cepat kali ini kepada Zakaria dari sebelah kanan. Back pass lagi kepada Abisces. Kali ini untuan lagi ke sebelah kiri Rodriguez. Kali ini Rodriguez masih bekerja sama bersama Vargas. Kali ini step over ini jadi. Tetapi justru back pass lagi jauh kepada para pemain dari Swiss. Oh, membelah kali ini pertahanan dari Qatar, tetapi masih coba tadi melewati satu pemain dan terguling lagi pemain dari Qatar yaitu Madibo nampaknya, sehingga harus pelanggaran, tetapi lagi-lagi dicuri. Tempo semakin tinggi saja hingga menit ke 39 memasuki menit 40. Ke sebelah kanan kali ini Swiss, Qatar ataupun Zakaria. Dorong lagi kepada Ndoye, terus menusuk kali ini ke tengah. Tengah masih bermain 1-2, diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Back pass lagi jauh kali ini kepada sebelah kanan. Ada Abis Chester, ke sebelah kanan lagi kepada Zakaria kali ini. Bermain 1-2, Granit Xhaka coba bermain pendek-pendek, para pemain dari Swiss mencoba mengurung lagi pertahanan dari Qatar. Sehingga dari kanan ke kiri, kanan ke kiri, terus saja bola terus bergulir. Kali ini masih ditahan di tengah para pemain dari Swiss, arahkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez kali ini. Masih terus mengurung kepada Akanji yang jauh kali ini membantu serangan. Akanji geser lagi ke sebelah kanan. Dorong lagi ke sebelah kanan, tetapi saat ini lolos umpan ke lapangan penalti. Mampu ditepis tadi oleh Abu Nanda setelah umpan yang dilakukan dari sayap kanan Swiss ini tidak mampu menemui sasaran ataupun hanya ke samping oleh Abi Chester dan hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kiri gawang Qatar. Masuki menit 41 ini dari sebelah kanan. Kita nantikan apakah Swiss bisa menambah keunggulan. Di ujung-ujung pertandingan ini akan diambil oleh Ruben Vargas kali ini. Ancang-ancang Ruben Vargas melihat jam ke dalam kotak penalti kali ini. Memberikan kode tangan kirinya kali ini. Umpan ke dalam kotak penalti melengkung. Masih ada tendangan. Oh, masih tersentuh tadi tendangan dari Rodriguez, tapi kali ini serangan balik dilakukan oleh Qatar, dihentikan dan pasti langsung kartu kuning yang dilakukan tadi oleh pemain Zakaria nampaknya, sehingga wasit dari Honduras tadi, Said Martinez, tidak ragu untuk langsung memberikan kartu kuning kepada Denis Zakaria yang beroperasi di sebelah kanan penyerangan ataupun back dari tim Swiss.
0: Ya, memasuki menit ke-42 babak yang pertama ini. Buat tendangan bebas kini oleh Qatar di daerah pertahanannya masih mainkan bola. Sampai saat ini masih kesulitan untuk melakukan serangan atau menguasai bola lebih banyak di daerah pertahanan Swiss. Sebuah upaya tadi dimainkan dengan baik oleh Rodriguez, dibuang saja oleh Kobel tadi di sisi kiri pertahanan dari Swiss. Lemparan ke dalam dilakukan cepat dengan Qatar, ada Miguel coba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, mencoba kini merangsek di sektor sebelah kiri. Afif ini berikan lagi orang pengantin, berbahaya, tepat ketendangan. Oh, dengan cepat tadi bagaimana reaksi dari Gregor Kobel dengan kaki kanannya mampu menepis atau menghalangi bagaimana upaya tendangan dari nomor punggung 8 dari Qatar, Edmilson Junior. Buah peluang emas yang sejauh ini nampaknya diperoleh oleh Qatar, Bung Jupri.
2: Ya, dan lagi-lagi kita lihat sosoknya adalah Edmilson Junior ya. Karena di awal pertandingan tadi kita lihat bagaimana juga Edmilson punya peluang. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana peran dari Gregor Kobel, kiper dari Swiss yang memang jarang menguasai bola. Tapi terlihat bagaimana konsentrasi ya. Konsentrasi dari seorang Kobel sangat baik dan sejauh ini masih aman kita lihat gawang dari Swiss.
0: Ya, sebuah reaksi yang bagus dari Gregor Kobel tadi bagaimana menyelamatkan gawang Swiss di akhir-akhir babak yang pertama ini. Sebuah tendangan penjuri oleh Qatar, bola dihadapi oleh Afif. Sejumlah pemain Qatar juga berada dari kotak penalti, bersiap-siap. Konsentrasi Afif lakukan dengan kaki kanan, bola melambung, mencoba disundul tadi, namun jatuhkan pemain Qatar, lakukan tendangan voli tadi maksudnya, namun masih melintir di sisi kanan atau sisi kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba dikejar lagi pemain Swiss, angkat langsung jodohkan pemain Qatar, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada Gregor Kobel, jaga gawang dari Swiss. Mencoba kini kembali Granit Xhaka, melalui Granit Xhaka mencoba menggiring bola, dorongkan pada Manuel Akanji, melebar kepada Zakaria, masih Zakaria dengan tenang kepada Michel, alirkan lagi ke sisi kiri, bagaimana ada di sana Dendoye yang mengisi lini serang, mencoba mati satu dua pemain, berbahaya, Dendoye kirimkan umpan, namun membentur salah satu pemain kayak Qatar, masih hidup bola dan berbagi di luar garis tadi. Buah pelanggaran terjadi bagi Rodriguez terhadap Afif. Tendangan bebas saja bagi Qatar di daerah sisi kanan pertahanannya. Kita masih nantikan menit-menit akhir babak yang pertama ini. Berapa menitkah waktu tambahan yang diberikan? Angkat langsung jauh ke depan pemain Qatar tadi. Kembali dapat dipatahkan. Bagaimana Granit Xhaka sodorkan lagi kepada Rodriguez. Masih Rodriguez dengan tenang menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Swiss. Ke tengah dia ada nomor punggung 4 di sana, bagaimana Nico Evely, alihkan kepada nomor punggung 17 di sana Vargas, yang kini mengisi sisi kanan lini serang dari Swiss. Masih Nico Akanji, berikan lagi Rodriguez, sodorkan. Ya, 6 menit nampaknya waktu yang diberikan tambahan di babak yang pertama ini. Rodriguez masih menguasai bola. Rodriguez aksi dia umpan 1-2. Berikan lagi dari kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan. Oh, membentur tadi atau ditepis tadi oleh penjaga gawang Abu Nada. Bagaimana aksi yang cukup brilian tadi dari kotak penalti Qatar, namun berhasil dihentikan oleh Abu Nada. Upaya lagi Swiss, datang lagi Granit Xhaka, sodorkan lagi ke depan, cari Zakaria, mundur ke belakang kepada Xhaka lagi, ada lagi Michel, coba sodorkan ke tengah, berbahaya. Oh, berhasil lebih dekat kepada pemain Qatar, mencoba dibuang lagi, datang lagi Granit Xhaka, lepaskan Granit Xhaka, penalti. Oh, tepat dipetikan bagaimana bola Abu Nada tadi keluar untuk memutus umpan crossing yang diberikan Granit Xhaka tadi, berhasil diamankan sambil menjatuhkan diri tadi, sehingga belum menghasilkan gol kembali bagi Swiss di menit-menit akhir babak yang pertama ini. Telah berlangsung lebih dari 1 menit, tendangan atau maksud kami lemparan ke dalam nampaknya bagi Qatar di sektor sebelah kanan, dan Miguel sodorkan lagi mundur ke belakang, mainkan bola dari pertahanannya, coba langsung jauh ke depan, mencari kawan yang lebih bebas menurut punggung 14 di sana, merangsek kotak penalti, melepaskan umpan, namun nampaknya sudah keluar dari garis lapangan di sisi kanan pertahanan dari Swiss.
1: Menit-menit akhir di babak pertama memasuki tambahan waktu kedua bagi Qatar yang memang kali ini, Bung Jupri, ternyata Swiss terus membuktikan kualitasnya ya, dengan pengalamannya di Piala Dunia juga, Bung.
2: Betul, tapi tadi kita lihat ada sekilas ya momen bagaimana ya, juga umpan diagonal yang mencoba untuk menyasar ya, menyasar area kiri kanan tadi dari pertahanan dari Swiss, dan saya kira ini hal-hal yang memang harus ditingkatkan ya. Artinya kalau kita bisa melihat ada celah sebenarnya kalau kita melihat, karena memang Swiss kan bermain dengan 3 pemain belakang, jadi memang mungkin kelebarannya mungkin itu yang bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan oleh Qatar terutama nanti di babak kedua.
1: Iya, satu peluang kali ini dapat tapi nanti satu aksi tadi dilakukan oleh Noye yang lolos ataupun Vargas ternyata nomor 17 yang bermain 1-2 menjadi tembok tadi, Embolo mampu menusuk tetapi tendangan kaki kanannya hanya 3 cm saja dari sebelah kiri gawang yang dijaga oleh Abu Nanda. Sementara ternyata tendangan sudut berhasil nampaknya diblok tadi oleh Abu Nanda, membuktikan lagi kali ini bagaimana kualitas dari Abu Nanda setelah digempur habis-habisan. Tendangan sudut kali ini sebelah kiri akan diambil oleh Vargas. Menaruh bola kali ini Vargas, menatap tajam ke dalam kotak penalti, memberikan kode tangan kirinya kali ini, umpan ke dalam kotak penalti, melambung, masih ada sundulan, tendangan lagi, diusir lagi oleh pertahanan dari tim Qatar. Bahkan sementara wasit dari Honduras menyatakan pelanggaran terlebih dahulu, sehingga pelanggaran untuk tim dari Qatar memasuki menit ketiga di babak ataupun tambahan ini. Ya, tipis ternyata memang mengenai ujung sepatu full, itu beda nomor kayaknya, jadi agak sedikit nomornya panjang, jadi kecocor itu bolanya, jadi agak keblok tadi oleh Abu Nanda dengan aksinya sambil split, membuat peluang emas dari Swiss lagi-lagi harus mentah. Tendangan kali ini dari Abu Nanda jauh akan dilakukan melewati garis tengah, arahkan ke sebelah kanan kali ini, disundul lagi oleh para pemain dari tim Swiss. Sebelah kiri masih ada Nico Elvedi, ke tengah lagi nampaknya, dorong lagi ke sebelah kanan para pemain Pedro Miguel kali ini Qatar, coba merangsek kepada nomor 4 ya, ini Laye sebarkan lagi ke sebelah kiri kepada nomor 14 tadi, coba lagi kali ini para pemain Qatar menusuk umpan ke dalam kotak penalti menuju satu pemainnya yang Afif, tetapi dipotong di udara dengan baik tadi oleh pemain nomor 11 dari Swiss tadi, dan Daye yang turun sangat jauh dari beroperasi dari sebelah kanan kali ini, Doye berpindah ke sebelah kiri, memukakan ataupun biasanya sweet position ini lazim dilakukan. Afif sementara itu akan melakukan tendangan sudut sebelah kiri gawang dari tim Swiss. Ancang-ancang Afif, kali ini melambung, coba lagi, tapi disundul oleh pertahanan yang dilakukan sangat kokoh oleh para pemain dari Swiss.
0: Ya, tersisa 1 menit di waktu tambahan babak yang pertama ini. Mahmud Abu Nanda langsung jauh ke depan, berhasil kembali potong tadi oleh pemain Swiss, mundur ke belakang kembali kepada Abu Nanda, langsung jauh ke depan, coba mencari kawan yang berada di depan, namun kembali jatuh di kaki pemain Swiss. Zakaria kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Swiss, mundur ke belakang Michel, ada Kanji, coba menemui Rodriguez di sisi kiri, sodorkan lagi bola ke depan, berada di kotak penalti, berbahaya, lepas tangan, buka pelanggaran, masih bola hidup, lepas tangan, membentur, atau juga bagaimana pemain Qatar tadi menutup bola atau gawang yang kosong tadi, bagaimana mencoba ditempatkan ke sisi kiri gawang dari Qatar, namun belum berbuah gol bagi Swiss di menit-menit akhir, di detik-detik akhir babak yang pertama ini. Ya, Bersama dengan itu nampaknya juga Said Martinez, wasit dari Honduras, sudah meniupkan peluit pada berakhirnya babak yang pertama ini untuk keunggulan 1-0 bagi Swiss di pertandingan babak yang pertama ini. Kita akan kembalikan kepada Bung Fajri.
1: Siap. Terima kasih Bung Indra, terima kasih Bung Senpi. Wah, menegangkan luar biasa, entertain banget, menghibur sekali. Penguasaan bola 65% untuk Swiss, 35% untuk Qatar. Shot on goal ada 14 shot ya dari Swiss, 3 untuk Qatar. Dengan kata lain, performa Swiss ya menunjukkan bagaimana kedikdayaannya atas Qatar ini. Tapi bisa dibilang Abu Nanda versus everybody gak nih?
2: Bung. Ya kalau kita tahu berapa penyelamatan, ada 5 on target ya yang dilepaskan oleh para pemain dari Swiss, dan 5-5-nya memang hanya satu menjadi gol, itu pun memang lewat penalti tadi.
1: Penalti.
2: Dan satu kesalahan mungkin kalau kita bisa berikan catatan dari Abu Nanda adalah kesalahan tadi saat membaca pergerakannya dari Remo Fowler, karena memang dia terlambat untuk bisa membaca arah bola. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana dia bisa memberikan perbedaan ya, karena kalau tidak tadi Abu Nanda di situ yang bermain sangat baik, mungkin bisa lebih dari 3 gol tadi bersarang ke gawang dari Qatar. Dan kreditnya tentu buat performa dari seorang individu ya.
1: Oke.
2: Okay. Abu Nanda, tapi secara keseluruhan kalau kita lihat secara permainan ya, Qatar harusnya memang bisa lebih berani lah, harus bisa lebih yakin di pertandingan ini, karena kita lihat tadi 5 menit awal mereka tampil oke gitu. Tapi setelah itu terlihat memang ya Swiss mulai mendapatkan feel-nya mereka di pertandingan, dan akhirnya situasinya menjadi berubah. Bahkan kalau kita lihat, bahkan sampai semua pemain dari Qatar turun untuk bisa support bertahan mereka. Tapi tapi yang menjadi kerugiannya adalah, negatifnya adalah mereka kurang cepat dalam hal transisi gitu. Begitu ada momentum, mereka menjadi terlalu lama, dan itu akhirnya menjadi terlalu mudah dipatahkan oleh para pemain Swiss yang kita lihat memang bermain sangat rapi.
1: Baik, ada shoot dari Qatar 3 shoot ya, shoot on target 2 dari 3 percobaan, 2 mengarah ke gawang. 3 corner untuk Qatar, 4 corner untuk Swiss. Itu juga bisa dibaca sebagai walaupun defense-nya luar biasa untuk Qatar, tapi percobaan serangan itu tidak kalah juga. Ini gimana nih?
2: Ya kalau kita lihat sebenarnya tadi ada beberapa sequence ya. Artinya kalau kita beberapa hal-hal yang bisa di-highlight dari performa dari Qatar, mereka sebenarnya punya kemampuan ya, kemampuan untuk bisa merepotkan dalam beberapa momen ya. Artinya mereka harus bisa lebih berani eksploitasi di situ gitu. Karena kalau kita lihat mungkin polanya adalah mungkin akan lebih banyak long ball. Bukan masalah kalau memang mereka, karena mereka terlihat punya kecepatan sebenarnya di dua sisi sayap mereka, tinggal bagaimana
1: memanfaatkan itu ya,
2: dioptimalkan, dan tentunya juga bagaimana peran dari seorang apa pemain di depan mereka, seorang Afif ya, juga bisa lebih maksimalkan, karena memang dia pemain yang seharusnya bisa memberikan perbedaan gitu. Karena kalau kita lihat tadi, begitu mereka banyak kehilangan bola, mereka tidak banyak menguasai bola, memang menjadi lebih sulit orang untuk pemain yang tipikalnya kreator gitu.
1: Okay.
2: Karena dia tidak banyak mendapatkan bola.
1: Baik, kita rehat dulu jelang warta berita pukul 3 waktu Indonesia Barat. Jadi Bung Jupri bisa ngopi-ngopi dulu, mungkin istirahat dulu ya.
2: Terima kasih banyak
1: ya. Terima kasih. Dan mendengar kita jelang warta berita.

0: Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM akan memperketat pelaksanaan program makan bergizi gratis sebagai salah satu upaya pencegahan anak stunting melalui program tersebut. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Kurang lebih ada 5 diktum yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya.
2: Terutama juga Ibu Kepala BGN juga sudah meminta agar seluruh SPPG mengalokasikan porsi MBG untuk 3B ini sendiri.
3: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Profesor Taruna Ikrar menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG secara maksimal. Pengawasan dilakukan untuk mendukung keberhasilan program yang dinilai penting bagi masa depan anak bangsa. Pengawasan dilakukan mulai dari distribusi bahan baku makanan hingga mitigasi karena program MBG sangat penting untuk mencegah anak dari gizi buruk atau stunting. Penegasan itu disampaikan Profesor Taruna Ikrar kepada wartawan di Jakarta.
1: Yang mempertegas tugas Badan POM di situ dalam hal pengawasan mulai dari bahan bakunya sampai dengan mitigasinya. Oleh karena itu, Badan POM bertekad untuk melakukan pengawasan secara ketat demi menjunjung tinggi dan mensukseskan program makan bergizi gratis, karena program ini sangat penting untuk masa depan bangsa kita. Kita tahu salah satu masalah terbesar generasi emas kita adalah 80% anak kita mengalami malnutrisi, 20% itu stunting, 40% selebihnya adalah micronutrition deficiency.
3: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Isyana Bagus Oka menjelaskan tugas kementeriannya adalah mendistribusikan MBG kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau 3B. Kelompok tersebut menjadi sasaran program yang dinilai sangat penting dalam upaya pencegahan stunting. Isyana menjelaskan masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan selama 1000 hari pertama kehidupan anak.
2: Sementara tugas kami tentu saja adalah melakukan pendistribusian di lapangan kepada ibu-ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD yang memang menjadi sasaran dari program 3B. Karena ini menjadi sangat penting tentu saja, karena kita ketahui bahwa masa pencegahan stunting paling optimal dilakukan di 1000 hari pertama kehidupan. Sehingga jika MBG memang difokuskan untuk 3B, maka kita harapkan ke depannya angka stunting nanti dapat terus dikurangi untuk prevalensi stunting agar nanti bisa mencapai Indonesia Emas 2045.
3: Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga mengerahkan 600.000 tim pendamping keluarga untuk melaksanakan program MBG. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2027.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027.
5: Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertahanan Nasional ATR BPN, Nusron Wahid, mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp3,23 triliun pada tahun 2027. Tambahan anggaran ini akan digunakan untuk mendukung sejumlah program prioritas nasional, diantaranya penyusunan rencana detail tata ruang atau RDTR, rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, serta percepatan program 3 juta rumah. Selain mengusulkan tambahan anggaran, Kementerian ATR BPN juga memaparkan pagu indikatif tahun 2027 sebesar Rp10,61 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan untuk mendukung pelayanan pertahanan, penataan ruang, serta pelaksanaan program-program strategis nasional.
4: Dan ATR BPN juga mengusulkan tambahan pagu tahun 2027 guna mendukung penyelesaian program prioritas dan dukungan penyediaan layanan dengan total usulan tambahan Rp3.233.564.877.718. Ini sifatnya usulan. Kalau di Setujui, alhamdulillah.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI, Dede Yusuf menyatakan dukungannya terhadap usulan tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, program-program yang dijalankan ATR BPN memiliki dampak langsung bagi masyarakat dan pembangunan nasional.
6: Ya, terhadap usulan tambahan anggaran tahun 2027 Kementerian ATR BPN sebesar 3.233.564.877.718 rupiah, Komisi 2 DPR RI mendukung sepenuhnya usulan tambahan anggaran tersebut.
5: Dukungan Komisi 2 DPR RI tersebut menjadi sinyal positif bagi ATR BPN, terutama untuk memperkuat layanan pertanahan, penataan ruang, serta berbagai program prioritas tahun 2027. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita dini hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Swiss kembali ke Piala Dunia 2026 dengan rekor yang nyaris sempurna di babak kualifikasi.
1: Tapi apakah di panggung utama nanti mereka juga bisa ngelakuin hal yang sama?
0: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Virgiantara dan Thomas Hakim.
1: Membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Swiss! Tahun ini adalah penampilan ke-6 beruntun mereka di panggung terbesar sepak bola dunia setelah melewati kualifikasi tanpa kekalahan. Mencatat kemenangan penting seperti 4-0 atas Kosovo, 3-0 atas Slovenia, dan 4-1 atas Swedia.
0: Hasil akhirnya, Swiss menutup kualifikasi dengan catatan tidak terkalahkan dan selisih gol plus 12 dominasi total. Kalau plus 6-2 Indonesia.
1: Betul, karena salah satu kunci kekuatan mereka adalah Brill Embolo yang tampil tajam di lini depan, tapi pusat permainan Swiss ada di satu nama,
0: Granit Xhaka. Sang kapten berpengalaman ini adalah pemain dengan caps terbanyak dalam sejarah Swiss, pemimpin di lapangan dan juga motor permainan tim.
1: Di bawah asuhan Murat Yakin, Swiss berubah jadi tim yang disiplin, efisien, dan sangat sulit dikalahkan. Murat Yakin sendiri bukan nama baru. Mantan pemain timnas Swiss ini sudah membawa negaranya konsisten lolos ke turnamen besar sejak 2021.
0: Bahkan di Euro 2024, Swiss berhasil nyingkirin juara bertahan Italia sebelum akhirnya kalah dramatis dari Inggris melalui adu penalti di perempat final.
1: Ya, Swiss sudah 13 kali tampil di Piala Dunia. Prestasi terbaik mereka adalah mencapai perempat final sebanyak 3 kali, yakni tahun 1934, 1938, serta 1954.
0: Dan di era sepak bola modern, Swiss juga sering banget jadi kuda hitam. Di Qatar 2022 contohnya, mereka bahkan ngalahin Serbia dan lolos ke babak 16 besar, meski akhirnya kalah dari Portugal 6-1.
1: Di Piala Dunia 2026, Swiss tergabung di grup B, menghadapi Qatar, Bosnia, dan tuan rumah Kanada. Tapi dengan performa tanpa kekalahan di kualifikasi, mereka pantas datang bukan hanya untuk meramaikan, tapi untuk bersaing.
0: Nah, bagaimana menurut Anda? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami.
1: Dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di Gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia. Ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa pada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI, semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan

0: Ya, Bung Jobri, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi setelah selesai kita analisis ya, karena sepertinya sudah kick off dan kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Senpi untuk menyaksikan jalannya pertandingan di babak yang kedua ini antara Qatar melawan Swiss.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Qatar versus Swiss.

0: Ya, babak yang kedua antara Qatar menghadapi Swiss sudah berlangsung sekitar 35 detik. Di babak yang kedua ini mencoba membangun kembali bagaimana Swiss Rodriguez di sektor sebelah kiri lini serang. Bersama dia dengan pemain 17 dari Swiss, Rodriguez atau Ruben Vargas, Akanji di lingkaran tengah lapangan pertandingan sudah dilakukan mencoba merangsek di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mencoba mengurung bagaimana penguasaan bola yang memang lebih banyak diperoleh oleh Swiss di babak yang pertama tadi. Upaya lagi dilakukan di sektor sebelah kanan lini serang dari Swiss, mundur ke belakang Zakaria di lingkaran tengah lapangan pertandingan nomor punggung 4 nampaknya dari Swiss. Nico Heveldi sodorkan kepada Rodriguez di sektor sebelah kiri, perlahan memasuki daerah kotak penalti. Ada Vargas di sana, masih umpan kerjasama 1-2 tadi, namun mendapat pelanggaran tadi bagaimana mencoba dihentikan pergerakan pemain Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Kita nantikan keputusan wasit dari Honduras tadi, Said Martinez menghasilkan tendangan bebas kini bagi Swiss. Di awal-awal babak yang kedua ini Swiss unggul 1-0 dari Qatar melalui tendangan penalti yang berhasil dieksekusi dengan baik tadi oleh Brill Embolo. Bola dihadapi oleh Vargas. Ya, kita nantikan Afif berdiri sendirian membentuk pagar betis. Kita nantikan sejumlah pemain Swiss, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nampaknya berada di daerah kotak penalti. Vargas konsentrasi memberikan arahan dengan tangan kirinya, sudah dilakukan kaki kanan, bom coba disundul. Oh, nampaknya juga menyentuh pemain dari Qatar tadi yang mencoba diamankan oleh nomor punggung 15 tadi, Yusuf, sehingga bola keluar lapangan. Tendangan penjuru kini diperoleh Swiss di sektor sebelah kanan pertahanan dari Qatar. Vargas kembali akan melakukan tendangan, beberapa langkah mundur ke belakang Vargas. Tidaknya 6 pemain Swiss berada di kotak penalti, sudah dilakukan kaki kanan, bola melambung di tepi saja, ditinju tadi, bola keluar lapangan oleh Abu Nada. Kembali menghasilkan tendangan penjuru, beralih kini ke sektor sebelah kiri gawang dari Qatar. Tendangan penjuru akan dilakukan kembali oleh Vargas, beralih ke sektor sebelah kiri lini pertahanan dari Qatar. Di awal-awal babak yang kedua ini Vargas memberikan ancang-ancang mundur ke belakang beberapa langkah. Ada Manuel Akanji juga maju ke depan, sudah dilakukan kaki kanan oleh Vargas, disundul saja oleh barisan pertahanan, namun kembali jatuh di kaki Vargas ke tengah dia, berbahaya, lepaskan tendangan. Bagaimana tendangan dari kapten kesebelasan Granit Xhaka tadi dengan kakinya hanya berjarak 2 cm saja dari mister gawang dari Qatar tadi. Hampir saja bagaimana upaya dari Swiss tadi membuahkan hasil. Upaya lagi kini mencoba dibangun oleh Qatar. Ada Afif menguasai bola, mundur ke belakang. Nomor punggung 13 dari Qatar sodorkan bola ke depan, mencoba membangun serangan dengan cepat, namun kembali patah lagi di tengah jalan. Bagaimana upaya pemain dari Qatar tadi? Ada Zakaria kini dari Swiss di sektor sebelah kanan lini pertahanannya. Berikan lagi kepada nomor punggung 4 di sana. Melebar kini kepada Rodriguez, umpan terobosan tadi maksudnya, kembali dapat dipotong, datang lagi Vargas, berbahaya, dapat mencuri bola di sisi kanan pertahanan dari Qatar, lepaskan umpan, membentur pemain dari Qatar tadi, masih dikuasai oleh pemain Swiss lainnya. Nomor punggung 8 di sana angkat langsung dari kotak penalti, berada di kotak penalti, bisa dikuasai. Ada bagaimana Ndoye lepaskan tendangan tadi di sisi kiri gawang dari Qatar, namun masih melenceng di sisi kiri gawang. Hampir saja penguasaan bola dan juga penguasaan bola dari Qatar atau dari Swiss di awal-awal babak yang kedua ini masih cukup tinggi, Bung Jupri.
1: Ya, kita lihat ada dua peluang ya. Bagaimana tadi Bung Indra dan juga Bung Senpi peluang tadi yang didapatkan oleh Granit Xhaka tadi. Yang pertama kita lihat menjadi spesialisasi dia, tendangan jarak jauh. Tapi kita lihat masih terkena ya tadi dari tangan dari Abu Nada. Dan kemudian Ndoye, pemain yang kita lihat memang sangat-sangat merepotkan di babak pertama bersama Ruben Vargas yang bergerak dari sisi kiri. Dan terlihat memang di babak kedua ini Swiss masih memegang kendali. Dan Qatar lagi-lagi dipaksa untuk lebih banyak bertahan.
2: Ya, memasuki menit 50, skor masih 1-0 untuk Swiss. Dan Swiss berada di sebelah kanan kami, sedangkan Qatar berada di sebelah kiri kami. Kali ini serangan justru dilakukan oleh Swiss dari sebelah kanan. Sebuah pelanggaran kah? Satu pemain dari Swiss karena terjatuh tadi, dijegal oleh pemain 8 ataupun nomor 8 dari Qatar. Sehingga wasit langsung memberikan call untuk pelanggaran berada di sebelah kanan penyerangan dari Swiss. Berbahaya memang posisinya, tetapi sekali lagi mampu untuk bisa menyasar ke mulut gawang yang akan dilakukan oleh Rodriguez, pemain yang dengan kuncirnya gondrong ini, pemain nomor 13, dengan kaki kirinya akan mengirim umpan kali ini ke dalam kotak penalti. Kita nantikan. Sementara wasit asal Honduras memberikan peringatan kepada pagar betis yang dijaga oleh Afif dan langsung memberikan tanda agar mundur dari jarak tendangan bebas yang akan dilakukan oleh Rodriguez dari sebelah kanan. Karena ancang-ancang tendangan kaki kiri melengkung, siapa yang tuju? Tetapi tadi hampir mengenai pemain nomor 5 yakni Akanji terhadap pemain nomor 15 dari Qatar ataupun 16 tadi, ada Kohiki, dan memang terkena sehingga wasit menunjuk ke titik ataupun sudut sebelah kiri dari gawang yang dijaga oleh Abu Danda. Kali ini tendangan lagi-lagi tendangan sudut akan dilakukan oleh Rodriguez, memberikan kode kali ini dengan kaki kirinya melengkung ke dalam kotak penalti. Masih bisa diusir lagi-lagi oleh para pemain dari tim Qatar tadi. Hasilkan lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Vargas, nomor 17 kali ini. Angkat kedua tangan, siapakah ini 7? Masih mencari kawan nampaknya. Agak long throw lagi. Hati-hati Vargas karena memang ada aturan baru. Lempar ke dalam kotak penalti kali ini jauh, sundulan tapi lagi-lagi bisa dimentahkan oleh para pemain dari Qatar. Kali ini bola masih bergulir di depan pertahanan dari tim Qatar, diusir saja jauh kali ini, jatuh kepada dribblingan yang dilakukan oleh pemain dari Qatar yaitu Abdu Rizak. Tetapi lagi-lagi dinetralkan dengan baik pada menit ke-53 ini bagi tim Swiss, sehingga back pass lagi jauh yang dilakukan kepada Kobel. Alirkan lagi kali ini dari sebelah belakang, coba build up serangan kali ini tadi Kobel, dorong kepada Akandi dan juga Dennis Zakaria yang sudah mengantongi kartu kuning di babak pertama tadi. Zakaria kali ini masih menggiring bola, meminta kawan-kawannya agar lebih merapat lagi karena memang kali ini Qatar juga terlihat agak sedikit buru-buru untuk bisa mengambil bola. Kapten kesebelasan Granit Xhaka dari sebelah kanan dorong kepada Zakaria kali ini. Zakaria masih mencari kawan, di lob saja ke sebelah kirinya kali ini kepada Rodriguez. Ke belakang lagi kepada Nico. Dorong ke tengah kepada Akanji. Back pass jauh kali ini kepada kiper Kobel, masih mencari kawan. Sangat lambat yang ini dilakukan oleh para pemain Swiss, didorong kali ini ataupun disergap tadi oleh para pasukan dari Qatar, tetapi bola lebih dahulu keluar ataupun tidak jadi penguasaan dari tim Swiss kali ini. Dari sebelah kanan coba merangsek tapi diambil lagi-lagi oleh anak-anak dari Swiss kali ini. Ke tengah coba permain dari Swiss, masih kepada kapten kesebelasan Granit Xhaka. Arahkan lagi ataupun back heel tadi kepada kali ini pemain nomor 5 Akanji. Masih mencari kawan, memasuki menit 55, skor masih 1-0 untuk Swiss. Kali ini sebelah kiri ada Vargas, kali ini Vargas didekati satu pemain dari Qatar. Coba kali ini step over yang dilakukan oleh Vargas, tetapi tidak mampu mengelabui penjagaan yang baik tadi dari nomor 5 dari tim Qatar. Tapi arahkan lagi ke sebelah kanan, oh salah tadi kontrol yang dilakukan oleh para pemain dari tim Swiss, sehingga lemparan ke dalam saja untuk para pemain dari tim Qatar akan dilakukan dari sebelah kiri oleh Lai. Nampaknya angkat kedua tangannya ataupun masih mencari kawan dengan Lai. dorongkan ke depan. Yang tujuh adalah satu pemain tadi. Arahkan lagi kali ini, dicuri oleh anak-anak dari Swiss. Ke tengah lagi kepada Akanji. Dari belakang Akanji sudah melewati garis tengah. Bahkan seluruh pemain dari Swiss sudah berada di kotak ataupun pertahanan dari tim Qatar. Masih Akanji jauh sekali kali ini membantu serangan. Arahkan ke sebelah kanan. Didorong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss kali ini. Coba merangsek. Umpanlah tidak jadi. Tapi masih ada satu peluang. Umpan ke dalam kotak penalti. Diusir lagi oleh para pemain dari Qatar. Kali ini Afif mencoba lagi membangun serangan cepat. Dorongkan lagi ke depan. Yang dituju ada satu pemain dari Qatar. Tetapi penjagaan yang baik tadi dari Akanji membuat aliran serangan yang dilakukan oleh Qatar ini tidak terlalu baik. Bung Jupri melihatnya seperti apa? Seperti terkurung lagi ini Qatar dengan positioning yang baik juga dari Swiss nih.
1: Ya, memang kalau kita lihat memang terlihat begitu tenang ya para pemain dari Swiss untuk bisa menguasai bola. Mereka tidak ingin juga cepat buru-buru untuk bisa melepaskan umpan-umpan yang pada akhirnya memang menjadi situasinya menjadi lebih sulit buat mereka gitu. Ada potensi melakukan serangan balik buat Qatar, dan kita lihat kendalinya ya, bagaimana di tengah dari kubu Swiss, Granit Xhaka dan juga Remo Fleuler sangat-sangat nyaman dalam menguasai bola. Dan lagi-lagi kita lihat memang Qatar belum banyak perubahan yang dilakukan dengan mengandalkan serangan balik.
0: Ya, sayang sekali tadi upaya dari Qatar coba melepaskan umpan terobosan, namun kembali dapat dipotong oleh barisan pertahanan dari Swiss. Salah satu pemain Qatar kini nampak terduduk dan memegang kaki kanannya. Setelah tadi nampaknya berbenturan dengan salah satu pemain dari Swiss, nomor punggung 16 dari Qatar, Bolem Koki. Kita lihat bagaimana tadi ya di pinggir lapangan juga kami melihat kini dua pemain Qatar nomor punggung 12 dan juga nomor punggung 20 bersiap akan memasuki lapangan pertandingan. Nomor 20 Ahmed Fati Abdullah nampaknya yang sudah bersiap di pinggir lapangan, namun masih menunggu bagaimana kesempatan untuk memasuki lapangan pertandingan. Swiss kini menguasai bola, berada di dekat lingkaran tengah, melebar kini ke sektor sebelah kanan, mencoba bagaimana pemain Zakaria tadi, namun membentuk pemain dari Qatar, mencoba menggiring cepat kini pemain Qatar, nomor punggung 15 nampaknya, sodorkan bola ke depan, dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Swiss. Ada Granit Xhaka, kapten kesebelasan dari Swiss, mencoba kembali membangun serangan di lingkaran tengah. Rodriguez di sektor sebelah kiri ini serang dari Swiss. Rodriguez kirimkan umpan langsung dari kotak penalti, namun lebih dekat kepada pemain Qatar lainnya, jatuh ke kaki pemain Swiss lainnya, mencoba kiri Rodriguez kirimkan umpan, namun kembali membentur pemain dari Qatar tadi nomor punggung 5. Bagaimana Jasim Gaber tadi yang berhasil memotong atau menghalau umpan crossing dari Swiss tadi, menghasilkan tendangan penjuru kini. Bola dihadapi oleh Vargas. Ruben Vargas akan melakukan tendangan penjuru di sisi kanan pertahanan dari Swiss. Mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disundul, dihalau saja tadi oleh kiper dan juga dibuang oleh Afif. Pemain dari Qatar, bola bergulir keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Qatar. Dan pergantian pemain, nampaknya tiga pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Julen Lopetegui yang melakukan nomor punggung 7, 12, dan 20 yang akan masuk menggantikan nomor punggung 13 dari Qatar, Ayub Mohamed keluar, kemudian juga nomor punggung 5 Jasim tadi ditarik keluar, dan juga ada nomor punggung 7 yang bersiap-siap akan melakukan nomor menggantikan nomor punggung 15 namanya Yusuf Abdul Rizak. Tiga pergantian sekaligus nampaknya Bung Jupri dilakukan.
1: Ya, dan kalau kita Yusuf Abdul Rizak yang sebenarnya memang ditugaskan di lini depan ya, terlihat kesulitan memang kalau kita Bung Indra, terlihat kesulitan terisolasi di lini depan, tidak banyak support yang dilakukan, dan kita lihat masuk Bodiaf dan juga Fati yang memang bisa bermain di lini tengah. Jadi sepertinya memang mereka ingin mencoba untuk bisa lebih dominan di lini tengah, karena terlihat di sini di lini krusial ini kalah ya, kalah, mereka kalah perang di lini tengah sehingga memang membuat mereka kesulitan untuk bisa paling tidak menciptakan peluang yang pada akhirnya bisa menciptakan gol penyama kedudukan, Bung Indra.
0: Ya, ini nih, mencoba solusi yang dilakukan oleh pelatih Qatar, Julen Lopetegui, untuk memecah atau juga menciptakan kreasi di lini tengah permainan Qatar yang kalah. Bagaimana penguasaan bola juga di babak yang pertama dan hingga babak yang kedua, memasuki menit ke-60, mundur ke belakang penjaga gawang Abu Nada tadi, Oki, nomor punggung 16, coba alirkan lagi, ada nomor punggung 12 yang baru masuk tadi di babak yang kedua ini, mencoba membangun serangan. Bagaimana lini tengah Qatar yang kembali diisi tenaga baru untuk juga memperkuat barisan gelandang di babak yang kedua ini. Manuel Akanji menguasai bola di daerah pertahanan Swiss. Manuel Akanji masih dengan tenang menguasai bola, menggiring perlahan, mencari kawannya, mencari Rodriguez di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Swiss, ada juga Vargas di sana, masih Vargas dibayang satu pemain dari Qatar. Bagaimana Miguel tadi terjatuh, Vargas, bukan pelanggaran, mencoba melatih dua pemain dari Swiss tadi, dapat direbut lagi oleh Vargas, masih Vargas menguasai bola, dan terjatuh lagi Vargas. Oh, pelanggaran nampaknya. Bagaimana tadi Vargas dijepit oleh dua pemain dari Qatar, salah satunya juga nomor punggung 2 tadi, bagaimana Pedro Miguel yang juga sempat menghentikan bagaimana pergerakan dari Vargas dan juga nomor punggung 16 di sana. Boleh Koki tadi, peluang berbahaya atau peluang juga yang bisa diciptakan dari Swiss kini di sisi kanan dari daerah kotak penalti Qatar, akan dilakukan atau dieksekusi oleh Ruben Vargas. Kita nantikan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pemain nampaknya berada di daerah kotak penalti Qatar. Pemain-pemain Swiss ini bersiap-siap akan menyambut umpan atau tendangan bebas yang dilakukan oleh Ruben Vargas. Konsentrasi, memberikan arahan kepada rekannya, sudah diberikan benar-benar, datang lagi kotak penalti, mencoba ditendang, terjadi kembali di sana, oh dibuang saja, tersapu tadi oleh barisan pertahanan dari Qatar. Datang lagi, dapat dikuasai, langsung jauh ke depan, mencoba lagi dikuasai oleh pemain Swiss, mencoba di sektor sebelah kiri pertahanan dari Qatar. Bagaimana Dandoye nampaknya mundur ke belakang, Granit Xhaka, ada juga pemain, ada Rodriguez kini di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih pemain-pemain Swiss yang cukup mendominasi. Bagaimana permainan di babak yang kedua ini memasuki menit ke-63, alirkan ke sektor sebelah kanan, nomor punggung 6 tadi dari Swiss, Zakaria, namun kembali patah kembali, jadi perebutan di sana, mencoba lagi direbut oleh pemain dari Swiss, namun jatuh di kaki pemain dari Qatar, sedikit mundur ke belakang, melebar ke sektor sebelah kiri kini, alirkan, mencoba dapat tekanan juga dari pemain-pemain Swiss. Bagaimana tidak leluasa penguasaan bola dari pemain-pemain Qatar.
2: Memasuki menit ke-63, kali ini serangan yang bertubi-tubi dilakukan oleh Swiss tapi belum juga membuahkan hasil. Pergantian tiri dilakukan oleh Qatar juga kali ini belum menemukan tempo yang cepat. Justru kali ini Swiss coba lagi membangun serangan dari sebelah kiri kepada Rodriguez. Rodriguez bekerja sama bersama Vargas, didekati satu pemain dari Qatar, masih menunggu bola, mendelay mereka menunggu. Kali ini serangan juga yang dilakukan oleh Swiss pada Akanji tadi, dorong lagi ke sebelah kanan, dibantu oleh pemain lainnya. Kali ini Swiss mencoba lagi merangsek terus ke dalam kotak penalti, tetapi digeser ke sebelah kanan. Kali ini Zakaria back pass lagi kepada Abisierste, orong lagi kali ini para pemain dari tim Swiss, coba membelah ke sebelah kanan. Zakaria kali ini didekati satu pemain juga dari Qatar, akankah coba membelah serangan dari sebelah kanan, dorong lagi sendirian kali ini Zakaria, umpan ke dalam kotak penalti. Oh, ternyata terlebih dahulu keluar lapangan, yang coba tadi juga dihentikan oleh pergerakannya Al Amin, karena Zakaria tadi ternyata mengenai pemain Al Amin, sehingga lemparan ke dalam ataupun tendangan sudut sebelah kiri dari gawang dari Swiss, dan memang mengenai sedikit tadi dari pergerakan ataupun tendangan dari Al Amin, Homan Al Amin nama lengkapnya. Dua pergantian juga ataupun satu pergantian dilakukan Nomor 9 dari Swiss ini masuk, Johan Mazambi. Kita nantikan. Sementara ini ada tendangan sudut dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Vargaska atau siapa gerangan, karena dengan kaki kiri nampaknya oleh Rodriguez, sang eksekutor dari tim Swiss, sudah ancang-ancang kali ini melengkung ke dalam kotak penalti ke mulut gawang, ditinju di udara tadi oleh kiper dari tim Qatar, Abu Danda. Kali ini masih dari sebelah kanan, masih pemain-pemain dari Qatar. Afif nampaknya coba lagi usir ke depan, bermain 1-2, didorong sedikit tadi sehingga wasit melihat pergerakan ilegal tadi dilakukan oleh pemain Swiss dan memasuki 65. Banyak perubahan dilakukan Bung Jupri, tapi hasilnya katanya nampak masih belum ada peluang yang cukup bagus nih.
1: Ya, kalau kita lihat memang benar-benar ya, kalau kita lihat memang sangat-sangat rapi permainan dari Swiss, dan terlihat bagaimana saat mereka kehilangan bola mereka langsung melakukan high press, artinya langsung menekan sejak di area permainan lawan. Dan ini yang memang membuat para pemain dari Qatar kebingungan ya, karena beberapa kali kita lihat justru ada bola yang bisa direbut di area permainan sendiri dan itu menjadi ancaman. Dan sampai sejauh ini kita lihat memang para pemain dari Swiss, terutama di sisi sayap mereka ya, bagaimana begitu dinamis tadi gerakan Ruben Vargas, kemudian juga Dandoya dibantu oleh Ricardo Rodriguez, dan juga di kanan ada Denis Zakaria. Jadi memang kita lihat jarak antar pemainnya juga benar-benar rapat dan praktis, memang tidak ada banyak celah yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Qatar. Meskipun tadi sudah ada pergantian 3 pemain mencoba untuk lebih kuat di tengah, tapi sejauh ini memang masih kesulitan buat para pemain dari Qatar untuk bisa keluar dari tekanan-tekanan dilakukan oleh para pemain dari Swiss, terutama sejak awal babak kedua tadi.
2: Ya, termasuk ini peluang terbaru ya, dengan tendangan yang memang dilakukan oleh Granit Xhaka. Jadi second line juga menang ya ini dari Swiss juga ya. Betul. Kalau kita melihat ya, Bung.
1: Ya, betul. Dan kalau kita lagi-lagi ini peluang kedua dari Granit Xhaka, upaya tembakan dari luar kotak penalti, dan ini lagi-lagi membuat memang situasinya menjadi berat ya buat Qatar, karena praktis memang mereka benar-benar didominasi. Bahkan kalau kita bicara possession, mereka sih tidak sampai 30% pemain dari

0: adalah kabar baiknya mereka sejauh ini baru ketinggalan cuma 1-0. Iya. Karena kalau kita tadi Abu Nada sudah kerja keras di babak pertama, di babak kedua juga beberapa ancaman juga datang. Jadi kalau saya pikir memang pilihan paling masuk akal adalah buat Qatar sekarang bisa menciptakan penyamakan kedudukan. Bisa dapat 1 poin aja di pertandingan kali ini, saya kira sudah menjadi hasil yang sangat-sangat baik.
1: Kalau melihat dari daftar susunan pemain atau cadangan, siapa lagi yang mungkin bisa menjadi kartu truf dari Qatar untuk memang menyamakan kedudukan?
0: Ya kalau kita sebenarnya, ya ini sudah pemain-pemain terbaik ya, yang sudah bisa dihadirkan oleh pemain-pemain dari pelatih Julen Lopetegui ya. Tapi ya ini kan soal bagaimana kolektivitas ya, kolektivitas dari permainan dari Qatar yang kita lihat memang tidak jalan. Dan kita lihat juga ini saat Hadrian Beck, bagaimana juga pelatih Julen Lopetegui juga keras sekali.
1: Ya, sangat keras ya, karena memang ya timnya butuh perubahan
0: dan lagi-lagi perubahan itu belum terjadi sejauh ini. Dan kalau buat Qatar ya sekarang mereka praktis tinggal dipaksa untuk lebih banyak bertahan. Dan Swiss yang cukup disayangkan memang buat mereka adalah mereka tidak bisa menciptakan gol kedua yang paling tidak bisa kill the game, yang bisa bisa menentukan hasil pertandingan. Jadi kalau mereka bisa menciptakan gol kedua, saya kira pertandingan akan bisa lebih nyaman lah buat para pemain dari Swiss.
1: Tapi terbukti Swiss dengan meskipun unggul, dia tidak mengundurkan serangan justru ya.
0: Ya betul, kalau kita malah masuk tadi ya, kalau kita pemain baru dan pemain muda yang diharapkan golak Mazambi ya,
1: ya.
0: Pemain muda yang kita tahu memang menjadi harapan juga dari kubu Swiss di depan. Dan lagi-lagi masih kita lihat juga masih ada Okafor juga, jadi pilihannya masih cukup banyak. Embolo kita lihat juga sebenarnya kalau di babak kedua ini tidak terlalu banyak dia bisa beri kontribusi, tapi ya itu tadi karena dua winger mereka sangat-sangat hidup, jadinya memang sangat-sangat sulit juga buat para pemain dari Qatar untuk bisa melakukan penjagaan yang sempurna.
1: Bahkan terhitung sejak gol saja tadi Embolo tidak terlihat lagi ya.
0: Ya praktis dengan di luar gol penalti ya.
1: Ya, memasuki menit ke-70, hydration break sudah dilakukan. Kali ini kedua tim sudah bersiap lagi untuk memainkan sisa menit 20 menit lagi di babak kedua ini. Sekali lagi dan Swiss kali ini masih unggul 1 gol. Sedangkan Qatar masih 0 dan ini memang masih terus dikejar angkanya. Karena sekali lagi tadi sudah dilakukan beberapa pergantian yang dilakukan oleh Qatar agar memang juga mengejar ketertinggalan ini. Bola kali ini sudah di dalam penguasaan oleh kiper dari Qatar sendiri, Abu Nanda. Kita nantikan Abu Nanda masih mencari ataupun menunggu instruksi dari peluit wasit. Nampaknya wasit masih menunggu instruksi terlebih dahulu. Sementara waktu masih terus berjalan di menit ke-70 ini. Tapi apakah gerangan yang terjadi? Karena memang sampai saat ini goal kick ataupun tendangan sudah dilakukan. Dan cepat kali ini ke sebelah kanan pemain Qatar kali ini. Coba lagi umpan ke depan melewati garis tengah. Berduel tadi para pemain dari Swiss dan juga Qatar. Diambil kali ini oleh Afif. Terus melangsung kali ini Afif masih mengirim bola. Umpan ke sebelah kiri. Oh, baik sekali tadi Akanji menghentikan pergerakan bola, arikan ke sebelah kiri. Ada Rodriguez kali ini, coba lagi ke depan kepada Vargas berbantu kali ini ke tengah lagi, mendelay lagi bola. Nampaknya para pemain dari Swiss tidak terlalu terburu-buru untuk bisa menyerang lagi ke serangan ataupun ke kotak dari pertahanan tim Qatar. Santai-santai saja pemain Swiss, alihkan ke sebelah kiri kepada Rodriguez, hampir tadi keluar dari kontrolnya. Dorong lagi para pemain dari Swiss, coba lagi ke tengah, menusuk kali ini dari belakang, coba lagi kotak penalti, tendangan kaki kanan, tapi masih bisa lagi-lagi dihentikan pergerakannya oleh para pemain Qatar sehingga masih belum menambah keunggulan hingga babak kedua ini.
2: Ya, upaya dari Qatar terus dilakukan di babak yang kedua ini, namun masih cukup solid tadi bagaimana permainan atau pertahanan dari Qatar tadi menutup bagaimana pergerakan dari pemain Swiss. Mencoba kini membangun serangan kembali, pemain Qatar mundur ke belakang. Abu Nada melebar ke sektor sebelah kanan. Punggung 16 dari Qatar angkat langsung jauh ke depan, namun tidak ada kawan di sana. Lebih dekat kepada pemain dari Swiss, sodorkan kepada Kobel, pemain jaga gawang dari Swiss tadi. Granit Xhaka melebar ke sektor sebelah kiri, menemui Rodriguez di sana. Dia sama lagi kembali kepada Xhaka, melewati garis tengah. Xhaka umpan ke depan, namun kembali patah di tengah jalan. Nomor punggung 20 sodorkan lagi kepada Afif, melebar di sektor sebelah kanan atau kiri pertahanan dari Swiss. Mencoba melewati satu pemain tadi, Manuel Akanji, namun tidak bisa melewati

Di pemain Swiss Afif yang nampaknya juga cukup frustasi tadi melewati salah satu pemain Swiss, belum ada peluang berbahaya yang kembali diraih oleh Qatar hingga menit ke-72 babak yang kedua ini. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada pemain Qatar tadi menghalau namun tidak jelas arahnya, lebih dekat kepada penjaga gawang Gregor Kobel. Sodorkan pendek saja kepada Manuel Akanji. Perlahan menggiring bola. Manuel Akanji, nomor punggung 5 dari Swiss ini, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih mirip ke kanan. Berikan saja kepada Nico tadi. Sodorkan. Seperti siapakah ke tengah. Ada juga di sisi kanan. Ada Zakaria kini. Nomor punggung 8 di sana. Remo Fruler, sodorkan mundur ke bagaimana Manuel Akanji, melebar ke sisi kiri menemui Rodriguez, kerjasama dia nomor 17 ada Vargas, Ruben Vargas.